0: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukan khusus diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, "Maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas." Nah, kata sebagian orang, dan di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja, dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Ya. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Qur'an yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang, tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya. Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in, dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun maslahil mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan, ya, kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh al-Imam Syatibi rahimahullahu taala di atas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jogja, Kendari, FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

uang biaya kuliah. Bagaimana bisa kita yakin dia bisa membayar? Bukan personnya, bukan orangnya, tapi ada sebuah lembaga yang kita percayai yang sanggup membayar. Siapa lembaga tersebut? Yaitu bank. Jadi kamu mau membeli, kamu harus punya bukti pembayarannya lewat bank ini. Kamu mau kuliah di sini, kamu harus punya sebuah bukti pelunasan ini lewat bank ini. Jadi urusan kamu punya uang atau tidak, yang penting kami bisa narik uang dari bank ini. Selanjutnya kamu sendiri yang akan melunasi ke bank ini. Ayolah, jadi bank yang di tengah-tengah ini dia berfungsi sebagai penjamin. Dan akad jaminan itu di dalam syariat dibahas. Itu kalau secara sederhana, apabila ada orang yang mau minjem sama saya tidak kenal. Takut saya kalau kasihkan uang kepada dia enggak akan kembali. Akhirnya dia datang ke seorang ustaz yang saya kenal, melobi. Kemudian ustaz itu mengatakan kepada saya, kasihkan utang kepada dia, saya sanggup sebagai penjaminnya. Jadi kenapa saya berani memberikan utang kepada dia? Karena dijamin oleh orang yang saya kenal. Begitu juga kenapa saya berani mengekspor puluhan ton gaharu misalnya, puluhan ton minyak nilam misalnya, yang kalau nyampe nanti enggak, takut enggak dibayar. Karena ternyata metode pembayaran dia adalah pakai LC, letter of credit, yang diterbitkan oleh bank ini. Itulah yang namanya metode pembayaran. LC diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti tender sebuah proyek atau untuk mengikuti lelang, sebagai jaminan bagi pihak penyelenggara jika seorang peserta memenangkan tender atau lelang. Jangan sudah dia menang ternyata gak punya uang, rugi penyelenggara lelang. Para sudah bubar semuanya, dia yang menang dapat misalnya harus membayar 2 miliar, ternyata tidak punya uang. Gimana bisa kita yakin dia punya uang? Ada pihak ketiga yang mau menjadi penjaminnya. Letter of credit impor merupakan persyaratan yang diminta oleh eksportir yang berisi kesediaan bank dalam negeri yang diserahkan kepada bank koresponden di negara eksportir untuk memenuhi pembayaran nilai barang yang dikirim. Jika dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir sama dengan yang disyaratkan importir. Jadi intinya sama saja, saya mau mengekspor, kalau ada bukti bahwasanya kamu akan membayarnya. Apa buktinya? Berupa LC yang diberikan oleh bank. Saya enggak tahu kamu, saya enggak percaya kamu, saya lebih percaya kepada bank. Yang ketiga, sebagian universitas di luar negeri terkadang mensyaratkan mahasiswa menyerahkan LC. Yang itu juga, daripada nanti mereka enggak bayar, kemudian lari pulang ke Indonesia, akhirnya tertunggak. Nah mending kita pakai LC, dapat bayaran dari bank. Nah, urusan bayarnya kamu ke bank itu urusan kamu sendiri. Baik, inilah yang terjadi pada akad LC. Jadi sebenarnya utang, sebenarnya kalau kita lihat dari pihak yang meminta ke bank untuk mengeluarkan LC kepada sebuah pihak, bisa jadi pihak orang ini punya deposit di bank. Bisa jadi sehingga bank mau mengeluarkan, gara-gara terjamin juga orang ini akan mau membayar. Bisa jadi tidak. Berarti orang ini sedang mengajukan kredit ke bank.
yang mau mengimpor barangnya, yang mau kuliah misalnya. Jadi inilah akad sebenarnya yang ada di LC. Nah, bagaimana tinjauan fikih terhadap akad ini? Penulis mengatakan secara fikih LC mengandung berbagai akad. Yang pertama akad kafalah, akad penjamin, yaitu bank penerbit LC memberikan jaminan kesediaan bayar kepada termaslahat jika mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh nasabah. Jadi benar-benar di sini bank jadi penjamin, orang itu pasti akan bayar. Siapa yang jamin? Saya. Kalau dia nggak mau bayar, saya bayar duluan. Nanti baru orang itu membayarkan kepada saya. Nah, seperti yang tadi, Ustaz tolong ngasihkan pinjaman kepada dia. Baik, kamu jadi penjaminnya ya, saya bilang. Baik, setiap Ustaz saya jadi penjaminnya. Baik, berarti apa? Namanya penjamin, dia sanggup kalau ini tidak mau bayar, saya bayar duluan. Itu yang membuat saya tenang. Jangan ngaku penjamin begitu ditagih, oh, ngapain tagih kepada saya Ustaz? Nanti ini ternyata ada orang yang masuk ke dalam sebuah akad tidak tahu konsekuensi akad. Kalau kamu penjamin, dia belum bayar, dia tidak bayar, dia enggak mampu bayar, kamulah yang harus membayarnya. Setelah kamu bayar kepada saya, urusan dia bayar kepada kamu itu urusan kamu. Mau kamu memaafkan ataupun ditunda dalam jangka waktu yang panjang, itu urusan kamu. Itu namanya akad kafalah. Nah, begitu juga dengan bank tadi, dengan universitas tadi, pokoknya urusan saya, kamu bayar lewat bank. Urusan kamu dengan bank itu urusan kamu sendiri. Mau ditunda, mau di harus bayar kapan, itu terserah kamu. Yang kedua, yang terjadi pada akad LC ini, akad qarb, akad utang piutang, yaitu bank penerbit LC memberikan kredit kepada pemohon. Jika beneficiary menyerahkan dokumen sesuai dengan persyaratan,

disesuaikan dengan nilai kredit dan tempo pelunasan pemohon. Ini pasti kalau sudah berurusan dengan bank, ini pasti terjadi, pasti nggak mungkin mereka mengeluarkan kredit kalau tanpa bunga. Akad yang ketiga yang terjadi adalah akad ijarah, akad sewa menyewa. Apa yang disewa di sini? Jasa, yaitu bank penerbit menarik biaya administrasi dari pemohon atas jasa penerbitan LC. Kenapa harus pakai jasa bank? Karena yang seperti tadi, importir apa? Eksportirnya tidak percaya kepada saya. Maka saya harus mencari orang yang bisa dipercaya oleh dia, saya menyewa jasanya. Nah, baik, sekarang apa hukum RC? Nah, dari yang kita lihat tadi, dari tiga yang terjadi secara syar'i ini, maka beliau mengatakan di sini komisi yang ditarik bank penerbit. Nah, berarti yang sedang kita bahas adalah bukan dari yang sangat sederhana, yaitu kamu kuliah dibayarkan oleh dia ke kampus kami, nanti urusan bayar kamu dengan dia. Biaya kuliah 6 juta per semester dibayarkan oleh si B kepada saya, si A nanti nyicil kepada si B. Sederhana sekali kan? Sederhana sekali. Nah, kalau yang seperti ini berarti si B membayar 6 juta uang SPP, si A membayar 6 juta juga nyicil selama 6 bulan misalnya. Maka di sini tidak ada masalah. Ini aman-aman saja. Yang jadi masalah adalah ini beliau sebutkan di sini, apa hukumnya si B menarik komisi dari si A? Komisi sebagai dia sebagai penjamin berada di tengah-tengah. Beliau mengatakan di sini, komisi yang ditarik bank penerbit atas jaminan yang diberikannya kepada pemohon termasuk imbalan atas akad kafalah. Si B bilang, saya mau jamin utang SPP kamu 6 juta ke kampus ini dulu, nanti kamu nyicil kepada saya ya. Tapi ada imbalannya ya. Dia minta ada imbalan, saya sebagai penjamin. Maka apa hukum ini? Hal ini diharamkan dalam Islam, gak boleh. Kalau gak salah kita sudah melewati tentang kritikan beliau kepada DSN MUI yang membolehkan mengambil jasa ataupun upah sebagai kafil, sebagai penjamin, yang kemudian beliau membawa perkataan para ulama, ijma' para ulama tidak membolehkannya. Setahuannya beliau itu menulis jurnal, mau saya tahu pernah mau menulis jurnal, tapi apakah sudah diterbitkan atau tidak, yang membahas masalah ini, yang mengkritisi masalah ini. Ada hal-hal yang sudah ijma para ulama tidak boleh, kok ada fatwa dari sebuah lembaga yang mengatakan boleh. Karena pada saat penjamin membayar kepada pihak termaslahat, maka bank berubah fungsi menjadi muqrid. Si B tadi yang bayar kepada kampus, kebayar duluan atas nama si A, maka dia menjadi sekarang siapa? Menjadi pemberi utang kepada si A. Begitu juga bank menjadi muqrid, pemberi pinjaman kepada pemohon. Dengan demikian komisi ini sama dengan bunga pada akad pinjaman. Jadi kalau si B minta dari si A, kalau gitu bayarkan kepada saya 6.500 ya, 500-nya sebagai komisi saya sebagai penjamin, maka di sini dikatakan bunga atau riba. Dan pinjaman berbunga diharamkan oleh seluruh para ulama. Akan tetapi di sini beliau menyebutkan tentang adapun biaya administrasi yang ditarik oleh bank penerbit atas jasa penerbitan, hukumnya halal. Nah, jadi bukan uang berupa sebagai penjaminan.

bukan uang yang besarnya sesuai dengan prosentase uang yang dijamin, tapi murni hanya biaya administrasi. Berarti gimana cara menilainya? Yang sewajarnya, ini adalah wajar administrasi seperti ini, surat menyurat betulnya seperti ini, wajar. Mau nominalnya besar, nominalnya kecil, tidak ada bedanya, karena ini hanya sekedar urusan surat menyurat administrasi. Dengan syarat bank tidak menarik laba sedikit pun dari proses tersebut. Ya, karena hati-hati, masalah riba sangat rentan. Dirham, katakan oleh para ulama, dirham dari apa riba itu haram, ya, dosa besar. Begitu juga bahkan para ulama mengatakan bahkan utangnya berupa dinar atau dirham, namun laba yang diambil hanya segenggam rumput makanan hewan suket, itu juga sudah merupakan bentuk haram. Hal ini merupakan keputusan majma' fikih islami divisi fikih oki yang berbunyi, menurut syariat dibolehkan menarik biaya atas penerbitan LC. Ya, biaya administrasi apa ya? Seperti surat menyurat, mengeluarkan kartu, mengeluarkan surat, ini dan itu dan sebagainya.

0: Dengan demikian, kata beliau di sini, LC yang diterbitkan oleh bank konvensional hukumnya termasuk riba dain. Nah, pasti mereka nanti berapa miliar? Sekian miliar. Berarti kamu ada biaya sekian persen. Ini sudah jelas-jelas ini adalah riba. Baik. Bagaimana dengan solusinya kalau begitu? Kalau begitu, kalau hanya sekedar biaya surat menyurat, ya ngapain kita menjamin sampai miliaran? Ya bikin aja surat menyurat, kita layani aja surat menyurat yang lain. Pasti kalau bank-bank besar kalau memang dilarang seperti itu, ya ngapain kami melayani miliaran? Maka di sini beliau mengatakan ada solusinya. Nah, semuanya insya Allah ya ada solusi halalnya. Ada dua alternatif yang diajukan oleh para ulama dan pakar ekonomi Islam sebagai pengganti penerbitan LC. Jadi gak usah bentuk LC, gak usah bentuk penjaminan. Kamu yang beli, bank bayar dulu. Itu kan berarti utang. Tapi dalam bentuk murabahah lil amiri bisyira. Yang sudah kita lewatin pembahasannya, yaitu saya butuh barang, belum punya uang, saya minta yang punya uang beli dulu. Kalau berarti yang seperti ini, importir mau mengimpor, mau kredit nanti ada bunga, mau bayar langsung gak dipercaya, harus ada pihak ketiga. Kayak saya bilang, saya minta bank ini membeli dulu dengan syarat-syarat jual beli yang sudah terpenuhi, kemudian nanti kalau barang sudah sampai saya beli dari bank secara kredit. Berarti di sini bank bukan penjamin, bank bukan mengutangi saya, tapi bank benar-benar menjual barang kepada saya dengan metode murabahah lil amiri bisyira yang sudah kita lewati. Yang kedua, metode yang kedua dalam bentuk musyarakah, yaitu pihak bank memberikan saham kepada pemohon LC, si importir ini mau mengimpor, saya bilang saya minta LC, saya gak percaya kamu, harus ada bank. Akhirnya dia musyarakah sama bank, ngajak bank, mau gak 50-50, saya ini mau mengimpor sekitar 10 miliar, dari saya 5 miliar, dari kamu 5 miliar. Nanti kalau barang nyampe, keuntungannya kita jual, keuntungannya bagi rata ataupun 60-40 karena saya yang jual, 60-40. Namun ketika membeli, pakai uang kamu 50%, pakai uang saya 50%. Jadi di sini bank sebagai apa? Bukan sebagai penjamin utang, tapi benar-benar dia sebagai pemilik modal. Berarti kalau bedanya penjamin utang dengan pemilik modal apa? Penjamin utang ataupun pemberi utang, dia tidak mau tahu untung atau rugi, yang penting uang kembali. Uang yang telah saya beri kepada kamu, utang 10 miliar, mau kamu nanti rugi ataupun untung berapa, tetap kembalikan uangnya 10 miliar. Ini kalau gak mau riba. Tapi kalau bank kan pasti minta riba. Adapun kalau saya sebagai pemodal, kamu butuh uang 10 miliar untuk melakukan bisnis, maka dari saya 5 miliar, dari kamu 5 miliar. Berarti apa? Kalau ada untung, kita untung bersama. Kalau ternyata rugi, barangnya ketika barangnya rusak, barangnya jadi busuk, barangnya terlambat sampai gara-gara bencana alam, akhirnya benar-benar hancur. Barangnya kemudian tidak laku lagi di pasaran gara-gara sudah out of date. Maka di sini yang rugi siapa? Yang rugi kedua belah pihak. Si importer ini rugi, si bank juga rugi gara-gara syarikah kepemilikan berdua. Nah, jadi di sini kalau mau untung berarti harus siap menanggung rugi. Itu baru namanya jual beli. Tapi kalau riba, mereka cuma mau untung tok, enggak mau rugi. Pokoknya kamu pinjam 10 juta, 10 miliar harus bayar 10,5 miliar. Mau kamu untung barang kamu itu atau tidak, saya tidak peduli. Nah, ini masya Allah. Jadi di sini mengajak pihak untuk berbisnis yang halal untuk mengambil keuntungan, bukan hanya bisnis lewat utang piutang. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya, akan yang berikutnya yang masih termasuk dalam muamalat yang bisa terjadi riba di dalamnya, beliau katakan di antara bentuk riba dain pada masa sekarang adalah transaksi buy on margin di pasar modal. Buy on margin ini artinya beli kala menguntungkan. Kalau kita artikan seperti itu kan kayaknya aman-aman aja, boleh. Saya pasti beli kalau untung. Kalau enggak untung, ngapain saya beli? Saya akan membeli barang ini kalau nanti kalau saya jual untung. Kalau enggak saya jual untung, ya ngapain saya beli? Jadi boleh enggak Ustaz kita membeli sesuatu untuk kita jual karena sangat menguntungkan? Ya boleh-boleh saja lah. Ya, semua orang yang mau jadi pedagang ya gara-gara seperti ini. Kalau setiap beli kemudian rugi, ya enggak akan ada yang mau jadi pedagang. Jadi masalahnya di mana ini? Nah, ternyata itu adalah istilah. Mari kita lihat gambarannya bagaimana. Yang beliau katakan di sini adalah ini terjadinya di pasar modal, di bursa efek. Beli kala menguntungkan atau buy on margin adalah pembelian aktiva dengan pembayaran di muka yang disebut margin. Sisanya ditutup dengan pinjaman dari bank atau pialang. Umumnya pinjaman tersebut berbunga yang harus dibayar setiap bulan, dan pialang atau bank mensyaratkan agar aktiva yang dibeli sebagai agunan hingga investor melunasi kreditnya. Saya mau beli sesuatu, gak punya uang, maka saya pinjam dari orang lain uangnya. Setelah saya pinjam, saya beli sesuatu itu. Sesuatu itu harus dijadikan jaminan. Nah, jadi yang masalahnya di sini adalah dalam pinjamnya, bukan dalam masalah belinya. Karena di antara biasanya peminjaman ini pasti ada bunganya. Boleh mencontohkan, investor A memperkirakan harga saham perusahaan X. Beliau sering mencontohkan di sini itu perusahaan A, B, sudah A, A, B, soalnya kan X itu kan enak. Itu. Ini A, itu X, kan sudah hit. Investor A memperkirakan harga saham perusahaan X akan naik setelah beberapa bulan. A hanya mempunyai uang tunai 100 juta rupiah misalnya. Harga saham perusahaan X pada saat itu 100 ribu per saham. Berarti kalau 100 ribu kalau 100 juta berarti dapatnya 1000 ya, cuma 1000 lembar. A membuka akun margin pada sebuah pialang. Nah, di sana ada memang disediakan akun margin. Dan menyetor uang 100 juta rupiah dan hanya mendapat 1000 lembar saham perusahaan X. Jika ia membeli dengan tunai. Tetapi dengan transaksi buy on margin, uang tunai 100 juta hanya sebagai margin. Dan pialang memberikan kredit berbunga 100 juta lagi. sehingga A mendapat 2000 lembar saham. Kok bisa dapat 2000 saham pada punya uang 100 juta gara-gara beli metodenya buy on margin, dipinjemi dulu. Pialang mensyaratkan agar saham dibeli atas nama Pialang, bukan investor. Dengan demikian, Pialang dapat mengajukan kredit ke salah satu bank dengan agunan saham perusahaan X yang dibeli oleh A. Dan bunga yang harus dibayar Pialang ke bank di bawah bunga yang harus dibayar A ke Pialang. Pialang mendapatkan keuntungan dari selisih bunga. Umumnya investor lebih menyukai kredit dari Pialang daripada bank karena persyaratannya lebih relatif lebih ringan dan lebih cepat. Masya Allah, yang bunga berbunga gitu ya. Itu seperti kita misalnya, orang lebih suka pinjam dari rentenir daripada dari bank. Kenapa? Persyaratannya lebih gampang walaupun bunganya lebih tinggi. Ya. Seperti ada bisnis ada orang yang bikin podcast ataupun bikin menghadiri podcast kemudian ditanya tentang bisnis dia, dengan bangganya dia mengatakan bisnis sudah banyak cabangnya, ternyata bisnis dia adalah bisnis pinjam simpan, bukan ya, bisnis utang yang metode misalnya pinjol gitu. Ketika ditanya, kok bisa eksis Anda padahal lawan Anda adalah bank, dibilang seperti itu, lawan Anda adalah bank yang punya cabang di mana-mana, yang punya modal besar, kok bisa Anda menang daripada mereka? Jawaban dia cuma satu, yaitu gampang. Jawabannya adalah, kami ini menggampangkan. Kemudian disebutkan metode-metodenya, menurut Anda memang, wah ini yang menarik bagi orang, daripada saya ke bank putus syarat ini, jaminan ini, kalau ini gampang, dan bahkan kredit yang sepele, yang hanya dengan 500 ribu, yang hanya 2 juta, gampang sekali diurusnya. Nah, jadi terkadang orang, walaupun nanti bunganya lebih besar, nah, seperti ini juga. Jadi di sini saya mau beli saham, uangnya enggak cukup, saya pinjam dari si A. Si A mensyaratkan, boleh kamu beli, tapi saham itu atas tamakan saya ya. Kenapa? Biar saya nanti juga mengajukan kredit ke bank juga. Ya. Akhirnya saya sudah dapat bunga dari sini, saya juga dapat selisih bunga dari sana. Jika ternyata saham perusahaan X naik menjadi 150.000 per lembar, maka A memberikan perintah kepada Pialang untuk menjual saham. A mendapatkan keuntungan 100 juta rupiah dipotong bunga yang harus dibayar. Jadi sebenarnya utang selesai sudah semuanya. Berutang untuk beli saham. Utang ini ada bunganya, tapi dinamakan dengan buy on margin. Masya Allah, bagus sekali namanya ya. Keren itu. Pasti akan melakukan buy on margin. Jika yang terjadi sebaliknya, maka saham jatuh menjadi 50.000 per saham, dapat dipastikan modal investor A menjadi nol dan ia harus membayar bunga. Baik, apa hukumnya seperti ini? Ya, ini jelas-jelas. Dari tinjauan fikih dalam akad buy on margin terdapat transaksi pinjaman berbunga, dan setiap pinjaman berbunga hukumnya riba yang diharamkan. Ini tidak kita ragukan lagi ya. Beliau di sini membawakan tentang solusi Islami untuk buy on margin. Orang ingin untung banyak dari sebuah saham, tapi enggak punya modal yang cukup untuk membelinya. Beliau mengatakan seperti ini, investor A membeli saham perusahaan X dengan modal yang ia miliki 100 juta rupiah tunai dan mendapat sebanyak 1000 saham. Pada saat yang sama, ia membeli saham perusahaan X dari bank syariah dengan tidak tunai seharga 100 juta rupiah dalam penjualan saham bank syariah mendapatkan riba. Apa berarti di sini? Murabahah lagi. Jadi kayak tadi saya mau mengimpor harus pakai LC, LC ada bunganya misalnya. Nah, saya bilang ke bank syariah, Anda beli dulu lah, nanti saya beli dari Anda. Jadi saya dengan bank ini, bank dengan eksportir jual beli, saya dengan bank jual beli, enggak ada pinjam meminjam. Cuma metodenya dengan bank beli dulu, baru saya beli dari bank. Ini al-murabahah lil amiri bisyra. Kayak tadi juga, saya tidak akan minjam dari pialang, tidak akan minjam dari bank 100 juta untuk bisa beli saham dengan harga dengan modal 200 juta. Tapi saya ngajukan murabahah kepada bank, bank beli dulu, nanti saya beli dari bank dengan keuntungan yang sudah disepakati. Namun kemudian beliau disini memberikan syarat-syarat, yang syarat-syarat inilah syarat-syarat dalam hukum jual beli saham. Nah, ini maksudnya adalah terkadang ada orang bertanya dengan simpel, maunya jawaban simpel, ternyata jawabannya tidak sesimpel itu. Contohnya apa? Ustaz, apa hukumnya ikut trading saham? Apa hukumnya ikut investasi saham? Apa jawabannya? Boleh? Tidak boleh? Nah, ternyata tidak sesederhana itu, Ferguso. Sahamnya saham yang mana? Perusahaan yang kamu beli, perusahaan yang boleh dibeli sahamnya atau tidak? Perusahaannya sudah berdiri atau tidak? Nah, biasanya kalau di IPO pasti sudah berdiri ya. Beda kalau dengan yang saham berupa crowdfunding. Kemudian metode kamu belinya bagaimana? Nah, itu juga harus dilihat. Jadi tidak langsung kita bilang boleh, tidak boleh. Beda kalau kamu tanya, Ustaz, ada perusahaan ini, dia mengeluarkan saham seperti ini, metode beli, saya belinya dengan cara metode seperti ini, boleh atau tidak? Selesai. Ini bisa kita langsung jawab. Perusahaan ini ataupun ini halal, ini oh, boleh. Tapi kalau Ustaz, boleh enggak trading saham? Ustaz, boleh enggak ikut trading cryptocurrency? Ya, ini jawabannya tidak sesederhana yang boleh, tidak boleh. Mari kita lihat dulu apa bentuk kriptonya, apa bentuk transaksinya. Baik. Yang berikutnya yang berhubungan dengan riba juga, pelunasan utang jangka panjang dengan mata uang terkena hyperinflasi. Nah, ini paling banyak pertanyaan seperti ini ya. Rp10 juta tahun 98 dengan Rp10 juta sekarang, ya tahu sendirilah berapa ya. Kalau 98 dulu masih apa, 200 perak dapat bakso. Kan lagu abang tukang bakso kan, dengan harga 200 perak gitu. Kalau sekarang bakso ya 10.000. Apalagi coba dengan hitung benda-benda apa saja. Insyaallah kita tahu semuanya ada nilainya makin menurun. Apa nilai apa harganya naik, ya nilainya makin menurun kita katakan. Inflasi, hiperinflasi. Nah, itu paling banyak. Ustaz, saya dulu memberikan utang 5 juta, sekarang belum dibayar-bayar juga, apakah masih 5 juta ataupun berapa? Nah, mari kita lihat pembahasan di sini. Ya, ini insyaallah akan banyak perbedaan pendapat ini. Karena apa? Pasti yang pemberi utang maunya mengambil pendapat yang boleh. pakai standar hiperinflasi yang penerima utang atau pembayar utang mintanya bayar dengan nominal yang sama. Uang kartal yang merupakan satu-satunya uang yang sah sebagai alat pembayaran di suatu negara yang dikeluarkan oleh bank sentral negara tersebut pasti mengalami inflasi dalam tingkat yang berbeda. Untuk kata-kata ini, ana kurang setuju. Karena apa? Karena sebagian orang mengkritisi uang kertas ataupun penggunaan uang kertas dengan alasan inflasi. Akhirnya mereka mengajak untuk uang dinar dan dirham. Mari kita kembali ke dinar dan dirham, yang mana nilai uangnya adalah dari intrinsiknya, dari zatnya, bukan dari penilaian para ekonom. Ada sebagian orang mengajak seperti itu, seakan-akan mereka mengatakan emas dan perak enggak ada inflasinya, seakan-akan dinar dan dirham enggak ada inflasinya. Tapi kenyataan di depan mata kita, perak enggak ada harganya sekarang. Perak enggak ada harganya sekarang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dinar berapa dirham? Kurs satu dinar berapa dirham? Ada tahu? Satu dinar berapa dirham? Ada yang tahu ya? 10 ataupun 12. 10 antara 2, antara situ. Kalau bukan 10, 12 dirham. Yaitu seperti Umar bin Khattab menetapkan bagi yang diat pembunuh tanpa sengaja bayar diatnya, kalau peternak onta 100 ekor onta, kalau pedagang yang punya uang dinar 1000 dinar, kalau dia punya dirham 12.000 dirham. Ini menunjukkan 1 dinar 12 dirham. Misalnya kita ambil yang 10 ajalah, antara ya yang minimalnya itu kita ambil yang 10 saja. Baik, sekarang ana tanya. Baik. 1 dinar berapa gram emas? 4,25 gram emas. 1 dirham berapa gram perak? 2,975. Kita ambil 3 aja ya. Biar gampang ya. Berarti 4 gram emas, kita ambil yang kita genapkan ke bawah, 4 gram emas setara dengan 30 gram perak zaman dulu. Baik, sekarang coba lihat. Coba sekarang 4 gram emas berapa juta sekarang? 8 juta lebih ya. 8 juta lebih. 30 gram perak berapa ribu rupiah? Coba cari, lihat aja di internet berapa per gram perak berapa. Kalau enggak salah ana 12.000 ataupun cuma 10.000 rupiah. Kalau kita ambil 10.000 ataupun kita ambil 15.000 lah. Berarti berapa? 450.000 rupiah. Ada yang mau? Ayo, zaman sekarang masih ada yang mau nuker satu dinar dengan 10 dirham, ada yang mau gak? Gak ada yang mau. Pasti mereka nanti, oh karena ternyata, karena pernah dapat itu. Di sebuah toko namanya toko muslim, atau bukan, pasar, pasar muslim. Pasar pagi, habis subuh, buka pasar. Ada penjual aksesoris, ada penjualan snack kan, itu pakai. Ada penjual aksesoris, dia memakai, mematok harganya pakai dirham. Masya Allah, menurutnya biar Islami mungkin ya. Ini harganya 2 dirham, ini harganya setengah dirham, ini harganya 2 dirham. Masya Allah, matian Islami. Begitu anak mau bayar, oh kalau dirupiahkan segini, berarti dia tetap makainya standar rupiah. Maksudnya adalah, kalau kamu memang mau benar-benar memakai standar Rasulullah SAW, kalau mengatakan mari kita memakai dirham, dinar dan dirham sebagaimana zaman Rasulullah, biar gini, biar gini, biar gini, baik, setuju, saya mau pakai saya seperti itu, baik, mau gak saya beli 4 gram emas kamu dengan 30 gram emas saya, dengan 30 gram perak saya, mau gak? Gak ada yang mau, insya Allah. Nah, seperti itulah di zaman Rasulullah. Tapi pasti akan kamu bilang apa? Oh ya enggak gitu. Gram apa perak sekarang kan harganya sekian rupiah. Pakai rupiah juga. Katanya jangan pakai rupiah. Katanya jangan pakai dolar. Oh jangan gitu. Sekarang satu on perak harganya sekian dolar, satu on emas harganya sekian dolar. Oh yang bandingannya enggak 1:10 lah. Ternyata masih pakai uang kartal, masih pakai dolar, masih pakai rupiah. Ya sekalian jualan pakai rupiah lah. Jangan diiming-iming mari kita kembali ke dinar dirham. Ternyata dirhamnya diukur dengan rupiah juga. Kan penipuan namanya ini. Menipu umat yang namanya ini, menurut anak ini. Ayo kalau mau benar-benar, ayo. Berapa dinar ini? Oh ini 1 dinar harganya. Oh saya punya 10 dirham ini. Oh janganlah, harga perak sekarang kan udah turun. Oh iya. Jadi menurut anak, wallahu ta'ala alam, ini hukum alami ini, pasar ini. Inflasi dan inflasi itu hukum pasar itu. Jadi jangan mengatakan uang kartal membuat inflasi, uang kertas membuat inflasi. Loh, dirham pun sekarang inflasi. Kira-kira dinar pernah inflasi enggak? Emas pernah inflasi enggak? Coba lihat dikasih kisah raja Afrika yang terkaya. Siapa namanya? Raja Mali, di negara Mali yang sangat kaya raya. Tercatat dalam sejarah Mansa Musa. Mansa Musa ketika berangkat dari Mali ke Mekah dengan pasukannya, dengan dayang-dayangnya, dengan orang istananya, itu di setiap lewat pasar, setiap lewat sebuah negara menghambur-hamburkan emas. Orang pasar rebutan. Sampai katanya, anak di sejarah, tapi di Mesir terjadi inflasi emas besar-besaran gara-gara beliau. Gara-gara apa? Lah orang sudah punya emas semuanya. Harga emas sudah di inflasi. Jadi bisa saja. Banyak para ulama mengatakan standar nisab zakat itu, nisab zakat untuk uang itu, mana yang lebih dulu sampai antara dirham dan dinar, emas atau perak. Dan kebetulan di zaman sekarang lebih duluan sampai kalau kita pakai dengan standar perak, karena perak sekarang gak ada harganya. Tapi siapa tahu nanti suatu saat perak lebih ngetren emas yang gak ada harganya. Wallahu a'lam. Nah, jadi ucapan seperti ini ya tidak kurang tepat lah menurut anak itu, karena emas dan perak juga bisa hancur harganya. Terkadang tingkat inflasinya rendah dan terkadang tingkat inflasinya tinggi, yang ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat hingga naik lebih dari 50% per bulan. Hiperinflasi ini biasanya terjadi pada negara berkembang yang sering dilanda krisis moneter. Hal ini tentu berdampak kepada utang yang belum dibayar, di mana nominalnya akan menjadi bertambah atau nilainya akan menjadi berkurang akibat terjadi hiperinflasi. Misal A berutang kepada B sebanyak 10 juta rupiah pada tahun 96. Setelah berlalu 4 tahun, tepatnya pada 2000, A melunasi utangnya tanpa bunga sebanyak 10 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah ini adil? Karena daya beli uang rupiah menurun hingga lebih 50%. Artinya nilai 10 juta pada tahun 2000 kurang lebih 5 juta rupiah pada tahun 96. Penurunan daya beli tersebut diakibatkan oleh krisis moneter yang dilanda Indonesia pada tahun 97-98. Maka pertanyaannya, apakah boleh pemberi pinjaman meminta nominal lebih menjadi 15 juta untuk menutupi kekurangan nilai piutang, nilai yang tadi ini kalau 10 juta zaman sekarang ini 15 juta, zaman dulu memang 10 juta, boleh enggak? Nah, ini yang anda katakan ini pasti nanti yang pemberi utang, oh boleh. Yang menerima utang, oh enggak boleh. Terjadi khilaf nanti ini. Beliau mengatakan di sini sebelum membawakan perbedaan pendapat para ulama. Para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh membayar utang melebihi nominal sebagai penutup inflasi jika inflasi yang terjadi pada sebuah mata uang dengan tingkat rendah, dalam kurung boleh membawakan kurang dari 30%, karena hal ini termasuk riba, yaitu membayar utang melebihi nominal yang dipinjam. Kemudian beliau mengatakan, para ulama juga sepakat bahwa bila inflasi terjadi terlalu tinggi, lebih daripada 60%, sehingga nominal uang tidak bisa dijadikan patokan sama sekali. Perhatikan ini ya. Kemudian beliau mencontohkan, seperti yang terjadi dengan mata uang dinar Irak setelah invasi pasukan multinasional pada tahun 2005. Maka beliau menyimpulkan di sini, boleh utang dibayar sesuai dengan indeks harga barang pada waktu pembayaran, sekalipun jauh melebihi nominal utang yang diterimanya, karena pada saat itu mata uang tersebut sama dengan mata uang mungkotek. Ini pembahasan ulama adalah mata uang mungkotek. Dalam kurung beliau menyebutkan tidak laku. Ini memang dibahas oleh para ulama. Makanya Allah Ta'ala menurut ana tidak pas membawakan permasalahan ini ke inflasi. Ana tidak setuju membawakan permasalahan yang dibahas oleh para ulama ke inflasi. Yaitu yang dibahas oleh para ulama adalah mata uang tidak berlaku lagi. Mata uang tidak berlaku lagi. Contohnya seperti negara ini punya mata uang diserang, kemudian enggak ada lagi, sudah diganti oleh penguasa. Nah, orang pernah berutang pakai mata uang dinar Irak misalnya. Begitu kemudian dikuasai oleh negara lain, diubah mata uang menjadi yang lain. Ya pasti bayarnya pakai yang lain inilah, enggak bayar lagi pakai dinar Irak. Cuma kursnya bagaimana? Maka kursnya adalah di saat tidak ada lagi, di saat apa misalnya tidak berlaku lagi itu, kira-kira berapa kursnya antara dinar ini dengan itu. Itu yang dihitung. Tapi beliau di sini membawakan ke inflasi. Wallahu ta'ala alam kenapa inflasi. Padahal utang rupiah tahun 96 sekarang rupiah masih berlaku. Jangan nominalnya yang dilihat, uangnya masih berlaku. Baik. Wallahu alam. Kemudian beliau di sini membawakan perkataan atau tiga pendapat. Pendapat yang pertama, tidak boleh bayar lebih daripada yang pada masa lalu. Dulu 10 juta, sekarang 10 juta. Dulu 5 juta, sekarang 5 juta. Rugi dong Ustaz. Maka bisa kita jawab seperti ini. Kamu nyimpan uang di bank 5 juta. 10 juta tahun 96. Sekarang belum kamu ambil. Uang kamu nambah enggak? Enggak, itu kalau ada uang, kalau ada potongan admin, misalnya kayak enggak ada admin lah. Misalnya yang enggak ada admin. Itu pernah habis uang berarti gitu. Misalnya yang enggak ada admin, tanggal 96 saya punya uang 10 juta. Kemudian saya ambil sekarang. Uang saya bertambah enggak? Boleh enggak saya datang ke bank? Bang, ayo jadi ke 15 juta. Jadikan 10 juta. Karena apa? Karena akad saya dengan bank dalam tabungan akad apa? Utang. Ingat ya, para ulama membawakan akad saya menabung di bank itu akad saya memberi utang kepada bank. Makanya saya enggak boleh ngambil bunga. Ketika saya narik uang dari bank itu akad pelunasan. Baik, ada enggak orang yang ada orang waras enggak? Bang, saya dulu pernah punya tabungan sekitar 10 juta. Sekarang kok udah hiperinflasi. Saya minta aja 20 juta. Ya itu sama juga seperti Anda punya uang 10 juta di celengan. Misal yang uangnya masih berlaku, insyaallah enggak berlaku lagi. Kemudian sekarang Anda buka, bertambah enggak? Ya enggak. Jadi Anda berikan utang pada orang lain, itu sama seperti itu. Sama seperti Anda nyimpan itu. Ya. Wallahu alam, yang lebih mengambil pendapat ini, tidak boleh ngambil. Pendapat yang kedua mengatakan kreditur berkewajiban mengembalikan uang sejumlah daya beli uang pada saat pembayaran. Berarti yang kayak yang tadi bayar 15 juta. Utang dia 10 juta gara-gara inflasi bayar 15 juta. Pendapat yang ketiga, bagi rata. Misalnya uang 10 juta sekarang jadi nilainya 15 juta, berarti kamu bayarnya 12,5. Karena yang 2 juta setengahnya ditanggung oleh si pemberi utang. Jadi inflasinya yang 5 juta ini tanggung bersama. Di sini wallahu taala alam, Ustaz Erwandi mengambil pendapat yang nomor 3. Ya, berarti beliau mengambil pendapat tetap boleh bayar lebih daripada utang sebelumnya, utang 10 juta boleh bayar lebih gara-gara hiperinflasi. Wallahu taala alam, Anda tidak kuat pendapat itu, Anda lebih condong dengan pendapat yang pertama, tidak bayar tetap seperti apa adanya di sebelumnya. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau nilai turun? Makanya jangan ngasih uang, ngasih emas. Nah, saya selalu mengingatkan ya, kalau ada yang minjam dari antum 1 juta, 500 ribu, udahlah kasih aja pakai uang. Kalaupun dia gak mampu bayar udah puluhan tahun, ya gak gelo lah dalam hati untuk mengikhlaskan. Ya, 1 juta ya enggak. Tapi kalau sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta, jangan kasih uang, kasih emas. Wah, saya enggak butuh emas, saya jual lagi. Saya enggak peduli kamu mau jual, mau kamu langsung konsumsikan. Pokoknya saya utangi kamu 10 gram emas. Nanti kamu harus bayar 10 gram emas. Mau puluhan tahun, mau untuk anak saya meninggal, kamu bayar untuk anak saya. Bukan bayar pakai uang, tapi pakai emas. Atau sekalian lah beras, padi, apa lagi yang kira-kira bisa didapat dengan gampang. Saya kasihkan 2 ton padi, terserah kamu. Saya kasihkan apa yang gampang sekali kita, 1 liter 5 liter minyak nilam. Apalagi komoditi-komoditi yang itu biasanya gampang untuk dijual. Anda bawa ke pasar, insya Allah dengan gampang bisa laku, bisa tahan lama. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya katakan, Ustaz Irwadi sih mengatakan membolehkan menghitung inflasi, kalau Anda mengatakan tidak boleh. Karena apa? Apa diantaranya apa? Kita mau hitung inflasi dari sisi apa sih? Pasti nanti bilang emas. Wah, jangan gitu dong. Emas sekarang naiknya dari berapa bulan yang lalu, nggak sampai 1 tahun ya, naiknya berapa? Tapi beras kan nggak naik segitu, beras nggak naik segitu, minyak nggak naik segitu, apalagi sembako nggak naik segitu. Kenapa harus ngitung pakai emas? Ternyata harga emas naik 2 kali lipat. Alhamdulillah naik, beras kita juga nggak naik 2 kali lipat, nggak ada 20 ribu per kilo. Emas apa minyak goreng nggak naik 2 kali lipat, tepung nggak naik 2 kali lipat, telur nggak naik 2 kali lipat. Kalau kita nggak makan emas kan? Yang lebih banyak kita transaksikan apa? Yang sembako itu. Kenapa harus giliran kamu bayar uang, kok kamu hitung dengan emas? Wallahualam, anda sampai heran, kenapa harus seperti ini? Padahal orang itu mau pinjam uang untuk beli apa? Untuk beli beras. Jadi wallah ta'ala, mana lebih condong pendapat yang pertama, tidak dihitung walaupun hiperinflasi, kecuali uang itu tidak berlaku lagi, barulah kita hitung dengan kurs uang yang berlaku. Wallah ta'ala alam. Baik, ini dapat kita sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Baik. Berarti misalnya ibu wajib bayar zakat dari emas yang dimiliki, misalnya ya 5 juta misalnya gitu ya. Terus dicicil. Ini dibahas oleh para ulama tentang bayar zakat itu alal fauri. Bayar zakat itu segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Menunda bayar zakat itu ada dosa tersendiri. Karena kita menunda hak orang lain. Apalagi di masa kita yang butuh zakat banyak. Para ulama membahas bolehnya menunda zaman dahulu itu nunda ketika untuk datangnya amil. Saya nunda dulu, kenapa? Amilnya datang bulan depan. Karena saya di pelosok, amil di kota, amilnya datang ke sini sebulan sekali. Itu tidak mengapa. Tapi kalau di zaman kita sekarang ini yang kita ya bisa mengeluarkan sendiri, banyak orang yang membutuhkan, tidak boleh untuk ditunda karena mengatakan zakat itu alal faur, segera. Oh, berarti ibu bukan menunda, bukan mencicil, maksudnya membayar sebelum waktunya. Oh, kalau itu boleh. Kalau membayar sebelum waktunya boleh, dengan syarat sebelum waktunya adalah setahun, bukan 2 tahun. Misalnya saya sekarang punya uang sudah sampai nisab, yang wajibnya hitungannya haulnya adalah Ramadan besok, saya bayar mulai sekarang boleh? Boleh. Tapi kalau saya bayar untuk tahun berikutnya juga, itu tidak boleh. Jadi yang kalau ibu tanya tentang membayar sebelum waktunya dicicil yang totalnya 10 juta misalnya, bulan ini 1 juta dulu, bulan depan 1 juta dulu, sampai benar-benar ketika haul selesai, boleh-boleh saja seperti itu. Masya Allah. Nah, kira tadi menunda, cicil dengan cara menunda. Gimana? Fadal. Uang apa ini? Uang bentuknya gimana? Apa itu? Majelis ta'lim misalnya gitu. Majelis ta'lim punya kotak infak Iya. Ah, terus boleh enggak digunakan uang infak ini untuk? Baik. Ketika awal-awal bersepakat membuat infak ini, nah, ini bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah ini untuk kita sedekahkan atau ini uang milik kita bersama atau gimana? Berarti bukan milik bersama. Gini Bu, pembahasannya seperti ini ya. Ada uang milik bersama, ada uang gak ada pemiliknya. Contohnya gini, saya punya perusahaan berlima, saya punya bisnis berlima. Berarti keuntungan, kerugian, apa yang didapatkan di sini, ada orang yang memberikan untuk bisnis kami, itu milik kami sudah berlima. Milik kami berlima. Adapun kita punya majelis taklim, yang Anda pahami tentang majelis taklim, tentang hakikat majelis taklim. Kita punya majelis taklim. Anggotanya berapa? Ya, anggotanya bisa keluar masuk, bisa ada yang meninggal, ada yang masuk lagi, ada ibu, ada orang yang datang ke komplek jadi masuk lagi. Maka kita punya infak, punya majelis taklim. Bagi penjawaban kita, ini bukan punya siapa-siapa, punya majelis taklim. Bukan lagi, wah, saya punya saham di situ 20%. Enggak. Orang meninggal itu sudah meninggal, berarti mari kita berikan bagian dia untuk ahli warisnya. Tidak. Kenapa? Ini uang bukan milik siapa-siapa lagi, ini milik majelis taklim. Jadi digunakan untuk kemaslahatan majelis taklim. Yang meninggal itu kemana? Jadi sudah mengeluarkan untuk majelis taklim. Nah, ini dibedakan. Ibu mau modal yang bagaimana ini bikin seperti ini? Mau ini uang saya bersama, saya punya 20% di situ. Berarti ini kalau mau digunakan harus minta izin semuanya. Tapi kalau majelis taklim untuk menggunakan kebijakan anggota apa kebijakan misalnya ketua-ketua dan bendahara yang majelis taklim saja. Uang yayasan misalnya. Uang yayasan umat itu bukan yayasan person misalnya, bukan milik keluarga misalnya. Dari dana dapat ini. Punya siapa? Enggak punya siapa-siapa itu. Ya. Jadi wallah taala kalau yang Anda pahami, majelis taklim itu bukan punya siapa-siapa. Kalau mau digunakan untuk maslahat majelis taklim, silakan. Walaupun orang lain meninggal, karena menurut Anda bukan siapa-siapa apa? Bisa dia keluar, bisa ada orang lain masuk. Seperti orang mengatakan wakaf, wakaf untuk fakir miskin. Punya siapa tanah, punya siapa kebun ini? Punya fakir miskin. Berapa orang? Sekarang 200 orang. Tahun depan bisa naik, tahun depan bisa berkurang. Bukan berarti, wah, saya sekarang udah jadi kaya. Dulu kan saya punya hak 20% di situ. Mana uang saya 20%? Enggak. Ya, tolong dibedakan seperti itu, Bu ya. Antara ini masih milik saya di situ atau ini uang untuk majelis taklim, untuk lembaga yang kalau maupun saya keluar, saya meninggal, itu bukan milik ahli waris tapi sudah milik lembaga tersebut yang digunakan untuk semaslahat mungkin. Wallahu taala alam. Uang pensiun seseorang yang di tabungan pensiunnya itu milik ahli waris. Milik ahli waris. Ya. Baik, kita juga di sini. Silakan.
1: Terima kasih. Ini mengenai zakat mal dan
0: perak. Atau emas atau perak ya.
1: Mana yang tercapai dulu
0: ya?
1: Ya. Kalau enggak salah patokan emas 85 gram. Ya. Berarti kalau perak berarti kan 10 kali lipat, Pak. Kalinya ya, tapi
0: dia. Kalau perak ada sendiri dia. Okay. 595 gram perak. Kalau emas kan 85 gram. Ya. Kalau perak 595 gram.
1: 85 gram emas. Berarti nanti setara tadi 10 kali lipat.
0: Perak juga enggak seperti itu. Nah, ada hitungan sendiri. Kalau emas itu 20 dinar. Kalau perak 200 dirham. Ya. Nah, para ulama mengkalkulasikan akhirnya mereka mendapatkan 200 dirham perak itu 595 gram perak. 200 dinar ya, dirham ya. 595 gram perak. 20 dinar 85 gram emas. Itu. Gimana? Ya makanya para ulama memfatwakan seperti Falullah Cenah Daimah memfatwakan yang mana lebih dulu nyampe. Untuk sekarang kan lebih nyampe perak 595, kira-kira 6 juta 7 juta sudah sampai zakat. Nah, kalau emas 160-an masya Allah gitu. Nah, iya. Karena
1: kalau yang dipakai yang mana?
0: Ya itu.
1: Kalau 5 juta sudah habis zakat tahu.
0: Itu kalau antum melihat fatwanya para ini memang ijtihad ya. Kisah gara-gara itu enggak ada zaman dulu enggak ada. Zaman dulu semuanya yang orang punya dinar dan dirham. Sekarang gara-gara ada uang, akhirnya mereka para ulama zaman sekarang beda pendapat. Ada yang mengatakan ke perak, ada yang mengatakan ke emas, ada yang mengambil di tengah-tengah. Para ulama Saudi sekarang kebanyakan mengambil tengah-tengah. Apa itu? Yang mana yang duluan lebih cepat sampai. Ya itu metode mereka itu. Jadi kalau untuk tanya apa dalilnya itu masa sekarang kan? Ini masa sekarang. Yang jelas ada dalilnya kalau bukan emas, perak. Sekarang uang kita ke emas atau ke perak? Yang mana duluan nyampe? Wallahu taala alam. Baik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini

Jawa Barat dalam rangka untuk menggali tentang bagaimana membangun keluarga yang bebas riba. Sebagai informasi bahwasanya tema ini yang menentukan adalah panitia. Wallahu alam apa latar belakangnya. Karena materi riba ini sekitar tahun 2017-2018 itu sudah cukup banyak dibahas oleh beberapa asatidzah bersamaan dengan banyaknya gerakan-gerakan anti riba di masyarakat. Dan walhamdulillah ada banyak sekali kaum muslimin yang hijrah meninggalkan riba, baik pribadi maupun atas dukungan keluarga. Sehingga di momen seperti itu banyak di antara masyarakat yang mulai sadar akan bahaya riba. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan melihat lebih dekat bagaimana semangat yang bisa kita hadirkan agar tetap menjaga keluarga kita dari harta haram, terutama termasuk di antaranya adalah praktek riba. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa kewajiban para suami, para bapak adalah memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Dan di antara nafkah tersebut, apabila bersumber dari sesuatu yang haram, maka akan mereka konsumsi dan akan berubah menjadi darah dan dagingnya. Oleh karena itulah pastikan bahwasanya apa yang kita berikan untuk keluarga kita adalah sesuatu yang halal. Maka Nabi SAW memberikan pujian berkaitan dengan mereka yang selalu menjaga diri untuk menghindari harta yang haram. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan tentang realita di akhir zaman, di mana orang tidak peduli berkaitan dengan dari mana dia mengambil harta. Sehingga kalau ada orang yang dia berusaha untuk istiqamah menghindari yang haram, berarti dia adalah manusia yang dikecualikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli apa yang dia ambil, amin halalin amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Anda kira-kira apakah sudah merasakan zaman seperti ini? Sudah. Sehingga banyak sekali orang yang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maka ketika ada orang yang dia masih punya kepedulian, dia membatasi diri, saya hanya akan mengambil yang halal saja, Saya hanya akan membatasi diri dengan yang halal saja, berarti dia tidak ikut terlibat dengan pelanggaran yang terjadi pada umumnya masyarakat. Dan beda sendiri dalam ketaatan akan memberikan pahala yang lebih besar. Karena itulah dalam situasi chaos, ketika terjadi carut marut, banyak sekali pembunuhan dan seterusnya, tapi ada orang yang masih istiqomah untuk menjalankan ibadah, Nabi SAW ngasih pahala, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah dalam situasi chaos itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kita tidak mungkin bisa berhijrah meninggalkan daerah kita untuk menuju tempatnya Rasulullah SAW, karena beliau sudah meninggal. Apalagi walhamdulillah banyak sekali negeri-negeri kaum muslimin yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Sehingga dalam posisi itu, apabila ada orang yang ingin mendapatkan pahala hijrah, di antara peluang yang bisa dia lakukan adalah tinggalkan sesuatu yang haram, berusaha untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dalam situasi masyarakat chaos. Chaos berkaitan dengan aturan, chaos berkaitan dengan mereka lagi ribut antara satu dengan yang lain. Ibadah di situasi chaos, kata Nabi SAW, kahijratin ilayya, itu seperti hijrah kepadaku. Sehingga jaga baik-baik prinsip seperti ini. Selanjutnya, apa makna manusia tidak peduli dalam mengambil harta?

0: apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Yang dikatakan Nabi SAW, la yubalil mar'u ma akhadha min. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya. Tidak peduli di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah gak mau belajar, sehingga dia gak pengen tahu tentang batasan mana yang halal, mana yang haram. Dia gak peduli seperti apa batasan aturan halal dan haram. Dia sama sekali tidak mau belajar. Dan ini kondisi yang paling parah. Banyak sekali masyarakat kita yang dia gak ngubris dengan yang namanya aturan. Padahal aturan itu telah disediakan dan bisa dipelajari dengan sangat mudah. Walhamdulillah sekarang banyak sekali kajian-kajian, baik yang offline maupun yang online, bisa diakses oleh siapapun, sehingga mudah bagi siapapun untuk mempelajarinya. Tapi masih banyak yang tidak mau belajar. Bahkan banyak di antara mereka yang ketakutan, kalau aku belajar nanti jadi serba dilarang. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya dia milih lebih baik tidak ngerti daripada ngerti. Berarti sejatinya dia sudah tahu atau belum? Sudah tahu atau belum? Sudah. Tapi dia gak mau tahu. Sejatinya dia sudah tahu tapi dia gak mau tahu. Di posisi itulah ada orang yang takut belajar, karena dia merasa ketika dia belajar dia nanti serba dilarang. Dan fenomena orang yang ketakutan seperti ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada sebagian di antara umat manusia di masa silam yang mereka takut mendengarkan Quran, karena khawatir kalau mendengarkan Quran nanti malah jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةٌ. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurum mustanfira. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswara, yang lari dari kejaran singa. Sehingga itu keledai, yang dimaksud keledai di sini adalah zebra. Humurun mustanfira, zebra yang ketakutan. Ini zebra dalam posisi siaga. Kalau ada singa dalam jarak sekian kok ngejar, dia sudah lari duluan. Maka begitu lihat pengumuman, ada flyer apa, oh kajian seperti ini, dia sudah ketakutan. Maka dia sudah menghindar. Ini fenomena berkaitan dengan orang yang ketakutan terhadap kebenaran, sehingga dia tidak mau mempelajarinya. Karena dia merasa kebenaran itu mengganggu kehidupannya. Dia merasa bahwasanya dakwah yang menyampaikan halal dan haram itu mengganggu aktivitas hidupnya, sehingga dia berusaha untuk menghindar. Dan seperti ini kasusnya banyak sekali di masyarakat. Makanya banyak di antara mereka yang kalau pengajian lebih milih yang isinya guyonan, lebih milih yang isinya tidak menyinggung berkaitan dengan masalah halal haram, karena dia ketakutan kalau belajar terus ada masalah halal haram, nanti dia takut terkena bagian itu. Dan sejatinya sebenarnya dia sudah tahu, tapi dia gak mau tahu. Baik. Makna yang kedua, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makna tidak peduli di sini adalah dia sudah tahu kalau itu dilarang. Dia sudah tahu kalau itu dilarang, tapi tetap sengaja melanggar karena sudah menjadi kebiasaan. Maka bagi dia bodoh amat, mau ada aturan gak ada aturan, yang penting bagi saya adalah cuan. Sehingga dalam prinsip dia, yang penting mendapatkan keuntungan, yang penting mendapatkan harta, itulah yang dia inginkan. Ada banyak sekali orang yang sudah ngerti ini adalah harta haram, gak boleh kau ambil. Nah, aku butuh. Dengan alasan butuh, dengan alasan dia pingin, bahkan kadang dipanas-panasi oleh setan, nanti setelah ini kau bisa beramal, sehingga ketika kau mengambil harta haram, kau bisa gunakan untuk haji, kau bisa gunakan untuk umroh, kau bisa gunakan untuk sedekah. Bagi begitu kau pulang bersih seperti bayi yang baru saja terlahir dari rahim ibumu. Masya Allah. Merasa bahasanya dosanya bisa hilang hanya dengan ibadah yang sifatnya ritual. Padahal jamaah dimuliakan Allah, datang seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita law qataltu fi sabilillah thumma qutiltu ayughfaru li? Ya Rasulullah, kalau saya berperang di medan jihad sampai akhirnya aku terbunuh, apakah semua dosaku akan terhapus? Jawab Nabi SAW, na'am wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasib. Iya, kalau kau berperang sampai kau mati di medan perang, maka dosamu akan terhapus dengan syarat terus maju, tidak mundur, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Berangkatlah sahabat ini. Begitu dia berangkat, dipanggil oleh Nabi SAW, tunggu dulu, illa dain, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Kalau utang saja, tanggung jawabnya enggak bisa hilang dengan ibadah sekelas mati syahid. Jihad dan mati syahid, bukan jihad menang kemudian pulang. Jihad dan mati syahid, itu tidak bisa menghilangkan tanggung jawab utang. Bagaimana dengan tanggung jawab harta haram? Padahal utang itu diambil dengan cara halal atau haram, Pak? Utang itu diambil dengan cara halal atau haram? Halal. Harta ini diambil dengan cara legal, dengan cara halal, saling ridho, tidak ada masalah secara syar'i. Hanya saja ketika sampai mati belum selesai, walaupun orang punya amalan setingkat mati syahid, tidak bisa menghilangkan tanggung jawab utang. Masya Allah. Apalagi harta haram yang didapatkan dengan cara yang tidak saling ridho, atau termasuk diantaranya adalah harta haram yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang dia sudah tahu kalau itu haram. Mau mengandalkan amal apa? Di zaman sekarang orang punya pahala jihad mati syahid, kira-kira peluangnya ada di mana, Pak? Saya mau berangkat ke Palestina, belum tentu sampai tujuan kau bisa selamat, belum tentu kau bisa punya izin untuk bisa berangkat ke sana. Sehingga untuk bisa mendapatkan pahala seperti ini, mungkin di zaman kita hampir tidak ada, jarang sekali orang yang bisa mendapatkan untuk masyarakat Indonesia. Maka kalau sampai dia berharap bahwasanya dosanya bisa hapus dengan amal soleh, dengan ketika dia mengambil harta orang lain, dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, dan dia berharap dengan sholat, dengan puasa itu bisa hilang, ini terlalu tinggi harapannya. Ada beberapa cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan motivasi orang untuk berbuat maksiat sehingga dia makin berani untuk maksiat. Saudaranya Nabi Nuh, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, pada waktu mereka berkumpul untuk menentukan siasat apa cara yang tepat menghabisi Yusuf, ada yang mengusulkan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf, bunuh Yusuf, atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia tidak akan ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah itu kalian bisa menjadi umat yang saleh. Kalian bisa menjadi kaum yang saleh. Bunuh Yusuf, nanti mari kita bareng-bareng jadi orang saleh. Nah, kalau ada orang yang punya keinginan untuk berbuat maksiat, dalam waktu yang sama dia merencanakan, setelah ini saya punya jalur untuk bertobat, maka dia akan merasa aman. Kalau sudah merasa aman, makin nekat untuk berbuat maksiat. Karena dia merasa ada jalur untuk bertobat. Tenang saja, nanti kalaupun kau dapat riba, kalaupun kau dapat harta haram, dizakati. Bukankah zakat itu menyucikan harta? Sehingga begitu kau sudah zakati, maka hartamu yang kau dapatkan itu akan berubah jadi harta yang suci. Dan kalau sudah suci, halal bagimu. Dia merasa hartanya sudah kembali menjadi halal disebabkan dengan amal soleh yang dia kerjakan. Masih banyak orang yang punya pandangan seperti itu, Pak. Beberapa orang yang mengambil harta haram yang bukan haknya. Sebut saja misalnya orang korupsi, ya, Pak. Dia korupsi 100 juta. Dalam Islam, dosa satu dihitung satu. Berarti kalau korupsi 100 juta, dihitung dosa 100 juta. Lalu dia sedekah 10 juta. Dalam Islam, amalan satu dilipatkan 10. Sehingga kalau dia sedekah 10 juta, berarti pahalanya sama dengan sedekah 100 juta. Impas. Puk. Masya Allah. Dosa korupsi 100 juta ditutupi sedekah 10 juta. Sehingga pahalanya menutupi dosanya. Untung berapa? 90 juta. Masih bisa dipakai umroh berdua. Masih ada kembaliannya itu. Masya Allah. Dengan cara berpikir seperti ini, dia akan makin berani untuk berbuat maksiat. Dan banyak orang yang merasa aman ketika ingin berbuat maksiat karena dia tahu ada cara pelarian pasca itu. Dengan cara seperti ini kau akan bisa bertaubat, diterima taubatmu sehingga dosamu hilang dan kau untung sekian. Subhanallah. Ada salah satu kawan yang cerita dialog antara beliau dengan atasannya. Dan beliau ini kerja di lembaga ribawi. Saat kawan saya ini ingin resign dan dia sudah mengajukan resign tapi nunggu proses. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa yuslih balakum. Saat kawan saya ini ingin resign dan dia sudah mengajukan surat resign, ya. Dalam proses itu atasannya bilang, "Kamu kok resign kenapa?" Ya, sebenarnya atasannya sudah tahu dengan gerakan-gerakan anti riba ini, itulah yang memotivasi beliau ini mau resign. Terus atasannya bilang, "Berharaplah kalau sesuatu yang haram ini bisa disucikan." Dan maksudnya adalah dengan cara zakat. Kamu gak usah khawatir, kalau memang hartamu ini adalah harta haram, nanti ketika kau zakati, maka akan kembali suci. Sebab zakat itu dinyatakan dalam Al-Quran bisa menyucikan harta. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Sehingga Allah sebut zakat bisa menyucikan harta. Baik, saya tanya jamaah, harta haram dizakati apakah jadi halal? Harta haram dizakati apakah jadi halal? Kenapa kok tidak, Pak? Bukannya zakat bisa menyucikan harta? Kalau harta haram dizakati jadi apa, Pak? Tetap haram. Kenapa? Karena zatnya haram. Ilustrasinya seperti ini. Kalau ada zat najis, misalnya kotoran kucing atau kotoran manusia, andaikan ada orang misalnya, dia akan berusaha untuk mentreatment zat najis ini menjadi sesuatu yang sangat bersih. Jadi dia dikompres sampai padat, setelah itu dibersihkan, diamplas, digosok sampai licin seperti batu akik. Dipakai sholat boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena zatnya haram. Ini benda najis. Seharusnya gimana? Buang semuanya. Akan berbeda dengan barang suci, misalnya kain kita terkena sesuatu yang najis, lalu kita cuci. Maka setelah dicuci kembali suci. Disitulah ilustrasi. bahwa zakat dari harta haram kenapa tidak bisa menyucikan? Karena harta haram itu seperti benda najis zatnya. Sehingga apakah harta haram itu dizakati? Jawabannya tidak. Alhamdulillah harta haram tidak dizakati. Tidak dizakati bukan berarti kemudian kamu boleh selamat untuk menikmati. Tapi harta haram dikeluarkan semua. Sebagaimana zat najis itu dibuang semuanya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan, dibuang semuanya. Beda dengan aktivitas yang halal, orang mendapatkan harta dari cara yang halal, tapi terkadang kecampuran. Mungkin ada kecampuran syubhat, mungkin ada kecampuran sesuatu yang haram. Nah, kalau terjadi seperti itu, dianjurkan agar membayar zakat atau membayar sedekah, dan dia wajib untuk bayar zakat. Dengan demikian, maka zakatnya ini akan menghapuskan sesuatu yang syubhat yang ada dalam hartanya. Inilah baru zakat bisa berfungsi membersihkan dan menyucikan harta. Saya ulang ya, orang yang pekerjaannya halal, lalu dia terkadang mendapatkan syubhat, harta syubhat, atau kecipratan-kecipratan harta haram, kemudian dia sedekah, dia bayar zakat, di posisi itulah zakat ini berfungsi menyucikan harta. Itu seperti benda yang halal, kecipratan sesuatu yang najis, ketika dicuci maka kembali suci. Bisa dipahami ya? Baik. Sehingga bagaimana jalan keluar ketika orang memiliki harta haram? Ya, tidak ada yang lain kecuali harus dia buang semuanya. Tidak boleh dia miliki sepeser pun. Kalau saya keluarkan 50% gimana Pak? Tidak boleh. Seharusnya 100%. Beda dengan harta halal. Makanya sebagian ulama menyarankan kalau ada orang dia merasa bahwasanya hartanya itu bercampur syubhat. Kesempatan terakhir manusia untuk beramal itu kapan, Pak? Menjelang wafat dengan cara wasiat. Wasiat maksimal berapa? Sepertiga. Kalau ada seorang muslim dia merasa bahwa hartanya bercampur syubhat, disarankan wasiat sepertiga. Wasiat maksimal. Besar loh Pak. Ya memang besar. Tapi ini akan menjamin dirinya jangan sampai ketika dia mati masih ada harta haram yang dia bawa sampai mati. Itu solusi pelarian terakhir adalah wasiat. Kamu dulu kan praktek seperti ini, praktek. Kayaknya ada syubhat-syubhat di situ. Kalau ada yang syubhat-syubhat seperti ini, maksimalkan kesempatan terakhir ketika kau mau beramal, berwasiatlah di angka maksimal sepertiga dari harta. Masya Allah. Itu kalau rumahnya seharga 1M, berarti dia wasiat 300 sekian puluh juta. Kalau dia punya lebih dari satu rumah atau punya beberapa kendaraan, dia bisa wasiat sampai ratusan juta. Nilainya memang besar, tapi ini untuk menjamin pada posisi ini sudah tidak ada lagi harta yang masih nyangkut yang dia bawa sampai mati. Pelarian seperti ini sampai dijadikan solusi oleh para ulama, tujuannya adalah mengajarkan kepada kaum muslimin harta haram dibawa mati itu bahaya besar. Sebagaimana karakter dunia, gimana karakter dunia? Kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang karakter dunia, awaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Awalnya al-ana, awalnya dunia itu diraih dengan cara capek. Orang ketika ingin mendapatkan dunia dia harus melakukan perjuangan besar, dia capek. Wa akhiruhu fana, ujungnya fana, pasti dia akan tinggalkan. Atau harta itu akan hilang sebelum orangnya mati. Fi halali hisabun wa fi harami adab. Yang halal dihisab, yang haram diadab, tidak ada pilihan yang ketiga. Baik. Maka membangun kesadaran semacam ini, seorang muslim akan bisa lebih waspada. Selanjutnya, pada posisi ketika seorang muslim dia berusaha untuk menjaga dirinya agar tetap bertahan dan istiqomah mencari yang halal demi keluarga. Nabi SAW memberikan pujian mereka yang kerja dengan cara yang halal untuk mencukupi orang yang wajib dia nafkahi, disebut fi sabilillah. Kita lihat hadis berikut ini. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan perawinya dinilai sahih oleh Al-Mundhiri dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun, kerjanya serius dan sungguh-sungguh. Para sahabat berkomentar ketika lihat ada orang yang kerjanya sangat rajin seperti ini, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerjanya orang ini ditujukan untuk kegiatan fi sabilillah, dipakai bersih-bersih masjid, dipakai untuk kegiatan sosial, digunakan untuk jihad dan seterusnya, tentu pahalanya akan semakin besar. Mendengar komentar para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha, dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Ada berapa jalur keluarga yang tadi disebutkan? Ada berapa, Pak? 4. Siapa saja? Anak, orang tua, istri, diri sendiri. Inilah 5 orang yang wajib dinafkahi. Sehingga sebab nafkah itu ada 3. Yang pertama adalah sebab pernikahan, dan hanya 1 orang yang wajib dinafkahi karena sebab pernikahan, yaitu jalur istri. Yang kedua, ada sebab wajibnya nafkah karena jalur nasab. Ada usul, ada furu'. Usul itu orang tua ke atas. Furu' itu anak cucu ke bawah. Dan ada sebab nafkah karena kepemilikan. Sebutkan contoh yang wajib dinafkahi karena kita memilikinya. Yang wajib dinafkahi karena kepemilikan, contohnya apa, Pak? Budak. Budak wajib dinafkahi oleh tuannya karena tuannya memiliki budak itu. Pertanyaannya, kalau ada orang punya pembantu tinggal di rumahnya dan pembantu itu ikut makan bersama dia, boleh enggak orang ini ngasih zakat ke pembantunya? Boleh atau tidak orang ini, majikan ini, memberikan zakat ke pembantunya? Tidak. Atau boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pembantu ini wajib dia nafkahi, sehingga dia tidak boleh memberikan zakat kepada yang wajib dia nafkahi. Ada lagi? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh?
1: Karena pembantu kerja sama majikannya.
0: Atau apa hubungannya dengan zakat? Bukan? Bukan tanggung jawab yang harus dinafkahi. Baik. Kata kuncinya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Pertanyaannya, pembantu yang tinggal di tempat kita itu nafkahnya tanggung jawab siapa? Nafkah pembantu yang tinggal bersama kita, tanggung jawab nafkahnya siapa? Suaminya. Dia belum bersuami misalnya. Orang tuanya, majikannya, tanggung jawab majikan. Berarti ngasih zakat ke pembantu boleh nggak? Nggak boleh, karena dia wajib dinafkahi oleh majikan. Nah, kalau dia wajib dinafkahi oleh majikan, alasannya apa dari tiga tadi? Pernikahan, nasab atau kepemilikan? Kepemilikan. Berarti budak dia. Jangan sebut pembantu itu milik Anda, nanti jadi budak itu pembantu. Alasannya apa, Pak? Tidak ada. Berarti dia tidak wajib dinafkahi. Maka pembantu itu siapa yang bertanggung jawab ngasih nafkah? Ya dia sendiri. Dia memberikan nafkah dia sendiri. Tapi kan ikut makan bersama majikan, cuma dikasih sama majikannya. Sehingga itu bagian dari gaji atau hak dia yang diterima dari majikannya. Paham ya? Maka di posisi ini apakah boleh ngasih nafkah ke pembantu, ngasih zakat ke pembantu? Boleh, karena majikan tidak berkewajiban memberikan nafkah ke pembantu. Baik. Empat orang tadi wajib kita nafkahi. Diri kita sendiri, istri kita, anak dan orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan nafkah empat ini, apa kata Nabi? Fisabilillah. Itu kalau dia bertahan dengan mencari yang halal. Maka kesungguhan seorang lelaki dalam rangka mencari nafkah bagi istrinya, masya Allah, dia berangkat gelap, pulang gelap, rumah di Depok, kerja di Cengkareng, masya Allah. Berapa jam itu, Pak? Kalau pagi ke arah utara macet, kalau sore ke arah selatan macet, selalu dia harus berhadapan dan berjuang melawan macet. Tapi dia gak pernah merasa kelelahan. Ya walaupun capek, dia capek, tapi tiap hari seperti itu. Semoga para suami yang seperti ini perjuangannya dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, dan dia ikhlas untuk melakukan itu, dibalas oleh Allah sebagai amalan fisabilillah. Ya. Baik, bersabarlah untuk mencari yang halal ya. Walaupun bisa jadi sesuatu yang berat, apalagi setelah masuk suasana akhir zaman yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubalil mar'u ma akhadha min, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Di saat Anda bersabar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan berikutnya berkaitan dengan menjaga keluarga dari sesuatu yang haram adalah pendidikan dan edukasi bagi mereka. Alhamdulillah kalau Anda punya pasangan hidup yang paham tentang hukum agama, sehingga dia mendukung suaminya untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Karena ada banyak sekali sebagian orang yang ketika dia mau hijrah, tapi karena tidak satu frekuensi dengan istrinya, tidak satu frekuensi dengan mertuanya, akhirnya mental. Saya punya kawan ya, yang beliau termasuk di antara pejabat di salah satu lembaga keuangan. Gerakan-gerakan hijrah sebelum pandemi yang demikian banyak penganutnya membuat beliau ini sudah merasa resah dan ingin resign. Saat mengajukan resign, pendapatannya jatuh bebas. Itu berantem dengan istrinya, bermusuhan dengan mertuanya, berhadapan dengan orang tuanya. Akhirnya dia gak kuat, balik lagi. Dia balik lagi, dan karena dia sudah punya pengalaman kerja yang bagus, jadi pejabat lagi di lembaga keuangan yang lain. Sehingga ini contoh bahwasanya orang bisa saja dia punya keinginan untuk hijrah, meninggalkan sesuatu yang haram, tapi karena tidak didukung oleh keluarga, bahkan keluarga menghalangi, akhirnya dia balik lagi. Ada sebagian orang yang karena dia sudah punya keluarga yang paham tentang itu, bisa mendukung. Istrinya mendukung, orang tuanya mendukung, dan seterusnya. Baik, Nabi SAW pernah melihat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang waktu itu masih anak-anak, mengambil sebuah kurma, sebiji kurma, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya, yang ternyata kurma itu adalah kurma zakat. Langsung oleh Nabi SAW, kah, coba keluarkan. Ya. Ala inna la nakulu sadaqah. Ketahuilah bahwasanya keluarga kita ini tidak boleh makan zakat. Ini anak kecil, kurma itu sudah dimakan, diambil oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan. Karena ahlul bait tidak boleh makan zakat. Sehingga kenapa tidak boleh makan zakat, tidak boleh makan sedekah? Sebab zakat dan sedekah secara umum itu diberikan kepada orang yang secara status sosial lebih rendah. Fakir, miskin, budak, kemudian siapa lagi? Gorimin dan seterusnya. Dan tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak boleh makan sedekah, karena sedekah itu diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Sehingga tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Nabi SAW. Ada manusia yang lebih kaya dari Nabi SAW, banyak, tapi tidak ada yang lebih tinggi status sosialnya daripada Nabi SAW. Maka beliau dilarang oleh Allah untuk makan sedekah, sebab sedekah itu diberikan dari yang tinggi ke yang bawah. Tapi kalau hadiah boleh, sebab hadiah itu bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah. Makanya kalau ada sahabat ngasih sesuatu kepada Rasulullah SAW, beliau minta keterangan, ini apa? Kalau mereka bilang ini hadiah, akan diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka bilang ini sedekah, maka Nabi SAW akan menyerahkan kepada para sahabat untuk dinikmati oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Kita tidak membahas dari sisi fikih ribanya, karena barangkali di antara teman-teman sudah memahami itu. Semoga nanti bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Kita sampai jam berapa syuruk ya? Sampai jam 6. Cukup longgar sekarang ya, setengah jam lebih. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Silakan.
2: Berdasarkan dalil apa niat, apakah bisa atau tidak kita mandi? Tapi niat kita wudhu, kita untuk sholat atau udara itu boleh atau?
0: Alhamdulillah. Berdasarkan dalil, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Keabsahan amal itu bergantung dari niat, dan apa yang didapatkan oleh seseorang tergantung dari niatnya. Jadi itu ada dua potongan hadis. Pertama berbicara tentang syarat keabsahan amal, yang kedua berbicara tentang nilai dari amal. Innamal a'malu binniyat, ini berkaitan dengan syarat keabsahan amal, bahwa amal terhitung sah kalau dia punya niat. Makanya orang kalau beramal tanpa niat, amalnya gimana? Amalnya gimana, Pak? Ya tidak dinilai. Dipotong gaji tiap bulan 2,5% untuk zakat. Tapi yang punya gaji enggak pernah merasa berniat zakat. Kan banyak itu. Karena sifatnya otomatis, sehingga begitu gajian sudah terpotong 2,5%. Tapi yang bersangkutan enggak pernah punya niat untuk zakat. Sah enggak sebagai zakat, Pak? Ya tidak sah. Maka zakat-zakat profesi yang sifatnya otomatisasi itu, sehingga ngerti-ngerti sudah dipotong 2,5%, tidak terhitung sebagai zakat jika yang bersangkutan tidak punya harta satu nisab, dan tidak punya niat zakat. Baik. Kasus yang beliau alami, bagaimana kalau kita mandi, mandi besar Pak ya, sehingga membasahi semua badan dengan niat wudu. Apakah boleh dengan cara seperti itu menggantikan wudu? Kalau memang niatnya wudu, wudu itu ada tata caranya enggak? Ada? Ada. Sehingga boleh enggak wudu dengan cara masuk ke kolam renang plung dada. Pakai gaya dada ya. Tenggelam semuanya. Begitu dia keluar dari kolam renang, basah semuanya. Aku sudah wudu. Sah atau tidak? Wudu seperti ini sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Tata caranya enggak benar. Tidak tertib, tidak urut dan seterusnya ya. Dan salah satu di antara syarat wudu, syarat sah wudu adalah harus, atau di antara rukun wudu harus tertib. Di antara rukun wudu harus tertib. Maka kalau model seperti tadi, yang kena air duluan tangan, habis itu kepala, wajah dan seterusnya, memang ujungnya kaki. Kalau dia lompatnya pakai begini ya. Tapi kalau dia lompatnya kaki duluan, gimana jadinya? Basahnya dari bawah naik ke atas. Tapi kan yang penting basah semua. Bukan yang penting basah semua. Wudu itu ada aturannya, ada tata caranya. Baik. Tapi kalau orang mandi junub, mandi Jumat, kenapa bisa menggantikan wudu? Sebab dia mandi punya sebab. Karena dia mandi punya sebab. Mandi punya sebab. Ada yang sifatnya wajib. Contohnya mandi junub. Ada yang sifatnya anjuran. Contohnya mandi untuk sholat Id, mandi ketika Jumatan dan seterusnya. Ini sifatnya anjuran. Nah, untuk mandi-mandi jenis seperti ini, maka bisa menghilangkan hadas kecil sebagaimana dia bisa menghilangkan hadas besar. Karena ada mandi yang fungsinya bukan untuk menghilangkan hadas, tapi fungsinya untuk melaksanakan sebagaimana panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Jumatan mandi dulu dan seterusnya. Kalau tidak ada sebab apapun, terus kita mengguyurkan air ke seluruh badan. Bapak mandi sebabnya apa? Ya enggak ada. Tapi ini saya niatkan untuk wudu. Oh, enggak bisa seperti ini. Solusinya gimana, Pak? Junub dulu baru mandi. Wah, nanti 5 waktu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat untuk saudara kandung? Boleh. Karena saudara kandung tidak wajib dinafkahi. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua, enggak boleh zakat ke orang tua, sebab orang tua wajib dinafkahi. Kalau zakat ke mertua, boleh enggak? Mertua. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Tidak wajib dinafkahi. Sehingga orang yang tidak wajib kita nafkahi berhak untuk mendapatkan zakat dari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menabung di bank agar terbebas dari riba? Apakah bank syariah sudah bebas riba? Produk bank ada funding, ada lending ya. Saya ulang ya. Produk bank ada funding, ada lending. Untuk yang funding masih memungkinkan Anda melakukan akad yang mubah. Sehingga kalau Bapak nabung di bank, masih memungkinkan untuk melakukan akad yang mubah. Contohnya, kalau di bank syariah itu ada akad atau ada produk namanya produk wadiah. Ini nol tambahan. Sama sekali tidak ada tambahan. Dulu pernah ada bonus, tapi setelah itu dihapuskan. Sehingga di produk wadiah ini, Anda sama sekali tidak akan mendapatkan penambahan. Nabung 100 juta ya utuh 100 juta. Oleh karena itu, barangkali ini bisa jadi solusi bagi teman-teman yang ingin menyimpan harta, baik untuk tujuan keamanan atau tujuan transaksi, maka silakan Anda pilih produk wadiah di bank syariah yang tidak memberikan tambahan sama sekali, sehingga nilai uang Anda akan utuh tanpa ada peningkatan. Kalau bank minta biaya administrasi, Pak, silahkan, itu hak mereka. karena mereka sudah memberikan fasilitas bagi nasabah sehingga mereka berhak untuk mendapatkan biaya atau mendapatkan fee yang mereka sebut dengan biaya administrasi. Wallahu a'lam. Ada pendapat bahwa melaksanakan ibadah haji hukumnya tidak wajib karena prosesnya tidak sesuai syariat. Apakah benar pendapat tersebut? Polemik ini sudah cukup lama dan ya mungkin Anda juga sudah mengikuti di medsos. Dan pertama begini, perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama Ahlussunnah dan Asatidzah Ahlussunnah. Anda perlu pahami bahwasanya perbedaan ini berangkat dari semangat ijtihad, bukan berangkat karena kepentingan pribadi, apalagi untuk menguntungkan pribadi. Sehingga terkadang ada komentar, Ustaz A mengatakan haji tidak wajib karena beliau tidak punya travel. Ustaz B mengatakan haji wajib karena beliau punya travel. Ini kan suudzon berlebihan. Sehingga seolah-olah beliau menyampaikan seperti itu karena latar belakang menguntungkan bisnisnya. Subhanallah. Termasuk bahkan ya saya juga terkena tuduhan itu ya. Wah, ini kenapa dia bilang haji itu wajib? Karena dia punya travel. Oh, saya enggak punya travel. Saya tidak punya travel. Tapi komentar seperti itu muncul dan itu berangkat dari suudzon. Ya, namun kita paham, ini kan orang awam. Dan berikan toleransi yang luas bagi orang yang bodoh dengan keadaan. Selanjutnya, berkaitan dengan keberadaan pendapat antara yang mengatakan wajib dan tidak wajib, mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam, di negara ini jalur untuk bisa haji itu hanya ada 3. Apa saja, Pak? Haji ada berapa, Pak? Ada 3 jalurnya. Apa saja? Reguler. Yang kedua, khusus. Yang ketiga, dulu dibuka, tahun terakhir kemarin ditutup. Furoda atau mujamalah. Sudah? Hanya ada 3 jalur ini. Anda mau berangkat haji pakai jalur yang lain, ya tidak bisa. Kecuali kalau misalnya Bapak datang ke luar negeri lalu jadi permanen resident di negara-negara kafir seperti misalnya di Jepang atau di Korea dan seterusnya, mungkin Anda bisa berangkat dari sana. Cuma kan harus jadi permanen resident dulu, misalnya jadi mahasiswa atau tenaga kerja dan seterusnya. Saya sempat tanya dulu sama teman-teman yang ada di sana, kalau saya tinggal di situ 2 pekan, kemudian saya daftar haji bisa enggak? Belum cukup, harus sekian dan ada status permanen resident. Wah, kalau begitu enggak bisa ya. Saya bukan mahasiswa, saya bukan pekerja di sana. Nah, sementara kalau kita sebagai warga negara Indonesia, mungkin hanya bisa dengan 3 cara ini. Karena hanya ada 3 jalur ini, maka gak ada pilihan yang lain. Kamu mau pakai jalur apa? Dan kami mengikuti kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang jika tidak bisa ditunaikan kecuali dengan cara tertentu, maka menempuh cara ini wajib. Sehingga kalau ada bapak yang sudah punya 25 juta sebagai biaya awal untuk mendapatkan porsi haji dan dia sudah cukup dana itu, artinya ketika 25 juta itu dikeluarkan tidak akan mengganggu nafkah pribadi dia yang sifatnya paling mendasar, nafkah makan, nafkah untuk bisa bertahan hidup, maka silahkan dia gunakan untuk daftar haji. Sudah? Tapi kan nunggunya lama, Pak. Nah, gak mungkin Anda terus di depan. Karena yang di depan Anda juga masih banyak yang ngantri. Dan hanya ada 1 jalur seperti ini, ya sudah, kamu ikuti saja sebagaimana prosedur yang berlaku. Masalah nanti akan ada percepatan dan seterusnya, selama itu tidak menyalahi prosedur, silahkan dilanjutkan. Sehingga wallahu'alam, statusnya tetap wajib dengan cara yang sudah tersedia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang mendapatkan harta atau rumah dari mertua yang dia tahu mertuanya hartanya bercampur antara halal dan haram, halalkah rumah tersebut? Interaksi antara seorang muslim dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram ini dirinci oleh beberapa ulama. Pertama, jika dominan haram, kita bicara yang bercampur ya, jika dominan haram, sebagian ulama menilai haram bagi dia untuk mengambil harta itu karena dominan haram. Dan yang cukup tegas dalam masalah ini adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Sementara Syafi'iyah menilai makruh kalau dominan haram. Di bawahnya berimbang antara halal dan haram. Kurang lebih ya setengah-setengah. Dalam posisi ini para ulama masih memberikan toleransi yang cukup luas. Kemudian yang terakhir adalah dominan halal. Kalau dominan halal boleh diterima apa adanya. Sebagaimana Nabi SAW menerima hadiah dari Yahudi, bertransaksi dengan Yahudi, karena posisi harta Yahudi itu bercampur antara halal dan haram, tapi dominan halal. Yahudi di Madinah dominan halal, walaupun mereka punya sumber pendapatan yang haram. Wallahu a'lam. Kemanakah harta haram atau harta syubhat diserahkan? Di Indonesia insya Allah tidak sulit untuk menyerahkan harta haram dan syubhat. Masih banyak orang yang membutuhkan, sehingga boleh diserahkan kepada fakir miskin. Fatwa tentang bagaimana cara penyaluran riba itu ada yang disepakati oleh para ulama bolehnya, dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang bolehnya. Saya ulang ya, menyalurkan riba ada yang disepakati boleh. Nah, yang disepakati boleh ini diberikan ke fakir miskin. Para ulama memfatwakan riba dikasihkan ke fakir miskin boleh. Dan ada yang diperselisihkan, boleh enggak menyalurkan riba untuk masjid? Sebagian menilai boleh. Dan ini pendapatnya Syekh Abdullah Al-Jibrin. Beliau membolehkan menyalurkan riba untuk masjid. Dan jumhur ulama melarang. Sehingga kalau uang haram, uang syubhat tidak digunakan untuk masjid, baik yang sifatnya permanen atau yang kebutuhannya harian seperti listrik atau air, tapi disalurkan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual produk di toko online yang di dalamnya terdapat praktek membeli uang dengan uang? Ini contohnya kayak apa? Produk di toko online ada praktek membeli uang dengan uang.
3: Nah. Jadi kayak penjual produk di toko online.
0: Ya.
3: Nah, itu kita kan ada potongan kayak apa ya, buat marketing dia dan apa. Terus kalau kita ikut program, misalnya kayak diskon tertentu yang diadakan, nanti potongannya persentasenya lebih besar. Nah, di mana dalam paket diskon yang kita ikuti itu, si akam yang membeli itu, dia kayak membeli paket gitu, Ustaz. Jadi kayak beli paket misalnya, saya selama 2 minggu, nah selama 2 minggu itu dapat voucher-voucher diskon gitu. Nah itu bagaimana, Ustaz?
0: Baik, jadi dia beli voucher.
3: Si customer-nya beli voucher.
0: Ketika dia sudah memiliki voucher itu, pada saat dia belanja bisa dimanfaatkan untuk redeem kode tertentu ya. Dari situ dia dapat diskon. Kalau dia enggak belanja, vouchernya hangus. Dibatasi selama berapa lama voucher itu?
3: Biasanya kurun waktu 1 minggu.
0: Satu minggu misalnya 200 ribu. lalu dia bisa manfaatkan baik goror. Jelas goror ya. Jadi ada fatwa, mungkin saya turunkan dari fatwa ulama, memfatwakan tentang hukum kartu diskon yang berbayar. Kartu diskon kalau gratis hukumnya boleh, tapi kalau kartu diskon berbayar hukumnya dilarang. Kartu diskon berbayar ya kayak tadi, saya beli kartu diskon, saya beli voucher, nanti akan berlaku selama 1 bulan. Jika selama rentang 1 bulan ini saya belanja, maka saya dapat diskon. Jika harga kartu diskon ini misalnya 200.000 untuk waktu 1 bulan, apakah ada jaminan dalam bulan itu saya akan belanja? Tidak ada. Karena tidak ada jaminan, berarti saya membayar 200.000 dan yang saya dapatkan enggak jelas. Bisa ada, bisa tidak ada, bisa besar, bisa kecil, tergantung dari intensitas saya belanja. Berarti nilai 200.000 ini kita digantikan dengan sesuatu yang enggak pasti. Ini gharar. Praktek seperti ini masuk kategori gharar. Wallahu a'lam.
3: Tadi pertanyaannya terkait yang kalau kita yang sebagai penjual.
0: Kalau kita sebagai penjual melayani pembeli seperti itu, melayani pembeli seperti itu. Nah,
3: kita sebagai pihak yang menjual di bagaimana hukumnya itu kalau ada praktek itu?
0: Penjualnya beli voucher nggak?
3: Enggak,
0: yang beli voucher kan pembeli. Berarti penjual melayani pembeli yang beli voucher.
3: Aplikasinya yang melayani pembeli yang voucher.
0: Nah, dia menjual barang. Dia jual barang di toko online. Tapi konsumennya ini beli voucher dari aplikasi. Gitu kan? Dia melayani konsumen yang beli voucher di aplikasi. Penjualnya tidak beli voucher kan? Tapi dia jualan barang. Enggak masalah.
3: Tapi kita ikut yang itu tadi program promo tadi. Karena kan kalau misalnya di program promo itu,
0: yeah.
3: Jadi yang di pembeli voucher ini bisa ikut di apa menggunakan voucher hanya di program promo yang kita ikuti itu.
0: Penjualnya mengikuti program promo. Penjualnya mengikuti program promo ini bayar nggak?
3: Ada potongan tambahan.
0: Bayar juga.
3: Yeah.
0: Bayar.
3: Yeah.
0: Nah, ketika dia bayar, ternyata selama program promo nggak laku, hangus juga.
3: Jadi potongan itu per transaksi. Jadi
0: per transaksi.
3: Transaksi sukses, dia dipotong. Kalau enggak.
0: Baik. Cuman program promo ini hanya bisa didapatkan jika konsumen beli voucher. Jika demikian, ya sebaiknya jangan masuk di program promo. Biar nanti transaksinya tetap normal ya. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana dengan zakat atau sedekah yang didapat dari penghasilan riba? Ya, statusnya bukan zakat. Zakat itu harus harta halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala shadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan Allah tidak menerima zakat dari hasil harta gulul. Harta gulul artinya harta khianat. Maka harta haram tidak dizakati, tapi harta haram dikeluarkan semuanya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di lingkungan kami ada iuran dana duka yang sudah disepakati warga per rumah 5.000. Dana ini akan diberikan kepada warga apabila di rumah tersebut ada yang meninggal. Dana ini diberikan sebesar 500.000. Ditentukan per rumah hanya 2 orang dalam waktu 1 tahun 1 orang. Bagaimana ini? Apakah ini boleh? Ini yang disebut dengan asuransi takaful atau asuransi saling menanggung. Dan insyaallah asuransi seperti ini yang syar'i. Jadi asuransi syariah itu asuransi berbasis akad sosial. Saya ulang ya. Asuransi syariah adalah asuransi yang berbasis akad sosial. Karena ada asuransi yang berbasis akad komersil dan ada asuransi yang berbasis akad sosial. Yang komersil kayak gimana, Pak? Tujuannya nyari untung. Kalau sosial tujuannya menderma. Sehingga saya nyumbang 5.000, Enggak ada, Pak, mereka yang ketika nyumbang 5.000, Pak, ini saya nyumbang 5.000, Pak, ya. Semoga bulan depan aku yang dapat. Siapa yang sudah didaftarkan, Mas? Saat dia nyumbang 5.000 tujuannya apa? Menderma. Kalau ada warga di sini yang membutuhkan atau yang dia punya anggota keluarga yang meninggal, semoga nanti bisa jadi santunan untuknya. Hukumnya pun. Ini yang disebut dengan asuransi sosial. Wallahu a'lam.
4: Apa saya izin?
0: Oh, silakan.

0: buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa kendaraan mobil Expander B1004 JOB, mohon kiranya bisa digeser dulu Pak, karena pihak yang punya tokonya mau buka karena menghalangi pintu tokonya. Ya, ya, mohon maaf ya Pak. Mohon kiranya yang membawa kendaraan Expander B1004 JOB, Expander warna hitam, mohon kiranya untuk bisa dipindahkan. Demikian berkorupik.
1: Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana taubat dari harta haram dan syubhat jika sudah lama dan berwujud rumah dan nafkah selama ini? Harta haram ada dua. Satu, haram yang didapatkan dengan cara zalim. Contohnya Pak, hasil menipu, hasil korupsi, hasil apalagi, mengambil secara paksa, memeras orang dan seterusnya. Harta haram seperti ini solusinya cuma satu, kembalikan. Tidak ada solusi yang lain. Bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk dikembalikan karena hilang kontak, sehingga saya nyari siapa pemiliknya sudah tidak ada Pak, dan saya mengambil harta itu dulu waktu saya masih SMA, pernah naik angkot nggak bayar, minta kembalian, udah nggak bayar datang ke sopir minta kembali, dan dia dapat itu. Maka posisi ini kalau sampai kemudian dia besar dan dia lupa, terus gimana Pak? Ya dia siap-siap ditagih di akhirat. Karena nanti tidak ada kezaliman yang dilupakan oleh Allah. Nanti yang bersangkutan yang mengambil harta haram ini akan berhadapan dengan pemiliknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menagih dia, atau pemiliknya akan menagih dia di akhirat. Jadi kira-kira yang harus diperjuangkan, coba kamu sedekah dengan ikhlas. Semoga sedekah yang ikhlas itu diterima oleh Allah, sehingga pahalanya bisa dipakai untuk gantikan saat dia nagih di akhirat. Ini kalau diterima ya. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Ada banyak contohnya, transaksi riba itu saling ridho ya. Hasil menjual barang haram, misalnya jualan rokok, dan dia kaya dari situ, lalu dia taubat. Nah, untuk harta yang kedua ini ada dua rincian. Satu, jika dia mendapatkannya sebelum tahu hukum. Zaman dulu Pak, kita tidak ngerti kalau ini riba Pak. Dulu ya, baru ngerti kalau ini riba ya belakangan. Berarti dia baru tahu belakangan. Dulu tidak tahu hukum. Masya Allah, orang yang tidak tahu hukum dalam Islam ditoleransi. Bedakan dua ini ya, tidak tahu hukum dan tidak tahu hukuman. Kalau tidak tahu hukum, enggak ada hukuman. Kalau tahu hukum tapi tidak tahu hukuman, tetap dihukum. Ada sahabat yang lapor, ya Rasulullah, halaktu, aku melakukan hal yang membinasakan. Kamu kenapa? Saya melakukan hubungan badan siang hari Ramadan. Siang hari Ramadan dia hubungan badan, dia tahu kalau itu tidak boleh, tapi dia nggak tahu hukumannya. Diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu punya budak? Nggak punya. Bisa nggak kau puasa 2 bulan berturut-turut? Sebulan aja gagal. Apakah kau bisa memberi makan 60 orang miskin? Nggak bisa, karena dia orang miskin juga. Akhirnya sudah, 3 hukuman ini nggak berlaku karena dia nggak mampu sama sekali. Baru kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang datang menghadiahkan 1 tandan kurma, lalu Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang ini, ini silahkan kau berikan kepada orang miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, antara bukit ini sampai bukit ini tidak ada yang lebih miskin daripada aku. Silahkan kau nikmati. Orang ini tidak tahu hukuman, tapi dia tahu hukum. Baik. Ada orang pas di perempatan lampu merah langsung belok kiri. Sudah?

0: ada petugas. Prit. Bapak tahu apa kesalahan bapak? Tidak tahu pak. Bapak tadi lampu merah langsung belok kiri. Loh, katanya lampu merah boleh jalan terus. Nah, makanya harusnya jalan terus pak, jangan belok kiri. Sudah? Sekarang sudah ada perubahan undang-undang pak ya. Lampu merah harusnya berhenti. Nah saya tidak tahu ya pak. Ditilang tidak? Alasan tidak tahu diterima tidak? Ya? Alasan tidak tahu. Bapak, saya kasih tahu pak. Ini undang-undangnya baru saja disosialisasikan tadi malam jam 12. Kasusnya jam 7 pagi itu. Ditilang tidak? Baik. Mungkin dia ditilang dengan alasan sudah disosialisasikan. Masalah tahu dan tidak tahu bukan urusan dia. Sangat berbeda dengan hukum syariat. Orang di zaman sekarang ketika dia ngomong, saya tidak tahu kalau ini haram, ditoleransi. Padahal kapan hukum ini disosialisasikan? 14 abad silam. Sampai sekarang masih ada yang ngaku, saya tidak tahu, itu ditoleransi. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Makanya kalau orang tidak tahu hukum, terus dia mengambil sesuatu yang haram sampai berwujud rumah, kemudian dia jadikan sebagai nafkah keluarganya, selama dia belum tahu, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salaf. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Allah dan dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia miliki di masa silam sebelum dia tahu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Yang kedua, kalau dia sudah tahu hukum tetap nekat mengambil harta haram itu, ya dia berdosa dan dia wajib untuk mengeluarkannya. Maka di posisi yang kedua ini, jika dia sudah tahu hukumnya haram. Nah, yang kedua inilah yang dia punya kewajiban untuk mengeluarkan. Walaupun sudah bertahun-tahun. Saya itu ngerti pak, kalau riba itu haram, dan saya tahu pekerjaan saya riba, tapi saya tetap nekat mengambilnya sampai jadi rumah. Ya sudah, kamu punya kewajiban mengembalikan, mengeluarkan rumah itu untuk diserahkan ke fakir miskin. Wallahu a'lam. Gaji PNS jadi pajak, apakah halal atau syubhat? Dia tidak bertanggung jawab dari mana pendapatan, sumber pendapatan negara. Yang penting dia bekerja di lembaga yang mubah dan menangani kegiatan yang mubah, gajinya mubah. Wallahu a'lam. Masalah dari mana negara mendapatkan uang itu bukan tanggung jawab aparat yang mendapatkan gaji dari negara. Apa hukum utang yang ternyata dari hasil korupsi? Bagaimana membayar utang kepada koruptor yang sedang dipenjara? Apakah pemberian dari hasil korupsi halal jika mengetahui setelah sekian lama? Baik. Harta haram karena mendolimi tadi pak, yang jenis pertama, pindah kemanapun tetap haram. Makanya harta haram yang didapatkan dengan cara dolim statusnya sama seperti harta haram zatnya. Babi, daging babi pak, kalau yang megang non muslim halal atau haram? Haram. Diserahkan kepada tokoh agama, tokoh agama Islam, jadi halal atau haram? Hah? Jadi halom. Babi dibawa ustad dengan dibawa maling, yang haram yang mana? Dua-duanya. Kenapa? Karena haram zatnya. Sehingga benda haram zatnya ini mau pindah kemanapun tetap haram. Makanya solusinya cuma satu. Benda haram zatnya solusinya satu. Apa pak? Dibuang. Sehingga saat khamr diharamkan, Nabi SAW hanya memberikan satu pengumuman, ahriku, tuangkan semua. Maka para sahabat membuang khamr karena solusinya cuma itu. Padahal bisa diperam ya. Khamr ini kalau diperam makin lama jadi cuka, tapi Rasulullah SAW melarangnya. Tidak boleh menjadikan khamr sebagai cuka, sebab ini sama dengan memanfaatkan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya diberikan fasilitas uang bensin untuk jarak dari rumah ke kantor. Tapi dengan uang tersebut saya gunakan juga untuk keperluan pribadi. Apakah halal atau haram? Karena susah untuk menghitung mana bensin yang saya isi dan kantor isi, ya, untuk keperluan pribadi atau untuk kantor. Ya mungkin seperti ini Anda sampaikan saja ke pihak kantor, ya, karena yang punya wewenang kan pihak kantor, ya. Misalnya uang bensinnya per bulan 300 ribu, tapi yang kepake 200 ribu, yang 100 ribu itu dikembalikan atau gimana? Dikembalikan. Seharusnya dikembalikan atau tidak dikembalikan secara aturan kantor? Tidak dikembalikan. Berarti sebenarnya 300 ribu ini adalah sumbangan untuk transportasi, ya. Sehingga silakan, ya udah, pokoknya 300 ribu ini jadi hak kamu semuanya. Terserah, meskipun bahasanya uang bensin, tapi nanti diisi solar atau diisi bahasanya pokoknya uang bensin. Terserah mau kamu pakai apa. Kau beli bensin pakai uang pribadi, pakai uang di ATM kamu, apa terserah. Yang penting pokoknya 300 ini adalah uang bulanan kamu. Kalau demikian kondisinya, insya Allah tidak masalah, ya. Karena sebenarnya 300 ini sifatnya hanyalah santunan untuk transportasi. Wallahu alam. Dan nampaknya seperti itu urufnya di masyarakat. Seperti contoh tadi, ya, produk wadiah, maka dia tidak boleh mengambil yang lain. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas jam 6, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, azakallah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hamul lazim, kesedihan yang terus-menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu, Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, akan tetapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita tidak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innalladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Si syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seorang. Bayangkan orang kalau minum khamar, apa yang dilakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Dan suruh wanita menikah pakai wali. Kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu. Itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takabul, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karena jangan ragu bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu, tentu dia akan banyak menyebutnya. Dia akan senang bersamanya. Dan selalu dia akan kangen tidak? Rindu tidak? Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabba ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang. Antum senang berdekat-dekatan. Dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah apa namanya, sudah mudah mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang, kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya. Sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه.

jimat, ya, disebut dengan tamimah. Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan. Seorang menggunakan jimat maksudnya agar urusannya sempurna, agar urusannya dimudahkan. Tujuan dia pakai jimat demikian. Dia pakai jimat untuk jualan supaya dagangannya apa? Laris. Dia pakai jimat untuk melamar supaya lamarannya diterima. Dia pakai jimat untuk berkelahi supaya kekuatannya sempurna. Ya, seperti itu. Dia pakai jimat untuk main judi supaya menang dalam judi. Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya. Tapi Nabi mengatakan fala atammallahu lahu. Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah, perkataan Nabi, barang siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah akan menggagalkan urusannya. Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa atau kenyataan? Jawabannya dua-dua. Ini doa Nabi dan kenyataan orang pakai jimat juga. Kalaupun dia menang sebentar, dia akan habis itu digelisah, dia akan susah, ya, tidak bahagia. Makanya surat ini mengatakan wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat, fala wada'allahu lahu, Allah akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Tidak ada orang yang tenang kecuali yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, dia akan sengsara. Dia akan tidak bahagia. Yang menggantungkan dirinya kepada bosnya, yang menggantungkan dirinya kepada atasannya, yang menggantungkan harapannya kepada manusia, dia tidak akan pernah bahagia. Apalagi menggantungkan usahanya kepada kerang, kepada jimat. Ya. Kalaupun dia hanya dibantu, hanya fatamorgana, cuma sebentar. Setelah itu hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Antum kira orang yang pakai jimat hidupnya tenang? Mereka itu orang yang paling apa? Gelisah. Orang yang paling gelisah, banyak yang gelisah. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit suudan, sedikit, oh kita lagi disihir. Padahal gak ada yang sihir dia. Datang orang, ini tadi. Dan itu akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang, orang lain. Kemarin ada kawan ngelamar tidak diterima-terima. Kata dia sama saya, Ustaz, saya ngelamar, saya datang ke rumahnya, saya diusir sama calon ibu mertua saya. Kenapa? Dia nuduh, setelah saya datang banyak musibah datang ke rumahnya. Saya dituduh menyihir dia dan macam-macam, subhanallah. Orang kayak gini kan begitu kehidupannya, gelisah. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pakai jimat itu diberi kegelisahan. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan berikan apa? Kegelisahan. Maka jika Anda ingin bahagia, gantungkan harapan Anda selalu kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Cari nafkah, bekerja-bekerja, tapi gantungkan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, man ta'allaqa

0: Makan fakat asyrak, barang siapa yang memakai jimat maka dia telah berbuat kesyirikan.
1: Ya, selanjutnya ini ada banyak pertanyaan yang sama mengenai tadi disebutkan bahwa anggota sujud jidat dan hidung ya salah satunya. Nah, bagaimana jika yang kepalanya itu terhalang oleh dalaman kerudung yang wanita dan yang laki-laki oleh peci?
2: Saya belum menemukan pendapat ulama yang mengatakan kalau jidat kita terhalang oleh sesuatu batal sholatnya. Yang paling benar saya temukan adalah mereka mengatakan yustahabbu, disunnahkan saja, nggak sampai bahwa itu hukumnya membatalkan. Ya, sebagian ulama memberikan perincian. Kalau itu adalah kainnya terlepas dari kita nggak masalah, sajadah, tikar dan yang lainnya. Karena Rasulullah pernah sholat di atas tikar. Juga Rasulullah pernah sholat di tingkat kedua, nggak masalah. Adapun kalau kainnya menempel di kita, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, boleh kalau dibutuhkan. Sebagaimana dulu para sahabat, ketika panas banget mereka meletakkan sujud di atas kain-kain mereka. Maka dari itu Bapak sekalian, itu yustahabu saja, disunahkan supaya menempel langsung. Adapun kalau ketutup rambut ataupun jilbab atau yang lainnya, maka sah insyaallah, tidak sampai membatalkan. Itu yang saya ketahui wallahu a'lam.
1: Dengan menggerakkan menyingkirkan rambut seperti itu,
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melarang untuk menyingkirkan kerikil yang ada di nempel di sini. Kata Rasulullah, kalaupun kamu melakukan cukup satu kali. Bagaimana kalau rambut menutupi? Ya. Sebutkan dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Ya. Untuk mengikat rambut di dalam sholat. Naqfit asy'ar. Maka dari itu kalau misalnya rambut antum panjang, tidak perlu di mana? Diikat, Pak. Iya. Jadi kalau rambutnya ikut sujud, ya enggak masalah. Sah sholatnya. Adapun orang yang mengatakan itu rambutnya menutup jidat, enggak sah sholatnya. Saya belum mendapatkan dalil tentang masalah itu bahwa itu membatalkan sholat. Ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum.
1: Ya, selanjutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, asyauq ila liqa'illah merupakan sifat dan ciri utama orang-orang yang beriman. Rindu kepada Allah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan diri kepadanya sebagai konsekuensi cinta kepadanya. Ini merupakan sifat dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di dunia, sehingga balasan untuk mereka Allah jadikan balasan yang khusus. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia melaksanakan amalan saleh, hendaknya dia melaksanakan amal kebaikan, dan jangan dia berbuat sekutu, menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Rindu kepada Allah tentu menjadikan seorang hamba ingin mengetahui jalan untuk bisa mengungkapkan rasa rindunya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mengharapkan cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta dan merindukan perjumpaan dengan dirinya. Ini keutamaan yang tentu berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman. Berlomba-lomba mereka dalam melakukannya. Ini sebabnya yang menjadikan mereka berlomba-lomba untuk meraih sorga, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, adalah orang-orang yang selalu berlomba bersegera dalam menjalankan kebaikan. Selalu berusaha untuk bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Berlomba artinya bersegera, artinya melakukan sesuatu dengan penuh kerinduan. Ini merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin dikatakan sesuatu itu berlomba untuk dilakukan kecuali kita senang, kecuali memang kita menginginkannya, kecuali memang hati kita mendambakannya. Hati kita mendambakannya. Makanya orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka sebab yang menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah. Melihat bukti-bukti yang menjadikan hati mereka semakin tertarik untuk bersemangat mengusahakan pendekatan diri kepada Allah. Coba lihat, salah seorang ulama ahlu sunnah dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku afyaba ma fiha. Alangkah miskin orang-orang yang hidup di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini. Ditanya ulama tersebut, ayu syai'in aladdu ma fiha, apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk berjumpa dengannya. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini merupakan bukti cinta kepada Allah. Dan inilah
sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kenikmatan yang disegerakannya di dunia, yang itu menjadikan mereka semangat untuk mengejar, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengejar kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan seperti ini, innahu latamurru biya bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal aish kanu fi aishin tayyib. Sungguh aku pernah merasakan keadaan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah, yang sampai-sampai aku katakan pada diriku, seandainya penduduk sorga yang mereka rasakan seperti ini, maka sungguh benar-benar mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ini artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sorga dunia yang disegerakan kepada mereka, kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka, rasakan untuk mereka di dunia. Wanginya sorga, hembusan-hembusan kesejukannya Allah berikan, yang ini menjadikan mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenali Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, cintai Allah dengan mengenal kesempurnaan nama-nama, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, la nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal hadis. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis. Maka inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Inilah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya, dan inilah ciri-ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi mereka, yang merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana caranya menjadikan kita semangat dalam beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan iman, memperbaiki keadaan kita lahir dan batin, memudahkan kita untuk mengikuti jejak hamba-hambanya yang soleh, dan memudahkan kita untuk meraih kenikmatan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti dengan taufik dan karunia-Nya. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sat, gimana Sat? Mungkin mau nanya sedikit Sat.
1: Boleh, silakan.
0: Gini Sat, sekarang kan zaman teknologi, apa yang sebenarnya informatika gitu Sat. Nah seperti kita, Ana, dan mungkin banyak orang menggunakan, ada menggunakan Facebook, Twitter, atau apalah istilahnya gitu Sat. Nah cuman kan di internet itu kan bermacam-macam gitu Sat. Artinya ada yang baik, ada yang jelek gitu Sat. Nah kadang-kadang kita mau cari yang baik, cuman sempat ketemu yang jelek juga, akhirnya stop dulu, coba gitu. Nah ini bagaimana menurut Antum Sat? Artinya
1: siap menghadapinya
0: gitu. Ya, gitu loh, Antum gimana gitu, nasihat-nasihat Antum.
1: Ya barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Mungkin secara umum pertanyaan Antum ya bisa kita rangkum dalam kiat menghadapi fitnah di akhir zaman gitu ya, di zaman teknologi begitu maksudnya, di zaman kecanggihan seperti yang ada saat ini yang memudahkan informasi sampai kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif ya kan. Ya barakallahu fikum. Tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna petunjuknya, yang disyariatkan oleh Allah yang maha mengetahui yang dulu maupun yang akan datang sampai pun yang belum terjadi, telah mengingatkan kita akan fitnah-fitnah ini, sekaligus tentu menjelaskan dengan lengkap sempurna cara untuk mengatasinya agar kita tidak terpengaruh, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaknya kalian segera dalam beramal, perbanyak bekalmu dengan amal-amal kebaikan yang dengan itu kamu dekat dengan Allah supaya kamu dijaga. Bersegera dalam beramal sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman yang bentuknya seperti bagian-bagian malam yang sangat gelap. Ketika itu ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, paginya dia telah menjadi kafir, karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah fitnah ketika muncul tidak jelas karena seperti malam gelap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi. Mengusahakan kedekatan dengan Allah sebelum kita menghadapi hal tersebut ini penting. Itu di antara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Tirmizi ketika beliau bersabda kepada siapa? Anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan agama Allah supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, mudah menolongmu, selalu bersamamu menjagamu dari segala keburukan. Jadi kita punya penjagaan yang bersifat umum. Sebelum menghadapi fitnah, sebelum kita dihadapkan pada kondisi yang sulit kita untuk menguasai hati kita sendiri, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita harus punya kedekatan yang kita usahakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan iman, perbaikan ibadah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin membaca Al-Qur'an, berzikir. Ini sebab-sebab penjagaan yang menjadikan kita akan mudah dijaga oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah, hal-hal yang mengguncang iman, apalagi bisa merusaknya. Makanya tentu saja seperti yang Antum sebutkan tadi, menggunakan hal-hal yang memiliki dua mata seperti ini ya, memiliki dua apa sisi seperti ini, negatif dan positif, tidak mungkin kita katakan jangan gunakan internet. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Jangan Facebookan, jangan lakukan Twitter, jangan terlibat dalam jejaring sosial. Tidak bisa kita katakan begitu, karena terbukti banyak manfaatnya. Kita bisa saling menasihati, berkomunikasi untuk kebaikan dengan lebih cepat.
0: Ya kan, kita bisa menyebarkan
1: ya dakwah. Bahkan misalnya orang-orang yang tidak kenal Islam pun akhirnya sekarang bisa mengenalnya, betul. Mengenal keindahannya, apalagi dakwah sunnah. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang buruk, tentu saja. Makanya inilah sebab yang kita butuhkan penjagaan dari Allah. dengan kita lakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Yang jelas, kita punya kaidah. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga iman kita kalau kita selalu berpegang teguh dengan tauhid dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan selalu meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh dan kokoh ini ditafsirkan dalam hadis yang sahih, yaitu dua kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Itu kaidah secara umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
0: Ini Ustaz, mungkin syubhat kalau syahwat mungkin kita sudah tahu, seharusnya kita bisa cepat menghindari. Nah, cuman kan seperti Facebook atau internet yang lainnya, Ustaz, kita buka-buka website atau apa kan, kita mencari, sebenarnya mencari ilmu agama gitu, Ustaz. Tapi kadang-kadang kan ada subhat-subhat yang apa namanya,
1: kita nyasar
0: di sini. Iya, nyasar itu artinya yang tidak benar. Ini seandainya pun mengena ke kita, kena kita termakan, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghindar lagi dari jeratan itu gitu, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Seperti yang kita sudah bahas dalam kaidah umum tadi, kalau Allah menjaga kita, kalaupun kita terpengaruh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk melakukan sebab untuk bisa menghilangkan pengaruh tersebut. Misalnya, ya, kita membaca satu artikel, ternyata isinya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita yakini. Segera kita bertanya, menghubungi ustadz yang kita kenal untuk menjelaskan masalah tersebut. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, Fa inna shifa'ul i as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Itu hadisnya sahih. Membuka buku. Kalau itu berhubungan dengan syubhat penjelasan tentang ayat Al-Quran, alhamdulillah tafsir mesti menjelaskan penafsiran yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diselewengkan, mulai kita cari dulu hadisnya sahih apa tidak. Oh, ternyata mungkin hadisnya lemah, sudah tertolak secara asal. Atau hadisnya sahih, kalau ada yang bertentangan, mesti dia akan menyelewengkan maknanya. Cari keterangannya dalam buku-buku yang kita miliki. Alhamdulillah, ilmu itu disebut dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah disebut dengan dalil, kan? Dalil itu sesuai dengan namanya. Dalil itu adalah petunjuk, rambu-rambu. Kita ikuti, tidak akan mungkin sesat. Orang yang sesat adalah orang yang menyimpang dari rambu, iya kan? Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Man faraqa dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka dia akan sesat jalannya. Kalau kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada petunjuk. Makanya ilmu, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing kita kepada jalan keselamatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mensifati penuntut ilmu dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar ilmu yang dia selalu berjalan di atas jalan keselamatan. Ini cara untuk menyelamatkan diri kita dari rincian fitnah yang ada, syubhat maupun syahwat. Nah, Fadhil, silakan.
0: Jadi dalam apa namanya internet mau tantum tadi yang anda tangkap, Ustaz, bahwa boleh-boleh saja, silakan, selama tujuan kita baik dan menghindari dari hal-hal itu.
1: Hal-hal yang buruk, ya, ya.
0: Nah, jadi karena kan banyak website atau artikel-artikel yang mungkin sampai website ke website itu bagus tapi mungkin ceroboh gitu, tidak apa-apa, ya, ya, tidak di
1: filter, sehingga
0: artikel itu yang baik,
1: yang seperti itu. Hal-hal yang seperti ini yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita darinya sebagai bukti, sebagai bentuk taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba ini. Antum ingat, ada pernah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang salah satu gambaran bagaimana Allah menjaga hamba yang telah dicintainya, iya kan? Kuntusam ahulladhi yasma'u bihi, aku akan membimbingnya dalam pendengarannya. Yubsirullahi yubsiru bihi, aku akan membimbingnya dalam penglihatannya. Jadi penjaga penglihatan kita pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak termakan atau menjadi sebab apa yang kita baca bisa merusak keimanan kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dan kaum muslimin untuk dijaga dengan penjagaan yang sempurna, dan dimudahkan bagi kita taufik untuk selalu mengusahakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menjaga batas-batas syariatnya agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pikir cukup.
0: Ya,
1: sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: silakan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tapi kota jaman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan kita adalah tentang mengenai salah satu syarah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang 5 perkara yang mana seorang muslim dikatakan sebagai orang yang ketika dia mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu ikhwatul iman? Berikut kita akan membahasnya. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sahih. Yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu khamsatun al-mat'unu wal-mabtunu والعريك وصاحبه الحدم وصاحبه الحدم والشاهدون في سبيل الله. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati itu atau orang yang mati syahid itu ada 5. Yani yang pertama, orang yang mati karena penyakit atau wabah. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mati karena menderita sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan yang kelima adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari di manapun Anda berada. Yang dimaksud syahid, ya, sebagaimana dikatakan di dalam hadis tersebut. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya tentang seseorang atau 5 perkara, bahwa apabila seorang muslim mati dalam perkara tersebut, maka dia dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Nah, disebutkan bahwasanya penjelasan dari hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang orang-orang yang mati dikarenakan 5 perkara tersebut, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan. Ada pendapat lain dari para ulama yang dimaksud dengan syahid. Nah, sebagaimana malaikat yang menyaksikan bahwa mereka mati dalam keadaan husnul khatimah di akhir kehidupan mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang mati syahid itu ada 3 macam. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa orang yang meninggal atau yang mati syahid itu ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, ini syahid yang mati karena ketika berperang melawan orang-orang kafir. Yani orang kafir harbi tentunya. Orang-orang kafir yang berusaha untuk memerangi kaum muslimin. Jadi orang kafir harbi, nah, kita diwajibkan untuk berperang melawan mereka, membunuh mereka. Nah, orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat apabila beliau atau seorang muslim berperang terhadap orang-orang kafir harbi, dan kemudian ketika itu misalnya dia mati di dalam medan pertempuran, maka dia dikatakan adalah yakni orang yang mati syahid di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Dan syahid seperti ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, Allahu alam bisawab apa maksudnya dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa orang yang mati syahid seperti ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, kemudian jenis yang kedua atau macam yang kedua dari 3 macam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, terdapat 3 macam orang yang dikatakan mati syahid. Yang kedua, boleh disebutkan bahwa orang yang mati syahid dalam hal pahala namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contoh syahid jenis ini seperti mati karena melahirkan, mati karena wabah penyakit. Nah, sebagaimana yang saat ini yang sedang melanda negeri kita kaum muslimin, khususnya di negeri atau di negara Indonesia. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kita termasuk ke dalam jenis atau macam yang kedua ini. yakni syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, contohnya adalah seperti seorang yang terkena penyakit wabah. Nah, ya, mati karena penyakit wabah, penyakit atau misalnya mati karena saat melahirkan, atau juga kata Imam Nawawi misalnya mati karena dijatuhi reruntuhan, misalnya mungkin gempa, kemudian dia berada dalam rumah dan misalnya rumah itu rubuh dan menimpa orang tersebut, maka ketika dia mati dikategorikan dia adalah mati syahid, namun dari jenis yang kedua ini, yakni menerima pahala di dunia namun tidak disikapi dengan menerima pahala di akhirat, tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Nah, kemudian selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan bahwa ada contoh lain seperti mati karena membela hartanya, ya, mati karena membela hartanya dari rampasan orang-orang yang ingin merampas seperti perampok misalnya. Begitu pula kata syekh selanjutnya, penyebutan syahid lainnya yang disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa mereka tetap dimandikan, yakni dari mati syahid dari jenis yang kedua ini, ya, mereka dikatakan mereka tetap harus dimandikan kemudian disolatkan, namun di akhirat mendapatkan pahala syahid. Nah, tidak seperti kata Imam Ibn Hajar Rasulullah bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir harbi, ya. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Nah, namun pahala yang disebutkan tadi para Imam An-Nawawi rahimahullah tetap pahalanya tidak harus seperti syahid dari jenis yang pertama, karena berbeda dari segi keutamaannya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, jenis mati syahid yang ketiga yakni orang yang misalnya berkhianat dalam harta ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, dalam dalil ini, ya, menafikan syahid pada dirinya karena berperang melawan orang kafir. Namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai syahid, yakni tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sedangkan di akhirat kelak nanti ia tidak mendapatkan pahala syahid yang sempurna. Nah, ini adalah tiga jenis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan tentang jenis-jenis dari seseorang atau seorang muslim yang mati dalam keadaan syahid. Nah, berdasarkan hadis Nabi tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada lima perkara yang apabila seorang muslim mati di dalam lima perkara tersebut, maka dia dikatakan sebagai seorang yang mati syahid. Nah, diantaranya, nah, berhubungan dengan keadaan kita saat ini, ya, khususnya di negeri atau negara Indonesia, sedang terjadi wabah penyakit yang mana ini merupakan penyakit yang didapatkan oleh seluruh penjuru, ya, hampir seluruh penjuru di permukaan bumi ini, nah, terkena dengan penyakit ini. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, nah, melindungi kita sekalian kaum muslimin dari wabah penyakit yang saat ini sedang melanda, nah, negeri kita, negeri Indonesia terkhususnya, nah, dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan, nah, berupa yakni kekuatan serta melindungi kita sekalian umat muslim dimanapun berada agar dihindarkan dari wabah penyakit tersebut. Nah, dari pembagian dari tiga macam mati syahid yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nah, jika ada yang disebutkan mati karena misalnya wabah yang saat ini terkena, nah, misalnya dikarenakan terkena misalnya virus corona, maka ia masuk ke dalam golongan mati syahid yang jenis yang kedua. Nah, di jenis yang kedua, yakni syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Nah, jadi khotbah iman pemerhati Raja Kendari ya, berhubungan dengan keadaan kita saat ini, yang mana kaum muslim terkena wabah, nah, hampir di seluruh penjuru dunia ini. Maka apabila seorang muslim mati dikarenakan terkena wabah penyakit, maka dia dikatakan sebagaimana pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mati dalam keadaan syahid dalam hal pahala, namun tidak disikap dengan hukum syahid di dunia. Nah, karena kan terdapat perbedaan seseorang yang mati syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan seseorang yang mati syahid misalnya dikarenakan terkena wabah penyakit atau terkena musibah misalnya gempa atau tsunami, ini berbeda jenisnya dikarenakan berbeda keutamaan dari kedua hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang syarat syahid adalah bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artikel ini kami nukil, kami ambil dari rumaisu.com tentang syarah hadis Nabi SAW, hadis mengenai seorang yang mati syahid. Nah, pembahasan kita adalah tentang syarat syahid adalah bersabar dan berharap pahala dari Allah. Disebutkan oleh Imam dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un atau wabah yang menyebar dan mematikan. Maka kata Rasulullah SAW, itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, namun Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri tersebut, lalu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Nah, dia akan mendapatkan pahala syahid. Oleh karena ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, berdasarkan hadis ini pula kita ya mendapat larangan dari Allah Rasulullah SAW, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bahwa apabila dalam suatu negeri kaum muslimin itu terkena wabah penyakit, maka sebagai seorang yang beriman tentu kita dituntut untuk bersabar dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang mana sebagaimana hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya rahmat pada orang-orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ia tidak keluar dari negeri, suatu negeri yang terkena misalnya musibah wabah penyakit tersebut. Dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika misalnya ia mati, maka dia mendapatkan pahala syahid. Nah, sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 6619. Nah, ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, di akhir pembahasan kita, Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai azab dalam hadis tersebut ini adalah untuk orang kafir dan para ahli maksiat. Yani untuk orang-orang kafir dan bagi para ahli maksiat, bukan untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana perkataan Nabi SAW, Allah menjadikannya wabah penyakit tersebut sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, manakala ia bersabar terhadap wabah penyakit yang ada dalam suatu negeri. Dia bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari daerah tersebut. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai rahmat terhadap orang yang beriman, dan orang yang beriman mengharapkan balasan rupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi khotbah iman pemerhati Raja Kendari, ya demikian dulu pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang salah satu syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 5 perkara yang mana apabila seorang muslim mati dalam 5 perkara tersebut, maka dia dikatakan sebagai orang yang mati syahid. orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mau bersabar terhadap segala putusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu menjadikan kita ya sebagai orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini, dan kita berharap semoga dengan hal ini menjadikan ya menjadikan kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nah, demikianlah ikhwatul iman, semoga bermanfaat untuk kita sekalian pembahasan pada kesempatan siang kali ini tentang salah satu syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lima perkara bahwa seseorang itu akan mati syahid ke dalam lima perkara tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan yang kali ini dalam program acara Literatur Islam dengan membaca zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari, PM Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ihsana wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Imran. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, dan ayat tersebut adalah ayat-ayat yang disebut dengan induknya Al-Kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas tadi. Ibtigha' al-fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah. Wa ibtigha' at-ta'wili, dan untuk mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Wa rasifuna fil ilm, demikian juga orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Mereka orang-orang yang kokoh dalam ilmu berkata, amanna bihi, kami beriman terhadap ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Kullu min 'indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kami. Wa la

0: kalau illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Saya coba lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat ke-8. Mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berhidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayang, ya, rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah Sang Maha Pemberi Karunia. Rabbana innaka jami'un nas idh yawmi la raiba fih, ya Rabb kami, sungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan di yawmi la raiba fih, di hari yang tidak ada keraguan akan terjadinya hari tersebut. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Tapi ayat ini masih terkait dengan bantahan terhadap kaum Nasara, sebagaimana kita sudah jelaskan bahwasanya sepenggal puluhan ayat pertama dari surat Al-Imran diturunkan karena ada diskusi atau debat antara Nabi SAW dengan kaum Nasara dari Najran. Rupanya orang-orang Nasara, mereka berdalil dengan sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran untuk membenarkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, atau Nabi Isa adalah satu dari tiga atau trinitas. Seperti mereka berdalil dengan ayat-ayat yang menggunakan lafal jamak seperti amarna, yang kami perintahkan, khalaqana, kami telah menciptakan, ya, inna, sungguhnya kami, nahnu, seperti itu. Ini di antara ayat mutasyabihat yang mereka jadikan dalil, ya. Padahal di sana ayat-ayat sudah banyak sekali jelas bahwasanya Allah mengatakan kul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, ya. Dan Allah melarang kesyirikan, dan Allah melarang mengecam bahwasanya mengatakan Allah punya anak, apakah anak tersebut Nabi Isa, ataukah anak tersebut adalah Uzair, ataukah anak tersebut adalah malaikat-malaikat yang dianggap putri-putri Allah. Terlalu banyak ayat yang mengecam hal tersebut. Tetapi orang Nasara ingin membenarkan keyakinan mereka dengan mencuplik sebagian dari ayat-ayat Allah dengan mengatakan, bukankah dalam Al-Quran kadang-kadang Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami, nahnu khalaqana, kami menciptakan, amarna mutrafiha, kami perintahkan, ada kata kami. Ini salah satu dalam mereka. Maka tentunya bantahan yang mudah, Allah mengatakan ada ayat-ayat yang tersebihat, ada ayat-ayat yang jelas. Yang jelas kenapa anda pergi kepada ayat yang jelas? Kul huwallahu ahad contohnya. Katakanlah dia Allah Maha Maha Esa. Contoh bertakwa. Qul takhadha ar-rahmanu walada laqad jitum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak, sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang mungkar. Mereka mengatakan Allah punya anak, subhanah, maha suci Allah, Allah tidak punya anak. Terlalu banyak ayat yang jelas-jelas mengingkari Allah punya anak. Yang jelas-jelas mengatakan Allah adalah Esa. Adapun menggunakan kata kami dalam bahasa Arab, bisa maknanya adalah untuk pengagungan, ya. Dan itu bukannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia juga demikian, kita kami, padahal cuma sendiri, kami yang telah begini, kami yang telah begini. Dan itu biasa dalam bahasa Arab. Sebagai mutakallim pembicara ataupun mukhatab yang diajak berbicara, kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Seperti ketika Nabi berkata kepada istrinya Khadijah, istrinya cuma satu, Rasulullah berkata zammiluni, zammiluni, ya. Zammiluni maksudnya kalian selimuti aku, kalian selimuti aku. Padahal Khadijah cuma satu orang, tapi Nabi berbicara dengan istrinya dengan bentuk penghormatan. Sebenarnya kita bilang antum, padahal ente. Dia bilang antum, padahal cuma satu, antum, padahal anta. Tapi kita biasa kalau ngomong bentuk penghargaan, kita bilang apa? Antum. Ya, seperti Nabi Musa AS ketika berbicara dengan istrinya satu, dia berkata, qala li ahlihim kuthu, tenanglah kalian di sini, padahal istrinya cuma satu. Tapi itu metode dalam bahasa Arab untuk menghormati pengagungan. Maka yang tunggal dijadikan jamak, yang tunggal dijadikan jamak. Terkadang maksudnya adalah sang pembicara, kata-kata orang pertama, maka kami, nahnu, kami, atau digunakan juga kepada al-mukhatab yang diajak berbicara, itu orang, kata-kata orang kedua. Dan ini dalam bahasa Arab ma'ruf. Makanya orang-orang Nasara, dan sampai sekarang mereka berada dengan ayat mutasyabihat. Kita mereka Lihat, Allah juga mengatakan kami, kami. Itu bantahnya tadi. Bantahan kedua, berarti secara otomatis mereka mengakui bahwasanya mereka tidak bertauhid. Berarti mereka mengaku Tuhan mereka ganda, berbilang ya. Berarti Tuhan mereka berbilang, karena mereka berdalil dengan lafal-lafal kami untuk membenarkan, melegalkan bahwasanya Tuhan kami berbilang. Kita bilang Tuhan kita Maha Esa. Tuhan kita Maha Esa. Kita ketuhanan yang Maha Esa, paham? Bukan ketuhanan yang berbilang. Ini salah satu ayat mutasyabihat yang dijadikan orang Nasara. Di antara mutasyabihat yang dijadikan orang Nasara, mereka berdalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Isa, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, kata Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa adalah kalimat alqaha ila Maryam yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah. Mereka berpegang dengan kalimat alqaha ila Maryam wa ruhum min. Jadi Nabi Isa adalah kalimat, dan itu disebut termasuk dalam Al-Quran. Kata mereka dari bahwasanya Nabi Isa turun dari Allah, penggalan dari ruh Allah. Dan Nabi Isa adalah kalimat. Kalimat itu sesuatu yang, dan dia bukan makhluk. Kalimat bukan makhluk. Kalau begitu berarti Isa bukan ciptaan, tapi dia bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian juga sama, ini juga ayat mutasyabihat. Dan dibantah oleh para ulama. Dan di antaranya Allah mengatakan wa ruhum minhu, Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Bukan berarti ruhnya Allah, Allah penggal, Allah kirim ke Maryam. Ya. Tetapi ruhum minhu maksudnya ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Tetapi Allah nisbahkan, idhafahkan, sandarkan kepada Allah secara khusus untuk memuliakan. Ya, dan kita tahu yang disandarkan kepada Allah ada dua model. Jika merupakan sifat, maka itu sifat Allah. Jika merupakan makhluk, maka itu makhluk yang dimuliakan. Saya ulangi, yang disandarkan kepada Allah ada dua. Jika berarti yang disandarkan berupa sifat, maka itu sifat Allah. Jika yang disandarkan adalah makhluk, berarti makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang disandarkan berupa sifat seperti kalamullah, firman Allah, berarti itu sifat Allah, Allah berfirman. Contohnya ilmullah, ilmu Allah, berarti ilmu itu sifat apa? Allah. Karena ilmu pembicaraan tidak bisa berdiri dengan sendirinya, ya, dia harus berdiri dalam satu zat. Maka ilmu Allah, rahmat Allah, firman Allah, ya, penglihatan Allah, pendengaran Allah, ini semua sifat-sifat Allah. Tapi ada juga yang disandarkan kepada Allah, tetapi makhluk, berarti makhluk dimulakan. Contohnya Rasulullah, utusan apa? Rasul sesuatu abstrak atau konkret? Konkret, paham? Konkret. Ketika sana kepada Allah, maksudnya urusan Allah untuk dimuliakan, untuk dimuliakan. Contohnya misalnya Baitullah, bait rumah, rumah konkret atau abstrak? Konkret, makhluk. Ketika sekarang kepada Allah untuk dimuliakan, makanya masjid disebut apa itu? Baitullah, itu bukan rumah tempat Allah tinggal sih, tapi rumah milik Allah, maksudnya untuk dimuliakan karena sekarang kepada Allah. Contohnya onta Nabi Saleh, naqatullah, onta Allah. Onta konkret atau abstrak? Konkret. Dinisbahkan kepada Allah, naqatullah maksudnya untuk memuliakan, onta spesial. Onta spesial, dan nama Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, dan demikian. Di antaranya ruhum minhu, ruh dari Allah, maksudnya Isa ini ruh spesial. Dari sekian banyak ruh-ruh Allah ciptakan, ada ruh yang spesial, yaitu apa? Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam, ya. Sebagaimana Allah menamakan Malaikat Jibril dengan ruh, ya. Ya. Ruhan min amrina, ya. Jadi ruh makhluk dan disandarkan kepada Allah ruhum min untuk menunjukkan ruhnya Nabi Isa, ruh yang spesial, bukan ruhnya Allah. Ya, ini maksudnya bantahan karena sebagian Nasara berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat. Adapun wa kalimatu alqaha ila Maryam, kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, kata mereka kalimat ini dia bukan makhluk, makanya tidak diciptakan. Nabi Isa itu bukan tidak diciptakan, tapi dia kalimat itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya yang dimaksud dengan kalimat Al-Qur'an Maryam itu firman Allah kun fayakun. Ya. Dalam waktu nanti akan datang mungkin inna ma masala Isa inda Allahi kama tadi Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa sama seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Nabi Adam Allah ciptakan dengan tanah, kemudian Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maksudnya kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, maksudnya kun fayakun, jadilah kau makhluk. Ya. Dan kalau Nabi Isa kalimat maksudnya adalah pencipta, maka dia tidak dilemparkan, dia yang melemparkan. Tapi dalam ayatnya wa kalimatuhu alqaha, kalimat Allah yang Allah lemparkan, yang Allah lemparkan. Kalau seandainya mereka katakan kalimat itu adalah Tuhan, maka Tuhan tidak dilemparkan, tapi Tuhan yang melemparkan. Tapi kalimat tersebut dilemparkan menunjukkan bahwasanya maksudnya Allah berkata kepada Maryam kun fayakun, maka jadilah Nabi Isa, sebagaimana ditafsirkan dalam ayat yang lain. Ini maksud saya. Nah, seorang berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka bantahannya mudah kita bawa kepada ayat-ayat yang muhkamat. Allah berfirman dalam ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatun, di antara Al-Qur'an tersebut ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam itu yang banyak. Hukum asal ayat-ayat muhkam jelas. Hukum asal Al-Qur'an ada ayat-ayat yang banyak. Yang jelas, dan yang jelas banyak sekali. Nanti orang paham. Hunna umul kitab dan induk dari Alkitab, itu pokok dari Alkitab, pokok dari Al-Quran. Dan kebanyakan ayat seperti ini. Wa ukhra mutasyabihat, ternyata Allah turunkan juga dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat. Ibu bertanya, kenapa Allah turunkan ayat-ayat tidak muhkam semua, kenapa ada yang mutasyabihat? Jawabannya sebagai ujian. Sebagai ujian. Bagaimana orang menghadapi ayat mutasyabihat tersebut? Apakah ketika menghadapi ayat mutasyabihat tersebut dia akan menafsirkan sesuai hawa nafsunya, atau dia menafsirkan sesuai dengan niatan Al-Quran dan Sunnah? Ya. Maka caranya yang benar, kalau tidak ikut hawa nafsu, maka tafsirkanlah ayat mutasyabihat tersebut dengan ayat-ayat yang jelas. Makanya ayat tersebut disebut muhkamat, jelas dan banyak, dan induk sebagai isyarat dikembalikan kepada pokok-pokok apa? Al-Quran. Dia banyak dan disifati dengan umul kitab, yaitu pokok-pokok Al-Quran, induk, untuk dikembalikan tafsirannya kepada ayat-ayat yang muhkam tersebut. Adapun orang-orang yang hatinya sudah melenceng, maka mencari ayat mutasyabihat. Maka Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang dalam hatinya ada zaik, ada kecondongan. Zaik itu artinya kecondongan untuk miring dari kebenaran, miring dari kebenaran. Zaik artinya mail, tapi dia mailun khas, yaitu kecondongan khusus, itu mailun anil haq, yaitu condong meninggalkan kebenaran. Ada kebenaran, dia condong untuk meninggalkannya. Ramal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang dalam hatinya punya kecondongan untuk meninggalkan kebenaran. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka dia mengikuti, cari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Tafsirannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Allah sengaja turunkan ayat seperti itu sebagai ujian. Untuk apa? Mata syabah minum. Ibu tiga al-fitnah, tiba tiga ta'wili. Dia berusaha membuat fitnah. Bikin fitnah itu. Wabu tiga ta'wili, mencari tafsir sesuai dengan nafsunya. Mencari tafsir sesuai dengan apa? Nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Dan padahal tidak ada yang mengetahui tafsir ayat mutasyabihat tersebut dengan tafsir yang benar, kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi kullun min rabbina. Orang yang kokoh dalam ilmu, mereka berkata kami beriman semuanya dari Allah, termasuk ayat mutasyabihat tersebut. Di sini jadi Allah mengatakan ada model manusia yang model seperti ini. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, jika kalian melihat orang mengikut mutasyabihat, maka ketahuilah itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Cari ayat-ayat yang aneh-aneh, tafsir yang aneh-aneh. Ya. Ini berarti orang yang Allah sudah singgung dalam Al-Qur'an, ada orang hatinya menyimpang. Dan ini berlaku ya, bukan cuma orang Nasara, demikian juga orang-orang yang KTP-nya Islam, banyak juga yang berusaha mencari ayat-ayat yang cocok dengan bid'ahnya atau akidahnya ya, untuk sesuai dengan kemauannya. Dia tidak kembali kepada ayat-ayat yang jelas. Ini banyak contoh. Contoh misalnya, sudah jelas dalam banyak ayat Allah suruh beribadah, beribadah, beribadah, beribadah ya. Justru semakin beriman, semakin banyak ibadah. Datang orang-orang sufi kemudian mengatakan kalau sudah sampai derajat yakin, sudah tidak usah beribadah. Dalilnya dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, di akhir surat Al-Hijr, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Kata mereka yakin, kalau sudah yakin, sudah ma'rifat, sudah enggak usah apa? Enggak usah sholat. Enggak usah sholat, enggak usah berzakat, enggak usah puasa, enggak usah haji. Ayat padahal suruh untuk beribadah dengan sampai mati. Ayat sebelum beribadah, yakin maksudnya adalah kematian. Yakin artinya maksudnya kematian. Sebenarnya dalam Al-Quran, hatta atana yakin. Ya, sampai datang kepada kami, yakin maksudnya kematian. Ya. Tetapi mereka justru balikkan tafsirannya. Yang situ ayat, maksud ayat adalah ibadahlah kepada Allah sampai kau mati, malah ditafsirkan berhentilah ibadah kalau kau sudah yakin. Tapi mana yang lebih yakin, kamu atau Nabi? Nabi super yakin tetap beribadah sampai meninggal dunia. Para sahabat terlalu banyak dalil, terlalu banyak praktek. Para sahabat, ada para sahabat mengatakan sudah sampai pada makrifat berhenti sholat, tidak ada. Mereka justru beribadah sampai meninggal dunia. Terus gara-gara ikut tahun nafsu, maka cari ayat tafsirnya sesuai dengan hawa nafsu. Ini contoh sederhana. Tapi disebutkan ketika Al-Qarami masuk di Mekah, kemudian dia membunuh para jemaah haji. Kemudian dia mencela Al-Quran, dia mengatakan Muhammad telah berkata, "Man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk di kota Mekah maka aman. Nih, mana amannya? Sekarang saya bunuh orang jemaah haji. Mana aman? Al-Quran mengatakan "Man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk di Mekah maka aman. Sekarang aman. Saya bunuh mereka. Puluhan ribu jemaah haji dibunuh ya. Ribuan jemaah haji dibunuh. Padahal maksudnya tersebut "Man dakhalahu kana amina" maksudnya adalah khabar dalam bentuk perintah, dalam bentuk khabar. Maksudnya kalau siapa yang masuk kota Mekah jangan ganggu. Maksudnya demikian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furuq. Semuanya para wanita yang dicerai menunggu 3 bulan. Maksudnya tunggulah, jangan dulu menikah ya. Sampai 3 kali haid, sampai 3 kali haid. Datang dalam bentuk khabar. Wanita yang dicerai menunggu 3 kali haid. Tapi maksudnya khabar ini adalah perintah, ya, tunggulah. Sama seperti "Man dakhalahu kana amina", yang masuk Mekah aman, maksudnya siapa yang masuk Mekah jangan kalian ganggu. Jadi itu perintah, tapi dia tidak menjalankan perintah tersebut. Ini contoh menafsirkan ayat dengan awal nafsunya. Contoh seperti terlalu banyak dalil dalam Al-Quran, Allah di atas, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, thumma istawa alal arsy, ada 7 ayat. Allah turunkan malaikat dari atas, kalimat-kalimat naik ke atas, Nabi Isa diangkat ke atas, terlalu banyak, ratusan dalil. Kemudian pakai dalil yang syubhat, mengatakan Allah di mana-mana, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini berarti Allah bersama kita dimanapun kita. Berarti Allah tidak di atas. Nah, ayat itu banyak. Ini mutasyabihan. Yang dimaksud Allah bersama kalian, dan Allah selalu mengawasi kalian, selalu melihat kalian, mengetahui kondisi apa? Kalian. Yaitu ilmu Allah yang bersama kalian, bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi contoh maksudnya mengikuti hawa nafsu, mengambil sebagian ayat mutasyabihan, kemudian menolak ayat yang sudah sangat jelas. Ayat Allah di atas, tentang Allah di atas, ratusan ayat terkaitnya tersebut. Kemudian ambil satu ayat yang mutasyabihat, yang mana yang bisa ditarik ulur. Kemudian dia tolak semua ayat-ayat yang muhkamah. Kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Ini contohnya. Dan banyak seperti ini. Makanya kata Nabi, jika kau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, kita lihat yang Allah telah sebut dalam Al-Quran. Baik, istilah sini ada perlu kita perhatikan. Allah mensifati dalam sebagian ayat, seluruh ayatnya muhkam. Dan Allah sifati Al-Quran dalam sebagian ayat, seluruhnya mutasyabih. Seperti dalam awal surat Hud, Allah berfirman. Jadi ada tiga model nih. Ada ayat yang mengatakan seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Ada ayat yang mengatakan seluruh ayat mutasyabihah. Ada ayat seperti dalam surat Ali Imran ayat 7 mengatakan sebagian ayat muhkam sebagian ayat mutasyabih. Faham? Jadi kita ada tiga model. Adapun ayat yang menyatakan seluruh Al-Quran muhkam seperti dalam surat Hud, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat, Al-Quran uhkimat ayatuhu, seluruh ayatnya muhkam. Uhkimat maksudnya muhkam. Ini contoh ayat yang menunjukkan Al-Quran seluruh ayatnya muhkam. Dalam yang lain, dalam surat Az-Zumar kalau tidak salah 23, Allah mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juludul. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menurunkan ahsanal hadithi, yaitu pembicaraan yang terbaik, kitaban mutasyabihan, Al-Qur'an yang mutasyabihan, yang mutasyabih. Di sini Allah sifati seluruh Al-Qur'an mutasyabih. Model kedua. Model ketiga, Allah turunkan surat Al-Imran ayat 7, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Terus bagaimana kita mengkompromikan tiga ayat ini? Maka para ulama maksudnya Al-Qur'an semuanya muhkam, maksudnya Al-Qur'an semuanya rapi, ghayatul itqan, sempurna ya. Hukum-hukumnya sempurna, semua ayat muhkam. Muhkam itu kalau bahasa kita namanya profesional, dikerjakan dengan profesional. Ya. Makanya dalam hadis kita Rasulullah sallam, innallaha yuhibbu idza amila amal ahadu minkum amalan, idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika salah seorang bekerja di antara kalian, dia itqan, itu profesional, bagus kerjanya, mantap. Ya. Ya. Allah berfirman tentang ciptaannya, sunallahi alladhi atqana kulla syai. Semua ciptaan Allah ini mutqan, itu muhkam, mantap, kokoh. Lihatlah bagaimana langit yang Allah sebutkan, bagaimana makhluk langit yang Allah ciptakan, kokoh, mantap, tidak ada kekurangan. Maka demikian juga ayat-ayat Al-Quran semua disebut dengan muhkam, mantap, rapi, tidak ada kontradiksi, penuh dengan kesempurnaan, namanya muhkam. Jadi seluruh Al-Quran disebut ayat-ayat yang muhkam, ini maksudnya. Baik, dalam surat Az-Zumar disebutkan seluruh Al-Quran mutasyabih. Mutasyabih maksudnya maknanya serupa. Satu ayat dengan ayat yang lain sama-sama indahnya, sama-sama rapinya, sama-sama kokohnya, maksudnya mutasyabih. Tidak ada ayat Al-Quran yang kemudian satunya salah, satunya benar, enggak. Ini disifati dengan mutasyabih seluruhnya, maksudnya mirip-mirip dari sisi kekokohannya, dari sisi kesempurnaannya, dari sisi keindahannya, dari sisi balaghahnya, dari sisi bahasanya. Seluruh Al-Quran ayatnya mutasyabih. Mutasyabih artinya mirip. Mirip. Kalau satu pertama ayat Al-Quran sebenarnya kokoh, yang kedua mirip. Mirip satu dengan yang lain. Ada pun yang ayat yang kita sebut ini sekarang sebagian mutasyabih, satu sebagian maksudnya muhkam. Ini sisi lain lagi. Muhkam maksudnya jelas, maknanya mutasyabih maknanya bisa ditarik apa? Ulur. Kurang jelas. Ini istilah baru lagi. Jadi ada tiga istilah. Istilah pertama Al-Quran semuanya muhkam, istilah kedua Al-Quran semuanya mutasyabih. Adapun istilah yang ketiga yang sedang kita bahas, maksudnya ayat-ayat itu jika ditinjau dari kejelasannya, kejelasan tafsirnya, maka ada yang muhkam, yaitu jelas tafsirnya, dan ini kebanyakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kurang jelas, Allah turunkan sebagai ujian, ya, maka ini disebut dengan mutasyabihat. Jadi ini cuma sedikit. Maka Allah turunkan ayat mutasyabihat untuk menguji hamba-hambanya agar mereka ketika menafsirkan yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkam. Baik. Di sini Allah mengatakan ya. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun, ada pula hatinya kecandongan tadi. Kecandongan untuk sesat. Maka ini dari posisi hati manusia ada dua. Ada yang di atas kebenaran ya. Ya, tidak condong kepada keburukan, dan ada hati yang memang suruh condong cari masalah. Artinya condong cari masalah. Ibu tinggal oleh fitnah, benar-benar mencari fitnah, menafsirkan untuk cari fitnah. Ayat-ayat yang, dan ini dilakukan oleh banyak orang liberal, banyak sekali orang liberal. Ayat-ayat yang melarang kesyirikan, maka mereka cari ayat-ayat yang seakan-akan membenarkan kesyirikan. Dan ada ayat seperti itu ada, ya. Mereka tafsirkan alam mereka. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Walahum fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, orang Yahudi dan Nasara dan Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka masuk surga. Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga, sabit. Ini ayat satu. Ayat yang lain banyak. Orang Nasrani, Yahudi di neraka banyak, musyrikin di neraka banyak. Kemudian kita ambil satu ayat ini, kemudian kau tafsirkan dengan cara. Lihat tafsir para ulama. Enggak, yang mau pakai tafsir ulama. Saya mau tafsir sendiri. Yang jelas Allah bilang Yahudi, Nasara, musyrikin mungkin Majusi, ya. Semuanya masuk apa? Surga. Bagaimana? Nah, ini contoh. Yang di mana ayat-ayat yang jelas melarang syirik, ini malah meninggalkan apa? Syirik. Jadi kesimpulannya, semua agama benar. Semua agama masuk surga. Kan yang orang liberal kerjanya seperti itu. Kita sudah bahas di sana-sana. Ya. Seperti mereka potong ayat. Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina bainakum alla na'budu illa Allah. Kata mereka, Allah telah berfirman, ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kata yang sama antara kami dengan kalian. Titik. Maksud ayat ini menyuruh kita, kata mereka, maksud ayat ini menyuruh kita untuk kerjasama antara kita dengan ahlul kitab, ya. Yang kesepakatan di antara kita, tidak usah ribut, kita saling sepakat. Apa yang sepakati? Kemanusiaan, keadilan, persamaan. Ya, ya sudah, tidak usah ribut-ribut masalah agama ini. Ini Allah berfirman, ya ahlul kitabi, kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju untuk kalimat yang sama. Sehingga mereka tulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Itu dibangun di atas ayat ini. Tapi mereka potong ayat ini, ayat ini kan lanjutannya. Sawa'in baina wa bainakum, apa yang sama? Alla na'budu illa Allah, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ada ayat lanjutannya. Kemarinlah kita ketemu pada satu titik poin yang kita sepakati, yaitu tidak menyembah kecuali siapa? Allah. Wa la nusyrika bihi syai'an, dan agar tidak berbuat syirik satu dengan yang lainnya. Kenapa dipotong cuma depan? Seperti mereka memotong firman Allah, tawailul lil musallin, celaka orang salat. Titik, semua orang salat celaka. Karena ada lanjutannya, alladzinahum an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya itu baru celaka. Jadi apa dia potong tengah kemudian yang belakang dibuang. Menakjubkan, mereka nekat dia mencari ayat mutasyabihat. Ini bukan ayat mutasyabihat, dia jelas cuma dikasih-dikasih mutasyabihat oleh mereka. Ya, namanya hawa nafsu. Dia orang hawa nafsu. Jadi sudah punya keyakinan dulu dengan filsafat-filsafat mereka, baru mencari dalil yang mencocoki. Wahdatul wujud sama berdalil dengan hadis Nabi misalnya, ya. Atau firman Allah, "Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Tidaklah kau memanah ketika kau memanah, tapi Allah yang panah. Ya, berarti kan Allah yang Muhammad dong. Karena Allah mengatakan tidaklah Muhammad memanah, tidaklah kau memanah ketika engkau memanah, tapi Allah yang panah. Tafsirannya Allah sama dengan apa? Muhammad. Padahal maksudnya bukan demikian. Maksudnya tidaklah kau ketika kau panah wahai Muhammad, tetapi kau bisa menyampaikan panahan tersebut kepada musuh, kecuali yang menyampaikannya adalah siapa? Allah. Itu maksudnya, tafsirannya, sederhananya. Nah, kalau kita mau baca, jadi mereka ambil satu ayat, berarti Allah makhluk, makhluk adalah Allah. Subhanallah terus. Mana ayat yang lain? Allah menciptakan, ada makhluk yang disuruh sholat, makhluk diazab. Beda antara Allah dengan apa? Makhluk. Mereka memaksa Allah adalah apa? Makhluk. Jadi lalu ada terwujud gara-gara satu ayat, mereka tafsirkan seperti itu. Jadi hati ada dua, ada yang condong kepada kesesatan dan ada yang condong kepada kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Tidak ada yang mengetahui tafsir yang sungguhnya dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yang lebih tepat wakafnya di sini. Jadi sebagian ulama baca "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Titik. Dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat kecuali Allah. Titik. Kemudian baru baca warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat tersebut, semuanya dari sisi Allah. Ini cara baca pertama. Jadi cara baca yang pertama stop, wakaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui tafsir ayat mutasyabihat kecuali Allah. Wakaf yang kedua, enggak, lanjut. Jadi tidak berhenti di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil 'ilm. Tidak ada yang mengetahui hakikat atau takwil dari ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Siapa orang kokoh dalam ilmu? Orang-orang yang rasikhun, memiliki rusuh dalam ilmu, kokoh dalam ilmu. Mereka bukan orang berilmu biasa. Mereka punya qadrun zaid, punya nilai plus. Nilai plusnya kalau mereka memahami suatu pelajaran, mereka pahami dengan detail. Jadi bukan sekedar memahami secara global, tapi detail sampai pelik-pelik mereka paham, maka mereka disebut dengan rasikhun. Seperti para ulama kita, ketika misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika dia memahami fikih dengan detail, dia menjelaskannya mudah. Bahkan dia menjelaskannya, dia bagan-bagan, dia bagi-bagi mudah, karena dia telah memahami dengan apa? Detail. Maka seorang kalau belajar ilmu, bukan cuma sekedar global, tapi benar-benar paham sampai detail-detailnya sehingga menjelaskannya mudah. Tapi kalau menjelaskan, mengerti cuma global, pasti juga jawab pembahasannya apa? Global. Kadang-kadang bulat sana, bulat sini, karena cuma apa? Global ya. Maka yang kita butuhkan adalah para ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmu mereka mendalam. Oh, kalau sudah membahas sesuatu, benar-benar dia paham sampai akar-akarnya, sehingga dia menjelaskan dengan mudah. Kalau dia mau membantah juga dengan mudah, karena dia paham dengan sampai akar-akar. Itu para ulama yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk menuntut ilmu dan mendakwakannya. Kalau yang berilmu banyak, yang berilmu banyak, yang berilmu banyak, para ustaz-ustaz berilmu. Tapi yang rasikhun fil ilm, yang kokoh, yang benar-benar mendalam sampai akar-akar, tidak banyak. Mereka itu yang nampak ketika mereka mengajarkan dengan mudah mereka menerangkan, karena mereka paham benar ya. Bagaimana cara masuknya, bagaimana menjelaskannya, bagaimana membaginya, bagaimana, karena mereka memahami bidang ilmu tersebut dengan benar-benar dalam. Di sini ada pujian kepada ar-rasikhuna fil ilm. Mereka tahu juga tentang makna ayat mutasyabih, maknanya apa. Maka dari sini kita tahu bahwasanya yang disebut ayat mutasyabih dalam ayat ini, ada ayat yang mutasyabih. Ini maksudnya nisbi, relatif, yaitu bagi orang yang tidak rasikh fil ilm. Adapun orang yang rasikh fil ilm, ilmu dalam, bagi dia ini muhkam, dia ngerti. Dia tahu tafsirnya. Paham? Tapi ini adalah mutasyabih bagi orang yang tidak ngerti, kurang dalam. Maka tugas bagi orang yang mutasyabih yang tidak ngerti tafsirnya, sudah, kembalikan ke muhkam. Misalnya, apa, bagaimana menurut kamu bahwasanya Allah berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau orang yang berilmu, dia tahu, dia bahas, yang rasih, maksudnya begini, begini, begini, begini. Tapi orang yang tidak berilmu, mungkin orang-orang baru ngaji, dia sudah ngaji, saya tidak ngerti ayat ini. Tapi yang jelas, ayat-ayat jelas mengatakan Allah di atas, selesai. Saya tidak ngerti ayat ini, tapi saya pastikan ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang sangat jelas bahwasanya Allah berada di atas. Adapun bagian menerangkan itu bagian orang yang rasih fil ilm. Jadi kalau kita tidak ngerti maksudnya, kita bilang saya tidak ngerti maksud ayat ini, tapi maksudnya sudah jelas ya, Allah di atas. Mari saya baru ditanya, ada sebagian orang liberal juga mengatakan, bukankah Nabi nikah dengan Khadijah pakai syariat Nasrani? Terus maksudnya apa? Maksudnya berarti boleh dong ya, perempuan Islam menikah dengan laki apa? Nasrani. Ini dari mana lagi? Ini dari mana dalil bahwa Nabi menikah dengan Khadijah pakai syariat apa? Nasrani. Ini pertama. Yang kedua, sudah ayat jelas melarang wanita menikah dengan lelaki Nasrani, wanita muslimah. Hadis-hadis jelas. Ya. Praktik para sahabat juga apa? Jelas ya. Kemudian dia mau ambil ayat yang bukan ayat, hadis yang tidak jelas. Yang jelas dalam sirah cuma disebutkan Nabi nikah dengan siapa? Khadijah. Tanpa ada perincian pakai syariat mana, enggak ada. Mungkin mau dibilang sepupu Khadijah adalah Warqa bin Naufal adalah Nasrani, maka Nabi nikah. Ini semua dedabrus. Cuma apa? Khayalan, kemudian khayalan dijadikan dalil untuk melegalkan bahwasanya wanita muslimah boleh nikah dengan laki apa? Nasrani. Ini orang yang punya condong kesesatan dalam hati. Enggak ada dalil dijadikan dalil. Kemudian untuk menghantam dalil yang jelas. Ya, dalil yang jelas tidak boleh, tidak boleh pakai dalil yang tidak jelas, kemudian menghantam dalil yang jelas. Dan banyak seperti itu. Taib. Maka takwil ini diketahui oleh orang-orang yang rasul fil ilm. Kemudian mereka berkata, kullun min aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat ini dan seluruhnya dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengerti
1: akan hal ini kecuali orang-orang yang cerdas. Adapun jika wakafnya pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, maka ditafsirkan maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui hakikat terkait dengan misalnya sifat-sifat Allah, hakikat sifat Allah bagaimana, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita hanya ngerti misalnya Allah berilmu, kita tahu ilmu Allah, kita ngerti, tapi sampai di mana ilmu Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah berzat, tapi zat Allah bagaimana yang tahu hanya Allah sendiri. Ya, enggak ada yang tahu. Kita tahu Allah melihat, mendengar, tapi bagaimana Allah bagaimananya kita enggak ada yang tahu. Kita tahu Allah ada di atas ars, tapi bagaimananya kita enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang datang kepada Imam Malik, dia berkata, "Ya Imam Malik, Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah beristiwa di atas ars. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah?" Maka Imam Malik bantah, "Bagaimananya ini yang tahu cuma siapa? Allah." Istiwa ma'lum, di atas secara bahasa kita ngerti di atas. Istiwa artinya di atas. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman akan Allah di atas ars kita harus beriman. Wa su'alu anhu bid, adapun bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Jadi kalau dibacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat kecuali Allah, itu maknanya tidak ada yang mengetahui hakikat kecuali Allah. Hakikat hari kiamat seperti apa sesungguhnya? Allah kabarkan hari kiamat begini-begini, tapi secara detail hakikatnya yang tahu cuma siapa? Allah. Sama, Allah kabarkan tentang sifat-sifatnya, tapi yang tahu hakikat bagaimananya cuma Allah. Tetapi yang lebih kuat saya katakan tadi, tidak diwakaf tapi dilanjutkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui tafsir dari ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Setelah itu mereka berdoa. Perhatikan doa mereka. Jadi orang yang berilmu tinggi, mereka tidak merasa aman dengan namanya fitnah. Mereka tak berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami janganlah kau simpangkan hati kami." Ya. "Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah." Jadi mereka tidak pede, mereka tak berdoa, dan itu sebagaimana Nabi selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din." Wahai pembolak balik hati manusia, tegarkanlah hatiku dalam agama di atas kamu. Dan Nabi sering baca doa ini, termasuk doa yang paling sering Nabi baca doa ini dalam sujudnya. Sampai istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, Anda baca doa ini terus?" Kata Rasulullah SAW, "Innal qulub baina usbu'ain min asabi ar-Rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sungguhnya hati-hati berada di antara dua jemari Allah. Allah boleh balikkan terserah Allah. Insya'a aqamaha, kalau Allah berkehendak Allah luruskan. Wa insya'a zaghaha, kalau Allah berkehendak Allah simpangkan. Dan kita sadar hati kita ini berbolak-balik. Itu Nabi berdoa, oleh kita yang tidak jelas hatinya. Dia sedikit tertarik, dengar sedikit syubhat terpengaruh, salah bergaul terpengaruh, tadinya zuhud malah berubah jadi duniawi. Mudah sekali berubah. Mudah sekali. Tadinya suka baca Quran, sekarang jadi berubah jadi suka nonton film. Berubah mudah, hatinya berubah. Tadinya kokoh dengan akidah, tau-tau melempam. Tadinya yakin dengan akidah salaf, sekarang nonton ahlul bidah, akhirnya terpengaruh dengan pemikiran bidah. Mudah hati ini berubah. Maka wajar jika Nabi berdoa, dan kita lebih utama untuk banyak berdoa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan hati kita kecuali Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan karena kami mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh kau sudah condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Ketika orang-orang kafir Quraisy memberikan argumen-argumen, memberikan rayuan-rayuan, Nabi agak goyang juga. Dan Allah sebutkan, "Laula an tsabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan engkau ya Rasulullah, laqad kita hampir kau condong kepada mereka syai'an qalila, sedikit-sedikit." Itu Nabi, bagaimana dengan yang kita? Oleh karenanya kita jangan terlalu pede dengan iman kita, ibadah kita, dengan ilmu kita. Ini yang berdoa begini, orang-orang yang ilmunya sudah mengakar mendalam, masih tetap berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami jangan kau selewengkan hati kami." Kemudian mereka ketika berdoa, mereka berarti ke sini, mereka bertawassul dengan nama Allah dan perbuatan Allah. Jadi kita tawassul kan tiga, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, dan tawassul dengan Allah. Tawassul dengan Allah ini maknanya, bisa tawassul dengan nama Allah, bisa tawassul dengan sifat Allah, bisa tawassul dengan perbuatan Allah. Ulangi, bisa tawassul apa? Nama Allah, bisa terwasil dengan sifat Allah, bisa terwasil dengan perbuatan Allah. Nama Allah seperti itu, ya Wahab, Rabbana, Rabbi, itu nama Allah. Itu nama Allah adalah Rabb, dan nama Allah adalah Wahab, ya Ghafur, ya Rahman. Ini semua nama-nama Allah. Kita minta sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan nama Allah tersebut. Kalau kita minta rahmat, kita bilang ya Rahim, ya Rahman. Kalau kita minta ampunan, kita bilang ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafir. Boleh. Dan di antaranya kita boleh bertawassul dengan sifat Allah. Ya, ya. Misalnya kita mengatakan bi'izzatika, ya, dengan kekuasaan Engkau ya Allah, keperkasaan Engkau ya Allah. Ya. Seperti doa istikharah. Astaghfiruka biqudratik. Ya. Aku mohon kekuatan dengan kekuatanmu ya. Kemudian astakhiruka biilmik. Aku minta pilihanmu dengan bertawassul dengan ilmumu. Fa innaka ta'lamu wala a'lam, engkau maha tahu aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, takdir wala aqdir, engkau mampu aku tidak mampu, dan engkau adalah 'allamul ghuyub, engkau maha mengetahui. Sini kita mengatakan astakhiruka biilmik, aku mohon pilihan darimu dengan ilmumu. Ini ilmu berarti bertawassul dengan sifat apa? Allah. Di antaranya bertawassul dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti kita berdoa ketika minta akhlak yang baik, kita bilang Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah indahkan rupaku, maka indahkanlah apa? Akhlakku. Jadi apa perbuatan Allah kepada kita? Allah telah mengindahkan bentuk kita, maka kita minta dengan perbuatan Allah tersebut, kita bertawassul perbuatan Allah tersebut agar menjadikan akhlak kita juga indah. Sama seperti ini. Orang-orang rasikhun fil ilm, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, itu perbuatan Allah enggak yang kasih kita petunjuk? Maka kita bertawassul dengan perbuatan Allah yang telah memberikan kita petunjuk agar Allah tidak menyimpangkan kita. Artinya kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana Kau telah beri nikmat kepadaku, lanjutkanlah nikmat-Mu tersebut. Ya. Jangan Kau simpangkan aku. Di antara bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Nabi SAW ketika berdoa, ya mujriyas sahab, wahai zat yang telah menjalankan angin, menjalankan awan. Ya munzilal kitab, yang telah menurunkan apa? Al-Quran. Perbuatan Allah. Ya. Ini boleh ya. Jadi di sini mereka berdoa dengan tawassul dengan pertama Rabbana, Rabbana. Dan ini sering para nabi, orang-orang soleh ketika berdoa bertawassul dengan Rabbi atau Rabbana. Kenapa? Karena pengkabulan doa terkait dengan sifat rububiyah. Rububiyah Allah itu terkait dengan pengaturan alam semesta. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah menahan rezeki, Allah memberi rezeki, Allah mengatur. Dan di antara konsekuensi doa adalah kita ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita diakomodir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengatur. Makanya kebanyakan doa dibuka dengan Rabbi atau Rabbana. Karena pengkabulan doa terkait dengan rububiyah. Kemudian mereka menggunakan, setelah itu mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian permintaan kedua, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat, innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah. Wahhab itu pemberi apa? Anugerah ya. Seperti Allah mengatakan, wahabu lima yasha'u inasan, Allah berikan anugerah kepada sebagian orang hanya anak perempuan. Wahabu lima yasha'u dzukur, dan sebagian orang Allah hanya kasih anugerah anak laki-laki. Auzawijum dzukranan wa inasan, ada orang yang Allah berikan anugerah anak laki-laki dan perempuan. Wahyaja'alu ma yasha'u aqima, dan ada orang yang Allah jadikan mandul. Allah sebutkan anak-anak itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Makanya kalau ada orang melahirkan, kita bilang, barakallahu laka fil mauhub, fil mauhub. Semoga Allah berkahi engkau pada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar bahwa anak itu anugerah. Anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih, tidak akan kita punya anak. Buktinya ada yang Allah jadikan mandul ya. Kenapa di sini saya perlu jelaskan? Di sini dia menggunakan orang-orang rasikhun fil ilm ketika mereka berdoa mengatakan wahab lana. Kemudian di akhirnya tawassul dengan innaka antal wahab, sungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah. Kata sebagian ulama, agar kau merasakan ketika kau minta sesuatu, jangan kau berhak, jangan kau ketika minta kau merasa saya berhak, enggak boleh. Jangan merasa karena saya sudah sholat, karena saya sudah, maka saya berhak dapat ya Allah. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan adalah iwat atau bayaran dari ibadah yang kau lakukan. Karena ibadah yang kau lakukan itu tidak ada, maksudnya nilainya sangat kecil dibandingkan dengan anugerah Allah. Sehingga mereka menggunakan kata hab rabbana hablana anugrahka. Artinya, apa yang aku lakukan ini tidak mengharuskan engkau memberikan itu. Paham tidak maksudnya? Artinya, anugerah yang kau berikan kepada aku, ya Allah, bukan karena aku ini menuntut ilmu, bukan karena aku berdakwah, bukan karena aku adalah, ini tidak ada bandingannya dengan apa yang kau berikan. Sehingga ketika seorang minta benar-benar, dia seperti orang yang bangkrut di hadapan Allah. Bukan dia merasa orang yang sudah punya modal, kemudian Allah harus beri keuntungan. Enggak. Benar-benar dia tidak punya apa-apa. Sehingga dia menggunakan kata, apa? Lihatlah Nabi Sulaiman ketika berdoa. Ketika Nabi Sulaiman melakukan kesalahan, ya, alqaina ala kursi jasadan thumma anab, laqad fatana Sulaiman, ya, kami telah menguji Sulaiman dan Sulaiman melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Sulaiman setelah melakukan kesalahan, dia berdoa, Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah. Dan tidak ada perasaan, dia sudah salah. Dan dia bilang, ya Allah ampunilah. Kemudian berkata, wahabli mulkan la yang bagi li ahlin ba'di innaka antal wahhab, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun di atas muka bumi ini, ya, setelahku, karena engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Artinya Nabi Sulaiman tidak merasa saya berhak. Akhirnya Allah kasihkan apa? Kasihkan kerajaan luar biasa. Ada pasukan hewan, pasukan jin, ya, semua dikuasai Nabi Sulaiman. Angin jadi kendaraannya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman lagi jalan, maka dia naik angin, kemudian burung-burung di atasnya sehingga menjadi memayunginya. Luar biasa, ya. Belum istrinya banyak tenan, artinya Sulaiman luar biasa. Dan tidak ada yang Allah berikan kepada Sulaiman. Artinya Sulaiman ketika berdoa, dia merasa dia pantas? Enggak, dia baru saja melakukan apa? Kesalahan. Tapi dia tahu Allah Maha Pemberi anugerah. Makanya dia bukan yang Rabbi ghufirli, ya Allah ampunilah aku, saya melakukan kesalahan. Tapi berikanlah aku kerajaan, karena engkau Maha Pemberi anugerah. Makanya kalau kita berdoa, jangan kita merasa mentang-mentang sedikit pun tidak boleh. Yang merasa karena sudah haji, karena sudah dakwah, karena sudah sedekah, karena sudah, enggak. Kita bilang kesini ini hanya sebab, saya melakukan amal sebab. Makanya di antara bentuk syukur kepada Allah, seorang tidak merasa bahwasanya dia berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kapan dia merasa saya berhak dapat nikmat, dia kurang bersyukur. Karena apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Dibandingkan maksiat yang kita lakukan, banyak mana maksiat dan ketaatan. Masih banyak maksiat yang kita lakukan. Terus ketaatan yang sedikit yang dikerjakan malas-malas ini mau kita tuntut, ya Allah harusnya saya, kita apa yang mau, tidak ada yang mewajibkan Allah untuk berikan kita anugerah. Makanya di sini rasikhuna fil ilm, subhanallah, mereka berdoa, mereka tidak pede, mereka ngerti ayat mutasyabihat, mereka tahu ada orang sesat, mereka berdoa, ya Allah jangan sesatkan kami sebagaimana mereka yang telah kau sesatkan setelah kau beri petunjuk kepada kami. Kemudian mereka bertawassul lagi dengan innaka antal wahhab. Mereka minta kasih sayang Allah, rahmat. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Allah, sungguhnya engkau mengumpulkan manusia itu di hari tidak yang tidak diragukan pada hari kiamat kelak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak menyelisihi janji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebenarnya mengatakan mereka minta, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami terutama ketika pada hari kiamat. Hari yang dimana seorang sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi doa Nabi Ibrahim, Rabbi ighfirli apa namanya? Yauma yaqumul hisab. Ketika Nabi Ibrahim berdoa minta ampunan dari Allah, ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya yauma yaqumul apa? Hisab, ya. Ya Allah ampunilah aku di hari hisab. Ampunan kita inginkan setiap saat. Tetapi ampunan yang paling dibutuhkan ketika hari apa? Kiamat. Makanya ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik dikasih cahaya untuk melewati sirat, kemudian cahayanya padam, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan redup sebagaimana orang munafik. Waghfir lana, dan ampunilah kami, karena kami tahu sebab cahaya redup adalah karena kemaksiatan. Semua orang munafik dikasih cahaya kemudian redup, cahaya redup, Allah permainkan mereka. Ketika itu orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Mereka minta ampun ketika sedang di hari kiamat. Maka yang paling kita butuhkan adalah ampunan ketika hari kiamat sebagaimana rahmat Kita juga butuh rahmat Allah di dunia, tetapi rahmat yang paling dibutuhkan ketika hari kiamat. Maka mereka menghus kata mereka, wahablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu, sungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi, ya Allah sungguhnya engkau mengumpul manusia pada hari kiamat kelak, rahmatilah kami ketika itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya engkau tidak menyelisih janjimu. Di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di menyebutkan tentang keutamaan, tujuh keutamaan ar-rasikhuna fil ilm. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, waqad athna Allah Ta'ala 'ala ar-rasikhina fil ilm bi sab'i sifat. Sungguhnya Allah telah memuji orang-orang yang mengakar ilmu mereka, kokoh ilmu mereka dengan tujuh pujian. Hiya unwanu sa'adatil 'abd. Tujuh pujian ini, tujuh sifat ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Tujuh sifat ini ya adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Apa tujuh sifat tersebut? Yang pertama, al-ilm alladhi huwa tariqul musil ila Allah, al-mubayyin li ahkami wa syara'ihi. Yaitu mereka memiliki ilmu, memiliki ilmu. Dan kita tahu ilmu adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah. Dengan ilmu tersebut maka menjelaskan tentang hukum-hukum Allah dan syariat Allah. Maka ini adalah orang punya ilmu bahagia. Asalnya sifat yang kedua, ar-rusukh fil ilm. Wa hadza qadrun zaid 'ala mujarrad al-ilm. Kokoh mengakar ilmunya, dan ini adalah nilai spesial, tidak sekedar berilmu saja. Ini kebahagiaan yang bertambah. Fa inna ar-rasikh fil ilm yaqtadi an yakuna 'aliman muhaqqiqan wa 'arifan mudaqqiqan wa 'arifan mudaqqiqan. Maka orang yang namanya rasikh yang kokoh dalam ilmu berarti dia benar-benar meneliti dan dia detail, ngerti. Qad 'allamahullahu dhahiral ilma batinah. Allah ajarkan dia ilmu yang zahir maupun yang batin. Maksudnya dia benar-benar ngerti mengakar. Farasakha qadamuhu atau farasakha qadamahu fi asrari syariah ilman wa halan wa amalan. Maka kakinya kokoh dalam rahasia-rahasia syariat, baik ilmunya, kondisi dia maupun amal dia. Ini orang yang rasikh fil ilm. Yang kedua, sifat kedua bukan sekedar ilmu tapi kokoh. Yang ketiga, annahu wasafahum bil iman bi jami' kitabi warada waraddi li mutasyabihi ila muhkamihi. Allah sifati mereka bahwasanya mereka beriman dengan seluruh ayat-ayat Allah. Kalau ada ayat mutasyabih, mereka kembalikan kepada yang muhkam. Yang keempat, annahum sa'alullaha al-'afwa wal 'afiyah mimma btuliya bihi az-za'igun al-munharifun. Allah sifati mereka ternyata yang keempat ini mereka berdoa kepada Allah agar meminta keselamatan, jangan sampai mereka condong hati mereka pada kesesatan. Allah puji mereka. Mereka berdoa sebagaimana Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Makanya kita berdoa benar-benar ya ikhwan, kita berdoa bukan sekedar ritual kita doa tersebut, berarti kita menghayati kita ini kalau Allah enggak kasih hidayah kita menyimpang. Dan si banyak orang kalau mengaji akhirnya menyimpang di kemudian hari. Tahu-tahu jadi duniawi, pikirnya dunia melulu, ya. Dapat ujian sedikit kemudian gugur jatuh, tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Banyak, ya, banyak. Banyak orang ngaji malah semakin hari semakin duniawi, pikirannya semakin duniawi melulu. Banyak orang terjadi ikhlas kemudian menyimpang, ya. Sebagian orang membangun yayasan karena Allah, di tengah jalan terbuka rezeki, terbuka anak menyimpang jadi milik pribadi. Banyak seperti itu. Bukan sepele. Yang gugur orang-orang yang ada ilmunya juga gugur, bergugur. Makanya di antara pujian terhadap rasikhuna fil ilm, mereka berdoa kepada Allah agar hati mereka tidak dicondongkan kepada kesesatan. Ya. Yang kelima, sifat mereka i'tirafum biminnatillahi 'alaihim bil hidayah. Mereka mengakui nikmat dari Allah tentang hidayah. Kata mereka, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jadi mereka tahu mereka dapat hidayah dari Allah. Mereka tidak ujub sama sekali. Mereka tahu bahwasanya hidayah dari Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah, kami tidak salat, kami tidak sedekah. Kemudian yang ini Nabi tahu dia bisa sedekah itu hidayah dari Allah. Dia semangat untuk bangun malam untuk salat semua dari Allah. Kalau Allah tidak kasih hidayah malah salat. Kalau Allah tidak kasih hidayah pelit kita untuk kasih uang. Jangan kita bilang karena saya merasa saya hebat, kita murah hati. Enggak, kau murah hati karena siapa? Karena Allah. Kalau enggak kau pelit. Kau rajin salat karena Allah. Semangat kau bangun malam salat karena Allah yang bikin. Kalau enggak kau malas. Semangat salat rawatib saya yang bikin, Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang salat tidak rawatib. bikin kau rasa lazim Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau merasa sombong. Maka mereka mengakui, kata mereka, ba'da idh hadaitana, setelah kau beri petunjuk kepada kami. Jadi mereka mengakui mereka dapat hidayah dari Allah. Yang keenam sifat mereka, annahum ma'ahadha salu rahmatahu al-mutadhammina husula kulli khairin wandifa'a kulli syarr. Meskipun mereka sudah tahu mereka dapat hidayah, mereka tetap berdoa kepada Allah untuk mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, yang melazimkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dan tertolaknya dari keburukan-keburukan yang lain. Watawassalu ila bismil wahhab, bahkan bismil wahhab, kemudian mereka bertawassul ketika meminta rahmat dengan al-wahhab, innaka antal wahhab. Ini yang keenam. Jadi sudah tahu mereka ada bila, mereka tetap minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, asabi'ah, annahu akhbaru an imanihim wa iqanihim yaum biyaumil qiyamah wa khaufihim minhu.

0: dengan hari kiamat. Wahada huwal mujib lil amali radi anil zalal. Karena itulah, karena keyakinan tentang hari kiamat dan takut hari kiamat itu yang menjadikan mereka akhirnya beramal saleh dan berusaha untuk terhindar dari dosa-dosa karena yakin dengan adanya hari kiamat. Tapi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Moja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja rahimakumullah,

0: kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan banyak kebaikan, rahmat, kedermawanan, dan berbagai macam anugerah untuk kebaikan hidup kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga Dia adalah Asy-Syakur, yang Maha membalas kebaikan hamba-hambanya dengan balasan yang sebaik-baik balasan, bahkan lebih daripada yang diperhitungkan oleh hamba itu sendiri dari perbuatan baik yang dilakukannya. Alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis ini dalam rangka saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam rangka selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengakui kelemahan diri kita dan ketergantungan diri kita dengan Sang Maha Pencipta dalam semua segi, dalam semua kebutuhan, dan dalam semua sudut pandang serta pertimbangan. Alhamdulillah kita akan mengkaji pembahasan yang lebih tepat dikatakan sebagai nasihat untuk kita semua, untuk diri saya pribadi, dan untuk semua kaum muslimin yang tentu menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat, terlebih-lebih bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan cahaya petunjuk dengan memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para ulama salafus saleh dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan radhiyallahu taala anhum ajmain. Pembahasan atau nasihat tentang hidayah hati. Kenapa hidayah hati? Dan kenapa harus dibahas? Maka ketahuilah, hidayah hati adalah asal hidayah. Hidayah hati sumber kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia. Hidayah hati adalah wujud kesempurnaan iman, bukti dari benarnya penghambaan diri kita, peribadatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah hati. Selama ini banyak di antara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita dan mereka dalam kebaikan, memahami Islam itu cuma pada perkara-perkara yang nampak secara lahir. Kalaupun mereka memahami hidayah hati, kesucian jiwa, maka banyak di antara mereka yang memahaminya dengan pemahaman yang menyimpang, bukan pemahaman sunnah. Ada yang memahami kesucian hati itu berarti menampakkan hal-hal yang aneh, sebagaimana perlakuan orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah padahal mereka adalah demi Allah wali syaitan. Semakin suci hatinya, dia semakin tidak beribadah kepada Allah, cukup dengan berzikir saja, itu pun zikirnya dengan zikir yang tidak disyariatkan. Ada juga yang memahami kesucian jiwa itu adalah dengan menyendiri, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak bergaul dengan manusia, dan berbagai macam penafsiran atau pemahaman yang disalahfahami karena mereka tidak merujuk kepada pemahaman Islam yang benar. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, bahkan mereka menetapkan hidayah hati, kebersihan hati, kesucian jiwa adalah inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan para nabi diutus dengan tugas yang mulia mengajarkan Al-Quran, petunjuk Allah, ya, mengajarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda-sabda mereka kepada umatnya dengan tujuan untuk membersihkan jiwa manusia, mensucikan hati manusia dari kotoran-kotoran yang menghalangi mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan hal ini. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkikum. Para nabi itu mengajarkan kepada kalian Al-Quran, kitab Allah, dan hikmah, sunnah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian wahai kaum muslimin Al-Qur'an dan hadis atau sunnah beliau dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian. Jadi tauhid itu tempatnya dalam hati. Takut kepada Allah dalam hati, mengenal Allah semua dalam hati. Anggota badan menampakkan apa ini cermin yang terdapat dalam hati manusia, mencerminkan apa yang terdapat dalam hati manusia. Anggota badan itu memancarkan sinar yang terdapat dalam hati manusia. Oleh karena itu, kalau kebersihan hati kita tidak usahakan, yang mana hati itu adalah tempat hidayah asalnya, sehingga kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marrat." Takwa itu terletak di sini dan beliau mengisyaratkan ke dalam dada beliau 3 kali. Ini menggambarkan bahwa hal ini adalah perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi bukannya kita hanya kemudian merasa cukup, merasa sudah puas dengan apa yang saat ini kita tampilkan secara zahir. Sehingga ada sebagian di antara mereka-mereka yang ketika diajarkan atau diberitahukan tentang keutamaan tazkiyatun nufus, dia merasa tidak perlu memperhatikan dirinya. Dia merasa tidak perlu untuk mengkaji masalah tersebut, karena dia merasa dirinya sudah sholat, sudah rajin melaksanakan ibadah-ibadah. Padahal rasa manis dan nikmat daripada ibadah tersebut yang merupakan tanda orang yang beriman tidak dimilikinya. Ini aneh. Sudah kita bahas tadi, Allah itu syakur, maha berterima kasih, maha berbuat membalas kebaikan hamba. Balasan ibadah, balasan ketaatan kepada Allah, balasan kesungguhan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasa cinta yang Allah masukkan ke dalam hati kita terhadap Islam, terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap amal ketaatan dan ibadah. Ini sudah merupakan balasan setimpal yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kemanisan itu, iman itu merupakan apa ya, keniscayaan. Kalau kita belajar sungguh-sungguh mengkaji Al-Quran, merenungkan artinya, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahamannya dengan benar, beribadah sungguh-sungguh, kita berusaha memperbaiki diri, harusnya balasan yang berupa kemanisan iman dalam hati telah kita rasakan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini. Di antara konsekuensi nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala syakur, anna Allah yujazi abdahu biibadatihi lahu biibadatihi lillahi bi an yajida halawatal iman fi qalbihi. Allah membalas pada hambanya ini dengan ibadah, ketaatan, amal soleh yang dilakukan, dengan kemanisan iman yang dia rasakan dalam hatinya. Allah masukkan hal tersebut. Jadi kalau kita sungguh-sungguh benar belajarnya, mestinya kita sudah rasakan manisnya iman. Para sahabat, para ulama salafus soleh beramal, dan setelah mereka lama mempelajari Islam, masuklah kebaikan-kebaikan Islam, kemanisan iman dalam diri mereka, maka mereka menjadi generasi yang utama. Semangat dalam beramal, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bangga dengan keislaman, mudah untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Karena apa? Hidayah yang asalnya dalam hati Allah sempurnakan untuk masuk ke dalam diri mereka secara sempurna. Nah, ini yang tidak kita miliki, atau kita masih miliki sedikit, kalaupun kita miliki bagian tersebut. Masalahnya, kalau kita mengetahui kekurangan kita itu baik, tapi yang terjadi kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Berkali-kali kita ingatkan dalam kajian-kajian, bukan berarti salah kalau kita merasa alhamdulillah kita telah mendapatkan hidayah, mengenal kajian-kajian sunnah, mengenal radio roja, mengenal ustadz-ustadz sunnah dan kajian-kajian baik lainnya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat besar yang harus kita syukuri. Cuman yang jadi masalah, jangan sampai syaitan masuk kemudian membangkitkan angan-angan kita, membisikkan dalam diri seseorang bahwa cukup dengan apa yang dilakukannya saat ini, sudah terjamin kebaikan bagi dirinya. Ini yang parah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam lanjutan penjelasan yang saya bawakan tadi, beliau mengatakan, fahaitsu lam yajidil abdu dzalika fa'amaluhu madkhul. Kalau seorang hamba dia sudah beramal, sudah belajar, tidak mendapatkan kemanisan iman, tidak merasakan nikmat ketika beribadah, nikmat berzikir kepada Allah, maka ketahuilah amalnya itu madkhul, tersusupi, tercampuri dengan keburukan. Bukan amal yang murni, bukan amal yang disertai iman yang benar. Nah, kalau kita sudah merasa cukup kemudian kita meninggal di atas hal yang seperti ini, kira-kira kita bisa menjamin diri kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kita khawatir. Kita takut. Makanya justru dengan kita mengetahui jalan sunnah, mengenal radio sunnah, mengenal radio roja dan yang lainnya, mengenal ustaz-ustaz kajian-kajian sunnah, membaca buku-buku para ulama ahlus sunnah, berarti seharusnya kita telah mengetahui jalan untuk meraih keutamaan-keutamaan dalam Islam. Harusnya kita sudah mengetahui jalurnya untuk sampai kepada tujuan yang indah tersebut. Nah, kenapa sampai saat ini kita ibaratnya jalan di tempat? Kenapa sampai saat ini kita tidak berusaha meningkatkan diri? Mana di antara kita, ya, hitung dan mungkin bisa dihitung dengan jari yang kemudian mau berusaha ketika dia mendengarkan Al-Qur'an diturunkan untuk direnungkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah penuh dengan keberkahan, agar manusia merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Siapa di antara kita yang mendengarkan kajian, pembahasan bahwa Al-Quran diturunkan untuk direnungkan, manfaat Al-Quran memperbaiki diri kita, memasukkan keimanan yang benar, menjadikan kita merasakan indahnya Islam, manisnya iman, menjadikan kita berlomba-lomba dalam kebaikan karena kita rasakan nikmat ibadah. Siapa yang lantas mengatakan, oh berarti kekurangan terbesar saya adalah tidak faham Al-Quran, berarti saya harus belajar bahasa Arab, berarti saya harus mulai mengkaji tafsir, harus rajin membaca tafsir-tafsir meskipun terjemahan misalnya. Siapa yang lantas berpikir seperti ini? Kan kita dengar, kita sudah fahami. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan fungsi Al-Quran ini mengatakan apa? Walakinna dhalika mawkufun ala fahmi ma'nahu wa ma'rifatil muradi minhu. Tetapi fungsi Al-Quran memperbaiki manusia, menjadikan imannya itu indah atau manis, menjadikan mereka semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi kabar gembira, menjadi pembimbing dalam semua fungsi-fungsi utama dalam Al-Quran, mauqufun tergantung dari mana, bagaimana kita memahami maknanya dan meresapi kandungan artinya. Nah, siapa di antara kita yang tergerak ketika mendengar penjelasan ini lantas dia segera memperbaiki diri, saya harus belajar bahasa Arab, saya harus belajar untuk membaca Al-Quran merenungkannya. Mungkin waktu kita kajian muncul, setelah selesai kajian selesai, tidak tergerak. Kenapa? Merasa cukup atau merasa angan-angannya panjang. Saya kan masih umurnya seperti ini, masih ada kesempatan saya. Subhanallah. Padahal dia tahu bahwa dengan kondisi iman yang saat ini, yang tadi dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, madkhul, amal yang kita lakukan saat ini masih terpaksa, masih banyak kita lakukan karena rutinitas, kemanisan iman belum kita rasakan, masih berupa hayalan atau kajian yang dibahas tapi belum ada wujudnya. Itu saja tidak menggerakkan diri kita untuk berubah. Terus kapan kita berubah? Kapan kita akan memperbaiki diri? Nah, inilah aneh ya. Jadi kita semua merasa saya telah menjadi ahlu sunnah, pengikut para sahabat Nabi SAW dengan saya mengikuti kajian. Kita katakan betul, satu tahapan telah antum lakukan, tapi masih banyak tahapan-tahapan yang lain. Saya katakan tadi, jalan lurus telah kita ketahui. Jangan jalan di tempat, maju. Berbuat meskipun sedikit, berusaha meskipun pelan-pelan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamu wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang kekal, meskipun sedikit dilakukan, yang terus-menerus diusahakan. Jadi berbuat, berusaha untuk meningkatkan diri. Beberapa kajian yang lalu saya pernah ingatkan, saya pernah nukilkan ucapan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, pemilik kitab Sahih Bukhari yang terkenal, yang mengucapkan satu kalimat yang butuh untuk direnungkan karena indahnya dan menunjukkan tingginya pemahaman beliau. Dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama, yang paling afdol, paling tinggi kedudukannya adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia, dilupakan oleh manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, karena jumlah kalian yang paling sedikit di antara manusia. Kita perhatikan, orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah. Kita berharap Allah dan menjadikan kita dan kaum muslimin, apalagi mereka-mereka yang cinta kepada sunnah, termasuk golongan kaum muslimin yang paling utama ini. Cuman kita harus koreksi, yang dimaksudkan menghidupkan sunnah di sini bukan cuma sunnah-sunnah yang nampak saja. Sunnah yang berupa hidayah dalam hati itu lebih utama. Nabi SAW sendiri yang bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini. Dan beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini tidak cukup dengan penisbatan diri secara zahir. Lah, untuk kita membuktikan hal ini, lihat kelanjutan ucapannya Imam Bukhari. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai ahlu sunnah, karena kalian jumlahnya paling sedikit. Apa yang aneh dari ucapan beliau ini? Yang aneh dari ucapan beliau atau yang butuh direnungkan secara mendalam adalah Imam Bukhari mengatakan kalian wahai ahlu sunnah paling sedikit jumlahnya. Ini harusnya membuat dia terhenyak. Ternyata sedikit jumlahnya ahlu sunnah. Jumlahnya, apalagi semakin jauh zaman, semakin di akhir zaman. Sedikit. Kalau kita hitung dengan jumlah ahlu sunnah yang sudah lewat, sahabat jumlahnya berapa, tabi'in jumlahnya berapa, tabi'ut tabi'in jumlahnya berapa, para ulama-ulama yang membela sunnah jumlahnya berapa, maka jumlahnya berarti yang tersisa di akhir zaman lebih sangat sedikit lagi. Nah, kita termasuk mereka atau tidak? Jangan-jangan dia termasuk hanya orang-orang yang waliyadzubillah menisbatkan diri tapi tidak mengikuti sunnah secara hakiki. Perhatikan ucapan Imam Bukhari tadi yang saya katakan perlu direnungkan secara mendalam. Waktu beliau mengatakan sesungguhnya kalian jumlahnya yang paling sedikit, Imam Bukhari ini mengucapkannya di abad ketiga Hijriah, yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai zaman periwayatan, keemasan periwayatan hadis. Artinya yang mengikuti majelis ilmu saat itu banyak ribuan jumlahnya. Yang menulis hadis juga banyak. Tapi Imam Bukhari tetap mengatakan kalian jumlahnya paling sedikit. Padahal yang menghadiri majelis beliau itu ribuan setiap dia kemana-mana. Apakah Imam Bukhari tidak bisa menghitung? Tidak melihat kenyataan banyaknya orang-orang yang belajar hadis? Tidak usah sama imam yang lain di zamannya, sama diri beliau sudah banyak yang menghadiri. Berapa orang murid-muridnya, berapa orang gurunya? Ribuan. Kenapa beliau mengatakan kalian jumlahnya paling sedikit? Ini yang menjadi renungan. Maksudnya, tidak semua yang mengikuti, mendatangi majelis hadis, bahkan tidak semua yang menulis hadis, bahkan tidak semua yang menghafal hadis akan menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Ahlu sunnah sesungguhnya adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kecintaannya terhadap sunnah masuk ke dalam hatinya. Semangatnya untuk mempraktikkan sunnah lahir dan batin benar-benar bersumber dari rasa butuhnya kepada sunnah, rasa bangganya dengan mengamalkannya, merasa mulianya dia dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa nikmatnya dia ketika berlomba-lomba untuk memahami dan mengamalkannya. Inilah ahlus sunnah. Inilah makna ucapan Imam Bukhari. Tidak semua yang hadir di majelis hadis, padahal mereka ada yang mencatat, banyak yang mencatat, tidak semua akan jadi ahlus sunnah yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita berpikir, yang hanya cuma mendengarkan kajian lewat televisi radio, yang hanya menghadiri majelis sekali dua kali dalam sepekan, atau banyak menghadiri tapi tidak menghadirinya dengan benar-benar memahami, mengulangi kembali, atau ketika membaca Al-Quran memahami isinya, ya. Ada yang tidak bisa bahasa Arab, tidak ada usaha. Ada yang sudah bisa bahasa Arab tapi tidak merenungkan. Jadi tidak semua yang kemudian menisbatkan diri kepada sunnah lantas menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Ingat, saya katakan tadi, jatahnya untuk menjadi ahlu sunnah itu setiap semakin akhir zaman semakin sedikit. Kita khawatir jangan-jangan kuotanya ahlu sunnah sudah habis. Kita akan kebagian yang mana? Karena tidak ada non-kuota seperti haji. Jangan-jangan sudah kehabisan jatah. Apalagi dengan ketidakmauan kita memperbaiki diri. Al-Quran kita baca juga, tapi sekedar kita kejar untuk dihatamkan. Kita mentargetkan sehat hatam setiap bulan. Bagus. Kajian kita ikuti bagus. Tidak ada yang menyalahkan. Cuma saya katakan tadi, jangan merasa puas. Jangan merasa puas. Jangan menilai dengan orang di sekitar kita. Ah, teman-teman yang ikut kajian sama saya kan tidak ada yang nyata. Saya cuma nyata sendiri kok. Yang lain tidak sholat malam, saya sholat malam sendiri kok. Jangan melihat ini. Lihat para ulama salaf dulu. Yang mereka itu direkomendasikan kebaikan imannya. Itulah panutan kita. Dan kita mengatakan diri kita sebagai, kita berusaha untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang walladzina taba'uhum bihsan, mengikuti mereka dengan baik. Bukan cuma dengan pengakuan, dengan simbol, dengan bangga menisbatkan diri, tapi tidak mengikuti ilmu praktek mereka dalam ilmu dan amal, pemahaman dan praktek. Nah, inilah yang saya katakan tadi, hubungannya dengan masalah hidayah hati. Kita saat ini mencukupkan diri, atau ya, meskipun tidak secara tersurat ya, tapi secara tersirat, secara makna yang bisa terlihat, itu seolah-olah kita mengatakan sudah, saya sudah berpenampilan sunnah, sudah, jadilah saya ahlu sunnah. Di mana hidayah hati? Sewaktu para ulama membahas, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membahas makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yang juga sering saya jelaskan dalam kajian. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu, yang menghidupkan dirimu, menghidupkan hatimu. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Ibnu Qayyim menyebutkan, kenapa di awal diajak untuk memenuhi istijabah seruan Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian dikatakan Allah menghalangi hati manusia. Ibnu Qayyim menyebutkan di sini Allah mengisyaratkan bahwa memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu asalnya dalam hati. Tidak bermanfaat amalan anggota badan kalau hati manusia tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, tidak menerima petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Berarti asal hidayah adalah dalam hati. Kemudian firman Allah yang juga kita bahas berkali-kali dalam kajian, termasuk pembahasan inti di awal-awal kitab Al-Wabilus Sayyib, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mencintai perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai ketaatan, maka itu timbulnya dari ketakwaan dalam hati. Ketakwaan dalam hati. Di ayat yang lain, dalam surat yang sama, surat Al-Hajj, sewaktu Allah menjelaskan tentang sembelihan yang disembelih waktu ibadah haji, Al-Hadyu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging maupun darah hewan sembelian yang kalian sembelih tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah takwa yang terdapat dalam hatimu. Amalan zahir itu tidak akan bermanfaat kalau hatinya tidak dilandasi dengan takwa. Perbuatan yang kita lakukan, semangat yang terlihat, kalau bukan bersumber dari dalam hati, berupa kecintaan kepada Allah, kenikmatan ketika merasakan iman, kebutuhan terhadap Islam, merasa bangga, merasa mulia dengan mengikuti sunnah, ini kalau tidak terdapat dalam hati seorang hamba, na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi amal-amal yang dilakukannya tidak bermanfaat atau nilainya kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan tentang hidayah hati, tentang orang yang menghadapi musibah, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Nah, ini hidayah hati ini yang berupa kenikmatan iman, perhiasan iman dalam hati sebagaimana gambaran imannya para sahabat. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu seperti perhiasan yang indah dalam hatimu, serta membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Gambaran iman seperti ini yang saat ini jarang kita miliki, dan jarang kita berusaha untuk bisa mendapatkannya. Ini yang aneh. Sering ada yang bertanya, waktu mendengarkan kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus, ma'rifatullah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, khusyuk dalam ibadah, ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kajian seperti ini kita kurang berusaha memahaminya? Ya, saya jawab, bukannya para ustaz kurang membahas, bukannya buku-buku yang menerangkan masalah ini kurang, tapi kita sendiri yang kurang tergerak untuk meningkatkan diri, karena kita selalu merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Syaitan untuk membuat seorang yang cinta kepada sunnah jangan ngaji atau lakukan perbuatan ini, bid'ah dan seterusnya, dia tahu orang ini tidak bakal mengikuti ajakannya. Tapi kalau ditipu dia, diperdaya dengan ya'iduhum wa yumannihim, dia menjanjikan dan membangkitkan angan-angannya dengan dipuji, wah, masya Allah, kamu sekarang sudah hebat, luar biasa kamu amalnya, bagus, kamu sekarang telah menjadi orang yang soleh, kamu sekarang telah memboking tempat di sorga. Bangkit angan-angannya, merasa bangganya dengan dirinya dia semakin besar, akhirnya membuat dia merasa cukup saya dapatkan apa yang selama ini saya cari, cukuplah dengan apa yang saya lakukan sudah bisa menjamin tiket saya ke sorga. Ini yang terjadi tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita tidak terbukti dalam diri kita mau meningkatkan iman. Kajian-kajian sudah kita berkali-kali terangkan, nukilan dari Ibnu Qayyim, dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dari Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna, bahwa ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tentang mengenal Allah, karena masing-masing dari nama-nama dan sifat-sifatnya mengandung satu atau lebih dari fungsi atau manfaat yang bisa menguatkan cabang-cabang keimanan secara keseluruhan. Maka orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling faham tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sudah kita bahas berkali-kali, kita ingatkan. Tapi kemauan untuk meningkatkan ilmu dalam masalah ini juga lemah. Sudah diterangkan, Al-Quran mayoritas isinya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatannya. Tetapi yang memperhatikan masalah ini juga tidak begitu banyak. Kajian-kajian ada, rekaman juga direkam, ustadz-ustadz juga banyak yang menyampaikan, tapi perhatian kita terhadap perkara yang paling utama dalam agama itu sedikit. Sehingga yang terjadi, mengeluh, ibadah saya kenapa seperti ini? Malah mengeluh, kenapa saya sudah begini tapi untuk urusan dunia saya tidak meningkat-meningkat. Jadi ibadah pun diniatkan untuk dunia, yang juga pernah kita bahas, ini termasuk perbuatan syirik. Akhirnya yang terjadi adalah dampak-dampak yang timbul yang menjadikan orang tersebut justru semakin sangka buruk kepada agama. Dia sendiri belum memperbaiki diri, dia sendiri belum banyak bersyukur kepada Allah, padahal nikmat Allah yang Allah limpahkan kepadanya demikian sempurna. Dia malah justru kembali menuding agama, menyalahkan sunnah yang dipelajarinya sebagai sebab dari apa-apa yang menimpanya. Na'udzubillah min dzalik. Semakin terpuruk keimanannya, semakin rusak. Nah, ini yang terjadi, dan inilah keadaan yang sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, kita jangan merasa bangga. Kalau kita merasa mulia dengan sunnah, masya Allah, itu adalah kebaikan. Tetapi tidak sampai di sini perjalanan kita. Dan ingat, syaitan pandai dan ahli dalam menggoda manusia. Angan-angan yang dibisikannya kepada manusia demikian banyak dan bermacam-macam. Hawa nafsu yang ditungganginya dengan memanfaatkan kelemahan manusia juga perkara yang harusnya menakutkan kita. Jadi, apa yang kita kaji dalam kitab Wabilu Soyib kemarin tentang sholat, bagaimana sholatnya orang yang sempurna, dia menghadirkan Allah, ini kita pelajari bukan cuma teori. Waktu kita menerangkan para ulama itu sholatnya bagaimana, atau para sahabat, ini bukan sekedar kita, ini adalah cerita, ini adalah gambaran orang yang baik. Terus konsekuensinya apa? Saya sudah belum memiliki sifat tersebut. Apakah saya sudah benar-benar punya semangat untuk meneladani mereka? Tidak cuma sekedar pengakuan, tapi juga dalam wujud praktek yang nyata. Ini yang kita maukan dari ilmu yang bermanfaat. Inilah yang kita inginkan dari motivasi untuk motivasi agama agar bisa menggerakkan hati kita. Lah kalau ini belum tercapai, fa'amalahu madkhul, kata Ibnu Taimiyah. Berarti amalnya, imannya itu tersusupi. Amal soleh yang dilakukannya itu cuma zahir, tapi aslinya dia adalah dirusak dengan tipu daya syaitan. Nah disinilah ma'asyirul muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak rahimakumullah, hendaknya kita mengoreksi diri, hendaknya kita perbaiki diri. Ingat, kita akan mati membawa amal kita masing-masing, dan kita takut ketika menghadap Allah dalam kondisi kita belum siap, padahal kita telah mengetahui jalannya insyaallah. Jalur yang kita ketahui insyaallah sudah benar, tinggal kita memperbaiki diri, menyemangati diri sendiri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebab-sebab untuk bisa apa ini mengusahakan kebaikan dalam diri kita. Berkali-kali saya sebutkan, kalau untuk urusan dunia kenapa kita berusaha siang malam, kita kejar hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan perut kita, kita akan lakukan, mencurahkan waktu yang bagaimanapun. Tapi untuk agama kita, untuk iman kita yang merupakan bukti benarnya pengakuan kita sebagai orang yang beriman, apalagi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kenapa tidak kita usahakan? Kenapa Al-Quran yang kita baca hanya cuma sekedar menargetkan tamat, tapi tidak menargetkan perubahan diri dengan mengambil manfaat darinya? Kenapa Al-Quran kita baca, kita tidak rasakan nikmat? Padahal sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah, seandainya hati kita bersih dan suci, maka dia tidak akan pernah kenyang untuk membaca dan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang terjadi, yang saya katakan tadi, kita merasa cukup, merasa puas, merasa apa yang kita sudah miliki sudah bisa menjamin kebaikan dalam diri kita, padahal masih banyak bukti-bukti yang langsung kita rasakan kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri. Apalagi waktu kita bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf, masih banyak bukti-bukti yang menunjukkan iman kita sangat-sangat masih perlu dibenahi. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih sangat-sangat jauh dari standar yang diharapkan. Semangat kita dalam beribadah juga masih terkesan rutinitas atau mengejar kuantitas, tapi tidak dibarengi dengan kualitas yang sesuai. Dan juga banyak bukti-bukti yang lain yang masing-masing kita lebih mengetahui tentang keadaan diri kita sendiri. Nah oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin, para kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak rahimakumullah, di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Kalau kita sungguh-sungguh memohon, sungguh-sungguh berusaha, kita yakin tadi Allah itu syakur, maha membalas kebaikan manusia. Di antara konsekuensi kandungan makna namanya yang maha indah ini adalah dia akan membalas usaha hambanya. Asal kita mau sungguh-sungguh berusaha, dia tidak akan membiarkan kebaikan kecuali dibalas, bahkan dibalas dengan yang berlipat-lipat, melebihi dari apa yang diperhitungkan manusia. Oleh karena itu dengan ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan diri kita. Yang masalahnya di sini adalah kita mau mengakui dulu bahwa kita ini kurang. Kita mau mengakui bahwa kita ini lemah. Tipu daya syaitan itu kuat, untuk kemudian kita berlindung kepada Zat yang maha kuat agar bisa memudahkan kita menghindari keburukan-keburukan tersebut. Jadi ada perasaan untuk mau memperbaiki diri, ada perasaan untuk khawatir jangan sampai kita ini mengaku sebagai ahlu sunnah tapi ternyata seperti Imam Bukhari tadi, tidak termasuk golongan ahlu sunnah yang sesungguhnya. Nah dengan cara seperti ini kita akan lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mohon kepada Allah. Ingat, di antara faedah yang pernah kita pelajari waktu memahami masalah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita berbuat kebaikan, kita akan bersyukur kepada Allah dan bersungguh-sungguh minta kepadanya agar kebaikan ini ditetapkan dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita melihat orang yang berbuat keburukan, menyimpang dari sunnah, kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan diri kita dari keburukan tersebut dan bersungguh-sungguh memohon kepadanya agar sebab-sebab keburukan tersebut dijauhkan dari kita dan tidak dibuat kita terlena dengan tipu daya syaitan yang Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari hamba tersebut. Ini yang kita minta, ini yang kita hasilkan dalam diri kita. Makanya tidak ada berhenti. Terus melangkah, terus memperbaiki diri. Ada amal yang kita lakukan, jangan kita bangga. Kita malah berdoa, ya Allah terimalah amal perbuatan yang aku lakukan dan jadikanlah sebagai sebab untuk menimbang, memberatkan timbangan kebaikanku, untuk menyelamatkan diriku nanti ketika aku bertemu denganmu ya Allah. Jadi bukan bangga yang justru akan beresiko menjadikan amal tersebut terhapus karena riya atau dipamerkan atau yang lainnya. Tapi justru kita berdoa agar amal ini dijaga, karena ini adalah simpanan kita untuk kemudian tambah lagi apa ini simpanan berikutnya, perbaiki diri lagi dan seterusnya. Nah, ini yang kita maukan, dan inilah tujuan kita belajar, dan inilah bukti bahwa ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Ingat saya pernah sebutkan dulu waktu kita kaji ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, yang mengambil keterangan dari Syekh Abdul Razak, apa ini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala. Yang pertama adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Ciri yang pertama dan utama dari ilmu yang bermanfaat adalah mengamalkannya. Kemudian apa ini, tidak suka popularitas, tidak suka pujian dan sanjungan, tidak suka disanjung, tidak mau mengaku sebagai orang yang berilmu. Takatsuru tawadhu'aka, semakin bertambah ilmu semakin tawadhu', rendah diri. Sifat-sifat seperti ini harusnya kita jadikan sebagai koreksi bagi diri kita. Jadi di sini kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan bahwasanya tujuan nasihat yang ingin saya sampaikan, bahwa nasihat itu apa, hidayah itu adalah asalnya dalam hati. Tidak semua yang ditampakkan pada anggota badan itu menggambarkan apa yang dalam hati. Kalau hati baik, mesti menjadikan semua anggota badan baik. Tapi tidak mesti kalau badan baik itu mesti juga hatinya baik, tidak. Karena amalan anggota badan sudah kita bahas berkali-kali, terkadang menampakkan, dipaksa-paksa memperlihatkan sesuatu yang tidak terdapat dalam hatinya. Makanya pernah kita bahas tentang apa, khusyu'un nifaq, kata sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, iyakum wa khusyu'an nifaq, hati-hati kamu dari khusyuk kemunafikan. Antara jasada khasyi'an wal qalbu laisa bi khasyi', kamu lihat tubuh yang kelihatannya khusyuk tapi hatinya tidak khusyuk. Saya ingatkan kembali, Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyebutkan dalam ucapan beliau, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi la bi badani wa himmatihi la bi badanihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba dia hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah dengan hatinya, tekad yang kuat dalam jiwanya, bukan semata-mata dengan amalan anggota badannya. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih, dan takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma sekedar yang ditampakkan pada anggota badan manusia. Maka kesimpulannya jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa sekali lagi apa yang telah kita dapatkan, kajian-kajian sunnah yang kita pelajari, nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengenal Radio Roja, ustaz-ustaz sunnah, bisa membaca buku-buku dan majalah-majalah yang berdasarkan manhaj salaf, ini nikmat besar yang perlu kita syukuri, nikmat yang agung yang kita merasa mulia dan bersyukur kepada Allah karena memilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk mendapatkan kenikmatan atau hidayah yang besar ini. Tapi ingat, sebagai konsekuensi kita bersyukur, kita harusnya terus meningkatkan. Kita harusnya berusaha untuk memperbaiki yang kurang. Kita harusnya berusaha untuk terus-menerus menempuh jalan kebaikan ini agar kita bisa benar-benar meraih kesempurnaan atau sempurnanya kebaikan yang telah diraih oleh para ulama salaf sebelum kita, sebagaimana yang kita baca gambaran tentang kebaikan mereka dalam kisah-kisah yang kita baca ataupun kita dengarkan dari penjelasan para ustadz. Maka demikianlah kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa terbimbing dalam petunjuknya, dalam mengamalkan, dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari tipu daya syaitan, tidak menjadikan kita terpengaruh dengan angan-angan dan bisikan-bisikan yang dilontarkannya kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk selalu menapaki jalan-jalan menuju keridhaannya dengan taufiknya dan petunjuknya. Demikianlah kajian ringkas atau nasihat ringkas pada siang atau pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
6: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
7: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
8: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
7: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
8: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
5: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.

kebaikan dan akan meningkatkan derajat kita, akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah dan bencana lalu mengucapkan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran, berilah aku pahala balasan dalam musibahku ini, dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik baginya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya pahala, yaitu apabila dia bersabar keluar dari musibah tersebut dengan membawa hati yang sabar, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Fama yablughuhu bi'amalin, tidak ada amal yang dapat mengantarkannya ke derajat ataupun ke tempat tersebut. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengujinya, mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, dengan musibah dan bencana, dengan sakit, dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Allah mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa mencapai kedudukan yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yaitu dia mendapatkan derajat dan kedudukan yang tinggi tersebut. Jadi musibah ini apabila kita sikapi dengan sabar, maka akan ditulis dan dicatat berbagai kebaikan bagi kita, yaitu pahala-pahala kebaikan. Allah menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan meninggikan derajat kita dan menyampaikan kita pada satu kedudukan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan bersabar, ya, atas musibah ataupun atas ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demikian pula musibah yang menimpa kita ini merupakan jalan yang Allah bentangkan bagi kita menuju sorga. Sorga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, yaitu tidak disukai oleh jiwa manusia, tidak disenangi oleh jiwa manusia. Dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan musibah, baik itu penyakit atau apa saja, sebagai jalan untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan mencari keridhaan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meridhai pahala bagimu melainkan sorga. Aku tidak meridhai bagimu pahala selain sorga." Demikian pula dalam sebuah hadis, "Idza mata waladul abdi qala Allah taala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am." Jika mati anak seorang hamba, maka Allah subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Kalian telah mewafatkan anak hambaku." Fayaquluna na'am. Maka malaikat-malaikat itu pun berkata, "Iya." Fayaqul, maka Allah mengatakan, "Qabattu

0: Fattum samarata fuadihi. Kalian telah mewafatkan buah hatinya. Fayaquluna na'am. Malaikat-malaikat itu mengatakan ya. Fayaqul madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Fayaquluna hamidaka wastarja. Para malaikat mengatakan bahwa hamba itu memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ubnu li'abdi baitan fil jannah, wasammuhu baital hamdi. Allah mengatakan, dirikanlah untuk hambaku itu sebuah istana di dalam sorga, dan namai istana itu dengan baitul hamdi. Demikian hamba Allah yang berbahagia, para pendengar yang budiman. Musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ujian yang Allah turunkan kepada seorang hamba, jika disikapi dengan sabar, tawakal dan berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendirikan bagi kita sebuah rumah istana di dalam sorga yang bernama Baitul Hamdi. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Mali abdil mu'mini indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Tidak ada satu balasan yang lebih pantas di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu, maka tidak ada yang pantas baginya melainkan sorga. Yaitu apabila dia ihtisab, yaitu dia mengharapkan pahala, dia bersabar atas kehilangan orang yang disayanginya itu. Maka balasan yang pantas baginya adalah sorga. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi yang lain, إِذَا إِبْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرْ وَاحْتَسَبْ أَوَّطُّهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةِ. Apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat matanya, nikmat dua matanya itu, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dariku, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan menggantikan keduanya dengan sorga. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih sorga. Musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bagi kepada kita ini merupakan kesempatan untuk meraih sorga jika kita sikapi, jika kita lalui dengan sabar dan istirja, mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tidak mengucapkan kata-kata yang menggugat ataupun yang kita katakan durhaka terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hikmah di balik musibah itu adalah membawa keselamatan bagi kita dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhumma hadzu kulli mu'minin minan nar." Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Sakit yang kita derita, musibah yang kita rasakan itu merupakan satu perkara yang bisa menjauhkan, yang bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan anak Adam. Oleh karena itu Nabi melarang kita untuk mencaci maki penyakit, ya, dan menyesali musibah. La tasubbul humma fa innaha tudhhibu khotaya bani Adam kama yudhhibul kir khabatsal hadid. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah menghapus doa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Kemudian yang keenam, musibah itu akan mengembalikan hamba kepada Rabb-nya dan mengingatkan dia atas kelalaian-kelalaiannya. Ini merupakan faedah yang dapat diambil dari musibah dan bencana, yaitu agar membuat hamba itu sadar bahwasanya dia adalah hamba yang lemah, tidak punya kuasa apa-apa, bahwa apa yang dikehendakinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Apa yang tidak dikehendakinya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikannya, maka itu pasti akan terjadi. Jadi ini untuk mengingatkan kepada hamba itu bahwa dia adalah seorang hamba yang lemah, makhluk yang lemah, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sebutkan ayat surat Ar-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu, untuk merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada Rabbnya, kembali kepada agama, mengingat atas kelalaian-kelalaian mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan berbagai kesengsaraan dan kemelaratan, yaitu musibah dan bencana, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Yatadarra'un artinya adalah dengan keadaan mereka seperti itu, semoga mereka mau tunduk kepada Allah, kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai selainnya, dan taat serta berpasrah diri kepadaku. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Dan demikian, ya, karena penyakit kesombongan itu, ya, penyakit kesombongan dan keangkuhan serta takabur itu, ya, obatnya adalah musibah. Ikhwani fiddina azanillah wa iyyakum jami'an, agar hamba itu tahu bahwasanya dia adalah hamba yang lemah dan tidak pantas untuk bersombong diri atau menyombongkan diri di muka bumi Allah ini. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah musibah adalah mengingat nikmat Allah yang lalu, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ikhwani fiddin, nikmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat kesehatan, itu baru nampak setelah kita diberi ujian berupa sakit. Nikmat mata mungkin baru dapat terasa ketika mata itu, ya, nikmat itu tercabut dari kita. Demikian pula ikhwani fiddin, nikmat kelapangan hidup, nikmat kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita, mungkin baru terasa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesusahan, musibah dan bencana kepada umat manusia. Jadi gunanya adalah untuk agar mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan yang kedelapan adalah agar kita bisa mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dari berbagai musibah dan bencana tersebut. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, yaitu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal itu kepada kita, menurunkan bencana dan musibah itu atas kita, itu adalah karena perbuatan kita. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, al-fisqu an ta'atillah. Berbuat fasik, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu kepada kita. Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah. Fafasaku fiha, akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan yaitu ketentuan kami, yaitu azab dari kami. Fahaqqa 'alaihal qaul Fadammarnaha tadmira. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi sebab pertama, turunnya musibah dan bencana adalah kefasikan. Al-fisku, perbuatan fasik dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah mengatakan fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah-tengah umat ini akan terjadi khasfun, pembenaman. Ya, longsor, wa maskhun dan pengutukan. Wa qadhfun dan penghujanan dari langit dengan benda-benda keras. Faqala rajulun minal muslimin. Maka seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, wa mata dzak? Kapan itu terjadi? Maka Rasul mengatakan, idza dhaharat al-qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila telah muncul al-qainat. Al-qainat yaitu biduanita wal ma'azif, alat-alat musik. Wa syuribatil khumur, dan telah diminum khamar-khamar. Itu merupakan sebab turunnya khasfun, yaitu longsor dan pembendaman yang terjadi di muka bumi. Demikian juga Rasulullah mengatakan, yakunu fi akhir zaman khasfun wa maskun wa qadfun. Qultu ya Rasulullah, anuhlika wa anuhliku wa finas salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi mengatakan, na'am, idza dhahara al-khabath. Ya, bisa saja terjadi apabila kerusakan itu lebih mendominasi. Apabila kerusakan sangat mendominasi masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hal itu di tengah-tengah umat ini, di antaranya salah satunya adalah banyaknya terjadi longsor di mana-mana. Kemudian sebab yang kedua adalah kezaliman, az-zulm. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan kebinasaan yang menimpa kaum Nuh, yaitu ditenggelamkan, yaitu karena kezaliman mereka. Allah mengatakan, wa qila ya ardu bla'i wa ma ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Maka dikatakanlah kepada bumi, ya ardu, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, dan langit, berhentilah turun hujan. Wa ghidal ma', maka surutlah air. Wa qudiyal amru, dan diputuskanlah urusan itu, yaitu perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan atas mereka. Wastawat 'alal judi, maka berlabuhlah ya sampan atau perahu itu, yaitu perahu Nabi Nuh, di atas bukit Judi. Maka dikatakanlah, bu'dan liqaumiz zalimin. Sungguh sangat jauh bagi orang-orang yang zalim. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu peringatan kepada kita bahwa ya salah satu musibah yang Allah turunkan atas umat manusia adalah ditenggelamkan. Dan sebabnya adalah kezaliman yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan di antara akibat dari kesalahan-kesalahan mereka itu, ughriqu, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, fa udkhilu naran, lalu di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan mereka tidak mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun. Itu adalah akibat dari kesalahan-kesalahan mereka, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nuh, yaitu mereka melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Dan akibat kezaliman ini, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan banjir, yaitu ditenggelamkan, ughriqu. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qauma nuuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'adna lidh-dhalimin 'adzaban alima. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan Rasul. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Dan kami jadikan mereka itu sebagai tanda bahan pelajaran bagi umat manusia. Dan kami sediakan, sungguh telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim. Ya bisa saja, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya musibah ini menimpa umat ini, yaitu ditenggelamkan. Akibat dari perbuatan zalim yang mereka lakukan. Akibat mereka mendustakan para rasul, mendustakan ajarannya, ya, menentang sunnahnya, ya, tidak mau tunduk kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebab turunnya azab atas umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 26, وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar, yaitu makar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Allah Subhanahu fa'atahullahu bunyanahum minal qawa'idi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tempat tinggal mereka, rumah-rumah mereka dari pondasinya, yaitu tercabut bersama pondasinya. Fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim, lalu atap rumah mereka itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat, dari arah yang tidak mereka sadari. Itu dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Nah, ini akibat mereka buat makar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membuat makar. Ini adalah satu perbuatan zalim. Perbuatan zulum kepada Allah, zulum kepada Rasulullah, dan zulum, kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ini memicu itu semuanya memicu turunnya azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang kedua adalah zulum. Allah mengatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksa Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menurunkan siksanya atas satu qaryah, atas satu qura, yaitu atas negeri-negeri yang zalim, wa hiya dhalimah, yaitu penduduknya, ya, yaitu penduduknya, bukan negeri itu yang zalim. Akan tapi maksudnya di sini adalah penduduknya. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksa Allah itu, hukuman Allah itu sangatlah pedih. Ikhwani fiddina azani Allahu ayyakum jami'an. Jadi salah satu sebab turunnya bencana dan musibah adalah perbuatan zalim yang kita lakukan. Syirik, ini adalah kezaliman kepada Allah. Bid'ah, ini merupakan zaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ya, tidak dihargainya lagi darah-darah manusia, darah-darah muslim, kemudian tidak lagi dihormatinya kehormatan mereka, tidak lagi dihormatinya harta-harta mereka, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan atas sama muslim darah mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Dan apabila perbuatan zalim ini telah merata atau telah terjadi di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas mereka yaitu azab yang sangat pedih, bencana dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Rumah-rumah mereka akan tercabut dari pondasi-pondasinya, atap-atap rumah mereka akan menjatuh menimpa mereka, dan azab itu akan datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, yaitu dari perkara yang tidak mereka duga sebelumnya. Sebagaimana yang kita lihat bencana dan musibah yang menimpa, ya, bangsa kita ataupun di mana saja, itu di luar perkiraan dan dugaan manusia. Tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi bencana yang seperti itu, yang sebelumnya manusia ataupun orang-orang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, bencana di atas muka bumi ini, adalah al-kufru billahi wa ayatihi. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kebinasaan kaum Fir'aun yang juga ditenggelamkan. Summa aghraqnal akharin, inna fi dzalika laayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, namun kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jatuhkan hukuman atas mereka. Allah timpakan bencana atas mereka, yaitu Allah tenggelamkan mereka. Demikian pula ya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Demikianlah kami balas mereka karena kekafiran yang mereka lakukan, dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang kafir. Yang keempat, para pendengar yang berbahagia, salah satu sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghaflah wal-i'rad an syariatillah, lalai dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 136, "Fantaqamna minhum fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Demikianlah kami hukum mereka, yaitu kami tenggelamkan mereka di lautan. "Bi annahum kadzdzabu bi ayatina," disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai terhadapnya. Al-ghaflah wal-i'rad an ayatillah wa syari'atihi. Lalai dan berpaling dari ayat-ayat Allah dan syariatnya merupakan sebab turunnya bencana. Para ikhwah, para hadirin yang berbahagia, atau kita katakan juga ya kekufuran yang dilakukan oleh umat manusia, berpalingnya mereka dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ini memicu turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-ma'siyah wal israf fiha, perbuatan maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang Fir'aun dan bala tentaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Dalam surat Yunus ayat 91 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi ibrah bagi umat manusia. Demikianlah kalau kita lihat musibah-musibah yang menimpa kita, kita lihat jasad-jasad yang tersisa, itu merupakan suatu peringatan bagi kita, peringatan bagi kita semua. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan atau tanda-tanda itu kepada kita agar kita mau kembali kepada agamanya, mau kembali kepada syariatnya, kembali kepada sunnah rasulnya. Kemudian yang keenam, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala adalah man uhaqqillah wa huquqil khalqi, menahan hak Allah dan hak-hak makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ashabul jannah, pemilik-pemilik kebun, ketika mereka menahan zakat mereka. Ketika mereka menahan zakat mereka dan mereka mengatakan, "Alla yadkhulanna hal yauma 'alaikum miskin." Mereka mengatakan pada hari jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, bercerita tentang mereka, "Fatafa 'alaihim ta'ifum min rabbika wa hum na'imun." Allah mengatakan lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur, yaitu sedang mereka tidak menyadarinya, yaitu mereka sedang tidur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada mereka hingga habislah kebun-kebun mereka, rumah-rumah mereka. Itu akibat mereka menahan hak Allah, yaitu zakat, dan menahan hak-hak manusia, yaitu tidak memberikannya kepada fakir miskin, tidak mengeluarkan sedekah, menahan hak manusia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas mereka musibah. Ya, sedangkan mereka waktu itu sedang tidur. Dan Allah mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab, dan azab di akhirat itu lebih besar lagi law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya, sekiranya mereka mau mengetahuinya. Nah, demikianlah ya pendengar yang berbahagia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya bencana itu karena sebab, bukan tanpa sebab. Ya, salahnya akibat perbuatan manusia itu sendiri. Akibat kekufuran mereka, kefasikan mereka, kezaliman mereka, kelalaian mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang mereka lakukan, dan perbuatan mereka yang menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak makhluknya. Demikian ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi musibah dan bencana itu turun untuk Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita izzah dan kekuatannya, bahwa kehendaknya maha kuasa atas berada di atas kehendak makhluk-makhluknya. Kemudian untuk menjelaskan du'ful insan, lemahnya seorang insan, bahwasanya dia tidak punya kuasa apa-apa, dia tidak punya kekuatan apa-apa apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki sesuatu. Demikian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tujuannya agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mau menyadari apa-apa yang telah mereka lalaikan selama ini. Demikianlah, mudah-mudahan bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu bisa ya kita sikapi dengan sabar, kita ucapkan kalimat istirja dengan tulus dan ikhlas, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibatina hadhihi wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sungguhnya kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah kami pahala dari musibah yang menimpa kami ini, dan gantilah dia dengan yang lebih baik daripadanya. Kemudian hendaklah kita mengambil ibrah dari musibah yang menimpa kita ini. Ya, bahwasanya musibah itu adalah akibat dari perbuatan tangan kita sendiri, agar kita mau kembali kepada agamanya. Itu disebabkan kemaksiatan kita, disebabkan kekufuran kita, disebabkan kezaliman yang kita lakukan, disebabkan kelalaian kita, disebabkan kita selalu menahan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Ya, agar kita semakin sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah, yang jahil, yang senantiasa ya membutuhkan, senantiasa merindukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehendaknya di atas kehendak manusia. Dan janganlah kita menggerutu, janganlah kita sekali-kali mengucapkan atau bertindak jahiliyah dengan menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, dan meratap-ratap seperti ratapan jahiliyah. Karena itu akan menuai dosa, bukan meringankan musibah, dan tidak akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kita itu. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesabaran kepada kita semua, khususnya bagi ya kita katakan para korban ataupun siapa saja yang ya pernah kita katakan tertimpa musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita ganti yang lebih baik daripadanya, dan menjadikan sebagai musibah itu sebagai jembatan ataupun sebagai ya kita katakan satu jalan untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa kita, dan sebagai perisai bagi kita dari api neraka. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.
1: Baik, pendengar ujian rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan tentang faedah-faedah dari musibah dan sebab atau musabab mengapa turunnya musibah tersebut. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya perihal pembahasan kita malam ini. Anda bisa bertanya langsung di line telepon 021 823 6543. Taip, saat kita punya satu telepon yang kita akan coba angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dari Supangat, Pak Ustaz, dari Bekasi.
1: Taip, silahkan Pak.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya pernah dengar suatu radio ya, menyatakan bahwa musibah itu adalah suatu ukuran bagi orang yang belum beriman. Tapi musibah itu sendiri adalah suatu cobaan bagi orang-orang beriman. Nah, pertanyaan saya itu, apa boleh kalau kita musibah itu kita anggap sebagai teguran dari Allah dengan tujuan bahwa kita supaya nanti untuk menuju keimanan itu, Ustaz. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kita jawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa musibah itu kalau turun tidak pilih kasih dia, ya, tidak memilih-milih korbannya. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu atas fitnah, yaitu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu secara khusus. Yang menjadi korban juga ada dari kaum muslimin. Mungkin dari kalangan orang-orang yang saleh. Nah, kalau fitnah, azab itu telah turun, maka ya, tidak menutup kemungkinan ya bahwa orang-orang saleh di antara kita juga akan jadi korban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, ada seorang sahabat mengatakan, afanahlik wa fina salihun, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan na'am, iya, bisa saja terjadi. Idza kathural khabath, jika kemaksiatan sudah sangat banyak, maka azab yang turun akan menimpa siapa saja, ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tadi mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia, rusaknya lingkungan itu akibat perbuatan tangan manusia, baik di daratan maupun di lautan. Akibatnya apa? Liudzikahum, karena itu kami menimpakan kepada mereka sebahagian dari apa yang telah mereka lakukan itu, yaitu akibat perbuatan mereka sendiri, terjadilah musibah tersebut. Itu sebabnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam doanya, Al-khairu kulluhu biyadaik, wasyarru laysa ilaik. Kebaikan itu ada di pada dua tanganmu, ya Allah. Dan keburukan itu tidak terpulang kepadamu, tapi terpulang kepada manusia itu sendiri akibat perbuatan mereka. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang-orang yang beriman juga. Ya, Allah mengatakan qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akhibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah, coba adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwa di antara sebab turunnya azab dan bencana itu adalah az-zulm, baik kezaliman terhadap Allah, inna syirka la zulmun azim, yaitu syirik yang merupakan sebab terbesar turunnya bencana-bencana di muka bumi ini. Jika perbuatan-perbuatan syirik ini, coba lihat sekarang ini bagaimana perbuatan-perbuatan syirik itu secara terang-terangan, atau perkara-perkara yang bisa mendorong manusia kepada syirik itu sekarang sedang laris manis di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka dan menurunkan peringatannya kepada umat manusia agar mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang benar. Ya, dan tentunya di satu sisi yang lainnya, kalau kita melihat musibah itu, jika kita lihat dari sisi yang lain, ya, dari kacamata yang lain, ya, sebagai suatu peringatan, ya, bahwa tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas muka bumi ini secara sia-sia. Namun pasti ada hikmahnya dan kita bersabar menerimanya, maka ini akan bisa mendatangkan pahala bagi kita, akan mendatangkan kebaikan bagi kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hikmah-hikmah di balik musibah yang terjadi. Di antaranya adalah kita bersabar yang akan mendatangkan pahala bagi kita. Karena sabar itu adalah amal yang sangat agung, kemudian menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga tadi kita sebutkan, yaitu ditulis kita bagi kita pahala kebaikan dan diangkat derajat kita dengan musibah tersebut jika kita sabar. Kemudian yang keempat, jalan menuju surga bagi kita. Kemudian yang kelima merupakan keselamatan yang menjadi tirai ataupun benteng dari api neraka. Kemudian ya, mengingatkan kelalaian-kelalaian kita, ikhwani fiddin, para hamba Allah yang berbahagia. Demikian ya. Jadi harus kita sikapi seperti itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ada apa-apa musibah, apapun musibah yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Nah, itu harus kita yakini dan kita sadari benar-benar. Bahwa musibah yang menimpa kita baru-baru ini, di Situ Gintung maupun di tempat-tempat lainnya, ya, itu adalah akibat dari perbuatan tangan manusia, langsung maupun tidak langsung, ya, karena kelalaian kita, langsung maupun tidak langsung, karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memilih bencana itu kepada kita dengan berbagai macam hikmahnya. Nah, demikian jawabannya, mudah-mudahan dapat di pahami.
1: Kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya untuk selanjutnya di 8236543. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Iya, silakan Bapak, dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
3: Jelas, Pak.
1: Baik, silakan. Dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Fauzi, Pak, Kuna Bambu.
1: Baik, silakan Pak Fauzi.
3: Saya mau tanya, Pak, surat An-Nahl ayat 26. Halo?
1: Iya, iya.
3: An-Nahl ayat 26 itu mengenai tipu daya yang dilakukan itu juga Allah marah juga, Pak.
1: Iya.
3: Bisa menyebabkan bencana juga. Apa itu gimana, Pak? Minta penjelasan, Pak.
1: Iya, sekarang. Jazakallahu khair, Pak. Silakan, Pak.
0: Iya. Ayat surat An-Nahl ayat 26, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad makaral ladzina min qablihim, dan sungguh telah membuat makar orang-orang sebelum kalian, yaitu terhadap nabi mereka. Mereka membuat makar terhadap nabi mereka untuk menolak ajaran yang dibawa oleh para nabi tersebut, menolak agama yang dibawa oleh para nabi dan ajaran yang dibawa oleh mereka, membuat berbagai macam makar sebagaimana makar kaum Nuh, makar Fir'aun dan pengikutnya, makar kaum Lut dan lain sebagainya. Ya, sungguh orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar. Ya, makar terhadap agama Allah, makar untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasi-pondasinya itu bersama pondasi-pondasinya, dan atap-atap rumah mereka jatuh menimpa mereka dari atas. Itu azab yang turun kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari, dari arah yang tidak mereka sadari. Ini adalah suatu yang kita katakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran darinya, bahwa kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, menghindarkan kita dari segala macam bencana, mara bahaya dan bencana, maka jauhilah bentuk-bentuk makar terhadap agama Allah, terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembalilah kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan musibah yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka tersebut. Nah, demikian.
1: Terima kasih satu penelpon kembali kita angkat sebelum kita angkat dari SMS. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
4: Dari Ibu Nani, Pak.
1: Jadi apa, Ibu, ya? Baik, silakan.
4: Iya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan ini. Jika seseorang tertimpa musibah, misalnya meninggal karena kesalahan malpraktek atau contoh lain itu seperti kasus itu Bintung itu. Nah, apakah mengurangi iman kita kepada takdir jika terjadi musibah kita menyari penyebab siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang bersalah terus dituntut secara hukum. Nah, apakah itu akan menyebabkan kurangnya iman kita terhadap takdir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita katakan tidak mengurangi ya keimanan kita kepada takdir. Ya, karena tentunya semua yang terjadi di muka bumi ini ada sebab dan akibatnya. Ya, misalnya ya, kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam bentuk malpraktek misalnya. Rasulullah sendiri mengatakan, "Man tatabbaba falaisa lahu ahlun lidzalika fahuwa dhaminun." Barang siapa yang membuka praktek tabib sementara dia tidak ahli untuk itu, lalu terjadi kesalahan dan bencana atau musibah, maka dia bertanggung jawab. Maka mencari sebab dari satu musibah itu bukanlah, tidaklah berarti orang itu tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memang ya ketika terjadinya musibah dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, kemudian mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dan dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya berasal dari Allah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang itu adalah suatu yang harus kita lakukan dan tidak berkeluh kesah. Ya, tidak mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, kalau sekiranya aku lakukan begini dan begini, kalau sekiranya tadi begini dan begini, maka tidak akan terjadi begini dan begini. Jika dia hindari semua itu, maka itu tidak mengurangi keimanannya kepada takdir. Mencari sebab ya dari satu musibah untuk mengambil ibroh dan pelajaran itu tidak mengurangi takdir. Selama dia tidak mengkambing hitamkan, ya, itu namanya tatayur. Misalnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka bertatayur kepada Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa bahwa musibah yang menimpa mereka, paceklik, kekeringan, kelaparan, ya, wabah yang menimpa mereka, hama yang menyerang mereka, itu akibat Musa dan pengikutnya. Mereka bertatayur, yaitu beranggapan sial. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini tentunya bukan mengurangi keimanan kepada takdir saja, tapi bisa mengurangi tauhid. Ini adalah tatayur, bertatayur kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibenarkan ya di dalam syariat Islam. Namun kita mengambil ibrah dengan mencari sebab agar itu bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari, maka itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan tadi di dalam kitabnya, ya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum," karena perbuatan tangan kamu sendiri, karena perbuatan kita. Dan kita ingin cari tahu perbuatan kita yang mana yang menyebabkan kerusakan di daratan maupun di lautan itu. Yang karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab ataupun bencana itu atas kita. Jadi kita harus mengambil ibroh dari suatu musibah. Ya, janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali. La yuldagul mukminu fi juhrin wahidin marratain. Janganlah seorang mukmin itu jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Ya, tentunya musibah itu harus kita petik hikmahnya, kita ambil pelajaran darinya. Ya, tentunya di sana ada sebab-sebab yang lahiriah nampak, kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, bisa juga karena perbuatan mereka yang secara tidak langsung ya tidak berkaitan dengan musibah tapi merupakan pemicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana ada dua sebab, sebab-sebab yang nampak yang berkaitan langsung dengan musibah itu, misalnya karena penebangan hutan maka muncullah banjir. Ya, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim akibat perbuatan manusia juga, tangan mereka hingga mengakibatkan iklim yang tak ya yang susah untuk diprediksi, dan kita kata penggundulan ataupun pembangunan yang tidak pembangunan rumah-rumah yang tidak ada aturannya, ini adalah akibat-akibat yang berkaitan langsung dengan musibah tersebut yang harus kita ambil pelajaran darinya. Di samping juga di sana ada sebab-sebab yang tidak berkaitan langsung. Akan tetapi perkara-perkara itu bisa memicu turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi, seperti misalnya contohnya yang pertama adalah kefasikan, ya al-fisku, kefasikan yang dilakukan oleh umat manusia. Ya, kemudian kekufuran yang mereka lakukan, kemudian kezaliman yang mereka lakukan, kelalaian mereka dan berpalingnya mereka dari ayat-ayat Allah dan dari syariat Allah, maksiat dan berlebih-lebihan di dalamnya, kemudian mencegah hak Allah dan hak manusia, ini merupakan pemicu turunnya murka Allah, yaitu bencana di atas muka bumi ini. Nah, demikian. Jadi kita diperintahkan juga untuk mengambil ibrah darinya, dan itu tidak mengurangi keimanan kita kepada takdir apabila kita telah berserah diri kepadanya, ya pasrah kepadanya, sabar dan ihtisab atas musibah yang menimpa kita, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sebagai makhluk manusia dibekali dengan apa yang disebut rasa. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, dan rasa takut, serta berbagai rasa lainnya. Kemudian, bagaimanakah agar kita mampu mengatur rasa tersebut untuk stabil dan berada dalam ketaatan kepada Allah? Dan kemudian, mohon penjelasan arti makna dari kata sabar itu sendiri, Ustaz. Jazakallahu khair dari Eko di Jakarta.
0: Rasulullah SAW tadi telah menjelaskan kepada kita, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabat khudra'u sabar fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, ya, semua urusannya baik baginya, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kelapangan, ia mendapatkan kegembiraan, dia gembira, dia bersuka cita, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, inilah yang terbaik baginya. Wa in asabat hudarra usabar, jika dia tertimpa kesulitan, kesusahan, bencana, sakit dan lain sebagainya, sabar. Dia bersabar, fakana khairan lah, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi dua perkara itu, syukur dan sabar. Ya, karena manusia tidak akan lepas dari dua perkara itu. Asobat husarra atau asobat hunarra, mendapatkan kelapangan dan kadangkala kita mendapatkan kesempitan. Allah juga tadi mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, bahwa kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Laqad walaqad fatannal ladina min qablihim falaya'lamannallahu alladina sadaku walaya'lamannal kadzibin. Jadi musibah itu turun juga untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang benar imannya. Jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji iman kita. Jadi kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Kita menyikapinya dengan syukur dan sabar. Ya, dengan dua perkara itu atau dengan dua hal itu, maka semua apa saja yang menimpa seorang mukmin itu niscaya akan baik baginya. Tidak akan merugikannya, tidak akan kita katakan mengecewakannya. Dia tidak akan menyesal dunia dan akhirat jika ia sikapi itu dengan syakar dan sabar, dengan bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian.
1: Dan makna sabar itu sendiri apa, Ustaz?
0: Ya, sabar ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang sabar. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kesabaran baginya. Wa ma utiya ahadun awsa'u wa khairun minas sabar, dan tidaklah seseorang itu diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ia menerima dengan pasrah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sabar ada tiga. sabar di dalam menghadapi musibah, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia. Apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita menerimanya dengan pasrah. Ini sabar yang pertama. As-sabru bi maqadirillah, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjalankan ketaatan. As-sabru fi taatillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, ya, di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anil maksiyah. Sabar di dalam menahan diri dari maksiat, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia sabar dengan tiga dimensinya. Wallahu a'lam.
1: Terus kembali dari pesan singkat kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang terlahir dengan amalan neraka akan tapi akhirnya dia masuk ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Apakah kita dari dalam kandungan 4 bulan waktu ditiup ruh tersebut juga ditakdirkan masuk surga atau neraka, Ustaz? Jazakumullah khair.
0: Iya, tentu saja semua sudah ditakdirkan. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah telah menyuruh qalam, yaitu pena, untuk menulis apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk di dalamnya, ya, apa namanya, penghuni surga dan penghuni neraka. Siapa yang masuk surga dan siapa saja yang masuk neraka. Itu semua sudah tertulis. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasul mengatakan, ya, seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Ya, wa innal mar'u ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Fasabaqa 'alaihi alkitab. Dan sungguhnya seseorang itu, wa inna ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kamu itu beramal dengan amalan penghuni sorga hingga tidak ada jarak antara dia dan sorga kecuali satu hasta. Dalam riwayat lain ada tambahan fima yabdulinnas, dalam pandangan manusia, tapi hakikat batinnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam pandangan manusia, fasabaqa 'alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ya, mungkin kita bisa ambil ibrah dari satu hadis, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Domdom Al-Yamami. Satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Domdom Al-Yamami ini, "Ya Yamami, hai Yamami, janganlah kamu sekali-kali mengatakan la takulanna innallaha la yaghfirullahu lak au la yudkhilakallahu al-jannah abadan. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam sorga." Yaitu janganlah sekali-kali kita katakan ucapan ini kepada seseorang, kepada orang lain, kepada seorang muslim. Kita katakan kepadanya, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan masukkan sorga kepadamu. Itu maksud dari perkataan Abu Hurairah kepada Domdom Al-Yamami. Kemudian Domdom berkata, "Wahai Abu Hurairah, sungguhnya itu adalah ucapan yang biasa kami ucapkan ketika kami marah kepada orang lain." Maka Abu Hurairah mengatakan, jangan sekali-kali kamu ucapkan itu. Jangan sekali-kali kamu katakan perkataan seperti itu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada dua orang Bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin mengerjakan ibadah dan yang satu lagi senantiasa berbuat dosa. Yang rajin ibadah ini senantiasa menegur saudaranya yang berbuat dosa dengan mengatakan, aksir, berhentilah berbuat dosa. Namun saudaranya itu mengatakan, biarkan aku dan Rabbku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasiku? Demikianlah, setiap kali saudaranya berbuat dosa, ya orang itu atau laki-laki itu senantiasa menegurnya dengan mengatakan berhentilah berbuat dosa. Hingga satu ketika saudaranya itu berbuat satu dosa yang dia anggap besar. Ya, dosa besar. Tapi ya sebagaimana kita ketahui dosa besar tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Allah, dari tauhid. Maka saudaranya itu mengatakan aksir, berhentilah. Namun ia menjawab seperti jawaban yang biasa dia katakan. Biarkanlah aku dan Rabbku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Maka hilanglah kesabarannya. Dia katakan kepada saudaranya itu, Allah tidak akan mengampunimu. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga selama-lamanya.

0: Dan apakah sorga dan neraka itu punyamu? Maka Allah mengatakan, sungguh aku mengampuninya dengan rahmatku dan aku melemparkanmu ke dalam neraka. Abu Hurairah mengatakan, sungguh laki-laki ini telah mengucapkan satu kalimat yang telah membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya kalau kita lihat tadi, ya dia mungkin dalam pandangan manusia, ya jarak antara dia dan surga mungkin tinggal satu hasta, mungkin tinggal sejengkal. Karena dia rajin ibadah dan amar ma'ruf nahi mungkar lagi ya. Terhadap saudaranya itu senantiasa dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun masalahnya adalah ya sabaqo alaihil kitab. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya dia masuk neraka. Dan sebabnya ternyata sepele, yaitu ucapannya kepada saudaranya. Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Itulah sebab dia terjerembab masuk ke dalam neraka. Ya, sabaqo alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Jadi ini semua merupakan ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi demikian. Jadi kita mungkin bisa ambil pelajaran dari situ. Ya, jadi mungkin dengan sebab yang sedikit seorang itu bisa masuk surga, sebagaimana dengan sebab yang sedikit pula seseorang bisa terjerembab masuk ke dalam neraka. Jadi ingat ya, seorang yang masuk surga karena lalat dan ada seorang yang masuk surga juga masuk neraka juga karena lalat. Nah, demikian. Ada yang masuk surga karena seekor anjing dan ada yang masuk neraka karena seekor kucing. Nah, demikian.
1: Dan Allah tidak menzalimi hambanya, Ustaz.
0: Iya.
1: Tapi Ustaz, mungkin tadi pertanyaan terakhir sebagai kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita, tafadhol, Ustaz.
0: Ya, jadi ya kita tentunya musibah ya bangsa ini telah diuji dengan berbagai macam musibah. Banyak musibah-musibah yang telah menimpa kita. Mulai dari tsunami di Aceh, kemudian tsunami di Pangandaran, ya, kemudian gempa bumi di Yogyakarta, kemudian musibah-musibah kecelakaan-kecelakaan pesawat, tenggelamnya kapal, banjir di mana-mana, dan yang terakhir itu musibah di Situ Gintung. Sebenarnya ini merupakan teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian juga bagi orang-orang yang beriman. Agar kita bisa mengambil ibrah dari musibah tersebut. Agar kita bisa kembali kepada agama Allah dan tidak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali mengundang murka Allah itu adalah perbuatan syirik. Yang karena itu ya, karena perbuatan syirik itu Allah menenggelamkan kaum Nuh, ya. Kaum Nuh Allah tenggelamkan karena perbuatan syirik yang mereka lakukan pertama kali di atas muka bumi. Hendaklah kita mengambil pelajaran dari situ, ya, dari umat-umat sebelum kita. Dan kemudian, ya tentunya musibah yang telah menimpa kita itu, ya tidak memilih-milih antara orang soleh ataupun orang yang tidak soleh, fasik maupun yang orang yang baik maupun orang yang jahat. Allah Subhanahu Wa Taala meratakan musibah itu. Hendaklah kita yang tertimpa musibah di sini, ya tidak ada kata lain dan tidak ada jalan lain di hadapan kita kecuali bersabar. Dan mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan hindari perkara-perkara yang bisa mengundang murka Allah ya seperti ya meratap-ratap kemudian mengoyak-ngoyak baju menampar-nampar pipi dan meratap-ratap seperti ratapan orang-orang jahiliyah dan janganlah sekali-kali kita mengatakan perkataan yang isinya buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selantiasa berbaik sangka kepada Allah dengan menyikapi musibah seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa memetik ya pahala darinya dan bahkan kita bisa meraih sorga dan terangkat derajat kita dengan musibah tersebut apabila kita sikapi dan kita lalui dengan ya sabar dan pasrah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah tetapkan atas hamba-Nya tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada manfaat dan pasti ada ya kita katakan hikmah di balik itu. Ada satu perkara yang kita katakan baik ya dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti yang kita sebutkan tadi hadis Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Jika dia ditimpa musibah maka dia bersabar, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan yang terbaik bagi kita apabila kita bisa menyikapinya dengan baik dan arif dan bijak.

0: sana. Demikian saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua dan dapat meringankan musibah yang menimpa kita. Kemudian marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina hadhihi wa akhlif lana khairan minha. Demikian saja, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu manhaj al-imam al-syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi al-imam al-syafi'i rahimahullah, di mana al-imam al-syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Quran, di dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini tegas, ya akhi, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ya, seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, dan jika kalian berselisih pada syai, ya, pada sesuatu apa saja, karena syai di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu, ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa may yuti' illaha war rasul, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, siapa yang membaiat Rasulullah, berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firman-Nya, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fath ayat 10, ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan. Sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang Allah akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi, wa yusallimu taslima, dia benar-benar menyerahkan diri, ya, kepada Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada, ya, hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَخَرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, sebaik-baiknya hadyu
3: Ya, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya, kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim, walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ya akhi, kita taslim, kita ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang muslim dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah, artinya dia siap diatur oleh Allah, ya. Karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang, ya akhi, ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi. Karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim, tidak akan pernah dia bisa ya akhi bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatul Islam, di antaranya juga Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ya memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An amrihi, ya di sini perintahnya, hak di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah. Ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal, ya ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah, akan ya jatuh pada dirinya, atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya. Karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah, menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah, diseret oleh iblis, akhirnya apa? Membolehkan tawassul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat ya An-Nur, Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, fa'alama Allahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'aahum ila Rasulillah liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya, menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hakima bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradihi hukmahu ay hukma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah huwa alladhi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi ismatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah, ya akhi, maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia, ya akhi. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وَإِعْلَامِهِمْ أَنَّهَا طَعَتُهُ, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. فَجَمَعَ لَهُمْ أَنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِمْ اتِّبَعُ أَمْرِهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasannya kewajiban makhluk, ya para hamba, adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, lihat Al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, ya, apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abana Allah li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap Rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bih, dan apa yang dipersaksikan berupa apa mengikuti perintah Rasulullah, ya, wa annahu hadin liman ittaba'ahu, dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, innallaha kana aliman hakima, wattabi' ma yuha ilayka min rabbik, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya, ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya jangan, dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar. Makanya Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nashiir. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada milah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia. Kemudian Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah, ya, mengetahui, khabirun, ia akan mengabarkan apa yang kamu amalkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat yang ke-18. Kemudian kami jadikan engkau, hai Muhammad, di atas syariat, dari perintah. Maka ikutilah, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya, kewajiban kita, ya akhi, ya, mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia, abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Ya, tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alama Allahu rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Ma'idah ayat 67, Ya ayyuhal rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al fama balligta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini, ya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Sehingga butuh untuk dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak, yang dia lisan, ya, lisannya seakan-akan berkata begini, ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya. Yang kemudian saya ada-adakan. Makanya benar kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, wa dzalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina lam yakun al-yawma dina. Siapa yang berbuat bid'ah, sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Iya. Sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah yang mempersaksikan untuk Rasulnya bahwa Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, di mana petunjuk itu ada pada dirinya dan memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh. Di sini maksudnya ruh yaitu Al-Qur'an dari perintah kami. Ya, di sini Allah menyebut yang menamai Al-Qur'an sebagai ruh. Ya, karena ia memberikan kehidupan pada ruh-ruh manusia. Ma kunta tadri, tadinya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami jadikan ia yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh, lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk, wa ma yudhilluna illa anfusahum. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatnya, niscaya sebagian dari mereka orang-orang kufar itu berusaha terus untuk menyesatkan kamu. Dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikitpun. Dan Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan Hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali, agung sekali. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya. Bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, siapa yang mengambil Al-Quran dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, فَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيهِ اتباع أمره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته. Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya, dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan, ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri. Dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya dan bertawassul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimatnya. Ya. Ini kewajiban kita, ya akhi. Ya, mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah ya akhi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji. Kata para sahabat, nashhad annaka qad addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini, engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan telunjuknya ke langit, kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Berkata al-Imam Syafi'i, wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim. Sirat Allah wa syahadah bi ta'diyati risalatihi. Dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim, itu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahadah bita'diyati risalatihi. Demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya. Wa fima wasaftu min fardihi ta'atahu wa ta'kidahu iyaha fil ayah zakartu ma aqamallahu bil hujja ala khalqihi bittaslim li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tibai amrihi. Dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan, di mana Allah telah menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya ya dan mengikuti perintahnya. Subhanallah. Itu ya akhi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah. Dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad. Berkata Sa'id bin Asad, "Qultu li Syafi'i, aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, ma taqulu fi hadithi ru'yah? Apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah, bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini. Apa kata Imam Syafi'i? Yabna Asad, hai anak Asad, yaqdi alayya, nisbatkan kepadaku, hayitu aw mitu, ketika aku hidup ataupun aku sudah mati, inna kull hadithin sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni, wa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku. Artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah mazhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaidi, ia berkata, sa'ala rajulun Asy-Syafi'iyyah bi Misr an mas'alatin fa aftah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu Imam Syafi'i ia memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang itu. Apa ya kata orang ini? Ataqulu bihadza? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, Ara'aita fi wasati zunnara atarani kharajtu minal kanisa? Apa kamu kira apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku menyampaikan sabda Rasulullah, kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya. Subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i farta'ada Syafi'i wasfarra launahu. Yang mendengar perkataan dia yang mengatakan apakah engkau berpendapat dengan hadis ini, maka Imam Syafi'i langsung bergetar, ya, dan wajahnya menjadi kuning dan berkata, waihaq, celaka kamu. Ayyu ardin taqilluni wa ayyu sama'in tadhilluni. Idza ra'aitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bih. Bumi mana yang mau menjadi ya, pijakan aku, dan langit mana yang mau menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ala ra'si wal ainain, kata beliau, ya, di atas kepala dan dua mata. Ya, subhanallah. Lihat ya akhi, bagaimana al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah juga berkata, ya, dalam kitab Adabu Syafi'i, mata rawaitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan, walam akhud bihi fa'ushidukum anna aqli qad zahab. Ya, kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ya, makanya Imam Syafi'i saking mengagungkannya hadis, beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis. Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih, padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, akan tetapi dalam masalah hadis Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Idza sahha indakum al-hadis an an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih. Kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadisi war rijal minni, fa idza kana al-hadis sahih fa'alimuni. Ya, kamu lebih tahu. Ya, kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya. Baik itu berasal dari Kufah atau Basrah atau Syam, sehingga aku bisa berpendapat ya kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih. Mafhumnya hadis yang tidak sahih, Imam Syafi'i tidak mau berpegang. Ya makanya, ya mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Ya. Makanya Imam Syafi'i ya akhi terkenal sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Ma ra'aitu atba' lil athar min Asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya beliau Imam Syafi'i pembela athar-athar. Ya. Subhanallah, ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah al-Imam Syafi'i. Maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia, maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bila tidak, maka kita buang jauh-jauh, ya akhi. Naam.
4: Demikian ikhwatal Islam sesi materi dari kajian kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah. Dan untuk selanjutnya kembali kita membuka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Silakan ke inti pertanyaannya langsung, Pak. Dari mana, Pak?
5: Dengan Bapak Kadri di Cikarang.
4: Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak.
5: Ya, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ana mau sedikit mau bertanya. Mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama ikhwan ini artinya saling menasihati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal, mungkin pemahaman mereka, walaupun kita di satu majelis, tapi mereka selalu mentahajir ustaz-ustaz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu. Kita aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kewajiban kita yang pertama, Bapak, itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu. Ini sebelum yang lainnya. Kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdzir fulan wa fulan, membicarakan Ustaz Anu dan Una Anu. Karena seperti itu, ya, terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras, akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Ya, kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya, memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj fulan dan allan, jamaah Anu dan Anu. Ya, untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya. Akan tetapi, kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai? Ya, berapa banyak? Ya, apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji? Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari. Tapi kita sudah sibuk untuk, ya, untuk mentahdir fulan wa allan, sehingga pada waktu itu waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu. Itu semuanya tidak bermanfaat, ya akhi. Ya, serahkan kepada yang lebih alim. Itu serahkan kepada yang lebih alim. Naam.
4: Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan, dari siapa dengan dari mana?
6: Dari Pak Kito di Gandaria, Pak.
4: Silakan, Bapak.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Mau nanya tentang sholat ini Ustaz. Uh-huh. Misalnya ada seorang imam sholat, saya ketahui beliau berbuat musyrik itu, Pak. Beribadah selain kepada Allah itu.
3: Seperti kesyirikan apa, Pak?
6: Ya misalkan hari-hari tertentu dia ibadah tapi bukan kepada Allah gitu, Pak.
3: Kepada?
6: Ya, yang pakai saji gitu.
4: Iya.
6: Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Apakah saya harus makmum ke dia?
4: Iya.
6: Atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat gitu, Pak Ustaz?
4: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan salat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Dia tarik terus dakwahi orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. Cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Naam.
4: Baik. Kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
7: Halo.
4: Iya, silakan.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
7: Saya mau tanya di luar topik ya, dari ini. Saya punya guru ngaji. Guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam, dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi, itu hukumnya boleh apa tidak? Seperti itu aja yang mau saya tanya.
4: Terima kasih, Bu.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus, yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya, yang lebih bagus dan lebih baik yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki, karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya, lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita, bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu penting, akan tetapi jangan dia hanya karena ya membela sesuatu yang dianggap penting, akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya, mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, berupa mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya ya. Karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, peliharalah dirimu dan keluarga. Maka Allah memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita. Maka itu lebih layak. Adapun kemudian dia ya sibuk untuk dakwah di luar, sementara anak-anaknya dia ya telantarkan, tidak dididik, tidak tarbiyah. Tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Naam.
4: Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia berdosa, dan bagaimana agar kita atau kiat-kiat kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
3: Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah. Banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah. Bagaimana ya azab Allah kepada orang-orang kufar? Bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama itu orang yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur ya ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
4: Mengenai orangnya yang tidak menyatakan rasa takut atau berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah.
3: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut ya tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khusyah. Ini berbeda dengan orang yang khusyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut dia kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tuma'nina kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
4: Nah. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis utama-utamanya jihad adalah jihadun nafs merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
3: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Ibn Najjar dari hadis Abu Dzar, afdhul jihad an yujahid ar-rajul nafsahu wa hawah. Ya, utama-utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh. Tidak, demi Allah. Ya, sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan, ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama, disebutkan dalam hadis, yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan, wasinamu wadhirwatu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad. Dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya tatkala kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengupas di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin. Ya. Di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami kata Ibnu Qayyim bahwa ya jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya, seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri? Karena ya akhi, berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya, capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri, tidak akan mungkin dia bisa menjadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini ya, perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya, akhi, sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
4: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
8: Dino, Kalideres.
4: Silakan Pak.
8: Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya. Tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
4: Nggak ada jamaahnya Pak ya?
8: Iya. Jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana Pak Ustaz?
3: Iya Pak. Ya.

0: Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid, dan tujuan daripada sholat di masjid adalah tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan, sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya jangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya, kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musala bapak, kemudian bapak mau pergi ke masjid, sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik bapak menunggu sebentar ya sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, laula an usyqa ummati li'innaha waqtuha. Kalaulah, kata Rasulullah, aku tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama untuk sholat isya, yaitu diakhirkan.
1: Nah. Dari penelpon kembali kita angkat. Halo.
2: Halo.
1: Iya, silakan. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
2: Halo, saya Rizal dari Tanjung Priok.
0: Iya, silakan.
2: Mau tanya, untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak, Pak Ustaz? Karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib. Dan sunnah itu bukan sesuatu yang yang harus ditinggalkan. Adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak-hak mereka, ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah, ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ya akhi, orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita, dan wanita kalau tidak disunat syahwatnya akan tinggi sekali, sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat, akan merebak ya kesesatan, kefahisyah, zina dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ya salah satu apa namanya rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini. Maka sesungguhnya ayuhal ikhwah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, ya sebaik-baiknya petunjuk. Adapun petunjuk para dokter yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taati. Ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya.
1: Nah. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Hasan. Ustaz, bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir?
0: Tidak diperbolehkan ya akhi. Kesimpulan kita pasti kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Iya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targhib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami. Ya, namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini begini-begini hukumnya, begini-begini, sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan ya ahli dalam beristimbat. Ya, mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana azabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah.
1: Kemudian untuk selanjutnya dari Ummu Abdul Razak di Cikarang, dan juga ada pertanyaan yang berkaitan. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya penisbatan kepada salaf ini baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani hendak menggantikan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini?
0: Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja. Dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya dakwah

0: salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Bagaimana? Ya kalaulah dakwah salaf dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya. Sementara Imam Ahmad senantiasa mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalaulah yang diyakini Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah, yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya ratusan ulama memuji Imam Ahmad, bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah ya di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah, semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak, yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentang ya hakikat penamaan ahlu sunnati wal jamaah, dan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, ya di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam di zaman-zaman seperti itu, ahlu sunnah wal jamaah dikenal dengan nama ashabul hadis. Ashabul hadis itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam, diantaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata, "Law ra'aitu ahadan min ashabil hadis fa ka'anni ra'aitu ahadan min as-sahabah." Kalau aku melihat seorang dari ashabul hadis, seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, "Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum." Ya, kalau bukan ahlu hadis, siapa lagi kalau bukan mereka? Saya tidak tahu. Ya, dikenal di zaman itu ahlu sunnah dengan nama ahlul hadis atau ashabul hadis. Ya, bukan dengan nama ahlu sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya. Akan tetapi ahlu sunnah tiwal jamaah, ya, mempunyai beberapa nama. Disebutnya sebagai ashabul hadis. Disebut oleh para ulama sebagai at-ta'ifatul mansurah. Disebut oleh para ulama sebagai ya al-firqatun najiyah. Disebut juga sebagai salafiyun, ya mereka yang menapaki jejak salaf, yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena kata-kata salaf ini sudah diucapkan juga dari generasi tabi'ut tabi'in yang lebih tua dari Imam Ahmad, seperti Imam Al-Auza'i. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda kepada Fatimah anaknya, "Khairus salaf ana laki," sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Naam.
1: Baik. Selanjutnya dari Ibu Bakhitah di Tangerang. Ustaz barakallahu fikum, apakah termasuk kesyirikan bila kita berkonsultasi bisnis atau perdagangan dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai, yang kemudian kita diberikan air untuk diminum, kemudian air itu didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya? Apakah hal ini bisa tergolong ke dalam kemusyrikan, Ustaz?
0: Pertama, bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya airlah yang menjadikan ya perdagangannya laris, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya ya apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya, dia bertawakal kepada Allah hendaknya, menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya, itu bisa bikin laku. Jelas ini kesyirikan, karena ia meyakini air itu, itulah yang memberikan ya kelarisan dagangnya itu. Nah.
1: Baik. Kemudian dari pendengar kita, Pak Wahyu di Purwakarta, bagaimanakah nasihat Ustaz apabila seorang Muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai dinul Islam, akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf sangat tidak mempunyai kemampuan. Mohon penjelasan.
0: Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, 4 kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat muatnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan, bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya, pendidikan terhadap diri dan keluarga harus diperhatikan, juga demikian pula pendidikan terhadap anak-anaknya. Allahumma kecuali bila dia mampu untuk mewarnai masyarakatnya, dia mampu berdakwah kepada masyarakatnya dan mampu membawa mereka, ya maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau ternyata dia malah diwarnai, dia terseret, anak-anaknya pun juga terbawa pergaulan yang buruk, itu musibah buat dia. Lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang salehnya, yang di situ tersebar ilmu, di situ ada ulamanya, sehingga kita betul-betul bisa menimba ilmu itu, dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
2: Dengan Widi Gunung Putih.
1: Silakan.
2: Mau tanya Ustaz. Sebagai orang awam, kita kan salah satu caranya untuk mengikuti mengetahui sunnah Rasul adalah membaca buku. Misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis yang tentunya yang maunya yang hadis sahih seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, untuk menyikap sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita bacanya kan buku terjemahan.
1: Yeah.
2: Nah, itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngelihat banyaknya buku gitu, yang satu mencantumkan judul sahih hadis apa, sementara yang satu tidak mencantumkan kata sahih seperti itu. Sementara kalau dilihat sebenarnya ini kayaknya penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Supaya itu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yes. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ, dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar. Namun Imam Abu Daud membawakan sanad. Dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dalam sahih Muslim-nya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak, ya kita orang awam, terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya, maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya, apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak, masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang masih yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibn Hibban, ya, mengambil fikih hadis ini, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya, apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka ia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Na'udzubillah. Maka dari itu, Pak, ya, adapun untuk sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ia bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya, walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya Bapak harus berusaha untuk hati-hati dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif, sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu, atau Bapak tanya kepada ahlinya, para asatidah yang mengetahui tentang hal itu. Nah.
1: Satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Bapak.
3: Saya terkait dengan zikir pagi dan petang ini, Ustaz, ya. Apakah zikir pagi dan petang itu di merupakan suatu kewajiban, Ustaz? Seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan salat subuh gitu, Ustaz, ya.
1: Iya.
3: Petang dengan salat asar. Seandainya itu tidak dibaca, apakah itu merupakan tidak merupakan suatu rangkaian dari sholat, Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak.
3: Ya.
1: Nah.
3: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, akhi, pertama bahwa ya, berzikir setelah salat asar dan berzikir setelah subuh yang itu merupakan zikir pagi dan petang itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah salat. Kalau dia berkata, kalau misalnya disambung seperti itu apa tidak akhirnya masuk kepada ritual salat? Al jawab tidak. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai ya matahari tinggi, itu lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai maghrib, ya aku lebih sukai daripada ya hari itu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang kemudian ya sebagian sahabat ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ya sabda Rasul itu adalah majlis-majlis zikir, masuknya di antaranya juga masuk padanya itu majlis ilmu. Yang jelas ya, zikir setelah salat subuh, kemudian setelah salat subuh dia menyebutkan zikir-zikir setelah salat, terus setelah selesai semuanya dia baru berzikir pagi dan petang, maka itu telah sesuatu yang diamalkan oleh ya para ulama dari zaman ke zaman sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi SAW mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'an. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang dia kehendaki. Dia fa'anu lima yurid. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. جماعة ini mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29 tentang pertemanan yang salah. Efek salah memilih teman yang jadi pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Silahkan nanti anda buka pada surah Al-Furqan pada ayat 27 hingga 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang menyesal di hari kiamat karena salah memilih teman. Wa yauma ya'tu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya saking kesalnya. Ya. Dia gigit kedua tangannya saking kesalnya. Dia merintih, dia mengadu, dia menjerit dan dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, kalaulah dulu aku menjadikan rasul ya sebagai jalanku untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wailata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, kalaulah dahulu tidak aku jadikan si fulan itu sebagai kekasihku, teman dekatku, sahabat karibku, tidak seperti ini nasibku. Laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idza'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah datang kepadaku petunjuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Islam telah sampai ke telingaku tentang Islam, tentang Allah taala, tentang agamanya. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. Dan adalah syaitan bagi manusia senantiasa menjadi penghalang untuk melaksanakan dan mengamalkan kebaikan. Ikhwatul kiram, ahli tafsir menyebutkan sebab kenapa ayat ini turun. Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah tabaraka ta'ala mengatakan, qala Uqbah bin Abi Mu'ayn da'a majlisan fihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Mujahid, suatu ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayn. Orang ini memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya untuk makan jamuan. Uqbah bin Abi Mu'ayn ini tertarik dengan Islam, tertarik dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikapnya, kejujurannya, amanahnya.
dan dia telah mengenal Nabi sebelum diangkat sebagai Rasul, sebagai sosok yang amin, terpercaya. Ketika Nabi diutus sebagai Rasul, dia tertarik kepada Islam. Dia undang Nabi kita untuk datang ke rumahnya dalam satu jamuan. Maka datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia perintahkan Nabi setelah dia siapkan jamuan, makanlah wahai Muhammad. Kata Nabi, saya tidak makan. La akul hatta tashhada an la ilaha illallah. Saya tidak makan makananmu ini, jamuanmu, kecuali kau ucapkan kalimat tauhid. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali engkau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya pada Nabi, "Ma anta biakilin hatta ashhad?" Apakah engkau benar-benar serius enggak makan makanan di sini? Jamuan saya ini sampai saya bersaksi terlebih dahulu? Qala na'am. Kata Nabi, ya, saya enggak makan jamuanmu ini. Qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Seketika Uqbah berkata, kalau begitu aku ikrarkan sekarang juga, persaksikanlah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, dan saksikanlah Muhammad adalah utusan Allah. Dia pun, maka Rasulullah pun makan jamuannya. Para sahabat makan jamuannya, mereka pun pulang, bubarlah majlis tersebut. Ternyata laki-laki ini, Uqbah ini punya teman. Ya, temannya ini bernama Umayyah bin Khalaf. Begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Islam, begitu bencinya Umayyah bin Khalaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika berjumpalah Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Umayyah bin Khalaf. Marah ketika itu Umayyah. Dia tidak mau melihat Uqbah. Uqbah mendekatinya, maka dia berkata kepada Uqbah, "Asabauta?" Kudengar engkau telah murtad dari agama nenek moyangmu. Kau telah tukar agama leluhurmu. Subhanallah. Inilah bahayanya kawan. Dan inilah bahayanya tradisi leluhur yang kadang membuat seseorang sulit keluar daripada kesesatan. Banyak orang tergencet dalam kesesatan karena mengikuti tradisi leluhur. Wa idza qila lahum ittabi'u ila ma anzalallah. Andai kata dikatakan kepada mereka, ikuti ini yang telah Allah turunkan, maka mereka mengatakan, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah kami mengikuti apa yang diajarkan menjadi tradisi nenek moyang kami. Sulit. Maka dia katakan, asabauta, engkau telah murtad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Faqala, ya, inna akhaka ala ma ta'lam, walakin sana'tu ta'aman fa'aba an ya'kul hatta akula dhalik. Wahai Umayyah, pahami aku, aku undang dia Muhammad supaya makan jamuanku, dia tidak mau makan kecuali aku mengucapkan kalimat tersebut terlebih dahulu, maka aku ucapkan, dan aku ini masih saudaramu, temanmu, kerabatmu. Subhanallah. Faqultuhu, karena itu aku pun mengucapkannya, ya, walaysa min nafsi, tapi bukan dari dalam hatiku. Enggak puas Uqbah, yakni enggak puas Umayyah bin Khalaf. Subhanallah. Dalam riwayat Al-Hasan Basri dengan sanadnya, ya, berkata Umayyah kepada Uqbah, "Balaghani annaka ataita Muhammadan." Kudengar engkau datang ke majlis Muhammad. "Fastama'ta minhu." Kudengar engkau mendengarkan perkataannya. "Wallahi la arda 'anka hatta tadkhula fi wajhi." Demi Allah, kalau engkau masih ingin bersahabat denganku, jangan sekali-kali kau dekat sampai kau ludahi wajahnya. Subhanallah. "Wa tukadzibahu," sampai kau dustakan agamanya. Subhanallah. Sebagian versi mengatakan dia datang kepada Nabi SAW dan dia lakukan perbuatan ini di hadapan Nabi SAW. Kembalilah dia murtad. Sebagian riwayat mengatakan tidak sempat dia ludahi Nabi SAW. Akhirnya dia pun terbunuh pada perang Badar.
Subhanallah. Uqbah ini terbunuh pada perang Badar. Adapun Ubay bin Khalaf terbunuh pada perang Uhud. Dan Allah mengungkapkan penyesalan Uqbah karena telah menjadikan Umayyah sebagai sahabatnya yang membuatnya tersesat dari perjalanan Islam. Seandainya diikuti Muhammad SAW, dia akan selamat. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kisah ini kepada kita sebagai pelajaran agar berhati-hati memilih teman

Tidak akan mungkin aku dibakar dalam neraka seperti ini. Subhanallah. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Sungguh temanku itu telah menggelincirkan diriku, menyesatkan diriku setelah aku mendapatkan cahaya Islam. Aku mengingat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agamanya. Inilah penyesalan yang tiada tara, penyesalan yang tiada dapat diulang. Allahu akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak, siapa orang bijak? Adalah orang pandai dalam memilih teman. Subhanallah. Banyak orang-orang berhasil karena temannya adalah orang-orang berhasil dan sukses. Banyak orang-orang tersungkur dalam kehinaan, kebinasaan, kesesatan, maksiat, dosa-dosa gara-gara teman. Subhanallah. Saya teringat satu hadis yang dikutip Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Rasulullah menceritakan kepada kita, kepada umatnya, tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rusaknya laki-laki ini, pembunuh berdarah dingin. Yang herannya kita, 99 orang telah dia bunuh, tapi kenapa? Mana pembela-pembela kebenaran? Menunjukkan rusak negerinya. Orang zalim dibiarkan, orang terzalimi tidak ditolong. Bayangkan dia bisa sampai membunuh 99 nyawa. Boleh jadi dia orang kuat, tapi mana masyarakat yang banyak? Ya, akhirnya orang ini singkat cerita, datang masanya ingin bertobat. Maka dia bertanya kepada orang di negerinya, tunjukkan saya mana orang alim kalian. Saya ingin sekali kembali kepada kebenaran. Saya ingin sekali bertobat. Maka masyarakat menunjukkan dia kepada sosok seseorang yang dianggap alim, berilmu. Padahal orang ini bukan orang alim, tapi hanyalah ahli ibadah, taat ibadah. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, seseorang itu dianggap alim oleh masyarakat, padahal dia bukan orang alim. Mungkin karena taatnya beragama, rajin beribadah, ya, sehingga dianggap orang alim. Mungkin dia telah pernah pergi haji, dipanggil orang pun dia Pak Haji, gak pernah alfa dengan sholat. Masya Allah, orang baik, tapi bukan orang alim. Dia orang ahli ibadah. Masyarakat menunjukkan laki-laki ini kepada sosok yang dikenal masyarakat dengan ahli ibadah, dengan seorang yang berilmu. Kata masyarakat, itu orang berilmu. Datanglah kepadanya, konsultasikan tentang masalahmu. Datanglah laki-laki ini kepada ahli ibadah tersebut, dan dia bertanya, wahai orang alim, aku telah membunuh 99 nyawa. Kira-kira orang sepertiku ini apakah mungkin untuk bertobat? Mungkinkah aku kembali kepada jalan lurus? Ya, orang ahli ibadah ini karena miskin ilmu, nekat berfatwa. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahayanya fatwa tanpa ilmu. Dia orang taat, orang baik. Ketika dia mendengar ada seorang membunuh 99 nyawa, dia kaget. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia mengatakan, orang yang sepertimu tidak akan mungkin diterima taubatnya. Terlampau berat dosamu ini. Ya, kau sudah 99 nyawa telah kau bunuh, sekarang kau mau bertobat kepada Allah, mustahil. Pintu taubatmu tertutup. Dia bicara dengan prasangka, bukan tanpa ilmu. Ya. Inilah bahayanya orang berfatwa tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan kadang-kadang masyarakat salah dalam memberikan label, ini orang alim, padahal dia bukan orang alim. Boleh jadi dia hanyalah orator, boleh jadi dia hanyalah provokator yang pandai bicara,
sedikit dimasukkannya ayat dianggap orang alim, padahal dia adalah orang yang menyuruh manusia kepada fitnah. Akhirnya laki-laki ini marah, dia honus belatinya, dia tikam orang ini. Genaplah, berapa udah dibunuhnya pak? 100 nyawa. Subhanallah. Kalaulah memang aku tidak dapat kembali ke jalan benar, udah, memang inilah jalan hidupku yang harus kujalani, jadi orang jahat selama-lamanya. Dia bunuh ahli ibadah ini. Dan inilah bahaya fatwa tanpa ilmu, bisa mencelakakan orang yang memberi fatwa. Mati dia. Dia tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tutup pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup pintu rahmat Allah yang luas kepada orang yang ingin bertaubat. Padahal Allah membuka pintu taubat kepada siapapun pelaku-pelaku maksiat. Ya, sebesar apapun dosa-dosanya, Allah akan terima taubatnya selama dia bertobat dengan benar. Singkat cerita, akhirnya orang ini terus berjalan. Ya, dia sudah putus asa, tapi hati kecilnya terus merintih, ingin kembali kepada kebenaran. Dia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan saya mana orang alim kalian, saya mau bertanya kepadanya. Ditunjukkan kepada orang alim yang benar-benar alim. Ini orang alim, sosok alim yang benar-benar memiliki ilmu. Dan dia pun ditanya oleh orang jahat ini, saya telah membunuh 100 nyawa, apakah ada bagi saya kesempatan untuk tobat? Dia katakan, siapa yang menghalangi dirimu daripada tobat? Bertobatlah engkau. Rahmat Allah maha luas, tidak ada orang mampu menghalangi seorang bertobat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Tapi sahabatku, engkau tinggal di negeri orang-orang yang fasik. Ini yang kita ingin ambil sebagai wajhu syahid. Engkau tinggal di negeri orang-orang fasik. Ternyata ini membuat dia menjadi pembunuh. Andai kata engkau mau jujur bertobat, tinggalkan negerimu itu. Pergilah ke negeri lain. Di sana ada orang-orang yang saleh, yang taat beribadah. Bergabunglah dengan mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita lingkungan begitu besar perannya berubah. Subhanallah. Maka salah memilih lingkungan, kita telah menjerumuskan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita daripada kejelekan-kejelekan kepada kejelekan-kejelekan. Ya dan billah. Subhanallah. Karena itulah para sahabat-sahabat Nabi ada yang hijrah meninggalkan satu negeri yang dicela padanya sahabat. Dicela Uthman, ya tinggalkan negeri tersebut. Bahaya. Ya, ikhwatul kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Ali shallallahu wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim tentang perumpamaan orang-orang dalam berkawan. Bersabda Nabi kita yang mulia Ali shallallahu wasallam, "Innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kil." Perumpamaan berteman dengan orang saleh dan berteman dengan orang yang tidak saleh bagaikan perumpamaan berteman dengan orang yang jual parfum, atau berteman dengan orang yang kerjanya adalah meniup besi, pandai besi. Fahamil miski, berteman dengan orang yang bawa misi kemana-mana, bawa parfum, menjual parfum. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jika kau berteman dengan orang yang bawa-bawa parfum untuk dia jual belikan, ya, andai kata yakni engkau tidak mendapatkan darinya, ya, gratis engkau bisa membeli. Andai kata engkau tidak mendapatkan harumnya, engkau bisa membeli daripadanya, ya. Andai kata dia tidak hadiahkan kepadamu, engkau bisa membeli. Atau andai kata dia tidak hadiahkan dan tidak engkau beli, engkau akan mendapatkan harumnya. Itulah perumpamaan berteman dengan orang yang saleh. Wa nafiqul kir, perumpamaan orang berteman dengan pandai besi yang kerjanya adalah tiap hari meniup api, membakar besi untuk dibentuk
Kata beliau, imma an tahriqa thiyabaka, boleh jadi suatu saat dia bakar bajumu. Dekat-dekat tukang besi bisa terkena, baju bisa terbakar. Jangankan tukang besi, berdekatan dengan perokok saja, perokok, berdekatan dengan perokok, hati-hati, bisa kena kita, bisa bolong baju kita, minimal dapat racunnya, racun rokok. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, wa imma an tajida minhu rihan khabithan, atau jika tidak bolong bajumu, tidak terbakar bajumu, engkau boleh saja akan mendapatkan darinya bau yang tidak enak. Ini perumpamaan yang Rasulullah berikan kepada kita. Maka silakan anda, ya, kepada siapa anda berteman silakan pilih. Teman itu akan membentuk pola pikir anda. Teman itu akan mengarahkan anda kepada kebaikan-kebaikan atau sebaliknya, kepada kejelekan-kejelekan. Wallahi, para penzina enggak pernah jadi penzina kecuali ada teman yang pertama kali mengajaknya. Ya. Berteman dengan penzina satu saat, ini bagus ini, bendanya bagus ini. Ya. Tempatnya di sini, nampak lawan dia ikut. Koruptor, wallahi. Koruptor tidak akan jadi koruptor kecuali lingkungan. Hari pertama masuk, dia tetap konsisten, istiqamah. Lambat laun nampaknya orang ngambil uang, ngambil uang, ngambil uang. Tak tahan dia. Diteriaki orang sok suci. Diteriaki orang Allah. Zaman sekarang semua serba payah. Jangankan yang hal yang haram pun payah dapat. Udah ambat aja lah, ambil aja lah. Kata orang, ampe tarwi, ambil terus. Subhanallah. Akhirnya lambat laun dia menjadi koruptor. Tidak ada orang yang sesat kecuali ada sahabat yang menggiringnya. Karena itulah kita mengukur seseorang, jangan tanya dirinya, anda orang saleh, tidak perlu tanya. Lihat saja siapa temannya. Berkata Nabi kita yang mulia alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, apa kata Rasulullah? Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu akan senantiasa ada bersama agama saudaranya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Jika engkau ingin melihat seseorang, lihatlah siapa temannya. Teman dekatnya itu, itulah dia agamanya. Allahu Akbar. Seorang muslim yang taat, mustahil teman dekatnya orang kafir, mustahil. Mustahil. Orang kafir hanyalah sebatas teman bermuamalah, bukan teman dekat kemana pun berada, teman curhat, enggak. Ya. Kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu ada bagaimana pada agama, bagaimana dengan agama, agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahaya. Subhanallah. Kadang-kadang seseorang gara-gara teman dekat pindah agama. Kadang-kadang gara-gara isi dan isi oleh teman terdekat dengan seorang, dia berubah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Da'wah Da'wah, kisah seseorang yang kerjanya adalah tukang azan, ya, tukang bang, naik ke atas menara. Dahulu kala enggak ada mikrofon seperti ini. Orang kalau meneriakkan azan harus naik ke atas menara. Karena itulah dibuat menara. Suatu ketika kerjanya tiap hari adalah azan, naik ke atas menara. Sebelum azan dia lihat ke bawah, ada rumah, di sana ada gadis cantik, ya. Dia terpikat, wallahi gara-gara gadis ini enggak jadi dia azan, enggak jadi dia menyuruh orang kepada salat, hanya alas salat. Allahu Akbar. Dia turun dari menara, dia datang kepada gadis ini, dia ketuk-ketuk rumahnya, mau kenalan segala macam. Berkata gadis ini, kamu apa? Aku ingin dirimu. Enggak bisa, aku ini orang Nasara, engkau orang muslim, kerjamu tiap hari muazzin. Ayahku tidak akan pernah mau menerimamu sebagaimana itu. Bagaimana caranya?
kalau kau mau, boleh jadi ayahku menerimamu sebagai menantu dengan syarat kau murtad, pindah agama. Kata dia, enggak ada masalah, yang penting aku mencintaimu, engkaulah segala-galanya bagiku, agama nomor sekian. Akhirnya dia pun murtad di hadapan yakni orang tua wanita ini, dia pun murtad. Kemudian akhirnya kedua-duanya dinikahkan. La ilaha illallah. Baru berkumpul keluarga-keluarga, pesta pun digelar. Mereka makan-makan enak. Ya. Dia naik ke atas rumah gadis ini, lihat-lihat, jatuh mati dalam keadaan murtad. La ilaha illallah. Bahaya. Gara-gara teman. Orang kadang-kadang gadaikan akidahnya gara-gara teman dekatnya. Allah Akbar. Ada seseorang ahli Quran, hafal Quran, dan dia qari, bahkan dia yang mengajarkan Quran. Suatu ketika mereka berjalan, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka melewati negeri orang-orang kufar Nasara. Pemuda yang hafal Quran ini, la ilaha illallah, hafal Quran. Maka kita jangan pernah merasa diri kita aman daripada fitnah. Ini hafal Quran, yang tadi muazzin. Bahaya. Jangan pernah kita merasa, oh ini hafiz. Bahaya. Lewat benteng-benteng orang-orang ajam, lewat rumah-rumah orang Nasara, terpikat dengan orang-orang Romawi, dengan gadis Romawi, orang-orang lanjut berjihad, dia tinggal di tempat tersebut, bergabung bersama orang-orang yakni Romawi. Akhirnya dia murtad, pindah agama, nikah dengan salah seorang putri mereka. Kaum muslimin terus pergi berjihad. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya jihad usai. Berbulan-bulan jihad. Kaum muslimin pulang kembali ke negeri mereka, melihat negeri-negeri orang ajam ini. Ya. Maka lewatlah mereka di hadapan negeri-negeri ini, salah seorang daripada mereka ada yang mengenal laki-laki yang telah murtad ini. Dia kaget, telah berubah semuanya. Penampilan, wajah semua berubah. Maka dia berkata, "Wahai fulan, bukankah kau dulu imam kami?" "Oh iya. Kau masih ingat?" "Iya." "Bukankah engkau dah mengajar kami Quran?" "Iya." "Eh, kenapa kau di sini?" "Oh, aku dah pindah agama sekarang." "Celaka dirimu, kau tinggalkan agama ini. Gara-gara apa?" "Oh, di sini aku dah nikah dengan perempuan mereka. Aku dah punya anaknya, sulit meninggalkan agama ini. Pulang ke negeri kita. Bertobat kepada Allah." "Enggak, enggak bisa." "Baik, kalau aku tanya kepadamu, bagaimana hafalan Quranmu?" Dia katakan, "Wallahi semuanya sudah kulupakan kecuali satu ayat. Rubama yawadul ladzina kafaru kana muslimin." Orang-orang kafir mereka berandai-andai pada hari kiamat kalaulah mereka dahulu menjadi orang-orang Islam. Ini yang tinggal, selainnya lupa. Gara-gara apa? Teman. Dan isi teman terdekat. Ada salah seorang hidup di masa tabi'in, diingatkan sahabat-sahabatnya, dia ingin menikahi anak pamannya. Anak pamannya ini terkait paham khawarij. Paham khawarij adalah paham yang mengkafirkan penguasa, menghalalkan darah masyarakat yang tidak bayat kepada imam mereka. Yang memerangi Ali itu orang khawarij. Menghalalkan darah Ali untuk ditumpahkan, itu orang khawarij. Maka berkata sahabat-sahabat, "Wahai fulan, tapi kasihan denganmu, nanti tergadai manhajmu, akidahmu. Itu perempuan orang tuanya adalah tokoh kesesatan." Dia katakan, "Gampang, nanti ku ajak dia kepada kebenaran. Aku yang akan mengubahnya nanti." Bahaya. "Kenapa tidak aku ambil yang lain yang sudah baik, jelas?" "Enggak, aku cinta kepada anak pamanku ini. Aku bisa merubahnya. Akan ku ajak dia supaya ikut ahlu sunnah." Mereka pun menikah. Lambat laun dia keluar menjadi pemberontak, memerangi pemerintah kaum muslimin. Bahaya. Ya, inilah bahaya daripada teman.
bahaya daripada kawan. Seperti saya ceritakan kepada antum, kawan saya sendiri. Cerita nyata ini. Ya. Sama-sama tamat pesantren dengan saya. Saya ke Madinah, dia ke Jogja. Subhanallah. Setelah saya pulang beberapa saat ke Indonesia, ada kawan teriaki saya di Facebook. Dia bilang, "Hey, coba lihat dulu kawan kita itu. Siapa itu si fulan? Kenapa rupanya? Kok saya ku ceritakan, kau lihat aja lah Facebooknya. Namanya ini sekarang akunnya. Kenapa? Kau jawablah sebentar. Enggak, kau lihat sendiri. Ana buka, dia sedang nikah di rumah ibadah orang Nasara. Semua Facebooknya berubah udah. Allahu Akbar. Emang saya tengok sepintas seling kawan tuh. Ya, perempuan itu yang cantik dan jauh dengan dia, baikkan timur dan barat. Sahih. Ya, bahaya. Saya dakwahi dia. Dia sebutkan kepada saya, ya, ayat-ayat dari kitab suci mereka dengan bahasa Arab. Saya bantah. Saya sebut, ini kitabmu ini seperti Tuhanmu ini. Tuhanmu melayang-melayang bagikan apa namanya, Kisper. Saya sebutkan bantahan-bantahan, ada di Facebooknya. Saya kirim, tak dijawabnya. Subhanallah. Payah. Saya sebutkan segala sesuatu tentang Tuhan mereka yang batil. Dan tidak dia jawab. Tapi tetap. Subhanallah. Karena syubhat. Karena wanita. Ya, ikhwatul kiram rahimakumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka taala menyebutkan al-asdiqa'u thalatha. Teman itu ada tiga jenis teman. Ada ahaduhum kalbida. Ada teman itu bagaikan makanan pokok. Ya, kita di sini nasi. Labudda minhu, harus ada nasi. Kadang-kadang kita pergi musafir kemana-mana, tidak ada nasi bening kita. Lemah badan. Ya. Ada teman itu bagaikan makan pokok yang harus ada. Tidak boleh tidak. Kalau dia tidak ada, kita binasa. Wasani kadawa. Ada teman itu bagaikan obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin dun fi waqtin duna waqtin. Kita butuh kepada obat ini kapan kita sakit. Bukan tiap hari kita makan obat. Kapan kita sakit, ketika itu kita makan obat. Jadi ada teman bagaikan kalghidha, makanan pokok. Ada teman bagaikan kadawa, teman bagaikan obat. Kapan kita butuh, kita beli obat. Ya, yang ketiga, wasthalithu kadda, teman bagaikan penyakit. La yahtaju ilaihi qat, la yuhtaju ilaihi qat. Kita enggak butuh penyakit. Berteman dengan orang yang ketiga ini, Anda akan tertular penyakitnya. LGBT itu, LGBT itu semua pengaruh teman-teman mereka. Saya kenal seseorang dahulu kala, jelas normal tuh dia laki-laki. Termasuk kerabat-kerabat kita. Masuk ke dunia waria, ya, masuk dia ikut bekerja di salon, berubah. Subhanallah. Lambat laun pakaiannya udah pakaian wanita. Saya kenal baik itu orang laki-laki normal, senang kepada wanita. Sekarang enggak, dia jadi wanita, senang sama pria. Subhanallah. Kadang-kadang datang ke rumah saya pun malas lihat dia, kerabat. Dia ngurkan tangan, "Cemana bapak ini ya? Kusalami bukan muhrim." Wallah saya jujur. "Kau," dia bilang. "Tobatlah pak," saya bilang. Subhanallah. Bahaya. Yang jelas apa? Tempat dia bekerja mempengaruhi dia. Itu waria-waria enggak pernah jadi waria kecuali karena ada teman. Subhanallah. Itu para homoseksual enggak akan pernah mereka menjadi homoseksual kecuali ada teman yang mengeluarkan penyakit tersebut. Bahaya.
ya, segala macam bentuk tuantum itu yang gafatar, tahu? Gafatar itu banyak orang nggak tahu menahu, tapi karena teman ikut-ikutan, kadang-kadang nggak tahu dia apa yang dia yakini, nggak tahu, pokoknya ikut-ikutan. Kata orang di sana ya, di bumi Kalimantan banyak tempat tanah untuk kita garap, hijrah, ikut. Lambat laun berubah. Semua kitab dikumpulkan ya, ada Injil, ada Quran, ada Taurat, mana mau diambil diambil. Bahaya. Teman. Subhanallah. Sekarang banyak tersebar kesesatan dan kita wajib menghindar dari kesesatan dan orang-orang sesat. Maka jangan berteman dengan orang yang tipe ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Tipenya bagaikan penyakit kedak. Adapun teman yang kedua, kedawa, ini teman dalam hal bermuamalah. Kapan kita butuh? Boleh kita berteman dengan orang-orang kafir dalam bermuamalah, jual beli. Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi meninggal, baju besi beliau itu masih tergadai di rumah salah seorang Yahudi. Karena Rasulullah pinjam gandum, belum dibayar, beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Nabi pekerjakan mereka dengan kesepakatan setengah hasil daripada kurma Khaibar untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi hanya bermuamalah. Boleh sampai bersekutu dengan mereka dalam bab dunia juga enggak masalah, berserikat enggak masalah, tapi sebatas muamalah. Bukanlah maknanya kita setelah menjadi orang muslim enggak boleh sama sekali bergaul sama orang kafir. Mati kita, enggak bisa kita hidup. Baju yang kita pakai jangan-jangan ini baju dari negeri kafir dan negeri Cina. Yang kita pakai baju, antum bawa mobil negeri kafir Jepang sana. Sebagian orang karena pemahaman yang dangkal terhadap Islam, enggak boleh bermuamalah sama orang kafir. Mati dia. Enggak bisa dia hidup. Nabi aja bermuamalah, tapi sebatas muamalah teman. Tak boleh kau jadikan sebagai kekasih hatimu, kawan dekat. Enggak, muamalah. Inilah teman yang kedua bagaikan apa tadi? Bagaikan kedawa, obat. Kapan butuh, kita datang kepada dokter, kita minta. Ada teman yang tidak boleh, tidak harus selama-lamanya bersama kita. Dialah teman bagaikan kalghidha, makanan pokok. Inilah teman orang-orang saleh, para ulama, para penimba ilmu. Jangan tinggalkan mereka. Kalau kau tinggalkan orang-orang berilmu, pasti kau akan berkawan dengan orang-orang jahil. Kalau kau tinggalkan orang-orang saleh, pasti temanmu orang-orang saleh. Tolong kembalikan kepada saleh. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwan wa imakumullah, andai kata kita mau selamat, bijak-bijak memilih teman. Teman yang paling harus diseleksi pertama kali adalah istri kita. Bukan sembarang comot, yang penting cantik, wa ambillah. Agamanya nomor 20 agama. Bahaya. Subhanallah. Subhanallah. Teman-teman saleh ini dialah merupakan kenikmatan yang Allah kirim kepada kita dalam dunia ini. Enggak ada mereka, jadi apa kita ini? Enggak ada ulama-ulama, enggak ada orang saleh, mau jadi apa kita? Subhanallah. Berteman dengan mereka ini membuat hati kita hidup, ingat dengan negeri akhirat. Coba kita jauhi mereka, sibuk dengan dunia, kemana-mana ke pulang.

makhtartul baqa'a fi hadhihi ad-dar. Aku enggak mau tinggal lama di negeri ini, di bumi ini. Lebih baik aku mati aja. Kata siapa? Syafirah. Karena antum anak datang kemari. Subhanallah. Karena antum anak senang bersama antum di sini. Semoga Allah mengumpulkan hati-hati kita di surga. Ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dengan fisik kita, Allah kumpulkan juga fisik dan hati kita kelak di surga bersama-sama. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhadha an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita, Alan tadi tulis sedikit pantun. Karena kayaknya Pak Farid minta Ustaz buatlah pantun katanya. Nah, buatkan. Tahanan tenggak entahlah, itu dengar aja ya. Judulnya pantun tentang berteman. Bunga rampai, bunga sana, tumbuh berbanjar di dalam taman. Tiadalah nikmat hidup di dunia bila penjahat menjadi teman. Negeri Bali, negeri besar, di sana ada tersebar dakwah. Carilah sahabat, teman sejati, mengajak diri menuju jannah. Sudah jannah maknanya surga. Di kota Denpasar banyaklah taman, alamnya indah, hijau berseri, sengsara badan karena teman, menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid ini, masjid bertuah, tempat mengaji, akhwat dan ikhwan. Pilihlah teman karena Allah, bukan karena ia hartawan. Dari rumah menuju bandara, jalannya macet penuh antrian. Pilihlah sahabat orang bertakwa, walaupun tiada pangkat jabatan. Darilah mana datangnya banjir? Dari kali turun ke kota. Jangan berteman seorang yang fajir, pemilik nafsu angkara murka. Apa tandanya kota idaman? Penduduknya ramah, tiada kuduga. Bila si fasik dijadikan teman, merasa sengsara di dalam neraka. Oke? Okay? Okay. Baik. Sebelum mentum mengirim ke anak pertanyaan, saya akan jelaskan bagaimana konsep Al-Quran dalam memilih teman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat 18. Inilah konsep milik teman. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladheena yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Al-Kahfi ayat 14. Ini panduan dalam memilih teman. Allah berfirman kepada nabinya, "Wasbir, sabarlah wahai Muhammad, nafsaka, sabarkan dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama teman-teman orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadati wal asyyi, baik ketika pagi maupun ketika sore. Yuriduna wajha, mereka hanya ingin wajah Allah Subhanahu wa taala." Jadi konsep memilih teman yang pertama, hendaklah teman yang kita pilih adalah teman-teman yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingat Allah baik ketika pagi maupun petang, yang menghadiri subuh, yang menghadiri asar, yang menghadiri maghrib, yang mereka semuanya beribadah karena mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Carilah teman-teman yang ikhlas, bukan teman yang riya. Berteman dengan teman yang riya, kita akan terimbas. Ada orang-orang yang riya, kalau berinfak harus tahu semua manusia, harus tahu dunia. Ya, orang seperti ini jika anda temani, lama-lama anda tertular menjadi riya sepertinya. Kata Allah Subhanahu wa taala,

0: jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka. Menunjukkan kita harus bersama teman-teman yang senantiasa beribadah menyembah Allah, yang tahu untuk apa mereka hidup, yang tahu kemana mereka berjalan, yang tahu bagaimana mereka kelak setelah mereka ini meninggal. Yang ciri-ciri mereka adalah senantiasa mengingat Allah, mengerjakan salat pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Turidu zinatal hayatid dunya." Jangan kau palingkan matamu dari mereka, kau berteman dengan orang-orang yang dibukakan matanya, dibelalakan matanya dengan kehidupan dunia, yang tertipu dalam kehidupan dunia. Maknanya kata para ulama, jangan berteman dengan orang yang hidupnya tujuannya hanya dunia, bicaranya dunia, mimpinya dunia, gak ada sedikit pun space untuk bicara agama, untuk bicara sholat, untuk bicara masjid, untuk bicara haji, bicara umrah, sedekah, gak ada. Yang ada adalah dunia dan dunia. Kata Allah, ya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kau palingkan pandangan matamu dari mereka ini, orang-orang saleh. Kau cari orang-orang yang hidupnya adalah untuk mencari kemaluan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan pernah kau patuh dan tunduk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman dengan orang-orang saling, salat datang waktunya diingatkan antum. Akhi azan, tutup kedai ini. Tutup azan, salat dulu. Ini teman-teman saling. Begitulah para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi mereka bekerja, tapi jika dikumandangkan mereka salat, mereka lupa semua urusan dunia. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka lah laki-laki sejati yang enggak pernah lalai, dilalaikan dengan perdagangan. Semua yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki sejati. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut datangnya hari kiamat yang mata berbolak-balik dan hati berbolak-balik. Carilah teman yang takut hari pembalasan, yang takut akan kiamat, yang ingatkan kita akan mati segera tinggalkan alam ini, pindah kepada alam yang abadi, yang di sana iman disiksa, iman dapatkan nikmat. Kata Allah, ya, wattaba'a hawa. Jangan pernah kau berteman dengan orang mengikuti hawa nafsunya, kau akan terjerat dengannya. Inilah cara berteman menurut Quran. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau jadikan sahabat dekatmu kecuali orang mukmin. Subhanallah. Ya. Carilah teman yang amanah. Berkata Umar bin Khattab, wahdar sadiqaka illa al-amin. Kau hati-hatilah dengan sahabatmu kecuali sahabat yang amanah. Wala amina illa man yakhshallah. Tidak akan pernah kau dapat sahabat yang amanah kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusahib al-fajir. Jangan bergaul dengan orang fasik. Fatata'allam min fujuri. Akhirnya kau belajar dari kefasikannya. Berteman dengan pedagang penipu, anda akan menjadi penipu. Mengurangi timbangan. Ulan, kapan kau kaya? Timbanganmu benar kali itu. Kurangnya sedikit, kurangnya satu uang, kurangnya segaris. Gimana caranya? Sini kau ajarin. Lewat. Saya punya teman yang penjual daging. Daging ayam. Dia bilang, ya, itu penjual-penjual daging yang murah-murah itu semua udah mereka kurang timbangannya. Karena itulah mereka berani mengurangi harga supaya orang datang, lah mereka kurangi. Subhanallah. Teman berteman dengan penjahat jadi penjahat, berteman dengan penipu jadi penipu. Itulah kata Umar, ya. Wala tutli'hu 'ala sirrika. Dan jangan pernah kau beritahukan rahasia kepada orang fajir ini yang kau jadikan sebagai teman. Ya, wastashir fi amrika alladziina yakhshawna Allah ta'ala. Jangan pernah kau ajak bermusyawarah, meminta pendapat kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur mereka berteman kepadamu bukan karena duniamu. Berkata Nabi Muhammad salam, salatan man kunna fi wajada halawatul iman. Tiga perkara dalam seorang dia akan dapatkan manisnya iman. Di antaranya ya, an tuhibbal mar'a la tuhibbu illa lillah. Hadisnya an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika seseorang itu mencintai orang lain, tidaklah karena apapun juga, hanya karena Allah. Kebanyakan orang berteman karena dunia. Karena kau kaya, orang semua dekat denganmu. Bagaikan madu, semua-semua datang. Bagaikan gula, semua-semua datang. Ini teman-teman tidak ada guna. Kapan kau miskin, mereka tinggalkan dirimu. Berkata penyair, disebabkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, in kathura mali faqullun nas khallani. Andai kata hartaku bertumpuk, semua orang mengaku sahabatku. Ketika kau dalam ketinggian jabatan, kekuasaan, harta, semua orang mengatakan, amboku sanak juo, aku ni sanak-sanakmu juga, kata orang Minang. Semua jadi sanak, siko-siko-siko sanak satunya. Ketika kau kaya, ketika kau miskin, tak ada yang kenal. Subhanallah. Ya. Oleh kata itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, in qalla mali fala khillun yusahibuni. Hartaku habis, enggak ada orang mau berteman denganku. Sahabat sejati adalah sahabat yang membuat engkau menangis, bukan membuat engkau tertawa-tawa. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabat sejati yang paling membuat engkau menangis, menguruskan kesalahanmu sampai engkau menangis bertaubat kepada Allah, menampal kekuranganmu, itu sahabat sejati. Bukan sahabat yang pandai tertawa-tawa denganmu. Sahabat yang pandai tertawa-tawa banyak, aja-aja makan-makan, banyak lah mereka datang. Subhanallah. Tapi ketika kau dalam keadaan sempit, terjepit, engkau butuh dukungan mereka, mereka akan lari dari dirimu. Ini enggak ada persahabatan seperti ini. Dan ini hanya ada pada orang-orang mukmin yang mereka bersahabat bukan karena dunia. Allah menjelaskan semua hubungan persahabatan ini akan hancur di dunia ini. Ketika orang telah mati, dan yang berkelanjutan sampai hari kiamat adalah persahabatan antara orang-orang beriman. Bahkan semua orang menjadi musuh satu sama lainnya di hari kiamat, kecuali orang-orang beriman. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Semua yang dahulu bersahabat, berkasih, bercinta, menjadi musuh satu sama lainnya. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Materinya cukup. Bagaimana cara menghormati guru kita yang menusir? Sebatas apa menghormati? Hormati dia sebagai gurumu, berkata-kata lembut dengannya. Subhanallah. Bila kau mampu, dakwahi dia, ajak kepada kebaikan, ajak dia berpikir tentang agama yang hak, agama tauhid. Ya, tetap berbuat baik kepadanya, gurumu yang telah memberikan kepadamu sebagian daripada ilmu. Ya. Ustaz, saya sudah berteman lama, namun saya baru sadar teman saya ini bukan teman yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Menjauhi atau tetap berteman baik? Dia sangat keras kepala dan susah menasihati untuk menjadi lebih baik. Subhanallah. Maka kau lihat-lihat lagi keadaan yang saya sebutkan tadi. Boleh jadi dia enggak dapat dijadikan teman sebagai al-ghidha, makanan pokok. Enggak bisa. Mungkin dia hanya teman kan kedawa, obat yang kapan kau butuh kau berteman dengannya. Jangan kau putuskan pertemanan dengannya, tapi kau pilih-pilih di mana posisinya. Yang penting jangan sekali-kali dia menjadi temanmu yang ketiga. Apa teman yang ketiga? Penyakit. Jangan. Kalau ini, jangan berteman dengannya. Kalau anda ketemukan penyakit, udah dia sulit untuk bersatu denganmu, sulit untuk kompromi. Jadikan teman keduamu. Gampang kan? Gampang. Semua bisa masuk kemari, kecuali yang ketiga. Ketiga bahaya. Ketiga ini, kalau kau bukan dokter yang handal kuat, jangan dekat-dekat dia. Kalau kau bukan mampu mempengaruhinya, mendawainya, jangan dekat-dekat dengan dia. Kau tertular. Apakah ritual 7 bulanan, 4 bulanan ini bagi wanita hamil termasuk ritual yang oleh Tuhan? Tidak ada ritual 4 bulan, 7 bulan, tidak ada. Yang ada, ketika seseorang itu melahirkan, barulah ketika itu ada ritual yang Allah ajarkan, Rasulullah syariatkan.
1: disunahkan untuk mengakikahkan. Ketika lahir, ya, disunahkan untuk mentahnik. Kita ambil kurma, punya-punya, ambil air liur kita sedikit, masukkan ke dalam mulutnya. Itu ada. Ya, kata Nabi SAW, kullu mauludin murtahin bi'aqiqati. Setiap anak terlahir, tergadai dengan akikahnya. Yudbahu anhu yawma sabi wa yuhallaku yusamma. Pada hari ketujuh, tidaklah disembeli untuknya akikah. Daging kambing. Ya, umur setahun masuk tahun kedua. Jika itu kambing apa namanya? Kambing Jawa. Kalau anda kata kambing domba, boleh umur 6 bulan masuk umur ke 7 bulan. Ya, tanya kepada beliau ahlinya. Bukan promosi. Diberi nama, disunahkan memberi nama yang baik-baik. Inilah tradisi dalam Islam. Undang orang-orang. Engkau telah Allah berikan karunia anak, bersyukurlah. Tanda syukurmu, ajak orang untuk menikmati yakni hidangan sebagai tanda kesyukuran. Berbagilah dengan mereka kegembiraan agar mereka datang mendoakan dirimu, mendoakan anak-anakmu. Ini yang ada. Enggak ada hari 7 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Bukan dari Islam. Ya, apa mau dibuat? Mau berdoa? Tiap bulan berdoa. Tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menjadi teman yang buruk akhlaknya? Yang sebelum hijrah kita berteman baik. Masa jauh ini enggak tahu. Tapi ya, dari dia. Jangan dekat-dekat. Tayyib. Ustaz, bagaimana jika berteman yang mana dia sholat, dia puasa, tapi mereka ada berkelompok-kelompok yang membenci kajian yang jelas berteman dengan sesama orang-orang muslim. Andai kata gue bisa perbaiki mereka. Dan akses berteman adalah watawasau bilhaq. Andai kata ada kawan yang salah, sebagai hak seorang muslim, datangi dia, luruskan dia. Ya, perbaiki dia, itulah hak seorang muslim. Andai kata telah kau sampaikan kepadanya penjelasan, keterangan, ilmu, hujah, dia tidak menerima tadimu, usulanmu, perkataanmu, sudah cukup. Yang penting kau telah sampaikan kepadanya hujah. Adapun dia terima atau tidak, urusan dia dengan Allah SWT. Bagaimana berteman dengannya? Kau lihat maslahat. Kira-kira enggak ada maslahat membahayakan agamamu, karena dia bagaikan penyakit yang akan membuat kau tercemar maman, jangan dekat-dekat dengannya. Andai kata dia bisa kau ajak tersenyum dalam bab dunia, itu sama dalam bab muamalah. Pokoknya kembalikan kepada tiga tadi. Jika dua orang berteman dekat dan salah satu dari mereka curhat tentang masalah dia, dia dizalimi suami dan keluarga suaminya yang merupakan orang-orang jauh dari agama, apakah termasuk riba? Andai kata untuk mencari solusi, tidaklah dikatakan riba. Untuk mencari yakni solusi pemecahan perkara, enggak dikatakan riba. Bukan untuk yakni menjelek-jelekkan suaminya dan seterusnya. Untuk mencari solusi, tapi jangan salah alamat. Datanglah kepada orang-orang yang kira-kira kau anggap bisa memberikan solusi. Bukan datang kepada orang yang mulutnya bagikan ember besar. Perkataanmu akan disebarkan kemana-mana. Hati-hatilah. Dan salah seorang sahabiyah bernama Hindun binti Utbah, dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahirun. Suamiku Abu Sufyan itu agak kikir orangnya. Bolehkah aku mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa la taqbil ma'ruf. Kau ambil kira-kira yang layak untuk ukuran dirimu dan anak-anakmu. Ini dia mengeluhkan tentang suaminya kikir, dan ini enggak dimasukkan ke dalam bab riba. Maka saya katakan, jangan sampai salah alamat. Andai kata orang ini enggak amanah, orang ini enggak bisa memberikan solusi, kenapa kita laporkan kepada, tanya kepada ahlul ilmi. Tanyalah kepada para ulama. Ustaz, saya memiliki seorang teman muslim, tapi pemahaman agamanya jauh dari pemahaman sahabat. Kerja kita adalah menarik dia supaya memahami Islam sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mendakwahinya intinya. Ustaz, saya ada teman yang kepingin jadi ustaz. Wah, bahaya ini. Saingan ini yang muncul itu.
2: Posisi terancam.
1: Ini keinginan yang baik, subhanallah. Ya. Tetapi ustaz itu bukanlah orang maksum. Yang paling baik adalah ingin menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat baginya. Ya. Berdoalah kepada Allah agar diberikan ilmu bermanfaat. Enggak perlu berdoa, ya Allah jadikan aku ustaz. Enggak perlu. Enggak perlu, karena ustaz belum tentu selamat. Iya. Enggak ada seperti doa, ya Allah jadikan aku ustaz. Enggak. Ada usbul, ustaz cabul. Ustaz tersesat ini. Iya, dukun tadi berlagak ustaz. Panggil kiai, berdukun, dikerjainnya sama orang. Bahaya. Jangan minta jadi ustaz. Mintalah menjadi orang yang saleh. Mintalah menjadi orang yang diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Qul rabbi zidni ilma. Doa yang baik. Mintalah kepada Allah, rabbi zidni ilma. Duhai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Daripada rabbi ja'alni ustazan. Untuk apa? Ustaz ini enggak menjamin. Subhanallah. Tapi banyak melakukan ilmunya. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman yang lain yang melakukannya? Tentunya berproses ilmu, sedikit demi sedikit. Tiap orang tak mengukur dirinya. Andai kata dia hanya mampu menyampaikan satu dua yang dipahami daripada agama, sampaikan dan jangan melampaui batas. Yang dilarang adalah berbicara melampaui kapasitas diri kita. Itu yang bahaya. Bicara tentang tafsir, menurut saya, kau siapa? Subhanallah. Tafsir ini ada ahlinya. Baca tafsir para ulama, baca tafsir para sahabat. Berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Mujahid, berkata Ikrimah, itu tafsir. Bukan menurutku, emangnya kau siapa? Ya, yang jelas kembalikan kepada ahlinya. Allah Ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah Aqidah Islam, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Aqidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang selaknya seorang muslim berjalan di atas akidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah SWT, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah SWT, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah, terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat, kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaAllah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah SWT, yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim, telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim
dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama itu dia menyembah Roh Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma' sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim.
Di antaranya ayat Allah, Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi masya Allah orangnya itu murakbal, akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah.
Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam untuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan al-ma'a dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat, apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahman al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah SWT, ilhad, ilhad, lahad, ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah SWT ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah SWT? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah
dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah SWT. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru. Apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah SWT, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah SWT. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya, bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan, ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, mala'tu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah,
1: maka di antara manfaat tauhid membebaskan kita dari perbudakan manusia hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita enggak bisa ditekan oleh siapapun juga, bebas untuk ibadah kepada Allah Taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya, kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Ya bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia. Gitu. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang, atasannya, kepalanya, ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Dimana imannya dia? Dimana tauhidnya dia? Dimana ilmunya dia? Dia ngaji. Tidak ada manfaat. Harus diperhatikan sebagai orang yang bertauhid.
2: Menunjukkan bahwa asal seorang muslim itu masuk surga. Kecuali nyata-nyata dia tidak mau masuk surga dengan tidak mentaati Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi permasalahan yang sebenarnya bukan orang yang mentaati Rasulullah SAW pada setiap huruf, pada setiap langkah. Karena itu hal yang mustahil. Karena itu juga tidak mampu dilakukan oleh setiap muslim. Yang maksud oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mentaatiku ini, bukanlah orang yang benar di dalam segala hal. Karena hal itu tidaklah dituntut oleh Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya telah menjelaskan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam mempunyai salah. Dan kesalahan anak Adam adalah akibat dari dia tidak mentaati Rasul. Akan tapi bukan ketaatan itu yang kita maksud. Akan tapi ketaatan yang dimaksud, dan itu inti, dan itu bisa dilakukan oleh setiap muslim, adalah bagaimana dia mensikapi Rasulullah SAW dan sunnahnya. Bagaimana dia menyerahkan perkara agamanya kepada Rasulullah SAW. Sebenar-benar menyerahkan. Sebagaimana yang kita terangkan pada ayat yang lalu, bahwa ciri orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul, ada berapa hal yang cirinya. Kemarin kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, dan demi Rabbmu wahai Muhammad, La yu'minuna, mereka tidak akan beriman, tidak akan sampai kepada tingkat mentaatimu. Hatta yuhakimuka, sampai engkau dijadikan oleh mereka sebagai hakim. Fima syajara bainahum, di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, baik masalah akhirat dan dunia mereka. Kemudian syarat yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak ada di dalam hati mereka rasa tidak enak keputusan yang mereka dengar dari engkau. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri kepada engkau dan keputusan engkau, sebenar-benar menyerahkan diri. Tiga syarat baru disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaatinya. Pertama, menjadikan Rasulullah sebagai wasit, sebagai penengah pada semua perkara kita, baik masalah dunia dan akhirat. Dan yang kedua, keputusan apapun yang dibuat oleh Rasulullah SAW harus kita terima tanpa ada sedikit pun kegalauan di dalam hati. Dan yang ketiga, kita harus menyerahkan dan harus tunduk patuh dari apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini inti enggan. Ini inti berarti dia telah mentaati Rasulullah SAW. Kalau belum seperti ini, maka dia masih termasuk aba. Dan ini masalah i'tiqad. Masalah i'tiqad lebih kuat daripada masalah amal. Nah, orang kalau seandainya kita ajak begini, sulit setengah mati. Sulit setengah mati mengajak orang untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasit, penengah, sebagai hakim. Kalaupun dia mau, kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada Rasulullah. Akan tetapi, sebagaimana yang saya terangkan pada waktu yang lalu, dia sudah membentuk gambaran di dalam hawa nafsunya, kemudian dia paksakan sunnah tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak pernah selama hidupnya memaksakan hawa nafsunya sesuai dengan sunnah. Yang ada pada setiap sikapnya, yaitu dia memaksakan sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Maka halallah riba. Makalah halal semua jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal semua usaha yang memang sudah terpaksa mereka harus usahakan. Ini yang berat. Jadi ketaatan ini bukanlah ketaatan 100%. Karena ini tidak mampu dilakukan oleh semua para sahabat Rasulullah, apalagi kita. Ketaatan inilah penyerahan diri total kepada Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat tentang bagaimana tidak ada sedikit pun rasa tidak puas terhadap keputusan Rasulullah. Dan ini pernah terjadi sekali dan tidak akan terulang lagi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian yang sangat luar biasa. Seorang mukmin, seorang muslim hendaknya mengkaji perjanjian ini. Karena di dalamnya banyak sekali menerangkan tentang hak-hak Rasulullah SAW. Di dalam perjanjian Hudaybiyah ini, kita tahu itu tidak mempermasalahkan tentang masalah kebutuhan manusia. Tidak menaikkan harga BBM. Tidak menaikkan harga gula, minyak, sehingga Anda tidak puas dengan keputusan Rasulullah. Akan tetapi permasalahan agama, yang sebagaimana sebagian orang tidak peduli apakah agama itu dicela atau tidak. Lihat bagaimana gundahnya para sahabat Rasulullah. Kalau harga BBM, dia tidak akan peduli. Tetapi ini permasalahan agama yang diinjak oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW dilecehkan begitu saja oleh mereka. Terjadilah keputusan yang mana secara zahir memihak terhadap kepentingan Quraisy. Barang siapa yang datang ke Madinah dari Makkah, hendaklah dibalikkan. Dari Abu Muslim, Waqila Abu Iyasin Salamah ibn Amr ibn Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminika qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Hadis Abu Muslim atau Abu Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa berkata bahwa seseorang makan di sebelah Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia berkata, la astati', saya tidak bisa. Maka Rasulullah mendoakannya, lastata'ta, mudah-mudahan selama-lamanya engkau tidak bisa selama-lamanya menggunakan tangan kananmu. Kemudian ma mana'ahu illa al-kibr. Tidaklah menghalanginya untuk makan tangan kanan kecuali karena dia tidak mau sombong. Kemudian fama rafa'aha ila fi. Kemudian tangan tersebut tidak bisa dia angkat ke mulutnya selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya yang hampir sama dengan hadis ini, hadis Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan memalingkan antara wajah-wajah kalian, atau Allah akan membuat kalian berpecah belah. Sudah itu hadis yang berikutnya yang hampir sama, yaitu hadis Abu Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil madina ala ahlihi min al-lail falamma huditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduun lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi dikabarkan bahwa pernah terbakar sebuah rumah pada masa Rasulullah di Madinah dan membakar orang yang ada di dalamnya pada suatu malam. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara mereka, Rasulullah berkata, sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian. Jika seandainya kalian tidur, maka matikanlah api tersebut dari kalian. Hadis muttafaqun alaih. Tiga hadis ini adalah satu contoh.

membaca hadis ini dia akan mengingkari. Atau orang bisa saja mengingkari sunnah ini karena sepelenya permasalahan. Permasalahan api. Atau orang mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa api adalah musuh kita? Berapa banyak api yang membantu kita? Kata dia begitu. Tuh lihat bagaimana cara membenah besi, bagaimana. Rasulullah SAW menyebut musuh, dia mengatakan kawan. Jadi semua para sahabat yang mana mereka mengucapkan hadis, kemudian ditanggapi hadis tersebut dengan cara melawan atau menantangnya, itu dua saja ucapan. Kalau Anda mempunyai kekuasaan, tangan main. Tapi kalau seandainya Anda tidak mempunyai kekuasaan, hardik dia. Sampai jangan terimbaskan penyakit dia kepada kaum muslimin yang lain. Terutama pada zaman akhir zaman sekarang ini, di saat orang-orang sangat mudah melecehkan Rasulullah SAW. Menghinakan Rasulullah SAW. Dengan melecehkan sunnahnya. Dengan melecehkan hadis-hadis yang sahih. Tentang masalah saf. Allah menyatakan orang yang tidak lurus safnya akan berpecah belah. Akan datang nanti seseorang yang membaca hadis ini, dia akan mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa saf yang tidak lurus akan memecah belah umat. Ini kami, saf kami. Satu depa kosong, satu depa kosong. Kan tapi alhamdulillah kami tetap bersatu. Dia menyatakan seperti itu, subhanallah. Kita katakan kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh puluhan sahabat-sahabat yang ucapannya hampir sama. Sebagaimana saya nukilkan hadis Abdullah bin Umar, dia ucapkan kepada anaknya. Aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian engkau mengingkarinya? Ucapkan kepada mereka kata-kata seperti itu. Apakah engkau ingin menolak ucapan Rasulullah? Seorang muslim ketika mendengar ucapan Rasulullah alaihi wa ta'ah, dia taati dan dia kabar. Tidak boleh dia ingkari. Setelah nyata hadis tersebut benar akan adanya. Dan hadis yang pertama tadi ini adalah salah satu bukti di alam nyata bahwa dia menggunakan tangan kirinya ketika makan bukan karena dia tidak mampu, akan tetapi karena enggan. Asal menyelisihi sunnah. Dan ingat, orang-orang yang menyelisihi sunnah karena alasan yang seperti ini, karena tinggi hati, dia akan didatangkan azab di dunia sebelum azab akhirat. Apalagi orang-orang yang hendak berlagak-lagak menegakkan adat, atau orang yang takut akan dihantam, atau orang yang takut dan cemas dengan berubahnya keadaan, melihat banyaknya kaum muslimin berjenggot, timbul antipatinya terhadap jenggot. Dia tidak mau berubah. Bukan dia saja yang tidak mau berubah, kan, tapi dia tidak puas adanya kaum muslimin berubah. Maka mulai dia berkata bahwasanya jenggot ini adalah adat Arab, bukan adat Indonesia. Tidak tahu dia bahwasanya adat kita adalah imam bonjol yang berjenggot. Kan tapi yang satu yang saya tidak paham bahwasanya turun-temurun kita yaitu Gajah Mada. Berjenggot. Terserah dia. Dia mau menggunakan adat Islamnya atau dia mau menggunakan adat Gajah Madanya. Tapi orang yang seperti ini, kita takut dia bukan mencela kita, kan, tapi dia mencela sunnah, mencela jenggotnya. Dan lihat, akan datang suatu masa, azab menimpanya di dunia sebelum azab akhir. Dan kiaskan dengan contoh-contoh yang sangat banyak di dalam kehidupan Islam. Nah, hadis tentang

0: masalah seseorang tadi yang makan dengan tangan kiri menunjukkan bagi kita harusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masalah, sampai cara makan pun harus diterangkan. Jika seandainya seseorang kita dapatkan melanggar syariat di dalam cara makan, kita terangkan. Kalau seandainya terjadi kesalahan karena lupa, maka tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak akan memberi bebani dosa bagi orang yang lupa. Kan tapi jika seandainya penolakannya tersebut karena sunnah, maka ini tidak bisa diterima. Dan yang sangat luar biasa lagi, permasalahan makan paling banyak sunnah, masalah makan ditolak oleh orang. Mungkin pada hadis yang berikutnya tuh, masalah jilat, menjilat. La'qul asabi'. Rasulullah mengatakan kalau seandainya kalian makan, maka jilat dahulu. Atau bersih. Sebagian orang tidak berani menolak sunnah ini. Dia menolak lafaznya. Jangan kata jilat lah, itu anjing tuh yang jilat. Dia enggak berani, tapi inti-intinya dia menolak sunnah. Menolak hadis. Jangan jilat lah, jangan jilat lah. Kotor sekali kata-kata. Nah, kita katakan itu satu hal yang juga sebagian orang menolak masalah adab makan, tentang masalah makan bersama juga. Cara duduk dalam makan yang ditolak oleh sebagian orang. Permasalahannya bukan permasalahan Anda tidak mampu atau belum mampu. Karena banyak hal-hal masalah adab makan adalah hal-hal yang mustahab. Akan tetapi permasalahan adalah pada penolakannya. Sesuatu yang sunnah, maksudnya sesuatu yang sunnah di dalam fikih, yaitu Anda kerjakan berpahala dan Anda tinggalkan tidak berdosa. Akan tetapi ketika Anda tolak hal tersebut, menjadi kufur Anda. Jadi kufur. Misalnya cara duduk. Cara duduk Rasulullah SAW. Salah satu cara duduk Rasulullah SAW dalam makan, beliau mengangkat salah satu kakinya yang kanan, kemudian menjadikan kakinya yang kiri menjadi dudukan untuk bokong beliau yang mulia, untuk pantat beliau yang mulia, menjadi alas. Dan hal ini tidak terbiasa di kalangan kita yang seperti ini. Begini cara Rasulullah SAW makan. Permasalahannya bukan pada permasalahan Anda bisa melaksanakan untuk sekarang atau tidak. Hal ini tidak wajib Anda lakukan. Anda boleh makan dalam keadaan di atas kursi. Anda boleh makan bersela. Anda boleh makan asal jangan menjongkok makan. Akan tetapi yang salah dan berbahaya dan bisa-bisa kufur keluar dari agama Islam, Anda mencela cara duduk yang seperti ini. Ini yang terlarang. Padahal permasalahan mustahab. Dan faedah yang berikutnya, di antara adab makan yang hukumnya wajib sangatlah sedikit. Di antara yang sedikit itu adalah makan dengan tangan kanan. Kalau tidak, adab-adab yang lain banyak yang sunnah. Yang sunnah dalam fikih saya maksud. Kan, tapi makan tangan kanan ini wajib. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Dan yang penting dari kesimpulan kita, bahwa sesuatu sunnah, jika seandainya Anda tidak mampu melakukannya, maka jangan dia tolak karena kesombongan Anda dan karena ketinggian hati Anda. Anda yang saya maksud bukan yang ada di hadapan saya, tapi seorang muslim. Kemudian hadis yang berikutnya ini tentang masalah saf menunjukkan di dalam Islam tidak ada istilah usul dan furu'. Islam tidak ada kulit dan tidak ada isi. Islam semuanya isi. Dia bukan kulit rambutan dan isinya. Kemudian Anda katakan itu permasalahan kulit. Kan, tapi dia semuanya inti dan isi. Makanya, lihat bagaimana para ulama memasukkan dalam satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di beberapa buku tentang mas'h alal khuffain. Menyapu sepatu ketika berwudu, salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dia permasalahan kecil di dalam permasalahan fikih. Kenapa para ulama memasukkan permasalahan masuknya waktu maghrib ketika terbenamnya matahari di dalam masalah akidah? Padahal dia permasalahan kecil di dalam masalah fikih. Intinya bahwa di dalam Islam tidak ada yang masalah kecil. Sehingga seorang muslim menghapus hal ini, kemudian tidak mau membicarakannya karena takut perpecahan. Seringkali kita hadapkan sebuah permasalahan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, kemudian orang tidak mau membicarakannya karena takut perpecahan. Ah, itu masalah nanti ajalah itu. Itu masalah. Dan yang sangat luar biasa lagi, permasalahan yang kecil itu sebenarnya bukan kecil. Dia permasalahan yang sangat besar. Terbunuhnya seorang ayah di tangan anaknya. Terbunuhnya seorang anak di tangan ayahnya. Terbunuhnya seorang paman di tangan keponakannya, permasalahan ini. Yaitu permasalahan tauhid. Ketika kita hadapkan tauhid, mereka katakan, tauhid nanti ajalah. Yang kita inginkan sekarang adalah menegakkan Islam. Islam apa yang dia tegakkan jika seandainya tidak punya tauhid? Yang berikutnya, bahwa perpecahan umat mempunyai simbol. Simbolnya ada pada lurus atau tidaknya saf kaum muslimin di masjid. Kalau seandainya Anda ingin melihat apakah daerah tersebut bersatu atau tidak, maka lihatlah saf mereka. Jika seandainya saf mereka tidak lurus dan tidak rapat, maka berarti mereka berpecah belah. Sekalipun secara zahir bersatu. Kalian menyangka mereka bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Kalau seandainya kita kaji, kenapa ada apa hubungan saf dengan persatuan umat? Begitu besarkah permasalahan saf sehingga bisa menyatukan umat Islam yang saling membunuh sekarang ini? Kita katakan iya. Karena Islam sangat memperhatikan hubungan zahir dengan batin. Saf adalah simbol zahir. Dan salat adalah simbol batin. Salat berjamaah adalah simbol batin. Nah, jika seandainya saf tersebut lurus, berarti menunjukkan simbol yang ada di dalam batin lurus. Kan, tapi jika seandainya saf tidak lurus, berarti menunjukkan batin tidak juga lurus. Sehingga ulama menerangkan adanya hubungan yang sangat erat antara zahir dengan batin, dan yang satu saling mempengaruhi yang lainnya. Dan ini mujarab, ini terbukti di alam nyata. Dua orang kawan saling bermusuhan, kemudian kawannya A ini datang duluan, atau dia masbuk, sama-sama terlambat sholat, datang. Dan yang kawan yang B yang bermusuhan tadi tidak ada jalan lain kecuali harus berada di sebelah saja. Ketika safnya tidak rapat, ketika safnya jauh, maka mereka keluar sebagaimana mereka masuk. Yaitu perpecahan, perselisihan, permusuhan tetap sebagaimana serupa. Akan tetapi ketika sudah rapat saf mereka, karena tidak ada jalan lainnya, terpaksa harus mendekat, bersatu kaki dengan kaki, bersatu tangan dengan tangan, bersentuh daging dengan daging, itu saya yakin setelah salam, perpecahan tadi sudah mulai berkurang berapa persen. Mesti berkurang, kalau tidak hilang sama sekali. Seakan-akan dia pengganti dari salam. Beribadah kepada Rob yang satu, sholat mengikuti irama yang satu, apalagi dia sama-sama paham sunnah, bergerak dengan gerakan yang satu di saat yang lain tidak bergerak, maka sangat luar biasa. Kesamaan ini akan membuatnya memaafkan kesalahan kawannya yang lain. Ya. Sampai di sini pengajian kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, ada pertanyaan satu atau dua kita jawab. Puasa Nabi Dawud yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Dan dia adalah sebaik-baik puasa dan semaksimal-maksimal puasa. Tidak ada puasa yang lebih baik dari itu dan tidak boleh berpuasa lebih dari itu. Dan caranya, seseorang berpuasa dengan niat puasa dimulai hari kapan saja, terus dia tidak putus-putus sampai akhir, sampai dia selesai, sampai dia mempunyai niat batas kapan gitu. Sekalipun hari yang dia berpuasa tersebut adalah hari Sabtu sendirian, atau Jumat sendirian, atau Ahad sendirian, kecuali hari raya. Hari raya diharamkan baginya berpuasa. Selain dari itu, dia diperbolehkan berpuasa. Ya. Allah Ta'ala. Ya. Boleh mendoakan buruk kepada orang yang menolak sunnah karena sombongnya. Tapi tidak boleh mendoakan buruk kepada orang yang melanggar sunnah. Beda orang yang melanggar sunnah karena dia tidak mampu, tidak boleh mendoakan kecuali baik. Kan tapi boleh mendoakan buruk sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang menolak sunnah karena kesombongannya. Akan tapi doa Rasulullah, doa buruk Rasulullah terhadap orang berbeda dengan doa buruk kita kepada orang lain. Rasulullah punya kekhususan. Karena Rasulullah di akhir beliau hendak wafat, beliau mengatakan, "Ya Allah, setiap seseorang yang aku doakan buruk atau yang aku laknat, maka jadikanlah doa dan laknat saya itu menjadi syafaat untuknya nanti di akhirat." Jadi ini khususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas bagi orang-orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa salah, maksudnya sebagai manusia biasa salah ucap atau karena marah beliau mendoakan buruk atau mendoakan melaknat dan semacamnya. Bagi orang tersebut adalah laknat. Makanya salah satu contoh dari hal itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan seseorang yang bisa menuliskan wahyu, dan kita tahu Muawiyah adalah penulis wahyu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Muawiyah, Muawiyah juga belum datang. Ditanyakan oleh Rasulullah, "Kenapa Muawiyah?" "Ya Rasulullah lagi makan." Kemudian berapa selang waktu dikirim lagi oleh Rasulullah seorang untuk memanggil Muawiyah. Sudah dua kali, sebentar ya Rasulullah dia lagi makan. Sampai tiga kali dia lagi makan. Sampai Rasulullah mendoakan kepada Muawiyah, apa katanya? "La asba'allahu batnak." mudah-mudahan Allah tidak pernah mengenyangkan perutmu. Dan doa ini, hadis ini dijadikan oleh ahlul bid'ah untuk mencela sahabiyun jalil semacam Muawiyah. Padahal hadis ini masuk ke dalam kategori yang didoakan oleh Rasulullah buruk dan dia mendapatkan syafaatnya. Ya Allah Ta'ala alam. Ya. Ya, orang yang bangkrut. Nah, Nabi menerangkan bahwa menggunjing atau mencela, menggibahi, pertama, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Dan gunjing adalah engkau menyebutkan saudaramu yang tidak ada pada dirinya. Yang tidak ada padanya. Nah, ini tidak dibenarkan kecuali dalam 7 atau 6 keadaan disebutkan oleh Imam Nawawi atau ulama lain di dalam karangan kitabnya. Tetapi ketujuh-tujuh ini di antaranya menyebutkan aib karena memang dia terkenal dengan itu. Seperti menyebut seseorang A'mash. A'mash adalah orang yang matanya berair terus dan dia tidak dikenal kecuali dengan itu. Menyebut orang pincang karena dia memang pincang dan orang tidak akan kenal kalau tidak menyebut sifat itu. Dan yang kedua, pengaduan seseorang kepada qadhi. Seseorang ketika melaporkan sesuatu atau terjadi perdebatan di mahkamah, seseorang boleh menyebutkan sesuatu aib yang ada di saudaranya. Ketika ijid islah, islah memperbaiki, mendamaikan dua kelompok yang bertengkar atau dua orang yang sedang berselisih. Ini juga boleh menggibai. Kita kabarkan kepada seseorang, kepada orang yang mau mengislah bahwa sifulan begini, begini, dan seterusnya. Tiga itu saya rasa cukup apa yang saya sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi orang tadi dia tidak mau melakukan sunnah kalau tidak ada mengijirin. Ia termasuk salah satu bentuk penolakan sunnah. Karena orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka menolak sunnah karena tidak masuk ke dalam akalnya. Tidak masuk ke dalam akalnya. Dan akal orang tadi, mungkin dia dalam dunia kesehatan, maka ketika tidak masuk ke dalam dunia kesehatannya, sunnah tadi, maka dia tolak. Maka tidak ubahnya dia dengan Mu'tazilah dan orang-orang yang semisalnya. Mereka tolak hadis ahad, mereka tolak hadis tentang Masih, Dajjal, mereka tolak hadis tentang Mahdi dan yang lainnya karena mereka mengatakan hadis tersebut tidak masuk akal mereka. Dan dia termasuk orang yang seperti tadi. Orang yang tidak mau menerima sunnah kalau tidak bisa dicerna oleh pikiran mereka. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup di sini dulu pertemuan. Wassallallahu على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menerapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis mubarak, majlis yang dipenuhi berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah, majlis ilmu dalam satu tujuan yang mulia, untuk mengusahakan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap agama kita, terhadap keimanan kita, yang merupakan harta utama, harta paling penting yang dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ra'su malil mu'min dinuhu haitsuma zala zala ma'ahu. Ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, harta utama seorang muslim adalah dinnya, agamanya. Kemanapun dia pergi, itulah yang selalu dibawa, selalu diperhatikannya. Kita bertemu di malam hari ini dalam rangka mengusahakan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menjaga batasan-batasan syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, menolongmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali di majelis ilmu dalam upaya untuk mengkaji perkara-perkara penting dalam Islam. Saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu naqidun min nawaqidil Islam. Naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Loh, kenapa kita harus membahas tentang pembatal keislaman? Emangnya Islam kita batal? Jawabannya tidak. Karena kita mempelajari keburukan untuk kita hindari. Tidak mesti orang yang diingatkan untuk menjauhi satu keburukan berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan dalam Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik wahai Rasulullah, sungguh akan gugur amal-amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik? Tidak, diingatkan supaya dijauhi. Makanya dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Metode belajar dalam Islam, kita mempelajari kebaikan-kebaikan agar semangat mengerjakannya. Juga kita mengenali keburukan, apalagi yang berhubungan dengan sebab yang merusak iman, membatalkan iman. Karena perusak iman, ya rusaknya iman merupakan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang manusia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah secara khusus dari musibah atau kerusakan yang menimpa agama dan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah, kerusakan yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kami, puncak dari tujuan kami. Jadi untuk perkara yang sepenting ini kita harus belajar. Makanya belajar Islam yang benar, kita harus mengenal kebaikan-kebaikan. untuk kita ikuti dan semangat mempraktikannya. Juga kita mengenal keburukan-keburukan agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Karena perincian keburukan kalau tidak kita ketahui, apalagi ketika dibungkus dengan kesan baik, ada orang yang mengajak kita mengatasnamakan Islam, kita akan terpengaruh mengikutinya. Nauzubillah min dzalik. Itu akibat kalau kita tidak mengenal rincian dari keburukan. Makanya metode belajar seperti ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tentu dia mengambil metode ini atau manhaj ini dari guru mereka yang mulia, pendidik terbaik umat ini, kekasih kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani fa aqa fihi. Orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang yang baik-baik. Tetapi aku justru bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena aku khawatir saya berjumpa dengan keburukan itu, aku tidak tahu, akhirnya aku pun ikut terjerumus di dalamnya. Masalahnya di antara keburukan ada yang tidak nampak bagi semua orang, fitnah yang samar. Apalagi saat ini keburukan itu dibungkus dengan dalil, dibawakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Ketika diingkari, orang-orang mengatakan, oh dia tokoh agama, dia pernah belajar, bagaimana mungkin yang diucapkannya adalah salah, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, di antaranya hadis Hudzaifah kelanjutannya tadi, itu akan muncul fitnah besar di akhir zaman berupa apa? Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan ada penyeru yang mengajak manusia berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahannam. Ini akan muncul di akhir zaman. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita mengenal keburukan agar kita tahu rincian keburukan, tidak salah faham, tercampur dengan kebaikan, akhirnya kita anggap baik, kita ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sinilah sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ucapan beliau, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya yang menjadikan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas, setali demi setali, kalau ada orang-orang yang tumbuh dalam Islam tapi dia tidak mengenal perkara-perkara yang buruk, tidak mengetahui rincian dari apa itu perbuatan syirik, apa itu perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang mengatakan ini baik ikuti, ini mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dia pun melakukannya, padahal itu justru menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lihat saat ini contoh pembatal Islam yang ditulis atau disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembatal Islam yang kedua yang saya bacakan dari kitab ini, beliau mengatakan pembatal Islam yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, ada perantara-perantara, artinya tidak bisa langsung, harus lewat perantara ini. Mereka berdoa kepada perantara-perantara itu, meminta syafaat, bersandar kepadanya. Kata beliau, ini adalah orang yang kufur secara kesepakatan para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Batal Islamnya dengan perbuatan seperti ini, menjadikan perantara. Itu dilakukan atau dikerjakan oleh sebagian orang, na'udzubillahi min dzalik, ketika berdoa kepada Allah dengan menganalogikan atau mengkiaskan Allah dengan makhluk. Biasanya manusia itu kalau ingin bertemu dengan presiden, menghadap seorang raja, kalau orang-orang biasa kan tidak bisa langsung ketemu, gak dikenal, diusir dari depan istana. Pengawal-pengawal yang sudah siap menunggu langsung mengusir dia, menghardik dia. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan presiden atau raja, kita butuh ada orang yang sudah kenal, orang dalam. Kita hubungi dia, barulah kita dipertemukan untuk bisa menyampaikan keperluan kita. Betul seperti ini kan? Di kalangan manusia. Thayyib, ini manusia dan makhluk. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu? Tentu tidak boleh dikiaskan, tidak boleh disamakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan dirinya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka sesungguhnya aku Allah qarib, maha dekat. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsnya, tapi dia maha dekat karena pengetahuannya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya yang maha sempurna meliputi semua makhluknya. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka mengikuti perintahku, beriman kepadaku agar mereka selalu di atas kebenaran, selalu mendapat bimbingan dari Allah. Jadi kalau itu berlaku untuk manusia, raja atau presiden, karena mereka tidak bisa mendengarkan ucapan rakyatnya yang jauh, tidak punya pengetahuan yang bisa sampai di mana-mana, tentu tidak bisa dikiaskan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendekati makhluk kita butuh perantara. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh perantara. Makanya ini perbuatan menjadi sebab kesyirikan karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kata para ulama, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Lalu sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya supaya amalan-amalan kita mudah diterima? supaya amal-amal kita mudah diterima. Kan kita tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Ada orang-orang yang sempurna imannya, ada orang-orang yang lemah iman seperti kita. Kita berdoa mungkin tidak didengar. Kita memohon kepada Allah berkali-kali tidak dikabulkan. Bagaimana jawabannya? Pertama, kita harus yakin dan percaya dengan janji Allah. Allah berjanji dalam ayat tadi, "Ujibu da'watadda'i idza da'an." Aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berdoa, Allah mencintai orang yang berdoa kepadanya. Makanya berdoa itu memohon, tetapi Allah mencintai. Kenapa? Karena dengan berdoa berarti hamba itu menunjukkan rasa butuhnya, tergantungnya, menunjukkan hajatnya kepada Allah, dan ini merupakan penghambaan diri yang besar yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Allah Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa meminta kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menyombongkan dirinya. Kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah, kepada siapa dia mengemukakan hajatnya? Padahal manusia secara asal butuh tempat untuk meminta dan bergantung. Berarti orang ini sombong. Sudah lemah, penuh dengan kekurangan, dia tidak mau memohon kepada yang maha sempurna, maha kuat dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab alaih." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi berdoa dan meminta semakin banyak kepada Allah, semakin Allah sukai. Allah mencintai al-mulihin, orang-orang yang berdoa dengan berkali-kali merengek-rengek memohon-mohon. Allah lebih menyukainya. Nah, ini kalau ditujukan kepada makhluk, kita minta kepada orang merengek-rengek, justru tidak disukai dalam Islam. Karena yang pantas kita serahkan ketundukan yang sempurna, ketergantungan yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mencintai hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Makanya doa itu kelihatannya dia ibadah yang sederhana. Tapi ketahuilah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu dialah ibadah. Dialah intinya ibadah. Bahkan pernah dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada satu perbuatan pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi berdoa. Sekarang kita bertanya, kenapa berdoa sampai setinggi itu kedudukannya? Ternyata diterangkan oleh para ulama seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, di dalam doa itu terhimpun inti-inti penghambaan diri. Terhimpun secara sempurna semua jenis tauhid. Orang berdoa kepada Allah berarti dia mengetahui Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang bisa memenuhi hajatnya, bisa melindungi dia dari segala keburukan, bisa memberikan dia segala kebaikan yang diinginkannya. Ini berarti mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang pertama. Orang yang berdoa dia merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, hatinya tergantung kepada Allah. Ini merupakan perwujudan tauhid uluhiyah. Orang yang berdoa kepada Allah, dia dalam doanya akan menyebut nama dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaannya. "Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu karena engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang." berarti dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bayangkan doa saja sudah terkumpul, ibadah-ibadah penghambaan diri yang agung dalam bentuk yang nyata seperti ini. Makanya ya, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, siapapun kita, kita yakin kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah. Dan kita memang pantas merendahkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, bergantung kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha terpuji lagi maha kaya. Yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang yang bersandar kepada Allah, dia menyerahkan penyandaran dirinya ke tempat yang tepat, kepada zat yang pantas dia menyandarkan dirinya kepadanya. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, maka pada itu, waktu itulah dia akan mencari penyandaran kepada makhluk, sehingga dengan itu dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk perbuatan syirik, bahkan ini yang merupakan syirik asal yang terjadi di kalangan musyrik Arab. Apa itu? Menjadikan perantara dalam berdoa atau beribadah kepada Allah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, dia merasa butuh perantara. Dia harus minta kepada perantara ini langsung disampaikan kepada Allah. Ini aslinya kesyirikan. Karena ibadah itu dibagi-bagi, bukan langsung kepada Allah. Makanya ini dilarang dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, "fala tad'u ma'allah." Janganlah kamu berdoa kepada seseorang bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Jangan pakai perantara. Allah maha dekat dan maha mendengar permohonanmu. Bahkan dia menjanjikan pengabulan. Nah di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, ada kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami satu istilah besar dalam Islam, ibadah yang agung, yang namanya at-tawassul. Tawassul, ini ibadah agung, ibadah yang besar, banyak diselewengkan maknanya dan disalahgunakan. Ibadah besar untuk mendekatkan diri kepada Allah malah dijadikan sebagai sarana melakukan perbuatan syirik. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Ini penyakit yang menimpa umat-umat yang terdahulu, yang menjadi cikal bakal perbuatan syirik di kalangan semua umat manusia. Bahkan ini mayoritas perbuatan syirik timbulnya dari masalah ini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang mensyariatkan kita untuk mencari sarana mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana kita mengetahui pemahaman yang benar tentang ayat ini? Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana metode yang benar dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana caranya? Merujuk kepada pemahaman para sahabat. Baca kitab-kitab tafsir yang menukil pemahaman para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama ahlus sunnah. Jangan dipahami dengan pikiran kita sendiri. Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya, cari sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang diistilahkan dengan at-tawassul. Ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat sebuah tulisan yang khusus tentang masalah ini. Qaidatun jalilah fit tawassul wal wasilah. Kaidah yang sangat agung dalam memahami tawassul, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat penafsiran dari para sahabat itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil dari Imam Qatadah dari kalangan tabi'in. Mereka mengartikan tawassul sesuai dengan bahasa Arab pengertiannya. Tawassul adalah usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu pengertiannya secara bahasa. Jadi yang namanya tawassul adalah mengusahakan sarana-sarana, sebab-sebab yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Menjadikan doa kita semakin mudah diterima oleh Allah. Ini yang namanya tawassul. Jadi hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita lakukan supaya waktu kita memohon kepada Allah, doa kita lebih mudah diterima. Coba kita kembali kepada ayat yang saya sebutkan tadi, perintah untuk berdoa dan janji dari Allah untuk mengabulkan. Di akhir ayat ini diisyaratkan, falyastajibuli, hendaknya mereka menjawab seruanku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, agar mereka selalu berjalan di atas petunjuk bimbingan Allah. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah melaksanakan ketaatan kepadanya. Coba lihat Imam Qatadah dari kalangan tabi'in ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya taqarrabu ilaihi bi fi'li ta'atihi, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya dan melakukan amalan-amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin berdoa supaya doa kita mudah dikabulkan, amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ini diperbolehkan, disyariatkan, supaya doa kita lebih mudah dikabulkan. Makanya kita ketahui, sebelum berdoa kita dianjurkan untuk membuka doa kita dengan hal-hal yang dibolehkan atau diperintahkan dalam Islam. Misalnya kita berwudu dulu lebih utama. Meskipun boleh berwudu, berdoa dalam keadaan tidak berwudu, memulainya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulai dengan menyebut, memuji nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sebelum berdoa misalnya kita bersedekah, melakukan kebaikan. Ini merupakan wasilah-wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Jadi makna wasilah atau sarana di sini bukan seperti pengertian yang saya katakan tadi disalah artikan atau disalahgunakan.
3: Muhammad Mursi menjadi presiden. Apakah setelah itu mereka jaya, kaum muslimin menang, yang ada tragedi berdarah. Ini sejarah sebagai bukti kegagalan mereka akan kebatilan pendapat dan ide mereka. Di negeri kita, kita menyaksikan sendiri berapa banyak yang punya ide seperti ini, membangun dari atas. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Dan itu yang terjadi. Bagaimana ketika mereka masuk ke ranah politik, katanya untuk berjuang membela Islam, untuk mengangkat derajat Islam dan kaum muslimin, justru mereka apa? Ya, jatuh ke sandung sapi. Mereka justru mencoreng nama Islam. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini tentunya memang tidak sesuai

sesuai dengan sunnatullah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau membangun harus dari mana? Dari atap? Dari tiang? Dari bawah. Ini sunnatullah. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Rasul dahulu ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau. Rasul mulai dari bawah membangun umat dari akidah. 10 tahun di kota Mekah yang ada qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini pendapat yang pertama mengatakan kita meraih kejayaan lewat jalur politik. Gagal total, memang ini menyelisih sunnatullah, menyelisih sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ada lagi yang berpendapat, ya, kita mulai dari jalur ekonomi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha antubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum." Kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun justru aku khawatir dunia, harta ini dibentangkan atas kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk menggapai dunia tersebut, ekonomi tersebut. Maka ekonomi itu menghancurkan kalian, dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh urusan dunia." Kalau kita lihat para sahabat dahulu, banyak mereka fuqara ketika mereka perang Tabuk. Sebagian mereka hanya bermodal kurma atau biji kurma untuk mereka isap. Tidak punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun mengapa mereka bisa menang? Karena memang bukan ini kunci kemenangan Islam. Bukan urusan dunia. Meskipun jangan kita salah paham. Silakan mencari dunia. Tidak halal, tidak haram, ya. Akan tapi jangan terfitnah dengan dunia. Rasul mengatakan, "Ittaqud dunya." Ya, takutlah kalian kepada urusan apa? Urusan dunia. Ya. Kemudian ada yang berpendapat, kita meraih kejayaan umat dengan jihad menghunus pedang. Ya. Tidak ada jalan menuju kejayaan umat kecuali dengan pertumpahan darah. Ya. Kecuali dengan jihad mengangkat senjata. Ini yang merupakan slogan propaganda para kelompok khawarij sepanjang zaman. Ya. Ini ingin kita sedikit sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang luar biasa tentang masalah ini. Semoga kita lebih mantap untuk menjauhi kelompok khawarij, dan semoga mereka yang tertular virus khawarij sadar akan kesalahan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitab Ar-Rad al-Akhna'i halaman 205, "Wal kitab was sunnah mamlu'ani bil amr bil jihad wa dzikri fadilatihi." Al-Qur'an dan sunnah itu penuh dengan perintah untuk kita berjihad dan penuh dengan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan jihad. Tidak ada yang meragukan bahwasanya jihad itu dzirwatus sanamil Islam. Jihad melawan orang kafir, mengangkat senjata, turun di medan pertempuran, itu adalah puncak, tulang punggung Islam. Tidak ada yang meragukan kecuali orang munafik. Kita semuanya ingin berjihad, ya. Bahkan Rasul mengatakan, "Man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsa bil ghazwi mata la syubhatin minan nifaq." Barang siapa mati, dia tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah bermimpi. Mimpi pun enggak mau, ya. Tidak mau mencita-citakan dalam dirinya untuk berjihad, untuk mati syahid, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai syuhada. Kita mengharap mati syahid, ya. Cuma bagaimana caranya? Ini masalahnya. Ya, apakah dengan bom bunuh diri? Naudzubillah min dzalik, mati sangit, ya, bukan mati syahid. Kata beliau, Al-Quran dan Sunnah
penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan jihad, dengan keutamaan orang berjihad. Walakin yajib an yu'raf al jihadus syar'i alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu minal jihadil bid'ah.

dibiayai. Sebagaimana ibadah yang lainnya, kita ingin berzikir, kita wajib untuk mengingat Allah. Namun bagaimana caranya? Kita ingin bersolawat, namun bersolawat yang syar'i, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang syirik. Naudzubillah min dzalik. Sama dengan ini juga, jihad ibadah. Ya, ada orang yang ibadahnya lurus, ada yang apa? Bengkok, yang menyimpang. Kata beliau, kita wajib meyakini jihad itu apa? Ibadah. Jihad itu tulang punggung Islam. Akan tetapi wajib kita pahami, kita wajib membedakan mana itu jihad yang syar'i dan mana jihad yang apa? Bid'ah. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang bid'i, bahkan yang syirik. Demikian pula ada salawat yang syar'i, ada salawat yang apa? Bid'i, dan seterusnya. Kata beliau, kita wajib membedakan mana jihad yang syar'i dan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya alil bid'ah. Alladzina yujahiduna fi ta'ati syaitan, yang mereka berjihad di jalan syaitan, ya. Wa hum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'ati rahman. Mereka mengira mereka itu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, "Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna suna." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat, sia-sia amal ibadahnya di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian kata beliau, kajihadi alil bid'ah wal ahwa kal khawarij, seperti jihadnya alil bid'ah dan pengekor hawa nafsu seperti kelompok al-khawarij wa nahwihim alladzina yujahina fi alil islam, yang mereka sebetulnya bukan memerangi orang kafir, memerangi kaum muslimin, ya, seperti kelompok ISIS yang ada sekarang, ya, berdalih ingin untuk apa? Mendirikan khilafah, berjuang melawan orang kafir, padahal kalau kita lihat bagaimana mereka di Suriah juga membantai kaum muslimin. Ya, ini adalah apa? Ulah kelompok khawarij sepanjang zaman. Dan ini merupakan warisan nenek moyang mereka, yaitu Abdurrahman bin Muljam, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Niatnya untuk berjihad. Ya. Ketika dia mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian dia membaca ayat surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashi nafsahu bitigha mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib diyakini itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan slogan berjihad membela Islam, membela Al-Qur'an. Lihat hakikatnya, lihat akidahnya. Ya. Di sini Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat jihad berdalil. Ya. Makanya dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita wajib memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Karena kelompok khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dasar Al-Qur'an, bukan ayatnya yang salah, namun pemahamannya yang keliru. Itulah ciri dakwah salafiyah, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Karena memang salah memahami ayat ini sumber kesesatan, sumber kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli bid'atin wa dholatin fi hadil ummah. Salah memahami ayat, salah memahami hadis, ini sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di sini sekali lagi ada pelajaran yang berharga, ya. Tidak semua yang meneriakkan jihad membela Islam atau bahkan revolusi Islam itu dibenarkan. Buktinya tahun 80 ada propaganda revolusi

Islam. Siapa yang meneriakkan Khomeini al-Halik laknatullah alaih, ya? Apa itu revolusi Islam? Apa membela Islam? Apa untuk menjayakan Islam? Banyak kaum muslim tertipu dengan slogan itu. Tahun 80-an luar biasa. Di kampus-kampus mahasiswa mensupport, tepuk tangan pahlawan Islam. Gambar-gambarnya, foto-fotonya di mana-mana, ya. Padahal hakikatnya apa? Musuh Islam. Padahal hakikatnya revolusi Syiah, ya. Ini karena apa? Enggak bisa membedakan mana jihad yang syar'i yang dibawa oleh Ahlus Sunnah dengan jihadnya ahli bidah, ya. Banyak yang tertipu dengan slogan, dengan propaganda. Ya, Imam besar Khomeini, ya, revolusi Islam, pahlawan besar. Padahal hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Laknatullah alaihim jami'an, yang sekarang terbukti membantai kaum muslimin di Suriah, membantai kaum muslimin di Yaman, ya. Tidakkah kita, ya, sadar? Tidakkah kita bangkit, ya, untuk memahami siapa lawan, siapa kawan, ya? Jangan hanya apa terbawa oleh perasaan, ya. Bukan bela Islam, masa nggak bela Islam? Kita bela Islam, namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i, ya. Masa mereka semuanya, ya, bergerak kita diam? Kita katakan kita nggak diam, kita ngomong dari tadi, betul nggak? Ya, masa yang lain beraksi, antum cuma apa? Diam, nggak bergerak. Anak bergerak dari Surabaya ke Jakarta sini. Masa, ya, bimsalabim langsung ke sini, ya? Kita mau bergerak, kita mau beraksi, namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Jangan hanya apa terbawa oleh semangat yang babi buta tanpa bimbingan syariat. Kalau sekedar semangat yang membabi buta, ya, kelompok khawarij, kelompok teroris lebih daripada yang beraksi itu. Mereka rela mengorbankan, ya, jiwa raga mereka. Mereka kalau sudah beraksi sudah enggak ada hidup lagi, mati, bom bunuh diri, ya. Kalau sekedar apa? Semangat lebih, ya, istilahnya dahsyat kelompok teroris, ya. Maka jangan kita ikut ajaran sungkanisme, ya. Sungkan, ya, DKM-DKM yang lain ikut, kok kita enggak ikut? Biarin, ngapain, ya. Kita ngaji di sini, kita thalabul ilmi di sini, kita jihad, ya. Dan thalabul ilmi termasuk jihad, kata ulama Ahlus Sunnah, kata para sahabat, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'a annal hudwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, kurang akalnya, alias enggak waras, ya. Mu'ad bin Jabal mengatakan, wal bahsu anhu jihad, mencari ilmu agama itu jihad, ya. Maka biarkan anjing menggonggong kafilah telah berlalu, ya, kita tetap berjihad di sini, ya. Terserah mereka ngomong apa, yang penting kita di atas al-haq. Kita enggak mau apa? Mencari ridha manusia, kita mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Malil tamasa ridallah bisukhtin nas radil anhu warda bihin nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan yang lain ridha kepadanya. Imam Syafi'i mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia itu impian yang enggak akan mungkin bisa tercapai. Karena pasti ada pro dan kontra, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad, manusia terbaik yang punya akhlak yang paling mulia, yang paling pemberani, apakah enggak pernah dibuli, ya? Luar biasa ujian beliau. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sabat alal haq, ya, tetap kokoh di atas kebenaran meskipun badai, ya, menerpa, meskipun arus deras itu, ya, menimpanya. Ingat sabda Rasul, ciri ta'ifah mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Senantiasa ada sekelompok dari umat Islam yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak memadratkan mereka orang yang mencaci, yang menyelisih, yang membuli mereka sampai datangnya perkara Allah. Ya. Sederas apapun arus, selama itu salah, ya, katakan salah.
Jangan mengatakan, oh ini khilafiyah. Iya betul khilaf, namun khilaf antara hak dengan yang batil. Ya, ini harus sabar ditegaskan. Umat jangan dibuat bingung, jangan dibuat ngambang melempem. Ya, sampai kapan umat mau dibodoh-bodohi? Ya. Ini sekali lagi yang harus kita yakini. Jangan semua teriakan jihad, teriakan membela Islam, kita ikut-ikutan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Lihat siapa yang meneriakan itu. Lihat akidahnya. Apakah seperti Khomeini? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sudah tercatat dalam sejarah. Revolusi Islam luar biasa. Itu kelas internasional dulu itu. Namun hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Na'udzubillah min dzalik qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya wahum yadhunnuna annahum yujaina fi taatillah. Oke, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata wa dinul Islam an yakuna saif tabi'an lil kitab. Bahwasanya di dalam agama Islam pedang itu harus tunduk kepada Al-Qur'an. Artinya jangan didahulukan pedangnya dulu daripada apa? Al-Qur'annya. Jangan jihad dulu sampai lihat dalilnya. Lihat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Apakah itu jihad yang syar'i atau tidak? Kalau sekarang tidak, pedang dulu, Al-Qur'annya belakangan. Dalilnya apa? Wallahu alam, yang penting membela Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas masalah bentuk-bentuk jihad itu mengatakan al jihadu bil ilmi wal bayan muqaddamun alal jihadi bisayfi wassinan. Jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Karena kalau kita tanpa ilmu, kita enggak tahu siapa kawan siapa lawan. Bisa jadi kawan kita apa? Kita perang, inaudzubillah min dalik. Makanya Al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, man abadallaha bighari ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini kenyataan yang ada. Adanya kelompok terorisme, mereka bukan malah menjayakan umat, memuliakan umat, malah mereka merusak nama kaum muslimin. Apalagi tadi ISIS, mereka apa? Luar biasa pembantaiannya kepada kaum muslimin di sana. Coba antum lihat misalnya di YouTube bagaimana ceramah-ceramah para mujahidin salafiyin, di antaranya yang sudah insya Allah kita doakan mati syahid, panglima perang Jaisul Islam di Suriah, yang alhamdulillah dulu pernah belajar di Al-Madinah, beliau memimpin pasukan ratusan ribu yang dipimpin, bercerita bagaimana mereka selain menghadapi kelompok sekte Syiah Nusair yang kafir, mereka juga menghadapi kelompok ISIS yang apa? Notabene tidak membantu kaum muslimin, malah membantu kelompok sekte Syiah Nusair. Qatalahumullah. Ya, dan inilah adalah tabiatnya kelompok Khawarij. Yaqtuluna alal Islam wa yad'una alal awsan. Mereka membantai kaum muslimin namun membiarkan kelompok ahli berhala yang menyebar berhala tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wal ajabu min qaumin aradu bi za'mim nasas syara' bi uqulihim annaqisa wa aqisatihim al-fasidah fakana ma fa'alu mimma jarra al-mulhidin atau jarra al-mulhidin a'da ad-din alaih falal Islam nasaru walal a'da kasaru. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid ke-9 halaman 253, beliau mengatakan yang aneh, ada sekelompok orang yang mereka berkoar-koar, berteriak-teriak ingin membela Islam dengan akal pikiran mereka yang bodoh, wa aqiyasatim fasidah,
dengan pemikiran mereka yang rusak. Ya, ini perhatikan ya, tidak semua yang meneriakkan bela Islam itu dengan akal yang cemerlang, dengan akal yang cerdas. Ada yang dengan kebodohan seperti kelompok Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka. Ya. Kata beliau, akibatnya apa yang mereka lakukan itu justru mengundang orang kafir untuk menghancurkan al-Islam. Ya. Seperti kelompok ISIS ya, ketika muncul Rusia datang ke Suriah berdalih untuk apa? Menghancurkan ISIS. Padahal untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Seperti tadi, panglima Jesuit Islam Asy-Syaikh Zahran Al-Alus rahimahullah ta'ala itu meninggal dunia karena dibom oleh apa? Rusia. Ya. Yang dibom siapa? Ahlus Sunnah, bukan ISIS. Ya. Ini adalah sandiwara orang kafir itu. Datang katanya untuk menghancurkan ISIS, padahal menghancurkan apa? Kaum muslimin. Ini ulah siapa? Sebab hanya adalah adanya ISIS tersebut diantaranya. Ya. Qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini ucapan yang sangat luar biasa. Falal Islam nasaru. Mereka sudah tidak menolong Islam, ya. Walal a'da kasaru. Mereka pun tidak menghancurkan apa? Orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi teriakan jihad membela Islam, ya, dengan pedang dan seterusnya, ini sudah terbukti apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kenapa? Belum saatnya. Kaum muslimin sekarang dalam keadaan lemah, ya. Jangan bonek. Ya. Kaum muslimin masih banyak yang berbuat syirik. Kaum muslimin masih banyak yang enggak paham ilmu agamanya. Bagaimana mau diajak apa? Berperang melawan orang kafir. Sama-sama kata para ulama, jangankan untuk ya membuat persenjataan yang canggih. Jarum saja masih impor. Itu keadaan kaum muslimin. Makanya harus disampaikan kepada umat. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah juga, wal muslimun idza kanu fil ardi hum mustada'afun falyamalu bi ayati sabr. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kaum muslimin jika mereka di suatu tempat, di suatu masa dalam keadaan lemah seperti sekarang ini, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran, ya, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang meragukan akan keberanian Rasul dan para sahabat, ya, mereka pahlawan Islam, para pemberani. Namun mereka tahu ketika di kota Mekah kaum muslim masih lemah, ya, maka tidak ada jihad dengan pedang. Namun bukan berarti diam, tetap ada jihad. Apa jihadnya? Allah katakan wajahidhum bihi jihadan kabira, berjihadlah melawan orang kafir dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, ay bil Quran, berjihad dengan Al-Quran, mendakwai manusia kepada Al-Quran. Ya, maka jangan antum apa ganggil saja kepada orang-orang itu, kalian kok diam saja. Ya, kita katakan kita punya jalur yang syar'i untuk berjuang. Di antaranya kalau kita lemah, ya, kita apa? Amalkan ayat-ayat kesabaran. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka dizalimi di kota Mekah, bahkan sebagian sahabat ada yang dibunuh, ya, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'an, Bilal bagaimana disiksa. Sampai-sampai pada waktu itu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansirun Allah, ya Rasulullah, tidakkah engkau minta doa kepada Allah untuk dimenangkan? Ala tad'u Allah lana, tidakkah ya Rasulullah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Apa jawaban Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji badannya menjadi dua, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Ada di antara orang sebelum kalian yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelupas daging kepalanya, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian apa? Tergesa-gesa.
Masih butuh proses. Umat butuh kekuatan akidah. Ya. Kalau orang sekarang ini enggak peduli, ya. Asal apa? Bonek semangat saja. Kata Rasulullah SAW, walakin tasta'jil, padahal apa? Ada sebagai sahabat yang disiksa, bahkan terbunuh. Namun apa? Ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, la tasta'jilu, jangan tergesa-gesa. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Jangan tergesa-gesa. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihat. Sesungguhnya akan muncul perkara yang samar-samar, ya. Alaikum bittu'adah. Wajib bagi kalian untuk apa? Berhati-hati. Ya, jangan tergesa-gesa. Kata orang Jawa, alon-alon asal. Ya. Masa Al-Qur'an dinistakan, kita diam, kita enggak beraksi, enggak bergerak. Ya, kita katakan sebagaimana kata Rasul, la tasta'jilu. Kita katakan seperti ucapan Abdul Mas'ud, alaikum bitu ada. Timbang dulu dengan Al-Qur'an dan Sunnah, apakah itu disyariatkan atau tidak? Apakah itu ada dalilnya atau tidak? Apakah itu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Timbang, jangan tergesa-gesa. Jangan asal tadi propaganda slogan membela Islam, revolusi Islam, jihad. Lihat dulu jihad yang syar'i atau bid'ah. Lihat dulu siapa yang membawa slogan tersebut. Ahlussunnah atau ahlul bid'ah? Yang bertauhid kepada Allah atau yang mengkeramatkan kuburan? Lihat, jangan tergesa-gesa. Alaikum bitu ada. Ya. Kemudian kata beliau, li antakuna tabi'an lil khairi khairun laka min antakuna ra'san fisyar. Lebih baik Anda menjadi ekornya kebenaran, pengikut kebenaran, daripada menjadi kepalanya kejelekan alias provokator. Ya. Lebih baik pelan dulu. Contoh juga dalam dunia medsos sekarang misalnya. Jangan tergesa-gesa nyebarkan berita atau makalah atau rekaman ceramah. Selama Anda pikirkan itu manfaatnya banyak, itu berdasarkan dalil Al-Qur'an Sunnah, yang menulis itu adalah ulama Ahlussunnah atau ustadz salafi yang salafi yang sejati, bukan salafi yang imitasi, Ahlussunnah yang asli, bukan Ahlussunnah yang KW. Lihat, teliti dulu, jangan tergesa-gesa. Cuma sekarang ada penyakit, kalau nggak ngeser dulu itu kayak gatel tangan ini, betul nggak? Ngaku, tobat. Kadang seperti itu, maunya menjadi apa? Pahlawan medsos, apapun di share, lihat kucing di selfie di share. Naudzubillah min dzalik. Min husni islami mar'i tarku malayani. Di antara kebaikan Islam seseorang, meninggalkan yang enggak bermanfaat. Kalau memang itu berita enggak bermanfaat, itu adalah ceramah yang enggak bermanfaat, bahkan bermadarat, itu makalah yang penuh kesesatan, syubhat, atau mungkin bagus isinya, namun penulisnya ahli bidah, jangan di-share. Karena kalau Anda menyebarkan itu, orang tertarik dengan nama sang penulis, sedangkan sang penulis ahli bidah, kemudian orang itu terpengaruh, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Man da'a ila dholalah kana li wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan atau orang yang sesat, maka baginya dosanya dan dia menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Alaikum bitu ada. Hati-hati. Dipikir yang matang dulu. Di antaranya sekali lagi tentang masalah syubhat al-fitan, ini luar biasa. Fitnah asyirik ini yang harus diobati terlebih dahulu. Karena luar biasa, kita sudah insyaallah sudah mengenal semua bagaimana bahaya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ini yang harus pertama diperangi, karena ini penyakit
umat yang sangat berbahaya. Tidak akan mungkin Allah menurunkan pertolongannya, kemenangan untuk umat Islam sampai umat iman, apa? Umat Islam betul-betul tegak di atas at-tauhid. Ulama juga menyebutkan di antara dalil at-tauhid miftahun nasr, sabda Rasul dalam Sahih Bukhari tentang tanda hari kiamat ya yang akan terjadi. Rasul mengatakan la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud, tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun, kaum muslimin akan ya memerangi, membunuh orang-orang Yahudi. Fayaktabil Yahudi minwaril hajar wasyajar, sampai orang-orang Yahudi lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Dan kata Rasul SAW, fayakulul hajar wasyajar, bebatuan, pepohonan akan berbicara. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Diimani atau tidak? Batu dan pepohonan berbicara? Wajib kita imani. Rasul SAW, as-sadiqul masduq. Wah, enggak masuk akal Ustaz. Masa batu? Ini ya orang yang menyebabkan umat Islam tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Enggak percaya dengan sabda Rasulullah. Ya, gara-gara apa? Akalnya yang picik itu. Kita yakini ini sabda Rasulullah Sahih Bukhari. Rasul mengatakan nanti orang muslim akan memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi kalah, lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Bebatuan dan pepohonan semuanya, atau mereka akan mengatakan ya muslim, ya Abdullah. Ini intinya, yang bisa mengalahkan Yahudi adalah muslim yang sejati, bukan muslim KTP. Yang bisa mengalahkan orang Yahudi, Abdullah, hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa mengalahkan Yahudi. Ya. Kemudian, ya, fayaktulahumul muslimun. Ya, kemudian bebatuan pepohonan mengatakan, "Ya Abdullah, ya muslim, ta'al, hadal Yahudi warai uktulhu." Pepohonan bebatuan mengatakan, "Wahai Yahudi, wahai muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia." Ini sekali lagi kata ulama, yang bisa mengalahkan orang kafir yaitu muslim yang sejati. Siapa muslim yang sejati? Atau apa itu Islam? Kita lihat definisi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Ushulus Salasa. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang syirik. Ini muslim yang bisa mengalahkan orang Yahudi. Kalau ada orang muslim ya mengkeramatkan kuburan, berbuat syirik melawan Yahudi, ini samirawon, sama-sama apa? Syiriknya. Bagaimana akan ditolong? Justru mereka yang menang. Kenapa? Sama syiriknya, mereka menang senjata. Tentunya kita kalah. Namun kalau kita bertauhid, meskipun kalah persenjataan, Allah ala kulli syai'in qadir. Yakin enggak? Hah? Selama kita bertauhid. Ya. Cuma terkadang ada keraguan dalam sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang harokah. Masa dengan akidah saja bisa mengalahkan? Ya. Ini ayatnya tadi, enggak beriman dengan Al-Qur'an, penista Al-Qur'an berarti. Ya kan? Kadang kita apa? Sekali lagi, sudah ya tauhid ini sudah ya menguapnya, sudah bukan menguap di luar kepala dalam artian hafal, bukan mengamalkan, namun apa? Hilang tauhid, ya. Enggak percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kalau kita katakan Abdul Muttalib. Kenal Abdul Muttalib? Tahu enggak Abdul Muttalib siapa itu? Hah? Kenal ya? Di mana kenalannya? Coba lihat ya sejarah. Ya, kita kadang perlu lihat sejarah. Abdul Muttalib ketika Abroha datang
ingin menghancurkan Ka'bah, sempat unta-untanya Abdul Muttalib disita oleh Abroha dan pasukannya. Abdul Muttalib datang kepada Abroha, minta dikembalikan unta-untanya. Ya, Abroha heran, ini orang ya kok mikirkan unta-untanya, padahal kita mau menghancurkan tempat sucinya, yaitu Ka'bah. Kok masih apa ribut masalah unta? Apa jawaban Abdul Muttalib? Ini orang musyrik ya, masih lebih baik dalam hal ini daripada orang-orang Harokah itu. Ya, dia mengatakan, ana rabbul ibil, aku yang memiliki unta-unta itu. Unta-unta itu milikku. Walil baiti rabbun yahmi. Ya, namun Ka'bah itu punya Allah, dan Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya. Yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak mungkin Abroha bisa menghancurkannya karena Allah yang memilikinya. Yakin dia. Padahal apa? Dia enggak melawan, enggak punya persenjataan, enggak mau melawan Abroha karena takut, ya. Namun dia yakin Allah yang akan menjaga apa? Ini mah orang musyrik loh ya. Percaya Allah yang akan melindungi Ka'bah. Kenapa orang Harokah itu enggak percaya? Masa dengan tauhid bisa apa mengalahkan orang Yahudi? Naudzubillah min. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang Rasul praktekkan. Ya. Perang Badar. Pasukan kaum musyrikin lebih banyak persenjataannya, lebih banyak jumlahnya. Kaum muslimin bisa menang atau enggak? Hah? Menang. Allah ala kulli syai'in qadir. Intinya sekali lagi, ini yang Allah janjikan. Ini metode mengembalikan kejayaan umat, at-tauhid, at-tauhid, ya. Sebarkan dakwah tauhid, ya. Ini yang justru apa? Harus dai-dainya yang mulai dahulu. Ya, kalau sudah dai-nya melempem masalah tauhid, dai-nya sudah alergi masalah tauhid, bagaimana umat akan jaya? Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, poin yang kedua, yaitu kembali kepada agama Islam yang murni bersih. Kiat yang kedua, kembali kepada Islam yang putih bersih. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikenal dengan al-hadisul inah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum annabal baqar wa raditum biz zara wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian umat Islam berjual beli dengan cara al-inah, sejenis riba, dan kalian tamak dengan pertanian, peternakan, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ini jihad, sekali lagi harus pahami, jihad yang syar'i, ya, jihad dengan segala bentuknya. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini resolusi yang Rasul berikan ketika umat ya ditindas, dijajah, dalam keadaan terpuruk, terhina. Ini solusinya, hatta tarji'u dinikum. Rasul enggak mengatakan sampai kalian kembali ke politik, kembali kepada ekonomi, kembali kepada jihad, kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Islam yang mana? Itu pertanyaannya. Sekarang kan banyak versi Islam ini, ya. Namun mana yang kita akan jadikan rujukan untuk apa? Memuliakan umat ini. Itu pertanyaannya sekarang. Ya. Jawabannya tidak lain tidak bukan, itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa itu agama yang layak untuk kita jadikan pegangan? Rasul bersabda, "Taraktukum 'alal mahajjatil baydha, lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik."
aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini ya yang perlu kita cari, Islam ala Rasulillah yang telah diajarkan kepada sahabat Rasulillah, ya, yang Rasul gambarkan. Malam siang, malamnya seperti apa? Siang terang benderang, Islam ala Rasulullah. Maka kita katakan kembali kepada Islam yang murni, bersih, ya, tanpa ada kotoran. Ini yang harus apa? Disampaikan kepada umat, ya, Islam yang murni, bersih. Dan ini tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Ya. Ini bisa dikatakan poin yang ketiga. Kembali kepada agama Islam, itu solusi bagi keterpurukan umat sebagaimana sabda Rasulullah. Dan ini tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Apa tasfiyah itu? Yaitu memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Ini namanya tasfiyah, membersihkan. Islam dulunya putih bersih, malamnya seperti siangnya. Namun sekarang ya, Islam sudah kelihatan samar-samar. Kaum muslimin bingung. Banyak kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, banyak aliran-aliran. Bukan hanya aliran sungai di sini yang banyak, ya. Aliran yang sesat, kelompok sempalan Islam luar biasa, tumbuh subur sebagaimana tanamannya, ya. Ini yang harus apa? Ditasfiyah. Umat harus sampaikan, ya. Ini tauhid, ini syirik. Ini tauhid pegang erat, ini syirik buang. Ya. Ini metode Al-Qur'an. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. La ilaha illallah. Itu ada dua rukunnya. Apa itu? Apa rukun la ilaha illallah? An-nafi wal isbat, meniadakan. La ilaha, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah, menetapkan al-isbat, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita bertauhid, harus meninggalkan syirik. Ini metode Al-Qur'an. Antum setiap salat membaca ihdinash shiratal mustaqim. Apa titik sampai di situ? Titik? Enggak sah salat antum, Al-Fatihahnya belum lengkap berarti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasara ad-dalin, ya. Ini tidak cukup kita apa? Bertauhid, harus kita apa? Meninggalkan syirik. Ayat-ayat pertama dalam Al-Baqarah, Allah ceritakan orang beriman. Kemudian tentang siapa? Setelah orang beriman dalam Al-Baqarah, cerita tentang siapa? Sirif orang siapa? Para kafir, kufar, ya. Setelah orang kafir, orang al-munafik. Ini metode Al-Qur'an. Ada amar ma'ruf, ada apa? Apa cukup amar ma'ruf? Tidak cukup, ya. Maka sesat kalau ada kelompok yang mengatakan kita cukup amar ma'ruf saja. Enggak perlu nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu resikonya berat. Apalagi di kesyirikan luar biasa deras arusnya, ya. Maka amar ma'ruf saja. Ini orang yang apa? Yakfuruna bi ba'din wa yu'minu bi ba'din. Al-Qur'an mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang paling ya mulia, yang paling baik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sifatnya apa? Amar ma'ruf saja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak cukup ya menjelaskan sunnah, namun harus juga apa? Menjelaskan tentang kebid'ahan. Menjelaskan tentang metode Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun juga harus apa? Membantah, menelanjangi
ya, kesesatan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Al-Qur'an. Rasulullah

sunnati, apa cukup? Wa sunnatil khulafaur rasyidin, apa cukup? Iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian daripada apa? Hal-hal yang bau dalam urusan agama. Umat Islam enggak akan tahu ya, Islam yang murni tanpa tasfiyah. Dibersihkan Islam dari kotoran yang menempel, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kelompok-kelompok sesat ditelanjangi, disampaikan kepada umat, ini syirik, ini bid'ah, ini kelompok sesat, tentunya dengan bukti, dengan dalil. Ya, jangan melempam. Ditanya kelompok sesat, ya, malah memuji. Ditanya tentang kelompok-kelompok ini dan itu yang jelas-jelas kesesatannya, ya, memuji. Atau paling tidak mengatakan khilafiyah. Na'udzubillah min dalik. Ya. Ini menyesatkan umat. Bagaimana umat akan sadar tentang kesesatan tersebut kalau dai-dainya melempem-melempem. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih baik, aku sholat, i'tikaf, atau aku menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah? Kata beliau, menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah. Idza sakattu wa sakatta, min aina ya'rifuna al-haqqa min al-batil. Kata Imam Ahmad, kalau aku diam, engkau diam, enggak menjelaskan kesesatan kelompok sesat, dari mana umat akan tahu mereka itu sesat? Ya, jangan malah dikaburkan. Ya, harus dijelaskan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Afwan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, membantah ahli bid'ah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ini yang kita maksud dengan tasfiyah. Dan ini merupakan salah satu metodenya para nabi, ya. Allah mengatakan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan atau dari kalangan yang ummi. Apa tugasnya rasul? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakki, mentazkiyah, mentaswiyah, mensucikan umat dari kotoran-kotoran agama, baik kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Kemudian dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini dalilnya tasfiyah wa tarbiyah. Surat Al-Jumu'ah yang pertama. Tasfiyah untuk memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Menjelaskan mana kelompok yang sesat, mana kelompok yang benar. Menjelaskan ya, ma'ana li washabi. Sebagaimana kata Rasulullah, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu afinnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, Rasul menjawab ma'ana alaihi wa sahbi. Ini tasfiyah, menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat itu. Hati-hati bahaya kelompok sesat. Kemudian kita mentarbiyah umat dengan apa? Ma'ana alaihi wa sahbi. Ini Islam yang wajib untuk kita apa? Menyeru umat kepadanya. Islam ala siapa? Ala Rasulillah, ala sahabat Rasulillah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Wa man ya'is minkum fa sara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Rasul mengatakan, "Alaikum bi sunnati, pegang sunnahku." Ini Islam yang lurus, Islam yang murni bersih. Dan apa? Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Kalau kita mau Islam yang akan membawa kita kepada kejayaan, itulah Islamnya Rasul, Islamnya sahabat Rasul SAW. Itulah dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang menyeru kepada Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, sunnah Rasul, dan metode para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Rasul katakan tadi, umat akan dientaskan dari keterpurukan, keterhinaan, kalau mereka mau kembali kepada agama kalian, yaitu

agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, bukan Islam ala tasawuf, bukan Islam ala syiah na'udzubillah min dalik qatalahumullah, bukan Islam ala ilmu kalam atau alil kalam, namun Islam ala Rasulullah SAW. Dijelaskan kepada umat, ini Islam yang murni bersih. Ya, ini dasarnya, ini pemahaman para sahabat. Ya, namun selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada Islam yang seperti ini, tidak akan mungkin mereka bisa apa? Meraih kejayaan. Ingat ucapan Imam Daril Hijrah. Siapa itu? Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan ucapan emas luar biasa. Kalau mereka-mereka itu mau merenungkannya, lan yusliha akhirah hadir ummah illa ma aslaha awalaha, tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali yang memperbaiki generasi awal umat Islam. Siapa generasi awal umat Islam? Para sahabat Rasulullah SAW. Mereka para sahabat yang telah memberikan kepada kita contoh bagaimana meraih kejayaan Islam. Ya. Mereka yang dulu pernah menaklukkan dua negara adikuasa, Romawi dan Persia. Itu yang perlu kita contoh. Ya. Itu yang perlu kita pelajari. Mengapa sahabat bisa jaya? Di antaranya karena mereka betul-betul murni Islamnya. Tidak dikotori dengan kotoran syirik, tidak dikotori dengan kotoran al-bid'ah. Akidah mereka masih lurus. Ketika Rasul bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Mereka menjawab, "Fis sama." Sesuai dengan dalil Al-Qur'an, "Aamintum man fis sama?" Coba tanya kepada sebagian kaum muslimin, "Di mana Allah?" Nanti jawabannya ada yang mengatakan apa? "Allah di mana-mana." Nauzubillah min dalik. Ya. Bagaimana umat Islam akan ditolong sedangkan mereka enggak tahu di mana Allah? Bahkan ya tokoh agama negeri kita menyesatkan umat dengan mengatakan ya bahwasanya kata-kata di mana Allah itu bukan bertanya tentang tempat namun tentang Allah itu ada atau tidak. Ini bodoh kuadrat. Insya Allah anak kecil ya ketika ditanya di mana kamu tadi, masa menjawab saya tadi ada, masa gitu? Ini dai ya mengatakan kata-kata aina di mana terjemahannya dikatakan apa, itu bukan pertanyaan tentang tempat Allah di mana namun Allah ada atau tidak. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang membuat umat semakin terpuruk, adanya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, dan itu yang Rasul khawatirkan. Rasul mengatakan innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, yang aku khawatirkan atas umatku para ulama-ulama yang menyesatkan. Ya, tidak semua ulama bisa kita jadikan rujukan. Karena apa? Sekarang ini mudah melabelkan apa? Ulama, ya. Ngajar TPA dikatakan ulama, ya. Pakai surban, pakai jubah, ya, pakai tasbih 1 meter dikatakan ulama. Ya. Ini yang harusnya apa? Kita teliti. Jangan ikut apa? Arus orang mengatakan ulama dan sebagainya padahal juhala. Ini yang Rasul sampaikan dalam riwayat Bukhari. Innallaha la yantazil ilma intizaan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama sekaligus. Namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalamnya beko alimun ittakhadan nasru usan juhala, ketika sudah tidak ada ulama, manusia mengambil tokoh-tokoh agamanya, ustadznya, kiainya dari orang-orang yang bodoh juhala. Ittakhadan nasru usan juhala fasuilu, ketika mereka ditanya urusan agama, faftau bighairi ilmin, mereka tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dan menyesatkan. Hudzaifah bin Yaman pernah berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasulullah, fahal

Ada hadal khairi min syarrin. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, naam du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka akan menelungkupkan, menenggelamkannya ke dalam neraka jahannam. Salah pilih ustaz, salah pilih dai, salah ancamannya neraka. Tidak bisa, Bang. Disepelekan, hati-hati. Makanya dulu para ulama salaf selektif banget terhadap apa? Memilih seorang ustaz atau guru atau yang bisa kita jadikan rujukan. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuna dinakum." Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu agama tersebut. Kata Muhammad bin Sirin juga, dulu sebelum terjadinya fitnah, kita enggak bertanya siapa guru-guru para perawi-perawi hadis. Namun ketika muncul perpecahan, kelompok-kelompok sesat, kami pun mengatakan kepada perawi hadis, "Sammulana rijalakum." Sebutkan siapa guru-guru kalian. "In kanu min ahli sunnah qabilna." Jika guru-gurunya dari ahli sunnah, kita terima. "Wa in kanu min ahli bid'ah radadna." Namun jika guru-gurunya dari ahli bid'ah, kita tolak. Ini yang harus apa? Kita jadikan sebagai pedoman. Ucapan salafus saleh harus selektif dalam mengambil ilmu agama. Tidak boleh sembarangan. Makanya perlu kita belajar apa itu prinsip-prinsip ahli sunnah agar kita tahu siapa ulama ahli sunnah, dai ahli sunnah yang asli, yang murni, bukan yang KW, bukan yang imitasi. Ya, meskipun mengaku, pengakuan tidak bisa apa merubah hakikat akidahnya atau manhajnya. Ya, sekali lagi, umat tidak akan mungkin jaya jika kaum musliminnya tidak mau kembali kepada agama para salafus saleh. Imam Malik sekali lagi mengatakan, tidak akan mungkin generasi akhir umat ini akan jaya, akan menang, akan mulia sampai mereka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, ya, mereka para sahabat, sekali lagi, mereka menang bukan karena persenjataan, ya, bukan karena ekonomi, ya, bukan karena militer mereka, namun karena ittiba dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taqwallah azza wa jalla. Ya. Kalau kita lihat contoh, ya, bagaimana kunci kemenangan Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang murtad. Ketika Rasul meninggal dunia, ya, sebelum meninggal dunia, Rasul mengirim pasukan perang ke Romawi, ya, ke negeri Syam pada waktu itu untuk memerangi Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya. Rasul meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah itu murtad dan mereka mau menyerang kota Madinah. Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab pada waktu itu mengusulkan, juga para sahabat yang lain juga mengusulkan, lebih baik pasukan Usama itu ditarik ke kota Madinah biar apa? Menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang murtad tadi. Ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Atau apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ini kunci kemenangan, ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fa walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jarat al-kilab ala arjuli azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamaradatu jaisan arsalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki-kaki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala halatu liwaan aqada Rasulullah sallallahu, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah sallallahu. Ittiba 100% kepada Rasulullah sallallahu. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang. Orang-orang murtad tidak jadi menyerang. Mereka kalah sebelum berperang karena mereka apa?

berpikir kalau Abu Bakar As-Siddiq masih bersikeras ya mengutus pasukan tersebut, enggak menariknya dari Romawi atau dari Syam, maka kata mereka, secara logika mereka, otomatis di kota Madinah itu apa? Pasukannya lebih besar. Padahal tidak ada. Ini apa? Pertolongan Allah. Allah turunkan dengan apa? Membuat mereka takut kalah dulu sebelum apa? Berperang. Ini barokatul ittiba, ya. Barokahnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun ini yang tidak dipahami dan bahkan tidak diyakini oleh kelompok-kelompok haroka, pergerakan yang mereka hanya apa? Imannya kepada sesuatu yang apa? Materi, yang real, yang kelihatan di mata, tidak beriman dengan Allah ala kulli syai'in syai'in qadir. Masa kaum muslimin ya dibantai, Al-Qur'an dinistakan cuma doa. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Rasul ketika perang Badar, pasukan kaum muslimin, kaum musyrikin 1000 kurang lebih, ya. Pasukan kaum muslimin 300 kurang lebih. Ya. 3 kali lipat pasukan kaum musyrikin lebih banyak. Apa yang Rasul perbuat? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian apa? Beristighosah, minta tolong kepada Allah di kala perang Badar. Fastajaba lakum rabbukum. Allah pun mengabulkan permintaan kalian. Ke Allah turunkan apa? Bala bantuan berupa para malaikat. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Cuma ini yang tidak diyakini. Ini karena apa? Mereka enggak belajar tauhid asma wa sifat. Allah punya nama Al-Qadir, Maha Kuasa. Ingat lagi kisah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya. Ketika Allah menurunkan Nabi Isa ya nanti di Menara Putih di Damaskus di Suriah. Semoga Allah membebaskan kaum muslimin dari penjajahan kelompok sekte Syiah Nusairiya, kelompok sekte Syiah Rafidhah dan komunis Rusia qatalahumullah. Nabi Isa turun, kemudian mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal. Kemudian Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj dengan jumlah yang luar biasa. Bengis, keji, mereka berhasil membunuh yang di atas muka bumi ini. Bahkan mereka sombong, mereka mengatakan kita sudah berhasil membinasakan yang di atas muka bumi ini. Mari kita habisi yang di atas. Betul mereka lakukan, kata Rasul. Mereka apa? Memanah ke atas. Allah berikan ujian kepada mereka. Allah turunkan anak panah mereka berlumuran dengan darah. Seolah-olah apa? Berhasil yang membunuh yang di atas. Pada saat itu Nabi Isa dengan orang-orang beriman tidak sanggup menghadapi mereka. Allah perintahkan naik ke bukit At-Tur. Kata para ulama di antara fikih, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Isa ini, kaum muslimin kalau lemah jangan ngelawan, ya. Jangan apa mengangkat senjata. Akan habis nantinya, ya. Pertimbangkan masalah dengan mafsada, jangan bonek. Ini Nabi Isa. Allah perintahkan naik ke bukit Tur. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Hanya bisa berdoa. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Allah turunkan ulat-ulat yang ya membinasakan, mematikan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Kisah tadi Abroha. Allah turunkan apa? Tairan Ababil. Allah hancurkan pasukan Abroha. Ya. Namun inilah sekarang kenyataan yang ada, tidak yakin dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Bagaimana kita menolong Allah? Allah enggak butuh pertolongan kita. Namun maksudnya kata para ulama, menolong agama Allah dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Intansallaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Intinya sekali lagi, umat Islam akan jaya kalau kembali kepada agama mereka.

meyakini Allah di mana-mana, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasul meyakini Allah ada di atas langit. Amin. Allah Rasul mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan orang yang atau zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika hajatul wada, Rasul mengatakan, "Allahumma syahad." Ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi aku menyampaikan semua agamamu. Kata ulama, ini jelas Rasul menunjuk ke atas, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Ya. Ini yang harus ditasfiyah. Rasul tidak pernah mengajarkan tabarruk, ngalap berkah kepada orang yang telah mati. Rasul enggak pernah mengajarkan tawasul dengan orang mati. Ini harus tasfiyah. Umat harus dikembalikan kepada akidah yang lurus dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Dikembalikan kepada yang murni, kepada Islam yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Dijelaskan, ini salat yang sunnah, artinya ini salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini salat yang bid'ah. Seperti tadi, dijelaskan mana jihad yang syar'i, mana jihad yang bid'i. Agar umat apa? Jelas. Islam yang mana yang harus apa? Dipegangi. Mana ahlu sunnah, mana ahli bid'ah, atau mana ahlu sunnah yang asli dan mana yang imitasi, harus dijelaskan, jangan melempar. Ditanya tentang kelompok sesat, ya takut dibully, takut ya di naudzubillah min dzalik. Taifah mansurah, cirinya apa? La tazalu taifatun min ummati dhahirin al-haq, tegak atas kebenaran. Ya, tidak perlu takut dengan siapapun. Fala takhafum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, jika engkau menjaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ya. Apalagi sampai takut mati, nanti saya kalau bicara ini nanti dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Umar bin Khattab, manusia terbaik, matinya karena apa? Ali bin Abi Thalib, matinya karena apa? Utsman bin Affan. Ngapain kita takut para sahabat? Ya, kalau kita mencontoh para sahabat. Ya. Intinya sekali lagi, apalagi seorang dai harus betul-betul apa? Menyampaikan kepada umat al-haq wa haq, al-batil al-batil. Jangan apa? Ya, menipu umat. Ya, dengan mengkaburkan hakikat yang sebenarnya. Kelompok sesat, katakan sesat. Ya, jangan dikabur-kaburkan. Ya, itu poin yang keberapa? Jika yang keempat, as-sabar wa taqwallah, meraih kejayaan Islam dengan bersabar, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-20, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh kalian. Ini juga janji Allah. Jika kalian apa? Bersabar, tidak tergesa-gesa. Ya, pinginnya apa? Yang instan. Pinginnya apa? Jalan pintas, jangan pantas, ya. Wah, sampai kapan kita dakwah tauhid, ya? Sampai mati. Ngapain kok kita apa? Bertanya seperti itu. Sampai mati kita dakwah tauhid, ya. Pinginnya apa? Sekali bom bunuh diri, langsung tegak khilafah sebagaimana khilafah Khulafa Rasyidin. Mustahil. Ya. Inginnya apa? Ya, sekali meledakkan langsung tegak khilafah Islamiyah. Ini dunia khayalan, ya. Ini orang yang berkhayal. Semua butuh apa? Butuh proses, apalagi caranya salah. Enggak mungkin. Karena Allah mengatakan intansurullaha yansurkum. Seperti tadi, ketika kaum muslimin tidak punya kekuatan, bersabar.
Sebagaimana tadi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah.

al muslimun in kanu fil ardi au fil waqti kanu fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabr. Orang-orang muslim jika berada di suatu tempat, di suatu zaman yang mereka itu lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang apa? Kesabaran. Itu yang Rasul contohkan, itu yang Nabi Isa contohkan di akhir zaman, bersabar. Bersabar bukan berarti apa? Kalau orang Jawa pasrah bongkoan, bukan. Namun ada usaha, apa usahanya? Di antaranya apa? Taqwa Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Takwa yang sebenarnya. Suatu saat ya, ketika terjadi fitnah di zaman At-Tabi'in, para as-sulaha, ya, orang yang soleh datang kepada seorang tabi'in yang bernama Talib bin Habib rahimahullah ta'ala. Mereka bertanya, qad waqatil fitnah fa kaifa nattaqiha. Wahai Talib bin Habib, sekarang terjadi fitnah, bagaimana cara kita apa menghadapi fitnah tersebut? Maka beliau mengatakan, ittaquha bittaqwa. Hadapi fitnah tersebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanya, ajmil lana at-taqwa. Jelaskan kepada kami apa maksud takwa itu. Kemudian beliau menjelaskan, anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa dalam menghadapi segala bentuk suasana yang sangat amat kritis. Takwa Allah, menghadapi musuh dengan takwa Allah azza wa jalla. Ini janji Allah. Mau beriman enggak? Ya? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Masa umat Islam dibantai, umat Islam ditindas, Al-Qur'an dinistakan, kita hanya apa? Bersabar. Sampai kapan bersabar? Sampai datangnya pertolongan Allah. Innan nasra ma'as sabri. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah bersama kesabaran. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Rasul kepada Khabbab bin Arad tadi, para sahabat ingin langsung apa mati-matian membela Islam dan kaum muslimin di kota Mekah pada waktu itu. Namun Rasul mengatakan, walakinnakum tastajilun. Kalian tergesa-gesa, sabar. Ya. Bukan berarti apa? Kita enggak bergerak. Bukan berarti kita diam pasrah bongkoan, bukan. Kita apa? Ada cara yang lain yang syar'i. Kita berjuang sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Ya. Ini kata Allah, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Ditegaskan lagi dalam surat Ali Imran juga ayat 25. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian, Allah akan turunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang Allah beri tanda. Beriman atau tidak dengan ayat ini? Hah? Kalau enggak beriman, ini penista Al-Qur'an, ya. Namun ini yang apa? Banyak tidak dipahami oleh kelompok-kelompok pergerakan. Maunya tadi instan, jalan pintas. Ya. Rasul SAW saja butuh waktu 13 tahun di kota Mekah. Bersabar. Meskipun para sahabat ditindas, para sahabat ada dibantai, ya. Bersabar karena belum punya kekuatan. Terus, ya, semua ada prosesnya. Butuh perjuangan. Di antaranya apa? Mendakwakan tauhid, ya. Menyampaikan kepada umat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap itu ada, itu adalah perjuangan, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat tadi kisah perang Uhud.
ketika sahabat lalai dari ketaatan kepada Rasul, dari ketakwaan, hancur. Ya. Satu, maksiat, hilangnya taat, hilangnya takwa Allah, menghancurkan pasukan para sahabat pada waktu itu. Maka bagaimana mungkin umat akan menang? Bagaimana mungkin umat akan jaya sedangkan banyak umat Islam yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun pakai baju takwa, meskipun tahunya saya takwa, ya, namun apa? Ya, orangnya yang kurang bertakwa. Seperti negeri kita ini. Ya, negeri kita ini luar biasa kekayaan alamnya. Namun kok banyak kemiskinan, kok banyak musibah? Apa sebabnya? Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini sebab utama negeri kita ini kurang makmur, meskipun kekayaan alamnya luar biasa, semua ada di negeri kita. Namun yang kurang apa? Takwa Allah. At-tauhid, kesyirikan di mana-mana. Kemaksiatan, kebid'ahan di mana-mana. Bagaimana mungkin negeri kita akan barokah? Bagaimana mungkin negeri kita akan makmur? Demikian pula umat Islam. Bagaimana mungkin akan jaya sedangkan mereka menyimpang dari tauhid? Banyak yang berbuat syirik, penyembahan kepada kuburan keramat. Apalagi ditambah dai-dai penyeru ke neraka jahanam, dai-dai menyeru kesyirikan, dai-dai menyeru kepada kebid'ahan. Bagaimana umat akan jaya? Ya. Maka sekali lagi, jalan menuju kemenangan yang pertama at-tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, meninggalkan syirik. Yang kedua, kembali kepada agama Islam yang murni bersih, yaitu Islam ala Rasulillah, Islam ala sahabat Rasulillah, Islam yang berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah, dengan pemahaman para sahabat. Dan yang ketiga, itu butuh tasfiyah wa tarbiyah, mensucikan Islam dari kotoran yang menempel dan mendidik umat di atas Islam yang putih, bersih. Kemudian bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna nasra ma'as sabr, kata Rasulullah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama apa? Kesabaran. Sabar dulu. Ya. Kemudian kalau kita mau cerita sedikit tentang tragedi Suriah misalnya, kata para ulama, kita berusaha membantu mereka sekarang ini, entah dengan doa, dengan harta yang kita miliki. Namun as-sa'id man ta'adza bi ghairihi, kata para ulama, atau kata seorang sahabat, orang yang berbahagia itu yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kejadian Suriah, apa sebabnya? Di antaranya apa? Tidak adanya kesabaran dalam menghadapi pemimpin yang kafir. Kita yakini Bashar Assad, pemimpin Rusia Suriah itu adalah orang kafir. Dia penganut sekte Syiah Nusairiyah yang sepakat ulama Ahlus Sunnah sejak dahulu kala mengatakan Syiah Nusairiyah kafir, bahkan lebih kafir dari Yahudi ataupun Nasara. Namun urusan mengkudeta ini butuh fatwa ulama Ahli Sunnah. Jangan tergesa-gesa. Ulama menjelaskan syarat mengkudeta pemimpin, yang pertama pemimpin itu jelas-jelas kafir. Ini sudah terpenuhi di Suriah, Bashar Assad kafir. Ya. Yang kedua, harus kaum muslimin punya kekuatan. Yang ketiga, kaum muslimin harus mempertimbangkan antara kerusakan dengan kebaikannya. Kalau kerusakannya lebih banyak, jangan kudeta. Dan ini semuanya harus dikembalikan kepada ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, tragedi berdarah ini disebabkan karena mereka apa? Tidak bersabar. Ya, tidak tanya kepada ulama rabbaniyin. Ya. Tanyanya kepada ulama-ulama harokah atau syekh-syekh harokah seperti Salman Al-Audah, seperti Adnan Al-Ur, Muhammad Arifi, dan seterusnya, yang mereka menggerakkan massa untuk mengkudeta.
apa akibatnya? Ini ratusan ribu kaum muslimin meninggal dunia, jutaan hijrah dari Suriah. Bisa kita bayangkan kalau mereka jatuh ke tangan orang kafir murtad, naudzubillah min dzalik. Makanya kata Syekh Abdul Aziz Rayyis, dai-dai haroka inilah yang bertanggung jawab atas apa tragedi Suriah. Gak bersabar ya menghadapi pemimpin yang kafir tersebut. Kita sepakat presiden Bashar al-Assad kafir, cuma masalah mengkudeta ada aturan mainnya, tidak bonek ya, tidak asal apa bermodalkan semangat saja, dan inilah akibatnya kurang bersabar ya. Maka kita juga apa sekali lagi merenung ya, bahwasanya ya jangan ikut propaganda revolusi, kudeta, aksi ini aksi itu ya, sabar ya. Makanya dahulu Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, innan nasa idza ubtulu min kibari sultani fasabaru ma labithu an yarfa Allah dhalika anhum. Demi Allah, seandainya manusia diuji dengan pemimpin yang zalim kemudian mereka bersabar, maka demi Allah, Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Walakin namfazi ila saif, namun mereka senangnya menghunuskan pedang, kudeta, revolusi. Apa akibatnya kata beliau? Fawallahi ma ja'u biyamin khairin qat. Demi Allah, mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, Tunisia, Libya, Mesir, Yaman, sampai detik ini masih apa kacau balau. Kenapa? Tidak sabar menghadapi pemimpin. Ya, meskipun dia kafir, jangan langsung apa dikudeta. Pikirkan tadi, sudah punyakah kekuatan? Adakah maslahat yang lebih besar daripada kerusakannya? Sudahkah minta fatwa ulama al-kibar? Ya, tidak sembarangan. Ini ibadah. Jangan ngawur. Ya, apalagi sampai pertumpahan darah yang provokatornya bertanggung jawab di sisi Allah tentang apa? Tetesan darah kaum muslimin, yang mana Rasul mengatakan la zawal dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Darah muslim itu berharga, jangan ditumpahkan begitu saja, naudzubillah min dzalik ya. Ini apa? Tidak adanya kesabaran ya. Maka kita ambil ibrah, jangan sampai negeri kita yang sudah aman seperti ini ya, dibandingkan dengan yang lainnya tadi, kita jadikan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Bersabar. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Sahih Muslim. Coba lihat Sahih Bukhari Kitabul Ahkam, Sahih Muslim Kitabul Imarah tentang sikap al-sunnah terhadap pemimpin, terutama yang dolim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa sikap kita? Udah ada aturannya, ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ini kalau kita mau jaya, kembali kepada Islam yang sebenarnya, kembali kepada hadis Rasulullah SAW, terutama dalam menyikapi apa? Pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi Rasul mengatakan, man ro'a min amiri syan yakru fal yasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Ya, jangan caci maki pemimpin, jangan dilaknat, jangan disebarkan aibnya. Doakan semoga dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Apalagi di kudeta. Naudzubillah min dzalik. Ijma' al-sunnah mengatakan haram mengkudeta pemimpin muslim, bagaimanapun kezalimannya. Seperti yang diucapkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dengan berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah bin Shamit, beliau mengatakan wa alla nunazzi al-amra alahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kita dilarang oleh Rasulullah untuk mengkudeta pemimpin kecuali kalau kalian melihat pemimpin itu telah berbuat kekafiran yang nyata, yang terang benderang, dan kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala.
bersabar, kata Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, adanya pemimpin yang dolim, ya, itu sebab utamanya karena rakyatnya juga dolim. Ya, maka jangan hanya menyalahkan yang di atas. Kata Al-Khalifah Al-Mansur, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu cermin, cerminnya kalian, cerminannya kalian. Kalau kita bercermin, ya, di kaca itu yang keluar wajah kita atau wajah teman kita. Hah? Ya itulah, kalau pemimpinnya dolim, karena yang bawah itu juga dolim. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwali ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang dolim di atas orang dolim yang lainnya karena kedoliman mereka. Ya. Adanya pemimpin yang dolim karena rakyatnya juga apa? Dolim. Apalagi kesyirikan yang telah merajalela di tengah-tengah umat, yang Allah katakan inna syirka la dhulmun adzim. Ya. Oleh karena itulah dulu Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib ketika diprotes, ya, kenapa beliau kok enggak sama kepemimpinannya dengan Abu Bakar dengan Umar? Beliau menjawab, karena Abu Bakar rakyatnya para sahabat, karena rakyatnya Umar bin Khattab para sahabat, sedangkan rakyatnya Ali bin Abi Thalib orang-orang seperti itu. Ya. Kualitas pemimpin sesuai dengan kualitas rakyatnya. Maka jangan berharap muncul Umar bin Khattab di zaman seperti sekarang ini, rakyatnya seperti ini, banyak berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan. Ya. Maka solusinya seperti yang kita katakan dari Rasul bersabda, bersabar dulu. Dan kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, fa'idha aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dulmil amri dhalim fal yatruku dulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, maka hendaklah mereka dulu yang meninggalkan kedoliman. Kemudian beliau membawakan ayat, innallaha la yughayiru ma biqaumin hatta yughayiru ma bi anfusih, merubah diri masing-masing dahulu, ya, dengan tadi tauhid, kembali kepada agama yang hak, ya, tasfiyah wa tarbiyah, ya, dengan bersabar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, karena kita sudah janji 11:30 kita cukupkan materi kemudian tanya jawab, yang terakhir yaitu mempersiapkan, ya, kekuatan kaum muslimin seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi adwallahi wa aduwakum, dan siapkanlah kekuatan kalian, wa itulah masa totum yang kalian sanggupi, dan dari apa, kuda-kuda yang tambatkan. Kata para ulama, al-idad ada dua macam, idadul mad al-maknawi dan al-idadul madi, persiapan jasmani dan rohani, itu intinya. Apa persiapan jasmani? Ya, latihan mungkin bela diri, latihan persenjataan, tentunya yang apa, yang dibolehkan, ya, oleh pemerintah kaum muslimin, persiapan, ya, jangan anak muda disuruh latihan bela diri, ya, naudzubillah min dzalik, ya, lebih baik tidur daripada bela diri, ustaz, naudzubillah min dzalik. Paling tidak latihan bela diri mungkin untuk apa, biar nggak ngantuk kalau ngaji, ya, seger, ya kan, minimal itu. Bukan untuk naudzubillah milai gaya-gayaan latihan kemudian difoto disebarkan, oh pahlawan, oh kesatria, bukan untuk itu. Persiapan paling tidak siap-siap untuk ngaji, ya kan, ngaji jihad, ya, persiapan al-madi. Bahkan Rasul mengatakan la sabqa illa fi hafirin aw hafzina, seterusnya Rasul mengatakan tidak ada perlombaan kecuali apa, lomba memanah, lomba apa namanya, menunggangi kuda atau menunggangi unta, untuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai apa, kebablas, nanti jadi teroris,
ya, latihan merakit bom, ya nanti jadi teroris, hati-hati ya. Semampunya kata Allah, fattakullaha masatatum wa aidulahu masatatum min quwa, ya. Persiapan, ya. Yang pertama al-quwatul madiyah wal ma'nawiyah. Yang paling, namun yang lebih penting tadi, kekuatan maknawi, kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan ilmu agama. Jangan dibalik. Kita setuju belajar bela diri, masya Allah rajin, ya, latihan memanah, masya Allah luar biasa itu, ya, perlu ditasyi, dimotivasi para syabab, ya. Jangan syabab cukanya tidur aja, ya, di pengajian cari sendak sandaran, ya, kuat gitu. Nah, namun jangan sekali lagi seperti orang harokah. Yang dipentingkan latihan, ya, jasmaninya, rohaninya kosong, melempem, sehingga jadi teroris. Ini yang bahaya. Ini kita, ya, sampaikan kepada ikhwan semuanya, latihan bela diri masya Allah bagus sekali. Cuma ngaji ini yang lebih penting, ya. Jangan masya Allah bela diri latihan sehari 25 jam. Ngaji 1 jam enggak mau, ya. Ini bahaya. Jadi teroris nanti. Kalau enggak ngaji enggak tahu mana kawan mana lawan. Kawan dimusuhi, lawan dibiarkan. Ini karena apa? Enggak ngaji, latihan terus, ya. Ini harus apa? Juga diperhatikan. Karena kita perhatikan juga demikian. Ada teman-teman tuh luar biasa latihannya. Cuma kalau ngaji sering gaib, sering absen. Ini bahaya, ya. Kata para ulama, ini kalau ahlussunnah seperti itu. Yang paling penting itu idadul ma'nawi. Persiapan hati, persiapan rohani, iman dan takwa dikuatkan, ya. Tanpa mengesampingkan tadi, ya, persiapan jasmani, persiapan persenjataan, ya. Meskipun persenjataan ini khususnya kepada pemerintah kaum muslimin, untuk mereka apa? Memperbanyak, ya, persenjataan mereka yang canggih misalnya. Namun untuk pribadi paling tidak tadi menguatkan jasmaninya. Minimal tadi, ya, biar enggak ngantuk di kajian, ya. Jadi sekali lagi, ini berapa poin yang kita sampaikan tadi? Ya, insyaallah itu gambaran secara umum yang disampaikan oleh para ulama tentang kiat-kiat meraih kejayaan umat. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Suriah, di Palestina, di Myanmar, di Yaman dan di semua tempat, dan semoga Allah membinasakan orang-orang kafir dari sekte Syiah Nusairiya, Syiah Rafidah, Syiah Hausiyah dan komunis Rusia, laknatullah alaihim jami'an wa qatalahumullah, dan semoga kita istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW, di atas metode pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau tidak ada, jazakumullahu khairan katsiran. Ya, silakan kalau mau tanya. Ini sudah ada yang masuk, ya. Ya, cukup dulu pertanyaan yang sudah masuk. Apa pengertian tasfiyah dan tarbiyah? Ini diragukan ini. Tadi hadir atau enggak? Hadir jasmaninya, tidak rohaninya. Ini bahaya. Ya. Sudah kita sampaikan apa arti tasfiyah itu? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Contoh tadi. Ada pemikiran akidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini kita apa? Peringatkan umat, ini kotoran akidah. Ini pemikiran pendapat akidah yang sesat. Jauhi, hilangkan dari kaum muslimin. Ini namanya tasfiyah. Kemudian menyatakan, mendidik umat, mentarbiyah umat, Allah ada di atas aras, di atas langit, Ar-Rahman alal asistawa. Ini contoh tasfiyah. Ini kata para ulama, dalam semua bidang agama harus ditasfiyah. Dalam masalah akidah ditasfiyah, dimurnikan dari kesyirikan. Dalam masalah ibadah dimurnikan dari kebid'ahan, ya. Dalam masalah jihad harus dibersihkan, dijelaskan ini jihad yang tidak syar'i, ini jihad yang syar'i. Ini namanya tasfiyah wa tarbiyah. Makanya jangan tidur.
Ya, ini pertanyaannya satu halaman ini. Ya, kita ringkas saja tentang masalah seperti tadi kita sampaikan. Kita tekankan lagi ya. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah menghadapi pemimpin yang dolim? Ya, karena memang ini fitnah yang ada sekarang ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mengatakan sikap kita kepada pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, menghormati mereka. Karena Rasul bersabda, man akrama sultan Allah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultan Allah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Yang kedua, bersabar ketika menghadapi kebijakan, aturannya atau perbuatannya yang maksiat. Bersabar sebagaimana sabda Rasul, man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir. Yang ketiga, menasihati pemimpin dengan cara rahasia, tidak didemo, tidak disebarkan aibnya di hadapan umum, tidak dicaci maki di medsos. Rasul bersabda, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, jangan di demo, ya. Walakin yakhudh biyadih, ambil tangannya, fayakhlu bihi, berduaan dengannya, fa in qabila fadak, jika diterima alhamdulillah, jika tidak diterima qad adalladhi alaih, telah gugur kewajiban. Yang keempat, mendoakan pemimpin untuk mendapatkan kebaikan. Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladina yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian yang mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan ini garis pemisah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Seorang ulama Ahlus Sunnah yang bernama Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun jika Anda melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya, rajanya, presidennya yang muslim dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah insyaallah. Sampai-sampai Fudail bin Iyad atau Imam Ahmad berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'tu ali sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya bagaimana bisa demikian, kata Fudail bin Iyad, "Kalau doa itu untuk aku, manfaatnya untuk aku saja. Namun kalau untuk pemimpin, maka maslahatnya untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala." Ya, kalau kita dikasih doa satu mustajab, mungkin mintanya apa? Ya, rumah mewah, ya, Lamborghini, Ferrari, ya seterusnya. Kalau para ulama enggak, minta apa? Kemaslahatan bagi umat, memikirkan umat, bukan memikirkan apa? Pribadinya. Kemudian yang kelima, sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin yaitu haram mengkudeta mereka sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalilnya. Dan yang keenam, yaitu beribadah atau melaksanakan sebagian ibadah di belakang mereka seperti sholat Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri bersama mereka, pemimpin kaum muslimin, seperti yang tercantum dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, intinya sekali lagi, kita harus sekali lagi kembali kepada Islam yang murni, di antaranya bagaimana menghadapi pemimpin yang dolim. Dan ini yang pernah dipraktikkan oleh para salafus saleh, para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad menghadapi pemimpin yang dolim, yang punya undang-undang Al-Quran adalah makhluk. Ini penista Al-Quran. Ya. Apa sikap Imam Ahmad? Ya. Imam Ahmad rahimahullah tidak menggerakkan massa. Padahal beliau punya banyak murid, punya banyak pengikut. Beliau bersabar dan beliau tidak mengkafirkan pemimpin meskipun dia punya undang-undang yang menyelisih syariat Islam, punya undang-undang yang kufur, tidak gegabah mengkafirkan. Bahkan beliau tetap mendoakan salat di belakang, beliau berpendapat sah salat di belakangnya, ya, tidak mengkudeta, bersabar. Kemudian datang kepada beliau banyak orang untuk apa?
menggerakkan massa, wahai Khalid, wahai Imam Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, fitnah khalqil Quran itu telah menyebar kemana-mana. Mari kita gerakkan massa. Kata beliau, isbiru, bersabar. Ya, ini adalah apa? Imam besar Ahlus Sunnah, Imam Ahmad, ini sikapnya, ya, mengendalikan massa, bukan malah apa? Memprovokasi massa, bukan malah memanas-manasi massa, namun diajarkan akidah yang benar terhadap pemimpin kaum muslimin. Beliau dizalimi, beliau dikriminalisasi, ya. Namun beliau apa? Bersabar, ya. Beliau apa? Tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimanapun keadaannya, tetap Sunnah dan Sunnah, bukan apa? Semangat yang membabi buta, bukan hanya perasaan yang digunakan, namun apa? Kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul sampai beliau digelari dengan Imam Besar Ahlussunnah Wal Jamaah. Karena apa? Berpegangnya beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini ulama yang merupakan warasatul anbiya, bukan provokator, bukan ulama yang lama, ya. Ini sekali lagi contoh ulama yang wajib kita jadikan sebagai panutan, ya. Bagaimana caranya memberitahukan istri yang menyukai bid'ah, bahkan rela dicerai kalau dilarang? Masya Allah. Ya, cari yang muda lah, apa-apa. Ya, tugas seorang laki-laki suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Suami laki-laki adalah kepala rumah tangga, qawwamun, yang meluruskan, ya, istri yang lagi apa? Dalam, ya, kebid'ahan, kemaksiatan atau bahkan kesyirikan, terus menasihati, namun bil hikmah wal mauidati al hasanah, ya. Tunjukkan akhlak yang baik kepada istri. Jangan nasihati namun enggak pernah dikasih uang belanja. Ya, enggak didengar, ya. Dimanjakan, ya, dalam artian yang sewajarnya, ya. Jangan pelit, ya. Bisa jadi pelitnya Anda itu yang menjadi dia tidak mau mendengarkan nasihat Anda. Dikasih apa? Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, isi-isi itu, dengan cara yang baik. Mungkin dengan itu apa? Hatinya lunak, ya. Apalagi mungkin wanita seperti itu, ya. Diajak belanja insyaallah lunak hatinya, dinasihati. Ya, diajak makan di mana, diajak rekreasi, dinasihati, diselingi dengan nasihat. Mungkin pada waktu itu bisa masuk nasihat. Namun kalau Anda bakhil, perangi Anda enggak baik, bagaimana istri akan mendengarkan nasihat Anda? Perbaiki diri Anda dulu, ku anfusakum dulu. Ya, kalau Anda sudah luar biasa baiknya, namun istri tetap seperti itu, ngeyel terus. Sabar, sabar, sabar. Kalau sudah buntu jalannya, cari yang muda tadi. Ya, namun fatfar bidadidin taribat yadak. Ya, namun cari yang apa? Baik agamanya, yang salafiyah, yang salehah. Jangan cari yang seperti tadi. Ya, itu sudah qadar Allah sudah. Namun usaha sekarang ini, usaha Anda dulu, ku anfusakum dulu. Ya. Kemudian apa? Wa ahlikum nara, dengan cara yang bil hikmah wal mu'idrasan. Namun kalau sudah buntu, ya, tidak ada lagi keharmonisan, Islam membuka pintu perceraian, tidak ada masalah. Dan itu bukan aib, ya. Karena apa? Hidayah di tangan Allah. Yang penting kita sudah berusaha, berusaha memperbaiki diri kita, berusaha memperbaiki muamalah kita dengan istri. Kita tetap menasihati, namun tetap seperti itu, ya, daripada nanti kita bertanggung jawab lebih berat di akhirat. Itu kalau enggak ada keharmonisan rumah tangga, enggak ada masalah. Ya, cuma sekali lagi harus ada usaha yang maksimal. Nah. Pertanyaan mana ini? Ana mau bertanya tentang hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jika kalian melihat perselisihan, bergabunglah dengan As-Sawadul A'dham. Rasul SAW bersabda tentang, ya, tadi, la tajtami ummati ala dholala, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan
yang dimaksud adalah ijma' para sahabat, ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita kembali kepada apa? Ajaran mereka ketika ada perselisihan, sebagaimana tadi sabda Rasul, ketika umat terpecah menjadi 73 golongan, kita diberikan jalan keselamatan, yaitu apa? Jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Kata-kata as-sawadul a'dham itu bukan mayoritas, ya. Karena Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran tidak diukur dengan mayoritas, namun diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Memang hadis ini banyak disalahgunakan oleh ahli bidah untuk mereka mengatakan kita wajib kembali kepada mayoritas. Kalau seperti itu kita enggak sholat, betul enggak? Karena mayoritas manusia kaum muslimin sholat atau? Hah? Coba lihat, banyak yang sholat atau banyak yang meninggalkan sholat? Na'udzubillah min dzalik, itu bukan ukuran, ya. Kebenaran al-haq min rabbik, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Ini ada pertanyaan tentang kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin, apakah khawarij atau tidak. Kita katakan ya, ciri khawarij dari dulu sampai detik ini mengkafirkan at-takfir kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin tanpa hak. Ya, di antara dalilnya memakai ayat tadi Al-Maidah berapa? Bukan 51, 44. Wa man lam yakum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Padahal ini ada perinciannya, tidak langsung dikatakan kafir, dan itu pun kata para ulama yang berhak menfonis si B, si C, pemimpin ini, pemimpin itu kafir, para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama yang dalu wa dalu tadi, bukan duatun ala abwabi jahannam, bukan ulama yang lama, namun ulama ar-rabbaniin, ulama ahli sunnah, ulama yang merupakan warasatu al-anbiya. Kita harus berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa Rasyidin. Bagaimana memahami dan mengamalkan hal-hal yang belum ada di masa Rasulullah tapi dilakukan di masa sahabat, seperti adzan Jumat 2 kali, surat rawat tarawih 23 rakaat. Apakah riwayat hukum tersebut sahih dan bagaimana memahami dan mengamalkannya? Yang pertama, harus diketahui ada dua bentuk perselisihan di tengah kaum muslimin. Ada perselisihan ijtihadi yang pintu ijtihad terbuka bagi ulama, dan kita diwajibkan untuk saling lapang dada dalam menghadapi perselisihan tersebut. Seperti yang diucapkan oleh Imam atau Syekh Muhammad bin Saisimin dalam Kitabul Ilmi, ada penuntut ilmu di antaranya rahabatus sadr indal ikhtilafil ijtihadi, lapang dada dalam menghadapi ikhtilaf ijtihadi antara para ulama ahli sunnah yang sama-sama kuat dalilnya. Beliau mencontohkan masalah bersedekap setelah ruku, ya, tidak kita apa sedekap. Ada khilaf antara para ulama, ikhtilaf ijtihadi. Contoh ulama abad ini Syekh Abdul Mu'min bin Bas itu mensyariatkan, menganjurkan apa? Kita bersedekap. Syekh Al-Albani tidak, melepas tangan, ya, tidak bersedekap. Ini ikhtilaf ijtihadi. Silakan pilih yang mana yang kita rasa dalilnya lebih kuat, ya. Fa in tanazatum fi syai'in faridillah wa rasul. Ya, jangan milih yang paling enak, ya. Nyantai aja Ustaz milih yang, ya, kita pilih sesuai dengan apa? Dalil yang kita yakini lebih kuat. Namun enggak boleh kita keras-kerasan, ya. Ikhtilaf ijtihadi rahabatus sabr, lapang dada, kata Syekh Muhammad bin Saisimin. Ini ikhtilaf ijtihadi. Ada pula ikhtilaf yang pintu ijtihad tertutup di situ. Karena nasnya sudah jelas. Iya, betul itu ikhtilaf.
Itu khilaf, ya betul. Namun khilaf antara hak dengan yang batil. Harus tegas, harus keras. Apalagi sudah jelas ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Jangan mengatakan ya ini khilafiyah, iya betul khilafiyah. Cuma ini maksud Anda untuk apa? Ya, menjadikan umat melempem. Ya, agar umat apa? Seperti kelompok ikhwan muslimin, na ta'awanu fi ma tafaqna alaih wa ya'dhiru ba'na ba'dan fi ma ikhtalafna fih. Ya, kita tolong-menolong di atas apa yang kita sepakati dan kita saling toleransi. Ini maksudnya. Ini ajarannya harokah. Ya, untuk apa? Menjadikan umat melempem. Ya, tidak tegas mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana apa? At-tauhid. Makanya dulu kelompok ikhwan muslimin, mereka merangkul Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka mendukung imam besar Islam kepada waktu itu, Khomeini. Ya. Kenapa? Dianggap ya sudahlah, kita enggak usah berdebat dalam masalah Syiah itu sesat atau tidak. Ya, sama-sama muslim berjuang revolusi Islam. Itu mereka dahulu. Ya, sekarang baru tahu rasa bagaimana Syiah Rafidhah ya itu musuh Islam dan kaum muslimin. Ya, intinya sekali lagi bahwasanya kaum muslimin betul-betul harus sadar ada ikhtilaf yang kita beri toleransi dan ada yang tidak boleh kita apa? Toleransi. Adzan Jumat ini termasuk ikhtilaf isi hadis. Apalagi itu yang pernah dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang mana Utsman bin Affan melihat pada waktu itu beliau beristihad. Kaum muslimin ya sudah banyak ya. Mereka tersebar di penjuru-penjuru negeri. Kalau satu azan pas waktu ya khutbah Jumat yang jauh sana enggak ada beker dulu, enggak ada alarm dulu ya. Mereka berpatokan dengan apa? Azan. Maka apa? Beristihad beliau. Ada azan ya jauh-jauh sebelumnya agar mereka yang di luar sana, yang jauh sana bisa siap-siap datang ke masjid tidak terlambat ya. Namun ya sekali lagi ini istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu dan Rasul mengatakan alaikum bismillah wassalamu khulafa rasidin. Itu pendapat ulama yang membolehkan azan Jumat dua kali seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Namun ada ulama yang melarangnya, membid'ahkannya. Mereka juga punya hujah seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, ini adalah isyiat Utsman bin Affan yang memang sesuai dengan sikon pada waktu itu. Enggak ada alarm, enggak ada jam. Sekarang sudah ada jam. Dan kaum muslimin masjid-masjidnya apa? Banyak, enggak butuh lagi adzan dua kali. Istihati. Ya, silakan apa? Milih yang mana yang rajih sesuai dengan dalil. Namun ini ikhtilaf apa? Istihad di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun kita sekali lagi cari yang apa? Sesuai dengan dalil yang kita rasa lebih kuat. Ya, bukan yang paling enak menurut kita. Ulama pernah mengatakan man tatabarru khosta zandaqah. Barang siapa yang mencari keringanan-keringanan dalam masalah fikih terutama di sini, maka dia zindik ya. Cari yang apa? Yang enaknya saja, cari pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dalik. Nah. Alhamdulillah.

Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sebagai seorang muslim dan menyempurnakan hidayah-Nya pada diri kita dengan kita dimudahkan mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkannya kajian-kajian sunnah tersebar sehingga kita bisa menghadirinya di berbagai tempat. Bahkan di rumah kita pun kita bisa sempat untuk menyimaknya. Di berbagai tempat ilmu yang mulia ini kita bisa dapatkan. Wallahi ini merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini kita bisa memperbaiki diri, mengoreksi apa yang salah dalam diri kita. Dengan ilmu ini kita bisa mengusahakan penjagaan diri kita dari sebab-sebab penyimpangan. Karena kita tahu bersama, banyak orang-orang yang dulu juga kita kenal semangat dalam sunnah, sekarang entah kemana perginya, menghilang. Karena ada masalah-masalah pribadi yang ini merupakan penyakit yang kalau tidak diatasi maka akan merusak dirinya sendiri. Ingat, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, ketika kita mengikuti kajian sunnah, belajar Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para ulama salaf, ketika kita bersemangat untuk mengurus pengajian, bersemangat mempromosikan agar masyarakat mengikuti sunnah, mengikuti jalan Islam yang benar, ketika kita semangat dalam membantu tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dalam artian agama Islam tidak butuh kepada kita. Kenapa? Agama Islam itu mulia. Antum mau ikut atau tidak ikut, agama Islam tetap mulia. Dan kalau ada yang tidak ikut, Allah akan menghadirkan hamba-hambanya yang mau mengikuti kemuliaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemuliaan Islam itu didambakan oleh setiap manusia. Jadi kita mengikuti pemahaman yang benar, tujuannya agar kita ikut mendapatkan bagian dari penjagaan Allah. Jangan kita merasa dengan mengikuti Islam, oh saya berjasa terhadap Islam, saya berjasa terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tidak. Kita mengusahakan penjagaan terhadap sunnah agar kita dapatkan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kakimu, meneguhkan kedudukanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih pernah bersabda, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, yakni selalu menyertaimu dengan kebersamaan yang khusus. Sekarang satu pertanyaannya,

0: jika kamu menolong agama Allah. Apakah agama Islam perlu ditolong? Allah tidak kuat sehingga agamanya perlu ditolong, begitu? Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa, Dia yang menjaga agamanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jagalah Allah. Apakah Allah lemah sehingga perlu dijaga? Allah tidak mampu menjaga agamanya sehingga butuh kita yang menjaganya. Ini harus dipahami, ayat dan hadis atau yang semakna dengan kedua ayat dan hadis tadi adalah menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin dapatkan sebab-sebab pertolongan dari Allah, sebab-sebab penjagaan dari Allah, maka perbanyaklah mengusahakan sebab-sebab dekat dengan agama Allah, mulia dengan agama Allah, mulia dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita butuh sandaran yang kuat. Iman kita lemah, hati kita mudah berbolak-balik. Kita butuh sesuatu yang menguatkannya. Inilah tujuan utama kita belajar, tujuan utama kita membela sunnah, tujuan utama kita bangga menisbatkan diri dengan pemahaman salafus saleh. Makanya dalam hal ini terselenggaranya kajian-kajian sunnah, wallahi ini merupakan nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Saya ingat di yayasan ini dulu, ya, betapa sulitnya masa-masa yang dilalui oleh ikhwan-ikhwan yang dulu ketika kesulitan mencari ustaz. Kemudian ketika ada ustaz pun terjadi masalah-masalah ketidakcocokan, masalah-masalah pribadi. Alhamdulillah dengan kedewasaan, karena semua punya cita-cita yaitu memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mengetahui, ya, dengan ilmu, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui talabul ilmi, insyaallah hati-hati kita akan dibersihkan, jiwa-jiwa kita akan disatukan untuk melawan tipu daya syaitan. Akhirnya alhamdulillah masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni orang yang sudah mengikuti kajian, dia sudah tahu syaitan itu ketika dia menghadapi orang-orang yang semangat dalam sunnah, dia tidak mampu menggoda mereka untuk berpaling dari tauhid, untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi yang dia mampu lakukan adalah apa? Memecah belah, memecah belah di antara mereka. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik, karena syaitan selalu memecah belah di antara mereka. Ini tipu daya syaitan. Memecah belah, menyibukkan orang-orang yang sedang semangat belajar agama, belajar tauhid, yang ini akan mematikan dakwah dan tipu dayanya syaitan, mematikan makarnya syaitan. Dia membuat mereka sibuk dengan perbedaan pendapat, masalah-masalah pribadi, untuk menjadikan mereka lalai dari menuntut ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainakum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, tapi dia akan berusaha untuk menjadikan permusuhan di antara kamu. Karena permusuhan menyibukkan hati. Karena permusuhan akan menyibukkan, menghabiskan waktu, sehingga hal-hal yang bermanfaat akan berkurang diusahakan karena sibuk mengurus perbedaan pendapat tadi. Dan lihatlah, antum semua merasakan hasilnya. Perpecahan di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada jalan sunnah itu lebih banyak bukti keburukannya. Permasalahan sedikit, ada sebagian orang tidak mau datang pengajian lagi. Permasalahan sedikit, akhirnya ilmu yang ditinggalkan. Kalau ilmu sudah ditinggalkan, apa yang menjadi sebab hamba ini terjaga ketika dia sudah lepaskan dirinya dari sebab penjagaan Allah, yaitu ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum itu istiqamah dengan izin Allah kalau tetap menempuh jalur. Menempuh jalur itu harus tahu rambu-rambunya, iya kan? Untuk safar, perjalanan jauh, kalau kita ingin selamat harus lihat terus jalur petanya, supaya kita tidak tersesat. Nah, ilmu merupakan rambu, makanya ilmu disebut sebagai dalil. Dalil artinya adalah pembimbing, petunjuk jalan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Man faraka dalil dhalla sabil." Barang siapa yang menyimpang dari dalil, maka jalannya akan sesat. Berpaling dari ilmu pasti tersesat. Dengan alasan apapun, syaitan akan menjadikan kita, ah kamu gak usah hadir, kamu ada yang sudah merasa dirinya senior, kamu sudah mengetahui, pengajiannya paling itu-itu saja. Padahal dalam kajian banyak hal-hal yang paling tidak, kalaupun dia sudah dengar, maka pengulangan itu akan mengingatkan hatinya. Pengulangan itu akan mengingatkan hatinya, akan menjadikan dia ingat kembali kepada suasana iman yang dulu pernah dia menyibukkan diri dengannya, atau dengan permasalahan-permasalahan pribadi ketika dia tidak ingin ketemu dengan seseorang di majelis ilmu, akhirnya dia tidak datang. Syaitan berhasil menguasai dirinya. Ingat, kita semua ingin wafat di atas Islam dan Sunnah, seperti doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, iya kan? Hidup kita masih panjang, artinya kita tidak tahu kita ditutup dengan apa hidup kita ini. Kita berdoa semoga istiqomah. Istiqomah itu ada sebabnya. Di antara sebab utamanya adalah berpegang dengan tali Allah, yaitu ilmu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar sunnah untuk kita mengetahui kebaikan, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan ibadah kita, ikhlas kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah, agar bisa kita amalkan, kita menghadap Allah membawa bekal yang dengan sebab itu kita akan diridhoinya insyaallah. Kita belajar untuk mengetahui keburukan, mengetahui kebatilan, utamanya syirik, perbuatan bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjauhinya. Syaitan memasang jebakan-jebakan dalam perjalanan kita. Ada jebakan yang berupa ifrat, berlebih-lebihan, gulu, melampaui batas. Ada jebakan yang berupa tafrid, meremehkan, antipati atau tidak peduli. Dua-duanya godaan syaitan. Terjerumus ke dalam salah satunya, syaitan berhasil dan sukses, karena dengan itu dia berhasil memalingkan manusia dari jalan tengah-tengah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir, dibuat manusia untuk kurang, malas, anti terhadap perintah Allah ini. Yang kedua, imma ila guluwin wa mujawazatin, digoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan, ekstrim, melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi madhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua hal ini. Sikap ini yang harus kita hindari dalam beragama. Dan sikap ini akan diluruskan pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita tuntut. Sekarang setelah antum belajar mengikuti kajian yang lama maupun yang baru, coba jujur bertanya sama diri kita sendiri, masih banyakkah problem-problem dalam urusan agama kita yang kita hadapi? Salat yang khusyuk, jujur katakan, ketika antum melaksanakan sholat lima waktu, berapa persen yang khusyuk? Ikhlas dalam beramal, apakah sudah antum merasakan itu mudah? Menangis karena takut kepada Allah, ciri-cirinya orang yang beriman. Sudahkah itu menjadi keadaan yang mayoritas antum alami? Gembira ketika berbuat kebaikan, sedih ketika berbuat buruk. Apakah ini juga sudah kita rasakan? Berlomba-lomba dalam kebaikan, menganggap kebaikan itu lebih nikmat kita rasakan daripada makan yang enak. Sudahkah kita rasakan? Coba, ini masalah-masalah inti kebaikan agama. Yang harusnya kita perhatikan. Kenapa saya sudah belajar agama, ternyata urusan sholatku belum beres? Kenapa ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hatiku selalu ingat kepada Allah? Padahal tujuan disyariatkannya berzikir. Bahkan semua ibadah tujuannya disyariatkan adalah agar hati kita mudah mengingat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ibadah yang terbesar saja, yaitu sholat. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Di ayat lain ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Apa artinya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sholat itu banyak manfaatnya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghapuskan dosa-dosa. Tapi manfaatnya yang paling besar adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nah sekarang, berapa banyak sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam sehari, sholat yang wajib saja sudah 5 kali, sholat sunnah berapa kali, sholat malam kita, ada lagi yang sholat laksanakan sholat duha. Tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita apa? Sewaktu kita berhadapan kepada satu perbuatan, waktu ingin melakukan kebaikan, kita ingat ini dicintai oleh Allah, maka kita semangat. Waktu mau berbuat maksiat, kita ingat ini dibenci oleh Allah, maka kita takut. Karena hati kita selalu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Coba, masalah-masalah besar seperti ini masih banyak menimpa kita. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain? Artinya, saya katakan tadi, orang yang mengenal sunnah, ya, dia harus semangat mengikuti kebenaran, semangat membela tauhid, semangat mengingkari perbuatan syirik dan bid'ah. Tapi kalau semangatnya mengingkari keburukan tidak diimbangi dengan semangatnya mengerjakan kebaikan, loh, ini pelajaran apa namanya? Ada orang semangat setelah dia belajar sunnah, oh dia mengingkari perbuatan syirik begini, perbuatan bid'ah seperti ini. Kita katakan benar, orang yang mengenal iman yang benar kan dia harus mengingkari lawannya, iya kan? Tetapi antum kalau semangat mengingkari perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah, penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, harusnya dalam diri antum semangat beribadahnya tinggi. Iya tuh. Karena mengingkari keburukan itu timbul dari cinta kita kepada Allah, menjadikan kita tidak suka dan tidak rela orang-orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah. Ini artinya cinta dan benci karena Allah, ikatan iman yang paling kuat. Authaqurul iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah, kata Rasulullah SAW. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Taib. Ketika antum mengingkari perbuatan menyimpang, harusnya kecintaan yang besar kepada Allah ini mendorong kita semangat dalam melakukan perbuatan yang benar. Apa ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran? Ketika Allah membantah perbuatan syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka mencintai sembahan-sembahannya seperti mencintai Allah. Syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan ini seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi mereka menyekutukan sembahan-sembahannya dalam cinta tersebut. Makanya Allah sebutkan orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Apa kemudian konsekuensi mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini? Semangat beribadah. Cinta itu menjadikan kita dekat dengan yang kita cintai, indah rasanya. Itu konsekuensinya cinta. Iya kan? Ada orang mencintai kekasihnya. Apa yang terjadi? Dekat dengannya senang. Dunia terasa berbunga-bunga meskipun musim kemarau. Belum makan saja rasanya hilang laparnya. Ini konsekuensi cinta. Makanya orang yang semangat beribadah kepada Allah pasti karena dia mencintai Allah. Makanya dia senang dekat dengan Allah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya tidak benar kalau seseorang itu belajar iman, belajar tauhid, kemudian tidak tumbuh dalam dirinya semangat beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang bertakwa, pasti disebutkan rajin beribadah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari karena ibadahnya kuat, salat malamnya kuat, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka rajin salat malam, tidak banyak tidurnya di malam hari. Yakni ada bagian mereka bangun beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Coba ayat-ayat yang sudah kita hafalkan sejak dulu, ketika Allah menyuruh kita untuk mengerjakan agama ini, Allah tidak katakan sekedar laksanakanlah, bahkan bukan cuma sekedar semangat, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Iya kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kebaikan seperti ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba mengerjakannya. Kita harusnya bertanya, kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba? Apakah ini sekedar basa-basi? Atau memang kenyataannya urusan agama itu kita harus berlomba-lomba, ibadah dan amal soleh itu harusnya dikejar? Tidak mungkin Allah berbasa-basi dalam ayat ini. Firman Allah mesti benar. Agama itu kalau kita kenal, harusnya kita berlomba-lomba mengerjakannya. Karena dia lebih nikmat daripada urusan dunia yang sebesar apapun. Tapi anehnya kebanyakan manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, dalam urusan agama seadanya mereka kerjakan. Yakni saat ini kita dapati sampai orang yang sudah mengikuti kajian pun ketika melaksanakan sholat dia laksanakan, tapi apakah ada rasa nikmat dalam dirinya? Apakah ada perasaan ketika ada kumandang azan kemudian dia rindu untuk segera mengerjakannya seperti perbuatannya orang-orang yang soleh? Tapi coba kalau urusan makan benar-benar direncanakan, makan di mana? Oh, kita makan di warung ini, enak rasanya. Dia pun menyantapnya dengan nikmat. Ketika makan rasanya nikmat, ketika sholat tidak nikmat. Nah, hamba ini diciptakan di dunia ini untuk ibadah atau untuk makan? Hah? Ah, dua-duanya. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taruhlah kata beliau dua-duanya. Kita terima. Tapi siapa yang merasakan dua-duanya? Tetap pertimbangan makannya lebih tinggi. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kajian yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pelajaran tauhid kita. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita kurang renungkan. Ini yang secara pribadi saya mengamatinya. Dan ketika kita baca keterangan dari para ulama, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, kita dapati poin-poin penting ini justru mereka selalu tekankan agar kita paham makna tauhid yang sesungguhnya. Kenalilah Rabbmu, kenalilah Allah. Kalimat sederhana. Setiap makhluk, setiap manusia, bahkan jin dan manusia, semua diciptakan dalam keadaan di atas fitrah mengenal Allah. Kemudian syaitan memalingkan mereka dari fitrah, makanya Allah menurunkan Al-Quran yang kandungan isinya mayoritas untuk mengajak manusia mengenal Rabbnya. Inilah petunjuk terbesar dalam Al-Quran. Mengenal Rabb, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, inilah inti keimanan, inti tauhid. Mengenal Allah dengan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini merupakan inti daripada tauhid, inti keimanan? Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Kita pernah belajar tauhid. Pernah kan? Pernah apa pernah? Iya pernah, jawabannya cuma satu. Kita mengetahui contoh-contoh perbuatan syirik besar. Tahu kan? Apa perbuatan yang merupakan contoh atau contoh-contoh perbuatan syirik besar? Misalnya apa? Makan di warung, ya. Apa contohnya? Hah? Menyembah kubur, betul. Membawa sesajen ke pantai, ke sungai, kemana saja. Apalagi terus? Hah? Memuja keris. Apalagi? Mendatangi dukun dan para tidak normal. Apalagi contohnya? Apalagi? Apalagi contohnya? Datang ke pohon-pohon keramat, iya kan? Minta perlindungan atau meminta melakukan perbuatan syirik dengan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Baik. Sekarang tempat-tempat seperti ini saya terangkan dalam beberapa kajian. Di kota-kota sudah jarang. Betul enggak? Di kota kan ada perluasan jalan, tempat-tempat yang anu dijadikan sebagai mal dan seterusnya. Maka tempat-tempat keramat, tempat-tempat persembahan sudah jarang di kota-kota. Dukunnya pun sudah pakai jas. Iya kan? Tapi alhamdulillah tetap jelek, enggak ada yang cakep dukun-dukun itu. Semua buram dan semua tidak normal. Baik. Kenyataan ini apakah menunjukkan berarti perbuatan syirik besar itu hanya terjadi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang banyak tempat-tempat pemujaannya, dan di kota berarti bebas dari perbuatan syirik? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena hakikat perbuatan syirik bukan cuma sekedar orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut. Syirik itu timbul dari keyakinan dalam hatinya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Coba sekarang antum lihat di pedesaan, kenapa orang datang ke pohon-pohon keramat tertentu, ke kuburan-kuburan tertentu? Kisahnya begini, dari kecil dia melihat tetangga kalau datang minta, datanglah dia ke tempat, ke pohon-pohon besar. Orang tuanya juga begitu, pamannya begitu, tetangganya begitu. Apa yang muncul dalam diri anak kecil ini?
1: Oh, berarti tempat ini bisa memenuhi kebutuhan saya.
0: Kebutuhan orang-orang ketika datang ke sana. Hatinya sudah mencari, sudah mulai menjadikan ketergantungannya kepada makhluk ini. Makanya setelah dia besar terbawa kepada suasana ini, akhirnya dia datang ke tempat tersebut ikuti tradisi kebiasaan di masyarakatnya. Jadi permasalahannya apa? Timbul dari hatinya itu bergantung berlebihan kepada makhluk, meyakini makhluk tempat orang-orang datang ini bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak mengenal, ingat kata-kata mengenal, tempat bergantung yang sesungguhnya. Kenapa hati harus mencari tempat bergantung? Ingat, manusia itu lemah, fakir, butuh tempat bersandar. Sekuat apapun dia, secara tabiat manusia tidak bisa berdiri sendiri, pasti dia akan mencari tempat bergantung, tempat bersandar. Makanya terjadilah dimanapun manusia berada, ketika dia lemah imannya, maka dia akan mencari tempat bersandar. Kadang-kadang dia bersandar kepada, kalau di desa, tempat-tempat keramat tadi. Kalau di kota, dia akan mencari makhluk tempat bersandarnya. Karena kekosongan hatinya ini harus diisi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir miskin, butuh tempat bergantung. Ya, bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kuat, yang maha kaya, lagi maha terpuji. Karena ini sifat asal manusia, maka hatinya selalu mencari. Ketika dia tidak menemukan sandaran yang sebenarnya, tidak mengenal Allah, akhirnya dia bergantung kepada makhluk secara berlebihan. Terjadilah perbuatan syirik seperti itu. Makanya di kota, bergantungnya manusia kepada selain Allah bukan kepada benda-benda tadi. Meskipun di kota juga masih ada yang memuja keris sembunyi-sembunyi, yang ini menunjukkan kebodohannya. Tapi yang terlihat, karena banyak menggunakan fasilitas, akhirnya orang-orang di kota bergantung kepada fasilitas. Contoh sederhananya saja, orang kalau sakit, yang pertama kali muncul dalam pikirannya mau berobat kemana, minum obat apa. Asalnya berobat tidak ada masalah, iya kan? Bahkan dianjurkan hukumnya. Tapi kalau pertama kali sakit yang muncul adalah makhluk, wah ini penyimpangan dalam tauhid namanya. Yang pertama kali muncul, oh saya harus datang ke dokter ini. Ketika dia telepon dokternya lagi keluar kota, bingung dia, seolah-olah dia akan mati. Subhanallah, ini ketergantungan yang berlebihan. Kemana pencipta dokter? Kemana pencipta obat tersebut? Kenapa tidak muncul pertama kali dalam pikirannya? Ternyata karena manusia terbiasa menggunakan fasilitas yang di situ dia gantungkan hidupnya, ketika dia tidak mengenal Allah, terjadilah perbuatan syirik dari sisi ini. Saya katakan, dari kajian kita semalam saya sudah terangkan, hati itu seperti wadah. Dalam wadah itu ada tempat, harusnya ini untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ridho kepada Allah. Ternyata tempat ini tidak diisi. Akhirnya ketakutan kepada makhluk diisi di sini, berharap kepada makhluk diisi di sini, berganti kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Karena tidak pernah dikenalkan tempat yang kosong ini untuk diisi dengan benar. Dia tidak belajar tauhid, tidak belajar Al-Quran merenungkan isinya, tidak mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Seandainya hamba ini rajin membaca Al-Quran, dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala sesuatu. Dia baca ayat-ayat Al-Quran yang memerinci tentang kemahakuasaan Allah. Dia akan berpikir, buat apa bergantung kepada makhluk? Semua kekuasaan di tangan Allah. Buat apa takut kepada makhluk? Makhluk seperti dirinya sama-sama butuh dengan rezeki dari Allah, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia kenal Rabbnya. Makanya salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad itu dalam terjemahan diartikan tempat bergantung semua makhluk. Sebenarnya dalam arti secara bahasa Arab, As-Samad itu diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Kenapa seperti itu? Karena semua yang dibutuhkan makhluk ada di tangannya. Dia yang maha kuasa untuk memenuhinya. Mau mencari rezeki, dia maha pemberi rezeki. Mau minta pertolongan, dia yang maha kuat dan maha perkasa. Mau minta penjagaan dari segala keburukan, maka semua makhluk tunduk di bawah kekuasaannya. Mau minta apa saja keberkahan dalam rezeki, maka perbendaharaan langit-langit di bumi adalah miliknya semua. Bagaimana caranya hati untuk bisa selalu menghadapkan diri kepada Allah setelah dia mengenal sifat-sifat Allah tersebut? Inilah yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, yang merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman. Inilah inti daripada ayat-ayat Al-Quran, mayoritas petunjuknya. Dan inilah sebab yang akan menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba dalam segala bentuknya. Makanya mengenal Allah ini perkara yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kalau hati itu tertutup tidak mengenal Allah, maka tidak ada satu kebaikan pun yang akan lahir dari orang ini. Karena tadi, kalau hatinya tidak mengenal Allah, maka untuk memenuhi hajat dia akan mencari makhluk-makhluk yang bisa mengisi kekosongan hatinya itu. Inilah yang menjadikan perbuatan syirik terjadi. Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan tentang surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu di akhir-akhir ayat Allah mengingatkan tentang manusia yang dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai dilalaikan dengan hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika ayat ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun, ini menunjukkan hal ini ada hubungannya dengan sifat kemunafikan. Artinya apa? Kemunafikan itu timbul bisa dari kelalaian ketika seorang hamba itu sibuk dengan harta dan anak-anaknya. Sekarang saya tanyakan sama antum, mencintai harta dan mencintai anak-anak berdosa atau mubah hukumnya asalnya? Apa? Mencintai anak berdosa? Hah? Mencintai harta yang kita miliki dengan halal berdosa atau mubah? Hukum asalnya mubah. Iya kan? Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan itu bisa melalaikan dan menjadikan orang ditimpa penyakit munafik? Jawabannya karena tadi, ketika manusia tidak mengisi kekosongan hatinya, tempat untuk cinta kepada Allah tidak diisi dengan porsi yang benar, akhirnya kecintaan-kecintaan kepada makhluk bisa mengalahkan dan mendominasi hatinya. Terjadilah perbuatan syirik pada waktu itu, terjadilah penyimpangan dalam imannya. Jadi subhanallah, antum perhatikan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan temui banyak sebab yang menjadikan hati kita tertarik, menjadikan kita takut, menjadikan kita tunduk, dan seterusnya. Ini kalau kita tidak atasi dengan harusnya hati kita itu diisi dengan, didominasi dengan iman, dengan tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan bukan cuma perkara-perkara yang merupakan maksiat asalnya, perkara-perkara yang asalnya halal dan mubah pun akan bisa melampaui batas dan memalingkan iman kita dari jalan yang lurus. Makanya terjadilah saat ini dalam kehidupan kita banyak mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Orang-orang yang masih takut dengan jin, dengan hantu, banyak. Karena terpengaruh nonton televisi dan film. Melewati kuburan harusnya ingat mati, malah yang diingat adalah Dracula. Wah, kalau saya lewat sini nanti saya dihadang pocong, atau apalagi dihadang genderuwo yang apa punggungnya bolong, dan seterusnya. Masya Allah, ini ketakutan-ketakutan yang kebanyakan manusia diperbodoh-bodohi sama sutradara film. Akhirnya muncul ketakutan seperti ini. Padahal dulu di zamannya para sahabat Nabi SAW, apa yang terjadi? Seperti Umar Ibn Khattab, kalau dia berjalan di satu jalan maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Takut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu waktu menjaga zakat, dia bisa menangkap jin 3 malam berturut-turut, ditangkap. Dan tidak bisa lari jinnya sampai dilepaskan oleh dia sendiri. Manusia bisa menundukkan jin di zaman orang-orang yang punya iman yang kuat, karena ketakutannya sempurna kepada Allah, semua makhluk tunduk kepadanya. Makanya akibat dari tidak mengenal Allah, penyimpangan tauhid yang besar ini, manusia itu menciptakan keburukan untuk dirinya sendiri justru dari sebab-sebab yang dekat dengannya. Ingat, ini satu kaidah penting yang menjadikan kita berpikir bahwa masalah itu kita ciptakan sendiri kalau kita jauh dari tauhid, jauh dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan sebuah kaidah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Apa yang menjadi manusia, menjadi sebab manusia itu tersiksa hidupnya, gampang ditundukkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, dikuasai oleh musuh-musuhnya, ternyata tidak lain semua inti masalahnya adalah karena penyimpangan tauhid. Ketika menyimpang dalam perkara yang paling penting dalam agama, maka yang menimpa seorang hamba juga adalah musibah-musibah yang terbesar dalam hidupnya. Ibnu Qayyim mengatakan, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan. Ini satu keputusan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicegah. Ketentuan dari Allah. Apa itu ketentuannya? Pertama, kata beliau, anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah. Apa akibatnya? Menyerahkan cinta tidak benar. Jangan dipikir ini masalah sepele. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang selain Allah dan bukan karena Allah, maka Allah akan menyiksa dia dengan mengazab dia, menjadikan menderita hidupnya dengan sesuatu itu. Jadi orang yang mencintai harta berlebihan, hartanya yang menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Paham ya? Mencintai dunia berlebihan, dunia itu yang menjadi sumber bencana bagi dirinya. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malapetaka manusia yang terbesar adalah ketika mereka berpaling dari tauhid, tauhid yang sesungguhnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, saya ulangi, sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Apa itu? Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sumber malapetaka bagi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Coba lihat, ketakutan kepada jin menjadikan jin bisa menguasai kita, karena Allah tidak rela ketakutan yang merupakan ibadah besar dalam hati manusia diserahkan kepada selainnya. Allah tidak rela dan memang tidak pantas. Bagaimana mungkin kita takut kepada sesuatu yang sama-sama diciptakan seperti kita, sama-sama kekurangan seperti kita, sama-sama butuh pertolongan dari Allah seperti kita? Tidak pantas kita takut kepada makhluk yang lemahnya sama seperti kita. Makanya barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah jadikan sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Wa man ishtaghala bi ghairihi, yang ketiga, barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah, kana syu'man lahu, maka sesuatu itu akan menjadi sumber kesialan baginya. Coba lihat, menyibukkan diri dalam urusan dunia, sialnya datang dari urusan tersebut. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah, maka Allah jadikan itu sebagai sumber kesialan baginya. Berikutnya, wa man atharo ghairahu alai lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan, mengutamakan sesuatu selain Allah, sesuatu itu tidak akan diberkahinya. Wa man arda ghairahu bi sakhatihi ashatahu Allahu alaihi wala budda. Dan yang terakhir, barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan sesuatu itu juga murka kepadanya. Jadi inti permasalahan, coba antum renungkan. Dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak memurnikan penghambaan diri kita lahir dan batin kepada Allah. Makanya di sini pesan bagi semua orang yang beriman. Anda kalau ingin hidup bahagia, tenang, jauh dari kesulitan, jauh dari sebab-sebab ketidaktenangan hidup, kembalikan hati Anda untuk mengenal Rabb-nya. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala ini harus kita hayati. Yang sudah kita hafal semua, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Apa itu kedzaliman di sini? Kesyirikan, iya kan? Apa keutamaannya? Merekalah orang-orang yang Allah berikan keamanan, kedamaian dalam hidupnya. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya hidup dengan tauhid yang benar. Menempatkan ketergantungan hati kita di tempat yang benar. Kecintaan, takut dan berharap di tempat yang benar. Kalau sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjamin kecukupan hamba ini. Allah selalu yang menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup. maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu hamba tersebut. Makanya ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sederhana, inti daripada tauhid adalah membenarkan ibadah dan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Makanya kenapa surat Al-Fatihah yang merupakan surat terbaik, surat yang paling agung dalam Al-Quran, intinya adalah cuma kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah seorang ulama salaf berkata, Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran. Wasirruha, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sekarang saya tanyakan sama antum, kenapa untuk bisa beribadah kepada Allah kita harus mengenal Allah dulu? Apa hubungannya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah? Ada yang bisa menjawab? Apa hubungannya? Saya sebutkan dari awal, mengenal Allah adalah inti tauhid, inti dari keimanan. Ada sebagian orang yang bertanya, Ustaz, bukankah inti daripada tauhid itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul. Dan tidak ada pertentangan dengan apa yang saya katakan tadi. Mengenal Allah adalah inti daripada ibadah atau inti daripada tauhid. Sekarang apa hubungannya ibadah dengan mengenal Allah? Fadhal. Barakallahu fik. Ada yang lain? Jadi perjawaban beliau, kalau kita mengenal Allah maka kita akan beribadah sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fadhil, silakan. Nah, jadi kata dia, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita mengikutinya. Sementara kalau kita bertauhid kita akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Rahmat, silakan. Sebentar. Mangkana lillahi a'raf kana lahu akhwa. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah maka dia akan lebih takut kepada Allah. Fadhal. Iya. Jawabannya sekitar-sekitar. Saya butuh jawaban yang lebih jelas. Yani mendekatkan. Kenapa orang yang lebih mengenal Allah dia lebih takut kepada Allah? Kenapa orang yang mengenal Allah dia lebih bisa beribadah kepada Allah? Sekarang saya tanya sama antum, ibadah itu porosnya ada berapa? Porosnya ibadah ada berapa? Ada tiga kan? Cinta, takut dan berharap. Atau yang seperti diterangkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu asal maknanya adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan cuma gerakan, bukan cuma sujud dan ruku, tapi tidak ada dalam dirinya pengagungan, rasa tunduk, kecintaan. Karena tidak ada bedanya berarti ibadahnya orang yang beriman sama ibadahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga terlihat melaksanakan ibadah. Tapi apa yang mereka, sikap mereka ketika melaksanakan sholat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, orang-orang munafik, mereka berdiri malas-malasan, tidak semangat, karena tidak ada cinta dan pengagungan. Mereka berbuat riya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi hubungan antara memurnikan ibadah dengan mengenal Allah sangat erat, karena inti dari ibadah yaitu menghadirkan perasaan cinta, takut dan berharap kepada Allah tidak mungkin terwujud kalau hamba tidak mengenal Allah, mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Taib, sekarang kita contohkan dalam kehidupan kita. Kita contohkan dalam kehidupan kita. Manusia, ketika dia bertemu dengan orang yang dicintai dan dirindukannya, dan bertemu dengan orang yang tidak ada dicintainya, tidak dirindukannya, apakah berbeda suasana hatinya ketika bertemu dengannya atau tidak? Berbeda kan? Coba lihat, kalau kita punya anak misalnya pondok, mondok di pesantren setahun lamanya, setelah itu dia pulang, kita rindukan, apa yang terjadi? Kita akan terlalu dekat, bicara terus sampai makan lupa. Karena bertemu dengan orang yang kita cintai, kita rindukan, itu menjadikan hati kita gembira, lupa sama yang lainnya. Makanya orang yang mencintai Allah ketika dia sholat gembira rasanya, dia akan lupa kepada keadaan di sekitarnya. Ini yang merupakan makna sabda Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inilah definisi sholat khusyuk yang sesungguhnya. Makanya orang yang sholatnya khusyuk itu tidak mesti menangis. Menangis itu karena takut, ini karena gembira, juga khusyuk namanya. Nanti khusyuk itu ada berbagai macam bentuknya, ada karena gembira, ada karena nangis, ada karena malu di hadapan Allah. Yang jelas semua menjadikan hamba ini khusyuk ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh, cinta dalam urusan manusia saja yang terbatas itu bisa menjadikan kita bertemu dengan orang yang kita senangi, rasanya kita betah dekat dengan dia, betah ngobrol dengan dia. Tapi coba kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, paling-paling sebentar kita sudah ingin pergi. Iya kan? Inilah yang dikatakan kalau orang saling mencintai, dunia rasanya berbunga-bunga, dunia hanya miliknya berdua, ya, sampai yang lain katanya ngontrak. Ini kenyataan bahwa bertemu dengan cinta beda dengan tanpa ada cinta. Toyib, sekarang takut. Coba misalnya ada kejadian seorang manusia misalnya dipanggil atau berhadapan dengan, taruhlah contoh, preman berdarah dingin di terminal. Dia mengetahui preman ini gampang membunuh orang, suka menumpahkan darah. Bertemu dia, dikelilingi sama anak buahnya. Kira-kira apa yang terjadi saat itu? Dia akan berani apa? Cengengesan, senyum-senyum, atau bermain-main, atau dia akan diam dan tunduk? Tunduk dan diam. Karena dia mengenal orang yang dihadapannya ini adalah orang yang bisa mencelakakan dia. Tapi coba dia ketemu orang tersebut, dia tidak kenal, lewat di terminal, ketemu sama preman, dia gak kenal sama sekali, cuek saja lewat dia, tidak kenal. Nah bagaimana kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang kemahakuasaannya lebih daripada siapapun yang paling kuat dan perkasa di dunia ini? Pasti kita akan semakin takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak mengenal zat yang kita ibadai dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya sekarang kita mencintai manusia pasti berbeda-beda. Ya, manusia secara umum dalam urusan-urusan dunia kita cintai berbeda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari kebaikannya. Kita mencintai orang tua kita, utamanya ibu kita, karena kita ingat jasanya melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita, sampai dia rela tidak tidur malam, yang penting kita tidur dan seterusnya. Kita mencintai ibu kita, makanya kita dekat, senang dekat dengan ibu kita. Ini jasa manusia dalam urusan-urusan dunia yang terbatas. Kita ingat, menjadikan kita semakin sayang dan cinta kepadanya. Bagaimana kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Semua urusan dunia kita dapatkan adalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Belum kebaikan dalam urusan hidayah, perbaikan iman, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesayang apapun ibu kita tidak akan bisa dia membukakan hati kita untuk masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mengenal hidayah sunnah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wallahi kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an tentang rahmat yang Allah berikan kepada manusia

Orang yang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah. Ini benar atau salah? Salah. Kalau sudah salah caranya, hasilnya pasti salah. Kalau hasilnya sudah salah, tidak akan mungkin akan membenarkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara kemuliaan mengikuti jalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang hamba lebih dekat kemungkinannya untuk menyempurnakan dalam dirinya semua kedudukan-kedudukan mulia yang dituntut dalam agama. Makanya coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat yang tadi kita bacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan diciptakannya jin dan manusia, alam semesta beserta isinya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah semata-mata atau mentauhidkan Allah. Baik. Ayat ini coba antum bandingkan dengan firman Allah di akhir ayat surat At-Talaq. Coba baca, ada yang hafal? Firman Allah di akhir, di ayat terakhir surat At-Talaq. Tafadhol. Siapa yang bawa Al-Quran? Tidak ada? Tidak ada juga yang hafal? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi seperti itu. Dan juga bumi seperti itu. Yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tujuannya Allah menurunkan keputusannya di antara langit-langit dan bumi, Allah terangkan dalam ayat ini, agar kalian manusia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni supaya hatimu mengenal kemahakuasaan Allah. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kalian mengenal bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya ayat ini menjelaskan tujuan diciptakannya langit-langit dan bumi agar manusia mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Maksudnya, dengarkan baik-baik. Baca Al-Quran, renungkan isinya, karena mayoritas isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu mengenal Allah yang membuat hati antum terkesan dengannya. Terkesan dengannya. Mengenal Allah yang menjadikan hatimu berbekas. Sehingga setiap saat kamu akan mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus? Ya. Kenapa ini harus ada? Ini untuk menghilangkan kelalaian hati manusia dari mengingat Allah. Ingat, saya sudah katakan dari awal tadi, tujuan semua ibadah disyariatkan adalah agar manusia itu hatinya selalu ingat kepada Allah. Dalam kehidupan kita, antum bisa buktikan. Sesuatu yang membekas di hati adalah sesuatu yang berkesan. Sesuatu yang berkesan. Coba antum pernah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin antum sulit lupakan. Ada seseorang, ya, dia sedang mengendarai kendaraan mobil atau motor. Tiba-tiba di tengah hutan mobilnya mogok. Tidak ada yang nolong dia.
dia sudah berusaha mendorong dan seterusnya, ada seorang yang berbaik hati untuk mendorongkan mobilnya. Dia tidak kenal orang.

orang tersebut. Setelah pulang di rumahnya, dia ingat-ingat terus jasa orang ini. Iya kan? Saya tidak kenal dia, bukan keluarga saya. Baru ketemu dia mau tolong saya. Satu saja kebaikan yang dilakukan orang ini sudah membuat kita terkesan. Coba ingat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Baca ayat-ayat yang menjelaskan rahmat dan karunia Allah dari kita sebelum ada, kemudian sampai kita besar, apalagi kemudian nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat mengenal Islam. Bagaimana mungkin hati tidak akan terkesan kalau dia membaca ayat-ayat seperti ini dan merenungkan isinya. Nah, kalau hati ini terkesan dengan keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka niscaya hati ini akan dijauhkan dari kelalaian mengingat Allah. Karena kelalaian mengingat Allah adalah inti dari semua keburukan yang menimpa manusia. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan makna firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Inti yang menjadikan urusan manusia semua buruk karena hatinya tidak selalu mengingat Allah. Hatinya tidak dipenuhi dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah engkau mengikuti, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Coba lihat, urusan menjadi rusak, urusan dunia dan urusan agama, karena dua sebabnya: hati yang lalai dari mengingat Allah, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Makanya Ibnu Qayyim menyimpulkan dari ayat ini, kata beliau, aslu kulli syarrin, dasar dari semua keburukan, kejelekan, kembalinya kepada dua hal ini: al-ghaflah, kelalaian hati; yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Kenapa hati lalai? Karena dia tidak mengenal Allah. Hatinya tidak dijadikan yang paling diagungkannya adalah Allah. Tempat bersandarnya adalah Allah. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Dari kesimpulan dua hal inilah Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyatakan satu pernyataan yang pantas ditulis dengan tinta emas, pernyataan yang sangat indah. Inilah inti dari keburukan yang menimpa manusia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-mahbus, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara atau terhalangi hatinya dari mengenal Allah. Saya ulangi, orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah. Wal ma'suru man asirahu hawahu, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah satu pelajaran penting yang akan menjadikan hidup kita rugi kalau kita tidak mulai dengannya. Inilah sebabnya kenapa ma'rifatullah itu dikatakan para ulama sebagai ilmu yang paling mulia dan paling agung dalam Islam secara mutlak. Karena berhubungan dengan sebab terbukanya segala kebaikan yang ada pada diri dalam hati manusia. Jadi apa yang harus kita mulai saat ini ketika kita ingin memperbaiki diri kita dari sisi yang paling penting ini? Kenalilah Allah. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fiqih Al-Asma'il Husna, ini termasuk buku yang paling baik yang menjelaskan tentang cara kita mengenal,
keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan perlu kita ingat, Al-Quran mayoritas isinya adalah menjelaskan tentang ilmu yang agung ini. Jadi antum ketika membaca Al-Quran diakhiri dengan wa kanallahu ghafurur rahim, ghafurur rahima, innallaha sami'un basir, Allah maha pengampun lagi maha penyayang, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini bukan cuma sekedar hanya menyebutkan nama Allah semata-mata. Tidak, agarkah Anda mengenalnya? Yang pengenalan itu akan menjadikan hati Anda yakin untuk hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Inilah mayoritas isi dari Al-Quran. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pernah mengatakan pernyataan seperti ini. Al-Quran, kata beliau, Al-Quranu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Kata Ibnu Taimiyah, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah lebih banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan di surga, makan, minum, pernikahan di surga. Sekarang saya sama antum, ketika Al-Quran banyak menyebutkan sesuatu, mengulang-ulanginya, apakah menunjukkan sesuatu ini penting apa tidak? Penting, karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Yang paling banyak disebutkan mesti yang paling penting dalam urusan agama kita. Al-Quran firman Allah, tidak ada yang main-main isinya. Bayangkan penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, kata beliau, lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga memotivasi kita dalam kebaikan, iya kan? Tapi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tayyib, lebih daripada itu, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dan bahkan ayat-ayat yang berisi, yang kandungannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kandungannya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Contoh sekarang, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Naam, hadisnya sahih. Hadis yang sahih. Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat kursi sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Coba lihat ayat kursi, apakah ada penjelasan tentang surga dan neraka dalamnya? Ada gak? Tentang surga dan neraka ada? Tentang sifatnya orang-orang yang beriman ada gak dalam ayat kursi? Ada? Sifatnya orang-orang yang beriman ada gak? Atau dah hafal ayat kursi? Di dalam ayat kursi apakah ada penjelasan tentang sifatnya orang-orang yang beriman? Tidak ada. Sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir? Tidak ada. Masalah hukum, sholat, puasa, zakat, ada gak? Tidak ada. Surga dan neraka ada gak? Tidak ada. Apa isinya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apa isinya surat Al-Ikhlas? Murni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Taimiyah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Berarti apa makna daripada yang paling tinggi kedudukannya, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayat ini kalau dibaca dan direnungkan, paling besar pahalanya, paling besar pengaruhnya terhadap iman, paling dibutuhkan oleh hati manusia untuk memurnikan tauhid.
Coba, baru ayat kursi, baru surat Al-Ikhlas, sampai sebesar itu kedudukannya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala memang itu merupakan hal yang paling didambakan oleh hati manusia agar dia bisa meraih kesempurnaan iman, merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya iman. Dan memang kenikmatan yang dirasakan oleh hati ketika mengenal Allah sebanding dengan kenikmatan yang tertinggi yang ada di surga. Antum ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan yang tertinggi di surga adalah apa? Bertemu bidadari? Hah? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertemu bidadari tidak nikmat begitu ya? Tidak. Bertemu dengan apa ini, menikmati hidangan di surga. Istana-istana dari emas. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, semuanya nikmat. Tapi yang lebih nikmat dibandingkan semua itu adalah ketika bertemu dengan yang maha indah, yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tauhid yang sejati. Makanya mengenal Allah di dunia yang melahirkan rasa cinta dan rindu untuk bertemu Allah, balasannya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Inilah inti daripada tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa meminta dua hal ini dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini saya pernah syarah di salah satu kajian di Rojak TV beberapa tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa seperti ini: Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Di mana? Di surga. Kenikmatan tertinggi di surga. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Rindu bertemu Allah karena cinta. Dan cinta timbul karena mengenal. Mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya tidak mungkin seorang itu bisa mencintai Allah kalau dia tidak mengenalnya. Orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Sama dengan ungkapannya orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak mungkin orang itu bisa mencintai Allah dia tidak kenal perincian sifat-sifat keutamaannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini perkara yang sebenarnya mungkin dalam kajian-kajian kita sudah sering diungkapkan. Tapi motivasi untuk memperbaiki diri kita dalam masalah ini yang masih kecil, yang harus dipacu kembali. Karena ternyata ini merupakan inti dari permasalahan agama. Makanya saya tekankan tadi, ya, antum baca buku-buku dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan khusus tentang nama-nama Allah, kandungannya atau segi-segi keindahannya, kemudian pengaruhnya dalam hal memurnikan ibadah penghambaan diri manusia. Seperti buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, saya katakan tadi alhamdulillah sudah diterjemahkan, kitab Fiqih Al-Asma'il Husna. Buku yang sangat indah dan bermanfaat. Yang kemudian setelah kita baca buku ini, kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat Al-Quran, kita renungkan isinya, minimal kita baca terjemahannya. Kita akan dapati keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala benar-benar dirindukan oleh hati manusia agar kekosongan hati itu bisa diisi dengan sesuatu yang benar dan paling didambakannya. Maka oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah ma'rifatullah. Jadi istilah ma'rifatullah itu bukan istilah yang salah. Ada sebagian orang karena kebodohan dan kejahilan, ya, setelah dia mengenal atau mengetahui misalnya orang-orang yang tersesat ahlul bid'ah,
mengagung-agungkan istilah ma'rifatullah. Akhirnya dia mengingkarinya. Seperti siapa? Orang-orang ahlul bid'ah yang banyak menggunakan istilah ma'rifatullah, orang-orang tasawuf, iya kan? Mereka menjadikan tingkatan ini tingkatan yang paling tertinggi. Jawabannya itu betul, cuma mereka salah dalam cara memahaminya. Apa yang mereka pahami dari ma'rifatullah yang antum ketahui? Orang-orang ahli tasawuf itu menjadikan ma'rifatullah itu mengenal Allah lewat mimpi, lewat perenungan, lewat bertapa, menjauhkan diri dari manusia sampai dalam keadaan muka syafa, tersingkapnya tabir. Mereka mengenal Allah lewat khayalan-khayalan. Ketika orang sudah dalam keadaan lapar sekali, ketika mulutnya mengucapkan zikir-zikir yang tidak disyariatkan, padahal bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka kenal, tapi syaitan. Ahlus sunnah wal jamaah metodenya adalah metode yang lurus dan benar. Mengenal Allah tentu lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, ya, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadis. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melewati atau melampaui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi istilah ini jangan ditolak, karena ini istilah yang paling agung dalam Islam. Cuman yang harus diluruskan adalah kekeliruan mereka dalam menempatkan istilah ini, kesalahan mereka dalam menempatkan istilah ini. Jadi istilah ma'rifatullah adalah istilah yang agung, karena dengan sebab ini kita akan memiliki rasa takut yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti tadi yang disebutkan oleh Ustaz Rahmat tentang ayat Al-Quran yang menunjukkan orang yang lebih mengenal Allah dia akan lebih takut kepada Allah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah. Tidak mungkin takut kalau tidak mengenal Allah. Ini dalilnya adalah ayat ini. Kata Ibnu Katsir, al-ulama ul-arifuna bihi, orang-orang yang mengetahui dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Karena semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah lebih besar, pengenalannya semakin sempurna, maka otomatis rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar dan semakin sempurna pula. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya katakan sekali lagi, belajar yang benar harus dimulai dengan cara yang benar. Belajar tauhid itu bukan cuma sekedar lewat, bukan cuma sekedar kita mengetahui dengan lisan, kita mengingkari penyimpangan syirik dengan lisan kita, tapi kita tidak tahu apa yang, ya, apa yang menjadi inti permasalahan daripada tauhid yang sesungguhnya, yang ternyata sangat erat kaitannya dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita harus segera membenahi cara belajar kita agar kita mengetahui petunjuk terbesar yang diturunkan dalam Al-Quran ternyata berhubungan dengan mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sebab yang menjadikan hati tunduk dengan benar kepada Allah, cinta, takut dan berharap dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah setelah hati mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, akmalun nasi ubudiyatan man ta'abbada lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yattali'u alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi inilah inti dari pembahasan mengenai tema yang kita kaji di siang atau pagi hari ini,
kenalilah Rabbmu atau kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah mengenal Allah yang menjadikan kelalaian hati kita hilang, yaitu dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, merenungkan isinya. Utamanya kita berhenti ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk kita, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan pemurnian tauhid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita dimudahkan mengusahakan hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan atau hal-hal yang merupakan penyampaian kata-kata yang kurang sopan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung aja. Ya, ada berapa pertanyaan yang sampai?

Ini ada pertanyaan pertama sudah kita jawab tadi. Ya, apa bedanya ma'rifat hakikat syariat menurut kaum sufiyah? Karena mereka mengklaim kebenaran ada pada mereka. Semua orang mengklaim kebenaran. Tidak ada orang yang mengaku dirinya salah. Itu hanya orang yang gila, ya. Dan mereka menolak sunnah ketika disampaikan. Katakan, pembagian ma'rifat hakikat dan syariat itu dari mana? Tidak ada dalilnya. Yang disebutkan dalam dalil hadis riwayat Muslim, hadis Jibril yang terkenal, hadisnya Umar ibn al-Khattab adalah Islam itu tingkatannya adalah Islam, iman dan ihsan. Kemudian pengertian mereka, kalau orang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, maka gugur darinya kewajiban syariat. Ini kufur. Di dalam Al-Quran sudah kita bahas tadi, orang-orang yang sempurna imannya justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya makin semangat dia berbuat baik, makin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyebut kalau sudah ma'rifat, makin malas ibadah, akhirnya tidak mau ibadah sama sekali, tidak mau melaksanakan sholat. Ini keliru jelas. Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia sakit keras, bangun berkali-kali, pingsan, bangun lagi, dan beliau bertanya, hal uqimatish shalah, apakah sholat sudah dikerjakan? Beliau datang lagi, sakit lagi, berkali-kali. Ini yang benar makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian menjemputmu. Mereka mengartikan kalau sudah yakin tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Padahal semua ulama ahli tafsir mengartikan yakin di sini adalah kematian. Ala kulli hal, mereka menyimpang dari cara belajarnya, maka cara pengamalannya pun akan menyimpang, ya. Karena ilmunya menyimpang, maka pasti praktek terhadap ilmu juga akan menyimpang. Nah, ada pertanyaan, afwan ustaz, bagaimana caranya agar saat kita mengikuti kajian tentang nama dan sifat Allah bisa sampai ke dalam hati kita? Sebenarnya tidak sulit. Saya sudah katakan dalam kajian semalam dan sekarang, ya, saya ulangi. Hati manusia itu punya kecenderungan. Ingat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang menciptakan hati. Berarti asalnya hati kita itu gampang menerima Al-Quran, apalagi Tauhid. Coba contoh sederhana yang saya sebutkan semalam. Hati kita itu gampang menerima dan terpengaruh dengan promosi. Iya kan? Kalau ada orang yang pandai menjelaskan, sales misalnya, atau orang yang pandai promosi, menawarkan sebuah produk, antum pertamanya tidak tertarik, bahkan tidak butuh kepada benda ini untuk ada di rumah antum. Datanglah dia mengatakan, oh ini benda bagus, ini benda seperti ini, fungsinya seperti ini, begini-begini. Antum mungkin kurang tertarik. Besok dapat lagi brosur, akhirnya mulai tertarik. Cari di internet, tanya sama orang yang sudah pakai. Lama-kelamaan tertarik. Dari awalnya tidak butuh sama sekali, akhirnya beli. Bahkan bisa beli yang mahal. Sampai dibawa ke rumah pun mungkin hanya sekali kita pakai dalam setahun. Contoh saat ini antum beli handphone. Beli handphone. Kebutuhan kita beli handphone mayoritas adalah untuk telepon, SMS, paling-paling dengan internet, iya kan? Tapi fasilitas yang dipunyai dalam handphone tersebut berapa banyak? Banyak. Yang mungkin seumur hidup tidak pernah kita gunakan atau paling sekali kita coba di awalnya saja. Karena kita terpengaruh dengan promosi, akhirnya kita beli. Hati manusia tabiatnya seperti itu. Padahal sudah kita bahas semalam, kebanyakan promosi itu banyak bohongnya. Dia mengatakan begini, bohong. Tapi kita terpengaruh dan mau beli juga. Tabiat hati manusia kalau ditawari sesuatu yang menarik, maka dia akan tertarik. Nah sekarang penawaran ini dari ucapan manusia yang dibuat bisa menarik kita. Bagaimana penawaran yang indah yang terdapat dalam Al-Quran, yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati kita, dari firman-firman Allah yang jelas, maha baik firmannya, maha lurus petunjuknya, tidak mungkin ada kedustaan. Apakah mungkin hati kita tidak tertarik? Pasti tertarik. Masalahnya kebanyakan kita kurang membuka hati kita untuk membaca keindahan penjelasan dalam Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran hanya sekedar lewat, jarang kita berhenti merenungkan artinya, memahami isi dan kandungannya.
Justru yang lebih terbuka hati kita adalah waktu mendengarkan iklan di televisi atau iklan di koran, sehingga lebih banyak tertarik dengan iklan-iklan tersebut. Ini keadaan kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya tertarik, ini sesuatu yang paling menarik. Tidak mungkin hati Anda kalau tidak tertarik, kecuali hatinya orang-orang yang sudah tertutup, hatinya orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik. Adapun hatinya orang yang beriman, ya, kalau masih ada fitrah kebaikannya, maka pasti dia akan tertarik dengan penjelasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah Ustaz, selama saya mengaji sunnah baru kali ini merasakan indahnya mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Lewat seorang dokter perempuan, betapa penting mempelajari ilmu ini. Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa memberitahu teman yang lainnya betapa indah dan pentingnya mempelajari ilmu mengenal Allah? Tidak perlu repot-repot, karena kita mempelajarinya itu sesuai dengan fitrah dan keadaan hati manusia. Ajak dia untuk merenungkan tentang keadaan dirinya, ketertarikannya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, padahal keindahan dunia ini terbatas, bahkan semu dan palsu. Bagaimana kalau hatinya mengenal yang maha indah, yang maha sempurna rahmat dan karunia-Nya? Ini merupakan fitrah manusia. Cuman pernyataan tadi saya mengenal keindahan ini dari seorang dokter perempuan, ya ini juga aneh. Kenapa? Mengenal Asmaul Husna itu dari orang yang berilmu, dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari orang-orang yang tidak ahli dalam menjelaskan masalah ilmu yang sangat agung ini. Nah, apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Bukankah Allah memiliki sifat maha perkasa, Allah maha kaya, tidak membutuhkan pertolongan pada makhluk? Antum telah menjawab pertanyaan antum sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh pertolongan mereka. Sama ketika Allah menciptakan kita. Apa tujuannya? Apakah karena Allah butuh disembah? Tidak. Allah memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna dari ketika Dia menciptakan makhluknya. Ketika Dia menciptakan langit-langit, kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menciptakan langit, menciptakan bumi? Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah untuk menciptakan makhluknya agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mensyukuri nikmat Allah, termasuk penciptaan malaikat untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada makhluknya, karena malaikat diberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan makhluknya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang maha sempurna, yang dengan itu Dia menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Hukum orang yang berbuat syirik pada waktu belum mengenal sunnah dan tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka semua perbuatan buruk kalau bertobat dengan sungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asal kita bertobat, maka perbuatan kufur dan syirik sekalipun Allah ampuni. Sebagaimana keadaan para sahabat, dulu mereka juga ada yang berbuat syirik. Ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima tobatnya dan menjadikan baik keislaman mereka. Di dalam kitab Syifaul Alil Ibnu Qayyim terjemahan, ada penjelasan hadis tentang tangan Allah itu kanan dan tangan kiri, sementara ada hadis lain bahwa tangan Allah itu kanan. Nah, bagaimana menjelaskan Ustaz dalam hal ini? Naam, barakallahu fikum. Hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakil tayadaihi yamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wakil tayadaihi yaminun." Kedua tangan Allah itu adalah kanan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala sifatnya semua maha sempurna. Maka tidak ada sifatnya tangan kiri dan tangan kanan kayak seperti makhluk yang satu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tidak, semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Adapun penjelasan hadis yang menyebutkan tangan kiri, ini oleh Syekh Al-Albani dijelaskan bahwa ini lafaz yang syadz, nyeleneh sehingga tertolak. Lafaz yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah wa biyadihil ukhra, dan di tangannya yang lain. Karena Allah memiliki dua tangan, yang keduanya adalah kanan, tentu tidak bisa dibayangkan karena Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Syekh Utsaimin menjelaskan, bisa juga dibawakan pengertian tangan kiri ini untuk menunjukkan tangan yang lain.
Ala kulli hal, secara kesimpulannya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha mulia, maha tinggi, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kalau manusia punya tangan kanan dan kiri karena ada satu yang lebih baik dibandingkan yang lain, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Yang jelas kedua tangan Allah itu adalah kanan seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana adab meletakkan anak yang masih kecil ketika salat jamaah? Anak ini ketika mulai salat berbaring sehingga memutus saf salat, sementara jamaah yang lain tidak bisa merapat karena terhalang anak tadi. Ya, ini perlu dijelaskan, adab membawa anak ke masjid. Hukum asalnya membawa anak ke masjid itu boleh. Ada sebuah hadis palsu yang beredar di masyarakat, jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Ini hadis palsu. Anak-anak boleh dibawa ke masjid, tapi ada syaratnya kata para ulama. Syekh Utsaimin dan yang lainnya, termasuk ulama dari mazhab Malik yang sebelumnya, menjelaskan bahwa anak yang dibawa, yang boleh dibawa ke masjid adalah anak yang tidak mengganggu salat berjamaah. Anak yang tidak mengganggu, kalau anaknya itu termasuk anak yang aktif, memutus saf, mengganggu, lari ke sana kemari, tidak boleh dibawa ke masjid. Harus dididik dulu oleh orang tuanya, karena kalau dia mengganggu, orang tuanya yang tanggung dosanya. Adapun kalau anak tersebut diam, bisa berdiri di saf dengan baik, maka ini dibawa, boleh dibawa ke masjid. Kalau dia melakukan kesalahan, ditegur. Nah, anak yang seperti tadi suka tidur di saf, memutus saf, tidak boleh. Kalaupun dibawa, dijadikan di samping dia. Ya, ini mengganggu keadaannya. Maka anak tersebut diingatkan dulu, kalau mau ikut ke masjid, maka dia tidak boleh memutus saf, tidak boleh tidur. Dia benar-benar melaksanakan sholat, karena tujuan dia dibawa ke masjid adalah untuk melatihnya melaksanakan sholat berjamaah, bukan melatihnya tidur. Doakanlah saya dan kami yang ada di Madiun agar tetap semangat dan istiqomah dalam mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antum semua dan kita semua selalu istiqamah di atas jalan Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya anjurkan dimanapun antum berada, ya, saat ini di hampir semua daerah-daerah yang telah berkembang dakwah sunnah sangat disayangkan. Perpecahan sering terjadi di antara mereka. Mungkin ada sebagian ikhwan-ikhwan kita yang kita kenal keras dalam bersikap, akhirnya banyak perpecahan. Sangat disayangkan terjadi juga di antara ikhwan-ikhwan kita sendiri yang biasanya dalam urusan-urusan yang bukan bersifat urusan agama. Terjadi perpecahan sehingga pengajian menjadi ditinggalkan. Ini termasuk tipu daya syaitan. Wallahi, ini bukan merupakan cara yang baik. Selesaikan permasalahan di antara kita dan ingat, urusan-urusan dunia itu tidak akan bisa kita urus atau jadikan semua sesuai dengan keinginan kita. Tidak akan terjadi. Ya, di antara para ustaz saya ketahui sendiri banyak terjadi perselisihan. Bahkan para ulama tidak akan bisa kita katakan harus semua sependapat. Tidak, banyak urusan-urusan, urusan yayasan, urusan mendirikan masjid saja, membangun masjid berapa luasnya saja, 10 orang yang ditanya 10 pendapatnya. Apalagi 100 orang, 100 pendapatnya. Kita mau satukan semua. Ada yang mengatakan masjidnya harus luas supaya banyak jamaahnya. Ada yang mengatakan tidak, kecil dulu, nanti belum tentu jamaahnya sebanyak itu. Kalau sudah banyak kita akan perluas. Sudah berbeda pendapat. Kalau hal-hal yang seperti ini menjadikan kita semua bermusuhan, akhirnya pengajian malas dihadiri. Wallahi, ini tipu daya syaitan. Makanya dalam urusan-urusan dunia kita harus banyak mengalah. Yang penting kemaslahatan dakwah sunnah ini terjaga. Saya ingat dan ini saya contohkan di mana-mana. Dulu Rojak TV, masih radio Rojak yang kecil. Ketika saya masih kuliah di Madinah datang, kecil, tidak ada yang minati untuk ngisi di situ. Nyari orang untuk ngisi pengajian sulit, nyari dana sulit. Kemudian berkembanglah radio Rojak semakin besar, Rojak TV semakin besar. Orang-orang sudah mulai melihat ini radio tersebar di mana-mana. Muncul di situ terkenal kayak artis. Akhirnya ada sebagian orang yang bertanya-tanya, loh saya ini Ustaz Sunnah, kenapa tidak ngisi di Rojak? Saya dengar langsung. Ada orang yang pernah ngisi dikeluarkan oleh Al-Ustaz Badrus Salam. Karena dia punya pertimbangan tersendiri. Muncul kritikan dari sebagian orang, ini Ustaz Badrus dia ingin menguasai Rojak, keluarganya saja yang dijadikan bekerja di situ, yang mengurusi di situ. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, ya, tentu dengan segala kekurangannya yang ada, alhamdulillah dakwah sunnah tersebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab media sunnah ini.
Orang lain yang memegang belum tentu seperti ini keadaannya. Kenapa Ustadz Badru yang pegang? Memang pertama yang menjadi tokoh masyarakat, ya punya Masjid Al-Barakah asalnya dan menjadi imam di situ adalah siapa? Bapaknya sendiri. Seandainya orang lain yang di luar situ yang memegang, sudah lama mungkin diserang masyarakat, bubar Radio Roja itu atau Roja TV sekarang. Dengan izin Allah, dengan beliau yang pegang, orang mempertimbangkan keadaan orang tuanya, kemudian dia orang asli di situ dan juga pantas untuk menyampaikan, bagus penyampaiannya. Alhamdulillah. Tidak perlu kita melihat, oh karena saya tidak muncul di situ akhirnya kita harus kritik. Tidak perlu. Siapapun yang menjadi sebab yang bisa menyampaikan sunnah meskipun bukan lewat kita, kita dukung dan kita doakan, insya Allah kita akan dapatkan pahala dan kebaikan. Tidak perlu diri kita yang tampil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ada muridnya atau salah seorang ulama masuk menemui beliau, menceritakan, wahai imam, ayuhal imam, tulisan-tulisan antum ya, al-um ar-risalah tersebar di masyarakat dan diterima oleh kaum muslimin. Apa kata beliau? Wallahi lawadittu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, aku ingin, aku sangat senang manusia mengetahui isi daripada kitabku yang mengajak kepada sunnah, dan tidak perlu dinisbatkan kepadaku kitab ini satu huruf pun darinya. Ya, ini tidak perlu orang mengenalku, yang penting mereka mengenal sunnah. Ini prinsip yang harus kita bawa, bahwa penyebaran sunnah ini lebih berharga dibandingkan harga diri kita. Kalau kita harus berkorban atau kita harus mundur, yang penting sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar, maka ini wallahi adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Mungkin dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keutamaannya kita dapatkan secara sempurna, menjadi sebab kita memperjuangkan dakwah sunnah ini ya dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya ini merupakan perkara yang perlu dinasihatkan kepada kita semua. Semua perselisihan dan perpecahan itu adalah dari syaitan. Antum jangan mau diperdaya oleh syaitan. Takut kepada syaitan, mengikutinya berarti menyebabkan kita tunduk dan diperbudak oleh syaitan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang kita bahas tadi. Ada pertanyaan dari pendengar radio kita. Ya. Bismillah, kita mengetahui bahwa jika meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi hal ini berat, terutama meninggalkan pekerjaan yang haram tapi hasilnya besar dan sudah dinikmati bertahun-tahun. Mohon nasihatnya. Ya, barakallahu fikum. Coba tanya sama antum, jujur, antum jawab dari diri sendiri. Pekerjaan antum yang sudah tahu antum itu haram, meskipun hasilnya besar, apakah menjadikan hidup antum tenang? Tidak mungkin tenang. Kemudian pekerjaan itu antum dapatkan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah, yang antum dapatkan semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan hal ini menjadikan kita justru tergantung dan dikuasai oleh hal-hal tersebut. Ketakutan kita yang menjadikan hidup kita terkungkung dalam penjara tersebut. Makanya bertakwalah kepada Allah. Antum tinggalkan pekerjaan tersebut, tentu dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik dan menjadikan antum tidak ditundukkan dengan keburukan-keburukan tersebut yang akan semakin menguasai hidup antum, yang nanti pada ujung-ujungnya akan menjadikan penyesalan di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, pertanyaan satu lagi yang dari kertas. Ustadz, bagaimana menunjukkan ekspresi saat mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada pelajarannya ekspresi. Waduh, ini latihan drama namanya kalau begini. Ya, ucapkan alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya apa sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Ucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yakini dalam hati kita itu adalah pemberian dari Allah, kemudian gunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ini tiga rukun mensyukuri nikmat Allah. Ucapkan pujian atau alhamdulillah, kemudian hati menisbatkan nikmat kepada Allah, dan anggota badan menggunakannya untuk di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berikutnya pertanyaan dari pendengar radio kita. Ustadz Afwan, ana mau bertanya bagaimana menyikapi suami yang
tidak pernah mengajarkan kita agama sama sekali, tapi juga tidak pernah mengajak kita dan istri ke majelis ilmu atau sejenisnya. Bahkan bila mendengarkan dakwah dari TV Sunnah diganti atau beliau malah tidur. Ana tersiksa, kadang benci hadir. Ala kulli hal, ya, intinya pertanyaan ini ada dari salah seorang akhwat yang menanyakan kondisi suaminya yang tidak mau diajak mengikuti kajian sunnah, bahkan juga kadang-kadang membenci dia mengikuti kajian sunnah. Ya, ini adalah ujian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempuhlah cara yang baik. Nasihati suaminya dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa kita nasihati, cari ikhwan lain yang bisa kita mintai tolong, mungkin teman akhwat yang lain yang punya suami yang lebih bisa untuk menasihati dengan cara yang baik, yang mungkin sama-sama sebaya dengan dia umurnya. Usahakan cara-cara yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Kalau memang keadaannya sudah semakin parah dan tidak bisa diatasi, tempuh cara yang diajarkan dalam agama. Ya, undang keluarganya yang bisa menjadi penengah, keluarga kita juga untuk kita sama-sama diskusikan bagaimana keadaan suami yang melarang saya untuk perbaikan agama saya. Ini perlu didiskusikan dengan baik karena yang seperti ini merusak agama. Tapi tidak boleh terburu-buru. Bagaimanapun perdamaian lebih baik. Kalau sudah diusahakan berbagai cara, maka ya kita akan melangkah kepada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, usahakan dulu yang saya katakan tadi, nasihat dengan cara yang baik, mungkin dengan teman kita atau suami dari teman kita yang bisa mendekati suami kita atau anggota keluarga kita ataupun yang lain. Ini perlu ditempuh terlebih dahulu agar tidak ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Nah, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوان وأخوات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Rojak Bandung dan juga radio-radio yang lainnya yang merilai seperti Radio Sunnah yang ada di Tasik dan juga Al-Bayan ya, yang ada di Cianjur ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka untuk membahas suatu pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu pemikiran liberalisme yang sangat tersebar di tanah air kita dan telah menjalar bahkan kepada anak-anak muda, terutama yang hidup di daerah-daerah kampus yang sering terkena dengan penyakit liberalisme. Lebih ngerinya lagi tatkala ada sebuah buku yang judulnya 50 Tokoh Pengusung Liberalisme, Pluralisme dan lain-lainnya ya. Dan saya punya buku tersebut. Dan kalau kita buka buku tersebut, kita melihat 50 tokoh tersebut, ternyata 50 orang tadi adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di tanah air kita. Sebagiannya diberi gelar dengan guru bangsa dan yang lainnya, tokoh-tokoh agama, rektor-rektor universitas dan yang lainnya. Jadi ternyata pemikiran ini tidak didukung oleh orang-orang sembarangan, tapi didukung oleh orang-orang yang top, yang terkenal, punya pengaruh ya di negara kita. Terutama lagi di akhir-akhir ini kita mendengar fatwa-fatwa yang aneh dari mereka ya, yang mereka keluarkan tanpa punya rasa malu sama sekali, seperti fatwa tentang bolehnya homoseksual, bolehnya menikah sejenis ya. Kemudian apa namanya, pernyataan-pernyataan mereka di Twitter ya, seperti ada yang mengatakan Allah saja tidak melarang kita untuk menyembah Tuhan yang lain, apalagi mau melarang kita untuk bermaksiat ya. Seperti pernyataan mereka, kalau memang homoseksual haram, harusnya negeri-negeri yang membolehkan homoseksual harusnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pernyataan-pernyataan yang sangat berbahaya ya, yang ini sangat merusak moral bangsa dan juga merusak akidah bangsa Indonesia. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk membahas tentang bahayanya pemikiran liberalisme dan apa saja syubhat-syubhat mereka. Kemudian kita bantah syubhat-syubhat tersebut untuk membentengi diri kita dari pemikiran yang berbahaya ini, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang terstruktur ya, terstruktur dengan kerangka pemikiran yang terstruktur. Oleh karenanya harus kita ketahui pemikiran tersebut dan bagaimana membantah pemikiran tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas tentang liberalisme, ya. Liberalisme, ya, tentunya diambil dari kalimat liberal yang artinya kebebasan. Artinya kebebasan. Dan secara bahasa, secara etimologi, liberalisme sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam dalam bahasa Arab diambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri, yaitu seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala maha rahmat kepada hamba-hambanya. Allah menciptakan hamba-hambanya tidak dibiarkan begitu saja. Allah turunkan aturan-aturan agar mereka tunduk, terikat dengan aturan-aturan tersebut demi kemaslahatan mereka. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan, ya, bukankah yang menciptakan mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Allah lebih mengetahui maslahat kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahui mana yang lebih terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Oleh karenanya Allah turunkan aturan-aturan, dan Allah ingin agar seorang hamba terikat dengan aturan-aturan tersebut, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri, pasrah. Sementara liberal dalam secara bahasa artinya kebebasan. Ingin terlepas dari ikatan-ikatan. Nah, bagaimana Islam bisa digabungkan dengan liberal? Makanya penamaan Islam liberal adalah penamaan yang salah dalam secara bahasa. Karena menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif. Islam artinya terikat, tunduk dan patuh. Liberal artinya apa? Kebebasan. Ya, seperti orang menggabungkan antara timur dan barat, antara utara dan selatan, antara panas dan dingin. Tidak mungkin. Karena secara bahasa, Islam tidak mungkin digabungkan dengan liberal. Sehingga orang-orang yang menjeduskan nama baru Islam liberal, apa maksud mereka? Sementara liberal maknanya kontradiktif dengan Islam. Baik, kita bicara terlebih dahulu tentang sejarah munculnya Islam liberal. Jadi liberal ini kebebasan, ya, dalam berislam, ya, ini pembahasannya luas, ya. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam menikah, mau nikah dengan siapa saja bebas, ya. Bebas dalam berakidah, mau berakidah apa saja bebas, mau percaya ada Tuhan silakan, percaya tidak ada Tuhan juga boleh, ya. Bebas. Bebas berkaitan dengan kewanitaan, wanita bebas, tidak boleh diikat dengan aturan-aturan tertentu, bebas, ya. Jadi produk liberalisme banyak. Tetapi di antara produk yang paling berbahaya yang selalu diserukan oleh orang-orang liberal adalah kebebasan dalam berakidah. Kebebasan dalam berakidah. Ini yang secara spesifik ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwasanya setiap orang bebas untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan. Seorang bebas percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kemudian semua agama benar. Semua agama benar. Seperti ada pernyataan baru-baru sebagian tokoh di tanah air kita mengatakan bahwasanya sebenarnya Tuhan semua agama sama, Tuhannya universal. Cuma namanya beda-beda. Orang Hindu menamakan ini, orang Islam menamakan demikian, orang Yahudi menamakan demikian, ya. Jadi Tuhan bersama, ya. Ini salah satu ungkapan-ungkapan yang ingin menunjukkan bahwasanya semua agama benar. Jadi salah satu produk yang berbahaya dari liberalisme adalah kebebasan beragama dan semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Taib, kapan muncul Islam liberal? Kapan muncul Islam liberal? Ya. Liberalisme yang salah satu produknya adalah pluralisme. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan, ya. Pluralisme dari plural artinya majmu, beragam, heterogen, ya. Ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya negara kita adalah negara yang plural, ditinjau dari ternyata negara kita terdiri atas berbagai macam agama, ya, atau plural dalam masalah suku, maka ini benar. Negara kita terdiri atas berbagai macam suku, terdiri atas berbagai macam tradisi, terdiri atas berbagai macam agama.
1: Sekarang ada berapa agama yang diakui dalam negara kita? Dulu waktu saya masih SD, setahu saya 5. Sekarang sudah berapa? Hah? Antum ikut perkembangan enggak? Kalau saya tidak ikut ya. Sekarang sudah berapa yang diakui? 5 atau 6? 6 ya? 6 apa saja? Islam, Kristen, terus? Oh, Kristen dengan Katolik dibedakan. Kristen, Katolik, terus? Buddha, Hindu, Konghucu sudah masuk. Laotse belum masuk. Belum. Ahmadiyah belum masuk. Syiah juga belum masuk. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 6 enggak ditambah-tambah lagi ya. Jadi agama yang diakui negara kita ada 6 saat ini ya. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Jadi 6 diakui. Tapi ini plural, berarti negara kita plural. Nah, kalau ditinjau dari negara kita terdiri atas beragam agama plural, maka ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Ini tidak jadi masalah. Suatu negara berbagai macam agama, maka diatur dengan aturan-aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bersama, terutama dari sisi duniawi. Ya, maka ini tidak jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Waktu Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah, Nabi mendapati ada berbagai komunitas di kota Madinah. Di awal-awal datang kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi mendapati di kota Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi tersebut terdiri atas 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka tinggal di kota Madinah, dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian ada komunitas orang-orang Islam, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan Al-Khazraj, 2 suku asli penduduk kota Madinah yang mereka masuk Islam, sehingga ada komunitas kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair berdakwah sampai akhirnya timbul komunitas Islam di kota Madinah. Kemudian ada komunitas orang-orang musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pertama kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar, baru dia jadi orang munafik. Sebelumnya belum jadi munafik, masih terus terang orang musyrik. Jadi Nabi mendapati 3 komunitas, komunitas Yahudi, komunitas kaum muslimin, dan komunitas orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW disebutkan dalam berbagai literatur, dalam riwayat-riwayat hadis, ya. Kebanyakannya riwayat-riwayatnya lemah, tapi ada sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Nabi membuat peraturan yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, Piagam Kota Madinah. Yang dalam piagam tersebut ditandatangani atau disepakati oleh komunitas yang ada di kota Madinah, di antaranya orang Yahudi dengan kaum muslimin. Di antaranya orang Yahudi dan kaum muslimin. Yang inti dari piagam tersebut di antaranya mengatur tentang masalah keduniawian. Terutama jika ada peperangan, ada orang yang menyerang dari luar, maka bagaimana sikap kaum muslimin dan orang-orang Yahudi? Harus bekerja sama untuk menolak musuh dari luar. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang kaum muslimin agamanya sendiri. Jadi tetap ada pembeda yang jelas antara agama Yahudi dengan agama apa? Kaum muslimin. Tapi dalam masalah keduniaan, Rasulullah SAW menyuruh atau membuat kesepakatan kerjasama sebagai penduduk negeri kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat. Harus kerjasama menolak musuh. Kalau ada musuh datang, harus berinfak sama-sama, mengeluarkan duit, harta sama-sama untuk menolak musuh tersebut. Harus berjuang bela negara sama-sama. Ini disepakati orang Yahudi dan orang Islam. Namun di belakangan kemudian orang Yahudi berkhianat satu persatu, ya. Mulai Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Nadir berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraidah juga berkhianat, akhirnya diusir juga oleh, diperangi bahkan oleh Nabi SAW. Ya. Tetapi kerjasama tersebut terjadi, perjanjian tersebut terjadi. Nah, maksud saya kalau pluralisme maksudnya seperti itu, enggak jadi masalah. Itu bahkan dituntut dalam negara kita, ya. Karena negara kita pluralis, maka kita toleransi, masing-masing menjalankan agamanya, ya, enggak jadi masalah seperti itu. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan gaya mereka, tetapi Nabi tetap berdakwah, mengingatkan mereka bahwasanya Yahudi itu orang-orang musyrik. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak melarang mereka untuk beribadah. Silakan, silakan beribadah dengan gaya mereka, silakan mengadakan ritual mereka. Ya, Nabi toleransi dengan mereka, padahal Nabi sebagai kepala negara waktu itu. Ya, tetapi Nabi terus mendakwahi mereka, mendakwahi mereka. Namun ada aturan-aturan khusus yang di mana tidak bisa diganggu gugat, ya. Ya, berkaitan dengan masalah hubungan antara kafir dengan muslim, ya. Intinya maksud saya, ya, kalau pluralisme maksudnya adanya sebatas pada toleransi dengan batasan-batasan yang jelas, maka ini tidak jadi problem, enggak jadi masalah. Ya. Sebagaimana Nabi membiarkan orang Yahudi beribadah disertai dengan Nabi mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Yang jadi masalah pluralisme dalam makna yang lain, toleransi kebablasan yang diserukan oleh dai-dai liberal, sehingga menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, tidak ada toleransi, tidak ada pembatas, ya. Sehingga silakan kalau ada acara Natalan ikut Natalan, ya, silakan ada acara keagamaan agama lain silakan ikut, ya. Apa sih toleransi itu? Ya, kita menghormati, kita beda baru kita menghormati, namanya toleransi. Nah, kalau kita sudah gabung sama mereka, itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya jadi seperti mereka, ya. Paham? Kalau toleransi itu kita beda, kita menghargai mereka. Nah, kalau kita sudah masuk dalam acara mereka, ikut-ikutan Natalan, ikut-ikut acara agama mereka, ini bukan toleransi lagi. Itu namanya sudah berubah. Sudah berubah. Oleh karenanya alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang tegas, ya, tentang haramnya pluralisme, ya. Di mana dalam fatwa tersebut disebutkan di antara pemikiran pluralisme menganggap semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga, ya. Jadi di surga sana, ya, bukan cuma ada surga orang Islam, ya. Ya, orang-orang liberal selalu mengatakan kalian jangan monopoli surga wahai orang Islam. Surga itu luas, ya. Jadi ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha, ya. Nanti mungkin bisa kunjung-kunjungan di sana, ya. Mungkin ada juga surga PKI, surga ateis, mungkin juga ada, ya. Jadi yang ini yang dikritiki oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa haramnya pluralisme. Haramnya pluralisme, ya. Jadi toleransi baik, tapi jangan kebablasan. Toleransi tetap aja harus ada pembeda antara Islam dengan orang non-Muslim, ya. Kita menghargai mereka, tapi kita tidak harus jadi seperti mereka. Tidak harus. Alhamdulillah, kondisi aman-aman saja. Ya. Tidak harus menimbulkan keamanan dengan menjadi mereka, tidak. Dengan membiarkan mereka mengadakan acara mereka, dengan membiarkan mereka berkeyakinan dengan keyakinan mereka, dengan membiarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, enggak ada masalah. Itu toleransi yang benar. Ya. Karena kalau sudah gabung, bukan namanya toleransi lagi, tapi berubah, ya. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fatwa MUI ini tentang haramnya pluralisme dijadikan bahan ejekan oleh mereka, ya. Jadi jadikan bahan ejekan oleh mereka dengan mengatakan, ya, pluralisme itu maknanya luas, ya, tidak sebagaimana didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan macam-macam mereka berkicau untuk mementahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. Oleh karena kita mendukung fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, meskipun saya sendiri mengatakan fatwa MUI tentang haramnya pluralisme kurang sangar, ya. Karena judulnya cuma haram pluralisme. Sebenarnya pluralisme itu bukan haram saja, tetapi kekufuran. Pluralisme itu kekufuran. Tingkat haram yang paling tinggi yaitu kekufuran. Karena meyakini agama lain masuk surga itu kekufuran. Berarti mendustakan ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak yang menyatakan ahlul kitab di neraka jahanam, yang menyatakan orang-orang musyrikin di neraka jahanam, kita tolak semuanya, kita mengatakan semua agama masuk surga. Jadi membenarkan pluralisme, mengkonsekuensikan, membantah dan menolak puluhan ayat, ratusan hadis ditolak, melazimkan demikian. Maka pluralisme itu bukan cuma haram, tapi apa? Kufur. Tapi alhamdulillah MUI sudah keluarkan haram, ya masih mending ya. Ya, tapi kalau bisa ditingkatkan kafir, kufur lebih bagus. Lebih bagus. Karena pluralisme itu bukan cuma haram tapi kekufuran. Baik, kita bicara tentang sejarah munculnya pluralisme atau liberalisme, secara spesifik pluralisme. Kapan munculnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah, ya, liberalisme atau pluralisme itu adalah pemahaman yang baru, baru dalam semua agama, baru dalam semua agama. Pluralisme atau hukum asal semua agama adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu lawan dari inklusivisme. Inklusivisme mirip dengan pluralisme. Inklusivisme itu artinya semua benar, terbuka, eksklusif, eksklusif, hanya kita yang benar. Ya, kamu jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri. Itu namanya eksklusivisme. Dan semua agama dibangun di atas eksklusivisme. Ya. Semua agama merasa paling benar sendiri, semua agama demikian. Mana ada agama mengatakan kita benar semua, ya. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, semua merasa dia yang paling benar. Ya, jadi bukan orang Islam aja yang merasa paling benar. Semua agama merasa paling benar. Kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, maka mereka merasa paling benar. Mereka mengatakan surga yang huni cuma mereka. Ya. Kata Allah, "Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, kata mereka cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, kita tidak akan terkena neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Kalaupun masuk neraka cuma di ada beberapa hari. Dan itu sampai sekarang keyakinan mereka seperti itu. Saya tahu dari mana, karena saya punya teman di Australia, kongsi dagang sama orang Yahudi dan sering berdialog dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi meyakini demikian. Kita ini pasti masuk surga karena kita adalah sya'bullahil mukhtar. Kita ini adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memandang suku Bani Israel. Adapun suku-suku di luar Bani Israel diciptakan oleh Allah untuk melayani Bani Israel. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka menyatakan bahwasanya seluruh manusia selain Bani Israel pada hakikatnya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan hewan-hewan tersebut dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang Yahudi. Kalau antum-antum ini bentuknya sapi, kambing, kan susah diperintah-perintah. Tetapi kalau bentuknya manusia, mudah untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyangka mereka aja yang benar. Tuhan hanya milik mereka saja. Makanya kenapa orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani? Tatkala muncul Nasrani, dianggap sebagai agama internasional. Ya, bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus dalam agama Nasrani. Tadinya agama Nasrani juga agama spesifik, hanya untuk kambing, apa, domba-domba Bani Israel. Muncul Paulus membuat agama Nasrani sebagai agama yang apa? Internasional. Orang Yahudi tidak terima. Loh, kita ini agama spesial, kenapa dijadikan internasional? Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan apa? Nasrani. Benci dengan agama Nasrani. Selain mereka tidak suka dengan Nabi Isa, terlebih lagi ternyata agama Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Mereka maunya eksklusif. Dan mereka menyangka mereka pasti masuk surga kalau meninggal. Maka Allah bantah. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu hanya milik kalian, spesial, yang lain tidak bisa masuk surga, fatamannaul maut. Kalau gitu minta mati aja. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja sekarang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati. Justru orang Yahudi paling ingin hidup lama. Ya. Jadi mereka sangat merasa eksklusif. Seperti dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian hanya wali-wali Allah cuma kalian, dan kalian merasa masuk surga pasti kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Namun mereka tidak pernah minta mati. Jadi liberal susah masuk dalam Yahudi. Saya ulangi, pemahaman liberal susah masuk dalam Yahudi. Pluralisme susah masuk dalam Yahudi. Ya, karena kalau timbul pluralisme, hilang keyahudian mereka. hilang keyahudian mereka. Mereka merasa bangga karena eksklusif. Bahwasanya Tuhan hanya milik mereka, Tuhan hanya untuk mereka, dan mereka hanya satu-satunya suku yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pluralisme masuk dalam Yahudi, mustahil. Mereka tertutup, eksklusif sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang pluralis itu Yahudi Bahlul ya. Yahudi tidak mungkin pluralisme. Taib, kita bicara tentang Nasrani. Apakah Nasrani pluralis atau eksklusif? Yang benar Nasrani juga eksklusivisme. Merasa diri mereka eksklusif. Sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat. Tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat, melalui jalan Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya khurafat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan dosa warisan. Waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi, maka mereka berdosa. Dan dosa tersebut diwariskan kepada setiap anak Adam. Dan dosa tersebut diwariskan setiap anak Adam. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlemuran dosa. Itu keyakinan mereka. Dan tidak bisa dosa tersebut hilang sampai Nabi Isa datang anak Tuhan disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Maka kalau Anda ingin dosa Anda terhapuskan, maka Anda harus meyakini tentang Nabi Isa yang diturun anak Allah, anak Tuhan yang disalib demi untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Ini khurafat. Ya, tidak sama seperti keyakinan orang Islam. Orang Islam wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya rabb kami, kami telah melakukan kezaliman, ampunilah kami. Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah pun menerima pernyataan-pernyataan Nabi Adam, menerima kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya bagi dalam Islam, kalau orang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya di antara pahala haji, kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja al-baita lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti kalau orang lahir dari perut ibunya, bersih atau tidak? Bersih. Orang Nasrani tidak. Nasrani orang baru lahir sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka memiliki pemahaman eksklusivisme. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Karena domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Ya. Kalau mau selamat harus ikut ajaran agama Nasrani. Dan mereka meyakini mereka yang benar. Ya. Ini eksklusivisme ada dalam agama Nasrani. Demikian juga dalam agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga eksklusif. Orang Hindu mana merasa orang Islam benar? Mereka tidak merasa demikian. Mereka merasa mereka yang benar. Ya. Orang Buddha demikian. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya, di Bantai. Ya. Karena mereka merasa mereka yang benar, orang Islam yang salah. Ya. Mereka tidak merasa semua orang mau surga. Jadi liberalisme itu sebenarnya pemahaman yang baru dalam semua agama. Tidak ada diyakini. Kita antum waktu kecil pernah dengar enggak orang bilang semua agama benar? Kita hampir enggak pernah dengar seperti itu. Ya, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar, Nasrani merasa paling benar, Hindu merasa paling benar, ya. Coba kalau ada orang Hindu kemudian ada adiknya atau kakaknya masuk Islam, pasti dimusuhi. Pasti berusaha untuk dikembalikan, ya. Kembalikan. Nasrani pun demikian, ya. Buddha pun demikian. Begitu. Ya karena mereka merasa itu sesat. Selain mereka sesat, maka harus diselamatkan. Jadi liberal itu muncul baru bid'ah dalam seluruh agama. Jadi bid'ah itu ya, apa liberal itu tidak ada dulu sebelum. Sekarang baru muncul belakangan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun anehnya di tanah air kita liberal tumbuh berkembang merajalela di dunia Islam. Kita sering dengar ada ustaz liberal, ada kiai liberal, ada profesor liberal, tapi kita enggak pernah dengar pendeta liberal. Ada pernah dengar pendeta liberal? Hah? Saya enggak pernah dengar. Antum pernah dengar ada pendeta apa berpemahaman liberal? Pastor berpemahaman liberal. Biksu ya berpemahaman liberal. Ada. Saulin berpemahaman liberal. Ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Yang berkembang ustadz liberal, kiai liberal, profesor agama liberal itu di dunia Islam. Jadi yang berkembang liberal di dunia Islam. Bagaimana bisa muncul liberal di dunia Islam? Ceritanya baru-baru saja sebenarnya. Tatkala sebagian pemuda-pemuda Islam belajar di luar negeri. Di antara yang belajar pertama adalah Harun Nasution. Ini angkatan liberal pertama, tapi dia masih dalam bentuk awal-awal peletak batu pertama liberalisme. Ya. Harun Nasution. Kemudian generasi berikutnya Nurkholis Majid. Kemudian generasi berikutnya Ulil Absar dan kawan-kawan. Jadi Harun Nasution waktu belajar di luar negeri, ya, di mana katanya di McGill atau di mana, saya juga kurang hafal ya. Intinya di negara kafir belajar agama. Negara kafir kemudian belajar agama. Kemudian pulang membuat tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan. Ya. Di antara buku yang dia tulis adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. 2 jilid, saya punya buku tersebut. Ya. Di jilid pertama dia mengatakan bahwasanya agama ada 2 model. Ada namanya agama monoteisme, agama yang bertauhid, dan ada agama yang syirik. Di antara agama yang bertauhid adalah agama Islam, Nasrani, Yahudi, dan Hindu. Jadi dia bilang Nasrani itu bertauhid. Kemudian Yahudi juga apa? Bertauhid. Yang lebih parah Hindu juga apa? Bertauhid. Jadi katanya Hindu itu 3 tapi maksudnya 1. Ya. Ini awal-awal pemikiran menyimpang dari Harun Nasution. Ya. Kemudian ada sebagian ulama Indonesia yang membantah pemikiran-pemikirannya. Ya. Kemudian generasi berikutnya, generasi Nurkholis Majid. Sama belajar ya, pandai bahasa Arab, sudah punya landasan agama yang baik, kemudian belajar liberal di negara kafir. Mereka belajar di negara kafir, belajar sama orang-orang orientalis, orang-orang teres, orang kafir yang belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Dan ini secara akademis keliru. Seorang secara akademis kalau ingin belajar sesuatu, belajar pada pusatnya, harusnya demikian kan? Harusnya kalau Anda ingin belajar agama Islam, belajar pada pusatnya. Entah di Arab Saudi, entah di Mesir, ya, entah di negara-negara Islam, itu namanya belajar Islam. Di mana pusat orang Islam, agar Anda tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya masa Anda belajar Islam di negara kafir? Itu namanya tidak akademisnya salah seperti itu. Ya, tidak logis belajar Islam sama orang kafir di negara kafir. Jadi belajar Islam sama orang kafir dengan niat pulang untuk menyelamatkan kaum muslimin dari neraka jahanam, tapi belajarnya sama orang yang masuk neraka jahanam. Gimana mau nyambung ya? Dia bawa pulang bawa kesesatan. Rasulullah Majid akhirnya dengan bukunya yang dan teman-temannya menulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Akhirnya muncul fatwa-fatwa aneh-aneh ya. Doa bersama, Tuhan bersama ya dan macam-macamnya. Kemudian generasi selanjutnya adalah Ulil Absar dan teman-temannya. Ulil Absar, kemudian diantaranya Abdul Muqsid Ghazali, kemudian sekarang Komaruddin Hidayat, ya, dan Lutfi Syaukani, ya, dan macam-macamnya. Siapa lagi? Siapa? Iya, Zuhair Misrawi. Terus siapa lagi? Siapa? Iya, itulah. Banyak ya. Banyak yang mereka suka berkicau di Twitter atau di internet. Itu generasi ketiga yang kita hadapi sekarang ya. Itulah muncul liberal. Dan mereka didukung oleh orang-orang kafir ya. Karena orang-orang kafir tahu ya, kalau Islam akidahnya lemah akan hancur. Kapan Islam akan hancur? Kalau dia tidak yakin dengan akidahnya sendiri ya. Suatu umat akan hancur kalau dia ragu dengan kebenaran keyakinannya ya. Apa yang mau dia perjuangkan? Sementara dia ragu, sementara yang lain juga benar, terus ngapain saya berjuang untuk Islam? Paham? Kalau dia sendiri ragu tentang Islamnya, Islam benar atau tidak, atau yang lain juga benar, buat apa saya berjuang untuk Islam? Dengan cara demikian, maka Islam akan hancur dari dalam. Orang-orang kafir tahu akan hal ini. Kerusakan yang ditimbulkan liberal potensinya lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang luar Islam. Kalau ada pendeta mengatakan semua agama benar, tidak ada orang Islam yang percaya. Ada biksu, ya, kemudian mengatakan semua agama benar, tidak ada yang percaya. Tapi kalau ada profesor Islam, ya, doktor filsafat orang Islam, apalagi disebut sebagai pakar ini, pakar anu, bilang semua agama benar, mulailah orang Islam percaya. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Ini benar-benar diketahui oleh orang kafir, sehingga mereka benar-benar menyokong dana untuk membantu tersebarnya program-program liberalisme di tanah air kita. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang asal muasal munculnya liberal di tanah air kita, sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar, ya, yang kita dengar, ya, merusak akidah dan juga merusak moral. Ya. Gimana moral tidak rusak? Mengatakan boleh homoseksual, lesbi boleh, homo boleh, laki-laki boleh pacaran sama laki-laki, perempuan boleh pacaran sama perempuan, ya. Bagaimana tidak sedih seorang wanita ternyata suaminya jatuh cinta sama suami orang lain? Sedih atau tidak? Sedih. Ini suami saya jatuh cinta bukan sama istri orang lain. Suami saya jatuh cinta sama suami orang lain. Menyedihkan, ya. Gimana enggak rusak anak kita pacaran perempuan, pacaran sama perempuan juga? Rusak, ya. Subhanallah, moral rusak. Fatwa lagi, jilbab tidak wajib. Ada sebagian wanita tadinya pakai jilbab, tahu jilbab tidak wajib, dibuka jilbabnya. Ya. Menampakkan aurat, kenapa? Ada fatwa jilbab tidak wajib. Yang fatwa, profesor. Ya sudah, buka jilbab. Ente bantah-bantah

Jangan, kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, bahaya. Apalagi sedang haid, ya waduh, dia emosinya enggak stabil. Kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, antum dicerai 7 kali sehari mungkin. Oleh karenanya repot ya, seperti ini. Yang bayar mahar laki-laki, ya, yang menyediakan makanan, sandang, pangan, papan laki-laki, kenapa perempuan jatuhkan cerai? Ya, ini apa enggak merusak rumah tangga seperti ini? Kamu saya cerai suamiku. Kenapa tadi malam enggak pulang-pulang? Kamu saya cerai. Waduh, jatuh talak, talak satu. Terus kalau lelaki sudah ditalak, masa idahnya atau ada atau tidak? Ada masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kelamaan ya, akhi. 2 hari cukup masa idah. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi kalau antum sudah dicerai oleh istri antum, antum enggak boleh nikah. Sudah antum terbengkalai selama 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ada masa idah, wajar untuk membersihkan rahimnya. Sudah tidak tercampur dengan mani laki-laki yang lain, bersih rahimnya baru dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki buat apa masa idah? Apa yang mau dibersihkan? Fatwa aneh-aneh. Ya. Fatwa aneh-aneh. Ini merusak moral. Jadi moral rusak, ya. Kemudian juga akidah rusak. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak masuk Islam, enggak selamat. Ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Taib. Sebelum kita membahas tentang pluralisme, sebelum kita menyebutkan tentang syubhat-syubhatnya, ada perkara yang harus kita yakini, itu tentang kebenaran Islam. Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga berfirman, Wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi SAW dalam Sahih Muslim menegaskan, Nabi berkata, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang percaya kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, bagaimana lagi dengan nabi-nabi, dengan agama-agama lain yang tidak percaya sama Allah? Seperti Buddha. Buddha agamanya, Tuhannya lain, tidak sama dengan. Kalau Yahudi, Nasrani, Islam, Tuhannya sama. Tuhannya siapa? Allah. Hanya saja mereka musyrikin. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang dituju sama, sama-sama Allah. Itu saja kalau mereka mati tidak beriman kepada Muhammad masuk neraka, apalagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, Tuhannya memang asalnya sudah beda. Konghucu Tuhannya si Konghucu, atau misalnya Buddha Tuhannya Buddha, ya. Atau Hindu Brahmana, apalagi Brahma Wais, apa? Brahma Wisnu sama Siwa, ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan tatkala mensyarah hadis ini, disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab, menunjukkan kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, apalagi selain mereka, apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Ini pernyataan jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar cuma agama Islam, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mentauhidkan pencipta alam semesta. Tidak ada penyembahan terhadap makhluk. Islam tegas, syirik tidak boleh. Semua tidak boleh disembah. Nabi tidak boleh disembah. Menyembah Nabi Isa salah, musyrik, kafir, di neraka, kekal. Menyembah Uzair, dibilang anak Allah, kekal di neraka.
Wa qalatil yahudu Uzair bin Abdullah,

0: وقالت النصارى المسيح ابن الله. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kekal di neraka. Kekal di neraka Jahannam. Ya. Tidak ada dalam hal ini. Syirik tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyembah nabi, tidak boleh menyembah nabi aja enggak boleh disembah apalagi wali. Wali aja enggak boleh disembah apalagi sunan. Apalagi batu, apalagi pohon. Malaikat saja tidak boleh disembah. Dulu orang-orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, putri-putri Allah, masuk neraka Jahannam kekal. Kenapa menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah bagi Allah, ini masalah besar. Menganggap Allah bukan Maha Esa, punya putri-putri atau punya anak-anak. Ya. Jadi Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan, peribadatan hanya kepada pencipta alam semesta, cuma Islam. Yang lain semua agama menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk, semuanya kepada makhluk. Kepada jin, kepada dewa, kepada makhluk, kepada manusia, ya semuanya, kepada batu. Cuma Islam yang menyeru kepada penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar? Bagaimana kita mau menyamakan tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap nabi? Apa mau disamakan Allah dengan nabi? Bagaimana kita menyatakan semua agama benar, mau menyamakan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap sapi? Apa mau disamakan Allah dengan sapi? Ya akhi, yang benar saja. Oleh karenanya agama yang benar cuma Islam, yang lainnya semua di neraka Jahannam. Oleh karenanya Nabi SAW membangun akidah di atas hal ini. Nabi SAW menyuruh manusia kepada tauhid sehingga dia bermusuhan sama om-omnya sendiri, bermusuhan dengan Abu Lahab, bermusuhan dengan ya Abu Talib, diseru untuk masuk Islam tidak mau, sampai Nabi bermusuhan dengan kerabatnya sendiri, orang-orang Quraisy, sampai akhirnya harus diusir dari kota Mekah. Semuanya gara-gara Nabi mengatakan cuma agama yang benar, cuma agama Islam. Kalau semuanya agama benar, semua agamanya bebas, ngapain Nabi mendakwai orang kafir Quraisy? Biarin saja mereka beribadah kepada Hubal, kepada berhala Hubal, kepada berhala Lata, Uzza, Manat. Nabi permasalahkan, Nabi mencampuri keyakinan mereka. Ingat, kalau orang liberal sering mengatakan di antara privasi yang paling super privasi adalah privasi dalam berkeyakinan. Jadi ente jangan ngurusi privasi orang lain, katanya. Paham? Privasi keluarga kita jangan ente urusi, apalagi masalah agama. Ngapain ente nyalain-nyalain orang? Ente enggak usah urus orang lain. Berarti Nabi dulu kurang kerjaan. Nabi dulu ngurusi privasi orang-orang Quraisy. Nabi nyalah-nyalahin mereka. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin." Kalian, bapak kalian, mbah kalian, buyut kalian semuanya sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ngurus privasi orang atau tidak? Privasi orang. Kita ada toleransi, bukan, tapi toleransi tidak mengharuskan membenarkan semuanya. Itu toleransi yang keliru. Toleransi itu sudah tadi saya katakan, toleransi itu mengakui perbedaan. Mengakui perbedaan tapi kita menghargai mereka. Itu namanya toleransi. Bukan kita gabung dengan mereka. Kalau kita gabung dengan mereka sudah hilang nama toleransi. Itu namanya bukan toleransi lagi. Namanya berubah jadi mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama yang benar, satu-satunya yang benar cuma agama Islam. Ini harus kita yakini. Makanya Nabi SAW ya mengirim surat kepada Raja Heraklius dengan surat yang sangat singkat tapi padat, isinya ancaman. Ya, Nabi dalam suratnya ya, Nabi mengatakan aslim taslam, wahai Heraklius, maksudlah Islam, kau akan selamat. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna alayka ithmal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan, kalau kau tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihi salam kirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, ini surat dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, datanglah kepadaku, masuk Islam, tunduk. Jangan sombong. Kalau tidak mau, dalam ayat yang lain setelahnya Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan kirim pasukan untuk membuihauskan mereka. Ini Nabi Sulaiman ikut masuk dalam privasi orang atau tidak? Kalau orang liberal, Sulaiman ngapain? Balkis sudah hidup, ratu, tentram, ngapain ngurusin apa negara lain? Enggak, Nabi Sulaiman ngurusin. Karena dia seorang nabi untuk menyeru kepada tauhid. Nabi Muhammad SAW ngurusi kerajaan orang. Nabi SAW kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir dikirimi untuk masuk Islam. Bahkan terjadi peperangan demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau dalam apa namanya kacamata orang liberal ini kurang ajar namanya, ya ngurusi privasi orang, apalagi privasi yang super privasi masalah keyakinan. Jadi dalam Al-Quran juga banyak ayat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin di neraka jahannam kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ngomong gitu siapa? Allah. Terus ente bilang mereka di surga, gimana ceritanya? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masiih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan trinitas, Allah satu dari yang tiga. Allah bilang mereka kafir, Allah bilang mereka di neraka jahanam, ente bilang mereka di mana? Di surga. Jadi pluralisme itu kekufuran, bukan cuma haram. Kekufuran. Intinya Al-Quran itu percuma, enggak ada fungsinya kalau begitu. Taib. Ini harus antum yakini. Setelah antum meyakini semua, dan antum saya rasa sudah yakin dari dulu seperti itu. Sekarang baru kita bahas tentang syubhat-syubhat pemikiran orang-orang pluralisme. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum mengantuk wudhu ya, ini karena kita bahas syubhat ya. Syubhat ada jawabannya. Antum mengerti, harus mengerti syubhatnya, harus mengerti pula jawabannya. Bahaya kalau mengerti syubhatnya, jawabannya enggak paham. Paham? Kalau antum enggak mengerti syubhat, tapi mengerti jawabannya, alhamdulillah. Nah, yang saya khawatirkan, syubhatnya paham, jawabannya tidak paham. Jadi harus seger. Ya. Yang minum-minum, saya mau minum dulu ya. Mungkin Anda bertanya, kok bisa Ustadz orang-orang liberal seperti itu? Bisa. Tadi sudah saya sebutkan di awal pengajian. Pemikiran mereka terstruktur, terkerangka. Ada pola pemikiran mereka. Syubhatnya teratur. Sehingga muncullah orang liberal. Di Mesir banyak orang liberal. Indonesia sangat banyak. Saudi mulai-mulai muncul. Saudi juga mulai ada orang liberal. Tapi liberal mereka tidak seperti orang kita. Liberal mereka masih masalah wanita, harus bebas, begini-begini. Tapi semua agama sama, belum saya pernah dengar di liberal, di Saudi. Kalau ada mungkin langsung dipenggal sama pemerintah Arab Saudi. Karena ini kekufuran. Ini perkataan murtad seperti ini, mengatakan semua agama sama. Karena itu kekufuran. Sekarang kan zaman terang-terangan kan? Ya. Saya katakan pluralisme itu kekufuran. Yang mau protes silakan. Itu kekufuran. Karena konsekuensi dari pluralisme, Nabi kurang kerjaan, Allah kurang kerjaan. Konsekuensi dari pluralisme, tidak usah ente dakwah tauhid. Biarkanlah kristenisasi tersebar. Ente ngapain masuk privasi orang? Bahaya, mikir ini bahaya. Taib. Jadi saya katakan, kenapa mereka bisa mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh? Tadi kita sebutkan. Homoseksual halal, ini halal, ini halal, ini halal ya. Karena pemikiran mereka terstruktur, terkerangka dengan baik, dibangun di atas syubhat-syubhat yang menurut mereka kokoh. Saya akan sebutkan beberapa syubhat-syubhat tersebut. Tidak semuanya tentunya ya. Dan saya waktu menyampaikan syubhat-syubhat ini, saya bukan asal ngarang, tidak ya. Karena disertasi saya tentang pluralisme. Saya baca buku-bukunya Nur Khalis Majid, buku-bukunya Zuhair Misrawi, buku-bukunya Komaruddin Hidayat, buku-bukunya Ulil Absar, ya. Harun Nasution, ya, Abdul Muqsit Ghazali, itu bacaan saya sehari-hari sampai saya capek baca buku-buku mereka. Karena saya harus baca, karena untuk menyusun apa? Disertasi. Taib. Adapun di antara syubhat mereka, mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar, tidak jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga. Ada dosen yang pernah tanya sama saya, "Ustaz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka?" Pertama, saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu, ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau, ya. Terus, kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik, di neraka. Harus di neraka. Ya. Tapi dia baik, Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Tapi bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyeru kepada akhlak. Ya. Agama Islam, terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyeru kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik. Agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Adz-Dzariyat, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepada-Ku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini tujuan utama. Akhlak penting, tapi dia bukan tujuan primer, dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta? Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, waktu Rasulullah SAW ditanya, "Ayu dzambi a'zham?" Dalam hadis Abu Mas'ud, "Ayu dzambi a'zham?" Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah, kata Rasulullah SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar, mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika, ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak, setengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya, betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan gak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut, sehingga macam-macam, susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh, ya. Dia susah, suaminya juga susah, ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya, ya. Setengah mati, wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian, setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya di sana sini orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rezeki, semuanya, sarana dan prasarana agar Anda beribadah kepada Allah, ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda. Atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar. Ibarat ada seorang laki menikah dengan seorang wanita, kemudian dia sudah mengeluarkan mahar, kemudian dia bayar lagi uang kepada mertua. Ya. Kalau orang Bugis ada namanya uang naik. Uang naik itu uang yang diberikan kepada mertua. Kalau orang Jawa kayaknya nggak ada kan, cuma mahar saja. Ya. Naik turun gratis ya. Sudah kasih uang lagi kepada mertua, kemudian mahar, acara walimah, belikan emas. Ya. Kemudian mungkin istrinya suruh masukin salon supaya lebih cantik. Kemudian mungkin sudah bayar uang untuk sedot lemak, sedot ini, sedot anu. Sudah begitu cantik, dicium sama laki-laki lain. Gimana kira-kira? Bang ajar. Tidak tahu terima kasih. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ini orang musyrik. Orang yang tidak tahu diri. Meskipun dia akhlaknya super mulia sama orang lain, dia tidak berakhlak kepada Tuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang akhlaknya top tapi masuk neraka jahanam. Contoh seperti Abu Talib. Abu Talib akhlaknya apa yang kurang baik? Mengurus anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini, dekat, kata Nabi SAW. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad SAW. Kemudian dia rela mati untuk membela ponakannya Muhammad. Siapa yang lebih baik dari Abu Talib? Antum saja jasanya tidak sebesar jasanya Abu Talib. Tapi Abu Talib di neraka jahannam. Dhahdahin fi dhahdahin minan nar. Dia berada di neraka jahannam yang paling ringan. Kalau apinya kena kakinya maka otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Talib di neraka jahanam yang paling bawah. Ya, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan sanad yang hasan, tatkala Abu Talib meninggal, Ali bin Abi Talib, anaknya, datang kepada Nabi. Ali berkata, ya Rasulullah, inna ammaka asy-syekh ad-dhal qad mat. Kata Ali dengan bahasa yang kasar, wahai Rasulullah, pamanmu, padahal bapaknya sendiri, wahai Rasulullah, pamanmu Abu Talib, orang yang tua dan sesat, sudah mati. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau wahai Abu Talib, kuburkan bapakmu. Kata Abu Talib, kata Ali bin Abi Talib, la uwari, saya tidak mau kuburkan dia, innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi syirik. Abu Talib, Ali bin Abi Talib tidak mau kuburkan bapaknya. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau kuburkan. Akhirnya dikuburkan oleh Ali. Tapi aslinya Ali bin Abi Talib tidak mau kuburkan bapaknya. Kenapa? Kata Ali, innahu mata musyrikan. Dia mati dalam kondisi apa? Syirik. Baiknya luar biasa. Tapi di neraka jahanam. Contoh lagi, ya, adalah Amr bin Ulay al-Khuzai, pimpinan orang-orang kabilah Khuza'ah, pemimpin kota Mekah. Baiknya luar biasa. Suka memberi makanan gratis kepada jamaah haji. Sangat terkenal kebaikannya. Tapi dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi SAW, ra'aitu Amr bin Ulay al-Khuzai yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib. Aku melihat Amr bin Ulay al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahannam, dan dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta di neraka. Kenapa berbuat syirik padahal baiknya luar biasa? Contohnya Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'imut ta'am. Dia dulu baik ya Rasulullah, suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Percuma. Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berkata, ya Rabbku ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Mati dalam kondisi musyrik, tidak bermanfaat. Neraka jahannam. Semua kebaikan tidak bermanfaat. Kata Allah, wa ma ya mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang mereka diterima nafkah mereka, sedekah mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Percuma. Mau baik seperti apapun tidak diterima. Contohnya Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim. Adi bin, bapaknya terkenal Hatim At-Ta'i, orang yang sangat dermawan. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, bapak saya bagaimana ya Rasulullah? Dia dulu begini, begini, begini, baiknya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kana abuka yuridu amran fa asabahu. Bapakmu dulu ingin sesuatu waktu berbuat kebaikan, maka dia dapatkan. Dia dulu ingin dipuji. Tidak bermanfaat kebaikannya di neraka jahanam. Jadi para hadirin hadirat, Orang sebaik apapun kalau mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kebaikannya. Adapun orang-orang liberal, mereka menyatakan agama hanyalah sarana. Tujuan utama adalah akhlak mulia. Ini salah, ini kaidah yang keliru. Kita katakan yang tujuan utama adalah tauhid, mengesakan Tuhan. Kalau tidak mengesakan Tuhan, percuma semuanya, tidak ada manfaatnya. Saya tanya sama antum, orang-orang Nasrani dimasuk, dikafirkan oleh Allah, difonis kekal dalam neraka jahanam, apa karena akhlak mereka buruk? Jawabannya tidak. Kalau orang Yahudi, iya, memang kurang ajar. Dalam Al-Quran disebutkan mereka makan riba, mereka pengkhianat, mereka ini, mereka kurang ajar, bunuh Nabi. Orang Yahudi memang kurang ajar. Tapi kalau Nasrani tidak disebutkan demikian, Nasrani baik-baik. Kesalahan mereka cuma satu, salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mereka menganggap Allah punya anak, atau mereka menganggap Allah satu dari yang tiga. Makanya semua keyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah. Di antaranya mereka menganggap Allah punya anak. Jadi orang Nasrani punya tiga keyakinan. Mereka khilaf. Yang satu, meyakini Allah itu adalah Isa itu sendiri. Faham? Allah itu Isa. Yang kedua, Isa adalah anak Allah. Faham? Yang ketiga, Allah dari satu yang tiga. Trinitas. Allah itu adalah Allah, Isa, dan Ruhul Kudus. Satu kesatuan. Ya. Ini semua dikafirkan oleh Allah. Contoh, Allah mengatakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ. Bagi orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Allah. Allah mengatakan, mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung yang kokoh itu hancur. Kenapa? Anda ulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya akan datang bertemu dengan Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Apalagi Nabi Isa, hamba Allah. Kenapa ente bilang Nabi Isa anak Allah? Allah murka. Allah turunkan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Gara-gara berkeyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, dikekalkan dalam neraka, bukan masalah akhlak, masalah akidah. Mereka mengatakan Allah punya anak, atau keyakinan kedua Allah adalah Isa. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh mereka mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Allah kafirkan mereka. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi, meskipun orang berakhlak mulia, tapi kalau salah berakidah tentang Nabi Isa dengan Allah, maka dikafirkan. Neraka jahanam. Ratu Bilqis apa kurang baiknya? Ratu Bilqis baik atau tidak? Baik. Rakyatnya makmur, dia hidup tentram. Rakyatnya sama dia menyembah matahari. Ya. Apa urusannya? Nabi Sulaiman ngurus. Kirim surat, masuk Islam, kalau enggak saya perang. Jangan Nabi Sulaiman, burung hudhud tidak terima. Burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Wajadtuha wa qaumaha yasjudun lis-syamsi min dunillah. Burung hudhud, burung tidak terima ada syirik, lapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, saya melihat seorang ratu menguasai rakyatnya, mereka semua sujud kepada matahari. Nabi burung hudhud tidak terima, lapor kepada Nabi Sulaiman. Ini orang liberal, semuanya masuk surga. Lebih bahlul daripada burung hudhud. Jadi mereka dikafirkan bukan karena akhlak yang buruk, tapi karena apa? Akidah yang menyimpang. Karena akidah yang menyimpang. Jadi pernyataan orang liberal bahwasanya kalau orang berakhlak mulia pasti masuk surga, agama hanyalah sarana, ini batil, tidak benar. Yang benar, agama diturunkan untuk menyuruh manusia, makhluk menyembah kepada Khalik. Itu tujuan agama. Dan itu keyakinan semua agama seperti itu. Orang Nasrani suruh kita menyembah Nabi Isa supaya kita selamat, itu tidak. Orang Buddha menyuruh kita menyembah Buddha. Masalah akhlak masalah nomor dua, bukan nomor satu. Nomor satu masalah peribadatan. Ini semua agama ngomong seperti itu. Kemudian orang-orang liberal bikin bid'ah baru, katanya yang paling utama adalah apa? Akhlak. Ini dari mana seperti ini? Semua agama sepakat yang paling pertama adalah masalah peribadatan, masalah akidah. Jadi mereka bikin hal-hal baru yang tidak dikenal oleh agama-agama sebelumnya. Tapi sekarang saya tanya sama antum. Menurut kaidah orang liberal, berarti kalau ada orang PKI yang mengingkari adanya Tuhan, baik masuk surga atau tidak? Saya ulangi, saya tanya sama antum. Menurut orang liberal, kaidahnya orang liberal, kalau ada PKI yang baik masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Masuk surga. Ada orang ateis yang baik masuk surga atau tidak? Masuk surga. Loh, gimana dia masuk surga? Tuhan saja dia tidak percaya, surga apalagi tidak dia percayai. Ente masukkan dia, ngapain saya masuk surga? Saya tidak percaya sama surga. Yang penting ente masuk surga. Loh, gimana? Dia sih tidak percaya sama surga. Makanya saya katakan tadi, harusnya orang liberal mengatakan bukan cuma di akhirat ada surga Islam. Ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Laose, surga Ahmadiyah, surga Syiah, terus ada surga apa? PKI. Di paling pojok itu surga PKI. Kenapa? Itu PKI akhlaknya baik. Itu PKI akhlaknya baik, masuk surga. Taib, kita sudah paham ya, syubhat yang pertama kita sudah bantah. Taib, kita lanjutkan dengan syubhat yang kedua. Kalau butuh break kasih tahu ya. Habis syubhat kedua kita break dulu ya. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ini sering mereka ungkapkan tatkala terjadi perdebatan. Mereka bilang, ya akhi, ente jangan monopoli kebenaran. Ya. Jangan ente monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana. Kebenaran relatif. Tidak ada yang absolut. Jangan ente merasa ente benar sendiri. Ente jangan nyalah-nyalakan agama lain. Ente nyalakan agama lain karena ente melihat dengan kacamata agama anda. Kalau anda pakai kacamata agama lain, anda pasti membenarkan mereka. Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi menurut mereka, tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran adalah nisbi dan relatif. Nisbi dan relatif. Tidak boleh seorang merasa paling benar. Karena kalau anda merasa paling benar, berarti anda telah memonopoli kebenaran. Berarti kebenaran tersebut absolut. Yang benar, kebenaran tidak ada yang absolut. Semuanya relatif dan semuanya nisbi. Dan semuanya nisbi. Ini sering mereka ungkapkan. Sering mereka ungkapkan. Taib. Bagaimana kita membantah hal ini? Jawabannya mudah. Bantahan pertama, kita mengatakan terlalu banyak perkara di alam semesta ini yang kebenarannya absolut, tidak relatif. Banyak sekali. Tidak ada khilaf di kalangan manusia bahwasanya itu seperti itu, tidak ada khilaf. Contoh, matahari di atas, apa ada yang khilaf? Ada yang khilaf atau tidak? Tidak ada. Bahwasanya api itu panas, ada perselisihan? Itu absolut atau relatif? Absolut. Bahwasanya satu adalah setengah dari dua, ada khilaf? Ada yang bilang satu setengah dari empat? Ada? Semua orang bilang satu setengah dari dua, tidak ada khilaf. Banyak perkara-perkara yang absolut, kenapa anda relatifkan semuanya? Bahwasanya martel ini kalau ditaruh ke kepala anda dengan kecepatan luar biasa bisa benjol kepala anda. Masih ada yang mengatakan nisbi? Anda datang kepada ulil absor, anda bilang, Pak Ulil, ini martel kalau taruh di kepala anda bisa bikin benjol. Ini absolut apa relatif? Oh, menurut anda? Ya, menurut anda gimana? Coba. Nanti kita sudah pukul kepalanya udah benjol. Itu benjol, itu benjol menurut anda, menurut saya bukan benjol. Repot. Justru kata para ulama, karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita sepakati, maka bisa terjadi kemaslahatan. Kalau semua orang relatif, semua perkara relatif tidak akan bisa berjalan kemaslahatan. Contoh, kenapa penjahat ditangkap? Karena semua orang tahu penjahat itu buruk. Itu tidak ada yang mengambil harta orang itu, semua orang tahu itu buruk. Penjahat pun tahu itu buruk. Perampok pun tahu dia melakukan keburukan. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ente kok ngambil barang orang? Paham? Karena kita sama-sama meyakini mengambil barang orang dalam tanda kutip mencuri itu buruk, makanya ada peraturan orang mencuri ditangkap. Seandainya mencuri itu pun relatif, gimana coba? Coba kalau polisi mau tangkap mencuri, pencuri, saya tangkap kamu, jangan dulu. Kenapa ditangkap? Kamu salah. Itu kan menurut Bapak. Menurut saya tidak salah. Repot kan? Repot. Ada orang melanggar lalu lintas, tangkap. Kenapa ente melanggar lalu lintas? Kenapa? Itu karena ente tadi lampu merah, ente lewat. Itu kan merah menurut Bapak. Menurut saya hijau. Gimana? Repot. Kalau semuanya relatif, tidak akan berjalan kehidupan ini. Justru karena ada perkara-perkara yang absolut, yang kita yakini bersama, maka berjalanlah norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Kalau istilah dalam bahasa sosial apa? Norma-norma dan nilai-nilai. Disepakati oleh kita semua. Mengambil barang orang itu tidak boleh, sepakat. Tidak ada yang bilang tidak baik. Pencuri pun tahu itu tidak baik. Ini bantahan. Bantahan berikutnya, kita katakan kepada orang-orang liberal, kalau Anda menyatakan bahwasanya semua kebenaran adalah relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, kita katakan maka kaedah Anda ini pula juga relatif. Jangan Anda absolutkan. Anda mengatakan semua kebenaran adalah apa? Relatif, tidak ada yang absolut. Nah, praktekan kaedah ini pada kaedah Anda sendiri. Berarti kaedah Anda semua kebenaran relatif itu juga relatif. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi, kayaknya tidak paham. Anda mengatakan semua kebenaran apa? Relatif. Semua teori relatif. Kita katakan teori Anda bahwasanya semuanya kebenaran itu relatif, kalau begitu juga relatif. Maka jangan Anda merasa ini absolut. Kalau begitu Anda jangan protes sama orang kalau ada orang yang menganggap itu absolut. Karena kaedah Anda untuk memprotes dia juga relatif. Paham? Ya sudah kalau udah paham, alhamdulillah. Kok Ustaz, kok bisa mereka mengatakan demikian? Mereka sebutkan dalil-dalil. Ya. Kata mereka ayat-ayat menyebutkan bahwasanya yang tahu kebenaran cuma Allah. Anda tidak tahu. Yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Kita bilang benar, saya sepakat dengan Anda, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Justru karena Allah yang tahu kebenaran, Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Qur'an. Dan melalui lisan nabinya, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah masuk akal ada Tuhan yang bijak menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu kecuali Dia? Kalau ada Tuhan seperti Tuhan Bahlul namanya. Masa Tuhan suruh kita cari kebenaran terus kita tidak ada barometer kebenaran, yang tahu cuma saya. Tuhan cuma yang tahu, terus ngapain kita disuruh cari kebenaran? Paham? Tatkala Allah tahu kebenaran, maka Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quranul Karim. Kitabul Huda, kitab petunjuk. Melalui lisan Nabi SAW, melalui sunnah-sunnahnya. Makanya Allah berkata, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sering mereka katakan, yang tahu kebenaran cuma Allah. Terus buat apa kalau gitu? Buat apa Allah menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu? Itu namanya Tuhan yang tidak rahmat, namanya Tuhan yang tidak sayang kepada ciptaannya. Allah turunkan aturan supaya ente kembali kepada aturan tersebut. Allah tunjukkan kebenaran supaya ente kembali kepada kebenaran tersebut. Memang yang paling tahu kebenaran Allah, tapi Allah paparkan dalam Al-Quran. Allah paparkan melalui sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham insyaAllah? Taib. Kita break dulu ya. Break dulu. Biar antum fresh, antum mau makan-makan, mau minum-minum, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralisme untuk melegalkan keyakinan mereka tentang semua agama benar, bahwasanya semua penghuni agama akan masuk surga. Di antaranya Dan ini adalah mungkin syubhat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini saya rasa adalah syubhat yang paling berbahaya. Syubhat yang paling berbahaya dan syubhat yang paling terstruktur. Dan akhirnya turunannya dari syubhat ini sangat banyak. Saya katakan ini adalah syubhat yang paling berbahaya dan paling terstruktur, dan turunan dari syubhat ini sangatlah banyak. Syubhat tersebut dilontarkan oleh mereka, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya bahasa. Ini diucapkan oleh Kamaruddin Hidayat, diucapkan oleh Ulil Absar, dan bahwasanya ya Allah tidak punya bahasa, sehingga bahasa Arab yang tercantum dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelazimannya bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan syubhatnya dulu supaya antum paham. Al-Qur'an itu bukan firman Allah karena Allah tidak punya bahasa. Kalau begitu Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu adalah terjemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ide-ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan sesuatu tanpa bahasa, dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan dengan bahasa Arab berupa Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an adalah bahasanya Nabi Muhammad, bukan bahasa Allah. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana bahasa aslinya. Apalagi yang ingin menyampaikan adalah Tuhan, sementara Muhammad penerjemah manusia. Sehingga pasti penerjemahnya tidak sempurna, karena dia manusia. Yang kedua, apalagi terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi di mana Muhammad berada sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1400 tahun yang lalu, kondisi lingkungannya, sehingga terjemahannya masih tercampur atau terikat dengan kondisi yang ada, ya. Ini semua mereka ungkapkan tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kesucian Al-Qur'an. Kalau seorang sudah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah, Al-Qur'an itu hanyalah bahasa manusia, bahasa Muhammad, dan bahasa Muhammad tentunya tidak sempurna, ya, tidak mungkin ilmu Muhammad bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin seorang penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana asli yang aslinya, ya, kemudian penerjemahannya pun terbatas karena terpengaruh dengan lingkungan dan ruang yang di mana berada Muhammad tersebut. Oleh karenanya tidak perlu kita mensucikan Al-Qur'an. Ini mereka tidak ungkapkan demikian. Perkataan tidak perlu mensucikan Al-Qur'an mereka tidak ungkapkan, tetapi kenyataannya seperti itu. Dari situ akhirnya mereka mengatakan jangan kita menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual. Karena kalau tekstual berarti terikat dengan bahasa manusia, terikat juga dengan lingkungan 1400 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah. Jangan bilang lagi manhaj salaf, manhaj salaf. Mereka tertawa kalau ada orang bilang manhaj salaf. Masa ente mau bawa 1400 tahun yang lalu dibawa ke tahun 2017, ya. Apa itu manhaj salaf? Jadi bahan tertawaan aja. Oleh karenanya mereka mengatakan, ya, maka tidak boleh Al-Qur'an ditafsirkan secara tekstual terus. Harus ada namanya tafsir kontekstual yang sesuai dengan zaman dan kondisi. Itulah yang namanya Al-Qur'an sesuai dengan kondisi dan zaman. Kapan bisa dikatakan Al-Qur'an syariat Islam selalu cocok dalam setiap zaman dan tempat? Maksudnya apa? Caranya ditafsirkan dengan cara tafsiran kontekstual. Jangan terpaku pada teks. Sehingga mereka membuat suatu metode penafsiran yang dinamakan dengan hermeneutika. Dengan hermeneutika. Ini pola pemikiran persis diungkapkan oleh Dr. Kamaruddin Hidayat dalam bukunya Hermeneutika. Seperti ini, dan ini mengerikan. Akhirnya turunannya timbul apa? Kata Ulil Absar, tidak perlu kita menerapkan syariat Islam. Tidak perlu kita menerapkan syariat Islam sebagaimana pelak yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu itu menerjemahkan sesuai di zamannya. Maka ada namanya hukum potong tangan bagi yang mencuri. Maka ada namanya hukum mencambuk bagi orang yang berzina atau dirajam bagi orang yang berzina. Itu tidak boleh kita terapkan sekarang. Karena itu diterapkan sesuai dengan zaman Muhammad tatkala itu. Di antara yang mengatakan karena di zaman tersebut tidak ada namanya alternatif. Tidak ada penjara, tidak ada misalnya dengan
0: apa namanya, didenda duit atau macam-macamnya. Adapun sekarang zaman sudah berubah, maka kita harus berijtihad, kata Ulil Absar, kita harus berijtihad membuat hukum baru, membuat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Karena kalau Anda terikat dengan tekstual konteks Nabi, adapun kontekstual Al-Quran saja enggak boleh, apalagi tekstual apa? Kita terikat dengan tekstual Al-Quran saja tidak boleh, apalagi tekstual hadis Nabi. Akhirnya mereka berfatwa juga, misalnya Nabi, kaum Nabi Lut disiksa bukan karena homoseksualnya, sebagaimana perkataan Musda Mulia, bukan karena homoseksualnya, tapi karena cara berhomoseksualnya. Akhirnya Ulil Absar berkata bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, bercerita tentang para nabi, kisah-kisah para nabi itu tidak mesti benar. Tidak mesti benar. Itu hanya cerita-cerita dibuat oleh Allah supaya orang bertakwa, supaya orang takut. Maka dia punya tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ini semua kembali kepada satu syubhat yang sangat berbahaya. Taib, kita akan bahas syubhat tersebut. Antum sudah ngerti syubhatnya? Ngerti enggak? Ngerti? Sudah kena syubhat belum? Maka saya bilang, orang liberal itu pemikiran terstruktur. Antum jangan kira mereka orang gila muncul dari jalan, tidak. Mereka gila yang terstruktur. Taib. Ya gimana enggak gila? Bilang Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi hanya sekedar bermaksiat. Ini gila atau tidak? Orang gila aja enggak ngomong kayak gitu. Makanya saya katakan dia gilanya terstruktur. Mengerikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang syubhat ini. Syubhat ini sebenarnya adalah syubhat yang lama yang telah disuruhkan oleh ahlul bidah seperti kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ini ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara sebagaimana yang kita yakini. Kata mereka Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suatu perkataan Allah yang jamid, yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu, zaman azali sampai sekarang. Itu-itu aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat atau Injil, diterjemahkan dalam bahasa Daud menjadi Zabur. Tapi itu-itu saja. Karena mereka meyakini Allah itu jamid, tidak statis, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada makhluk yang terjadi pada Allah, tidak boleh. Syubhat pemikiran. Kalau kita ahlu sunnah, kita meyakini Allah maha berbicara, berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, terserah Allah, dengan topik apapun. Wa idz qala rabbuka, tatkala Allah berbicara. Tadinya Allah belum bilang ngomong gitu, sekarang baru bicara dengan malaikat kah, dengan Nabi Muhammad kah, terserah Allah. Allah maha berbicara. Sehingga tatkala mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa, tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti Allah seperti manusia. Ini syubhatnya orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini diantara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah masalah ini, bantah mereka habis-habisan. Karena ini konsekuensinya berat. Konsekuensinya Al-Quran ini bukan firman Allah, tapi terjemah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan kalamun nafsi, bahasa jiwa Allah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran. Kalau diterjemahkan dengan bahasa, karena kalam Allah itu statis, tidak pernah berubah. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, terjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat atau Injil jadi Zabur. Kita bilang ini sangat ngawur, karena isi Al-Quran tidak sama dengan isi Injil dan Taurat. Kalau hanya terjemahan kan harusnya isinya sama semua. Paham atau tidak? Apa isi Injil sama dengan isi Al-Quran? Sama atau tidak? Tidak. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah sukai. Apa masalahnya? Kenapa ini harus punya aturan Allah yang enggak boleh bicara? Kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan bisa berbicara, satu Tuhan bisa berbicara, mana yang lebih afdol? Yang bisa berbicara dengan apa yang dia sukai, dengan bahasa yang dia sukai, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya akidah Ahlus Sunnah menyatakan Allah memiliki sifat berbicara, dan Allah berbicara dengan bahasa yang dia sukai, dengan topik yang dia kehendaki, dengan siapa yang dia kehendaki. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Dan ini akidah Ahlus Sunnah secara umum tentang asma sifat. Saya sering sampaikan hal ini. Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Allah Maha melihat, kita juga melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Ya. Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Tidak sama antara kekuatan Allah dengan kekuatan apa? Kita. Jangankan Allah dengan kita, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antara nyamuk dengan gajah sama-samanya punya kekuatan. Nyamuk punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Nyamuk, karena nyamuk bisa terbang, gajah tidak bisa. Baik. Selanjutnya, ya. Allah bisa berbicara, kita juga bisa berbicara, tapi bicara kita berbeda dengan bicara Allah. Makanya Al-Qur'an itu jadi mukjizat. Sama-sama bahasanya Arab, tapi beda antara Al-Qur'an dengan bahasa manusia. Makanya Al-Qur'an menjadi mukjizat. Allah tantang seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an dan mereka tidak bakalan mampu. Kullu aini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, katakanlah kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul bersatu padu membahu, saling bahu membahu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an mukjizat. Justru Al-Qur'an mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di suatu zaman di mana orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Mereka sering lomba syair di antara mereka, tapi mereka meskipun jago syair, jago balagoh, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada aturannya. Ya, firman Allah tidak boleh kita riwayatkan dengan makna. Adapun hadis-hadis Nabi boleh kita riwayatkan dengan makna. Al-Quran harus dengan lafalnya, tidak boleh dengan makna. Oleh karenanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Ini firman Allah. Kalau terjemahan Nabi boleh kita baca, meskipun junub. Nah, kalau kita bilang Al-Quran ini bahasa Muhammad, hilang mukjizat Al-Quran. Persis seperti perkataan Walid Ibn Mughirah yang mengatakan, In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Apa hukumannya? Kata Allah, sanuslihi saqar, kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam gara-gara mengatakan Al-Qur'an itu perkataan siapa? Manusia. Apa bedanya perkataan kita dengan perkataan orang musyrikin yang mengatakan Al-Qur'an adalah bahasa manusia? Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk meraja Al-Qur'an, karena Nabi tidak tahu Al-Qur'an. Makanya waktu turun Al-Qur'an kita sudah jelaskan dalam Sahih Bukhari, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi berusaha untuk apa? Ngomong supaya hafal, karena itu bukan bahasa dia. Itu bukan pernyataan dia, itu pernyataan Allah supaya Nabi bisa hafal. Nah, kalau kita bilang itu pengungkapan Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad susah-susah untuk demikian? Ini perkataan yang batil, mazhab Asy'ariyah yang batil seperti ini. Meskipun sebagian ulama berpendapat demikian yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah, kita bilang batil siapapun yang mengucapkannya. Makanya dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Afalil Ibad. Dia menyebutkan tentang masalah suara Allah. Dia menyebutkan tentang hadis tatkala Allah berbicara, ya, bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat, dengarnya sama saja. Kemudian Imam Al-Bukhari memberi komentar. Kata beliau, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama seperti suara makhluk. Paham? Jadi Allah mendengar tidak sama dengan mendengar makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihatnya apa? Makhluk. Allah berbicara tidak sama dengan bicaranya makhluk. Allah bersuara tidak sama dengan suaranya apa? Makhluk. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Sebenarnya orang mengatakan tidak bisa kalau Allah punya wajah nanti seperti manusia. Yang bilang wajah Allah seperti manusia siapa? Ya akhi, melihat wajah Allah nikmat yang paling luar biasa. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Hadis mutawatir. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dapat masuk surga, wa ziyada, dan tambahan, tambahnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi menyampaikan demikian, tambahan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan melihat wajah-Mu yang mulia. Kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, pada hari tersebut para penghuni surga wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang bilang Allah tidak punya wajah. Maksud wajah adalah zat. Kita bantah. Kita bilang Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah ente. Kalau wajah ente saya mau lihat aja mau muntah, samakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah dilihat penuh dengan kelezatan, membuat orang lupa dengan nikmat surga. Kenapa? Saking nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang demikian, ente tidak percaya. Allah bilang Allah punya wajah, ente tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Emang masalah buat lu kalau Allah punya wajah? Apa masalahnya? Kenapa ente pakai otak ente syubhat, kemudian ente tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ente tolak karena ente bayangkan wajah Allah seperti wajah ente. Itu salah kalau begitu. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, ente tidak bakalan tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ente beriman saja. Bagaimana ini tidak tahu? Kata para salaf, amirruha kama ja'at bila saif. Bila kaif, amirruha kama ja'at bila kaif. Terimalah ayat-ayat yang datang tentang sifat-sifat tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya. Bantahan kedua kita katakan, benar dalam bahasa Arab wajah itu bisa mewakili zat. Seperti kita mengatakan, saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya tidak melihat wajah seluruhnya. Bukan batang hidungnya datang sendirian tanpa badan. Enggak. Tetapi ungkapan ini disebut apa? Majaz apa? Parsial, mewakili seluruhnya. Atau dulu saya belajar bahasa Indonesia, lupa. Namanya majaz apa itu? Part? Part prototo? Apa? Ya gitulah. Hah? Pars prototo. Susah sekali. Itu masih, seingat saya masih SD belajar itu ya. Pars prototo. Subhanallah. Ente membuat saya nostalgia kembali ya. Pelajaran SD ya. Jadi memang benar batang hidung atau wajah bisa mewakili zat. Benar itu dalam bahasa Arab bisa. Tetapi tidaklah kita menggunakan istilah wajah mewakili zat kecuali zat tersebut benar-benar punya wajah. Saya ulangi. Tidaklah kita menjadikan wajah itu adalah perwakilan dari zat kecuali bagi zat yang benar-benar punya wajah. Tangan panjang bisa artinya mencuri kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tangan panjang itu suka dermawan. Namun tidak bisa kita ungkapkan kecuali pada zat yang benar-benar punya tangan, ya atau tidak? Kita pernah bilang tangan meja, enggak ada karena meja enggak punya tangan. Yang kita bilang kaki meja. Justru tatkala Anda mengatakan wajah ada perwakilan dari zat, kita katakan justru itu menunjukkan Allah punya wajah yang hakiki. Karena tidaklah digunakan pars prototo kecuali pars tersebut atau toto tersebut punya pars tadi. Paham? Karena toto tadi punya pars, maka bisa digunakan pars untuk mewakili si toto. Paham? Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bahas apa namanya suara Allah. Ya sudah, Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh Nabi. Didengar oleh Nabi Muhammad SAW, didengar oleh Nabi Isa AS, terjadi dialog antara para Nabi dengan Allah. Kata Nabi Musa AS, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, saya ingin lihat engkau, tunjukkanlah dirimu padaku. Kata Allah, qala lan tarani, kau tidak bisa lihat, dialog atau tidak? Dialog. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabb, kau tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min, apa kau tidak beriman? Nabi Ibrahim jawab lagi, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, saya beriman tapi supaya semakin mantap imanku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad SAW datang ke mana? Mi'raj, ke langit yang tujuh, berbicara dengan Allah. Allah wajibkan untuk salat lima waktu. Jibril mundur, tidak ikut. Nabi Muhammad sendiri ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan supaya diturunkan. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata kepada Nabi Musa, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, saya pilih engkau sebagai rasul. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada wahyu yang akan diberikan kepadamu. Innani anallahu. Sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar. Yang ngomong siapa? Allah. Apa malaikat Jibril yang ngomong? Saya adalah Allah. Namanya kurang ajar kalau begitu. Yang ngomong Allah langsung, innani ana Allah, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Allah berkata, fastami', dengarkanlah kepada wahyu akan disampaikan. Berarti firman Allah bisa didengar. Dalam hadis, idza qadallahu amran fis sama dharabatil malaikatu bi ajnihatiha. Kalau Allah berbicara, memutuskan suatu perkara, malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Suara didengar oleh malaikat. Suara Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul bidah, orang Asy'ariyah bikin kaidah, Allah berbicara tidak boleh pakai suara. Ini syubhat zaman dulu. Diadopsi oleh orang-orang liberal, sama, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak punya boleh bahasa. Nah kalau gitu Al-Quran adalah apa? Bahasa Muhammad. Akhirnya berlanjutlah tadi syubhat-syubhat yang saya sebutkan. Faham? Jadi kita sudah bantah sejak awal, kita bilang Al-Quran firman siapa? firman Allah. Bukan bahasa Muhammad, bukan bahasa Jibril. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah, Nabi menunggu wahyu dari Allah. Nabi tidak boleh mengotak-ngatik ayat tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang kafir, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi berpaling. Allah

Muhammad. Tidak, Al-Quran itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mukjizat. Ya. Oleh karena subhanallah, ya, Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Ya. Adapun kalau Injil terjemahan, Taurat juga terjemahan. Sampai sekarang enggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Siapa yang hafal? Enggak ada. Al-Quran yang hafal ribuan orang hafal. Anak kecilnya sudah hafal apa? Al-Quran. Al-Quran kalau ada satu huruf dirubah semua orang tahu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian perkataan mereka, kalau ini bahasa Muhammad, ya, berarti Muhammad pasti kurang dalam penerjemahan. Karena dia manusia, bagaimana bisa mentransfer ilmu Allah seluruhnya. Ya, kita bilang, yang bilang Muhammad mau transfer ilmu, jadi sudah, taruhlah kita sesuai dengan, maksud saya menyebutkan bantahan kedua ini, taruhlah kita setuju sama ente, sama-sama sesat, benar ini perkataan Muhammad. Paham? Taruhlah ini perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah, tapi ini sudah jelas batil ya. Kita bilang taruhlah ini perkataan Muhammad. Siapa bilang juga Muhammad mau terjemahkan seluruh firman, seluruh ilmu Allah? Allah hanya menyampaikan sebagian ilmu Allah di Al-Quran. Di Al-Quran itu bukan semua ilmu Allah. Kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini jadikan tinta untuk menulis firman-firman Rabbi, Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin. Jadi Al-Quran itu hanya sebagian ilmu Allah, bukan seluruhnya. Paham? Bukan seluruhnya. Jadi memang tidak ada, kalaupun itu Nabi Muhammad hanya terjemah, Nabi Muhammad juga tidak sedang menerjemah seluruh ilmu Allah, tapi hanya sebagian ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang benar itu bukan terjemahan, itu adalah murni bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kita sekarang bicarakan turunannya. Tadi sudah saya sebutkan. Gara-gara mereka menganggap Al-Quran ini bukan bahasa Allah, sehingga diterjemahkan oleh Muhammad. Muhammad terjemahkan sesuai dengan konteks zaman dia, konteks sifat dia sebagai manusia, sebagai orang Arab yang tinggal di zaman Badui dahulu. Maka sekarang kita harus terjemahkan dengan bahasa kita. Dengan konteks yang cocok dengan zaman kita. Dengan tafsir namanya tafsir kontekstual. Dengan tafsir namanya tafsir hermeneutika. Dan antum harus tahu, tafsir metode hermeneutika ini tidak punya kaedah. Orang liberal itu sok-sok mengkritiki kaedah-kaedah para ulama. Dikritiki. Nah, ente orang liberal punya kaedah atau tidak? Sebutkan kaedahnya. Enggak ada kaedah. Karena kalau mereka bukan bikin kaedah, mereka bukan lagi liberal. Paham? Liberal itu harus tanpa kaedah. Liberal itu harus tanpa kaedah. Karena kalau ente sudah bikin kaedah, ente sudah bikin aturan. Nah, berarti sudah tidak liberal. Maka ente tantang orang liberal. Ente kritiki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihabisi oleh Nur Kholis Majid dalam buku Fikih Lintas Agama. Dijilek-jilekin sama Nur Kholis Majid dan teman-temannya. Ini Imam Syafi'i begini-begini, hanya bikin repot, bikin kaedah macam-macam, dijilek-jilekin. Ente bikin kaedah, jangan jilek-jilekin Imam Syafi'i. Kita merasa bangga punya Imam Syafi'i bikin kaedah dalam agama, mengambil intisari agama kemudian dibuat kaedah supaya kita bisa paham. Ente malah jilek-jilekin. Ente kaedahnya apa orang liberal? Enggak punya kaedah, asal ngomong aja. Karena kalau ente bikin kaedah, ente bukan lagi orang liberal. Tapi ente yang orang yang punya peraturan. Ente enggak punya peraturan. Orang liberal. Taib. Di antara turunannya, saya katakan tadi, contoh. Perkataan Ulil Absar. Bahwasanya kita tidak perlu bikin ikuti lagi hukum hudud. Potong tangan, rajim. Itu enggak perlu. Itu kan cocok di zaman Nabi. Sekarang Allah menyuruh kita untuk beri jihad, buat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Ini berbahaya. Secara tidak langsung, secara apa namanya, tersirat dia mengatakan Muhammad sudah expired. Benar atau tidak pernyataan saya? Berarti Nabi Muhammad sudah expired. Al-Qur'annya pun sudah expired dengan penafsiran Muhammad sudah expired. Jadi mereka mengatakan Muhammad salah dalam dua hal. Bukan salah, tapi kurang dalam dua hal. Ini perkataan Komaluddin Hidayat. Bekas rektor UIN Syarif Hidayatullah. Masih jadi rektor atau tidak? Atau sudah enggak? Sudah enggak mungkin. Kalau enggak salah dia bekas rektor. Dia mengatakan Muhammad kurang dalam pertama menerjemahkan ilmu Allah ke dalam bahasa Al-Qur'an. Yang kedua, campur tangan Muhammad juga dalam masalah penafsiran. Jadi dalam penerjemahan tercampur sifat manusiawinya, dalam menafsirkan Al-Qur'an juga tercampur sifat apa? Manusiawinya. Ini semua untuk menghilangkan kesucian apa? Al-Qur'an. Bagaimana

Apakah lihat absar? Kata lihat absar, tidak perlu. Kita tidak perlu menerapkan lagi hukum had karena itu diterapkan oleh Nabi Muhammad, ya, hanya cocok untuk zaman dulu. Kata dia tidak ada syariat Allah secara terperinci. Yang ada syariat Allah secara global. Allah ingin keadilan, Allah ingin kebersamaan, Allah ingin kesamaan, Allah ingin kemanusiaan. Nah itu diterjemahkan oleh Muhammad sesuai dengan zaman dia. Sekarang kita menerjemahkan keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan macam-macamnya dengan yang sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan zaman kita. Ini melazimkan Muhammad sudah expire pertama. Yang kedua, ya sudah enggak usah pakai Al-Quran kalau begitu. Al-Quran buang saja, hadis-hadis buat saja. Kan kata Anda, yang penting Allah itu ingin ide-ide pokok. Ide pokok Al-Quran itu apa? Kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, kesamaan, kemanusiaan. Ini ide-ide pokok. Nah kalau diterjemahkan dengan hadis-hadis Nabi, itu terjemahan yang benar di zaman Muhammad. Kalau zaman sekarang sudah enggak cocok. Ya sudah kalau gitu ngapain pakai Al-Quran? Al-Quran buang, hadis Quran, hadis buang, Al-Quran buang, sudah terjemahan sendiri aja, bikin hukum baru. Ini berbahaya. Ini kekufuran. Karena ini artinya menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bilang sama ulil, saya setuju sama Anda kalau Anda merasa Muhammad sudah expire, sekarang Allah suruh kita untuk berisyiat membuat hukum yang baru. Sekarang siapa yang mau bikin hukum, saya atau ente? Siapa yang disuruh berisyiat oleh Allah? Siapa yang mau jadi nabi baru dalam hal ini? Mengganti kedudukan Muhammad. Benar atau tidak? Dia bilang Muhammad sudah expire, berarti kan harus ada yang mengganti kedudukan siapa? Muhammad. Nah, sekarang siapa yang berisihat untuk bikin hukum baru? Saya atau ente? Atau dia atau mereka? Atau kita bersama? Nanti ulil absar bikin hukum, ah gak beres, itu gak benar. Yang lebih saya lebih. Coba kita adu-aduan apa namanya, IQ, mana lebih tinggi IQ-nya. Ya repot gitu. Habis-habisan nanti begini terus. Akhirnya, tidak ada rahmat. Setiap orang boleh berpendapat. Kalau gitu percuma Islam. Percuma Islam. Ini perkataan sangat berbahaya diungkapkan oleh Ulil Absar dalam buku-bukunya. Taib, di antara turunan juga kesalahan akibat tafsir hermeneutika ini. Jadi sebenarnya hermeneutika ini asal muasalnya dari Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen mendapati Injil mereka itu banyak kontradiktif, tidak sejalan dengan zaman mereka, sehingga mereka perlu tafsiran yang kontekstual, paham? Karena bertentangan dan macam-macamnya, sehingga perlu kontekstual. Kita enggak perlu kontekstual. Ya, Al-Quran dan hadis alhamdulillah bisa berjalan di setiap zaman. Ada bukti, lihat kerajaan Arab Saudi sampai sekarang menegakkan syariat Islam dan alhamdulillah makmur, alhamdulillah baik-baik saja, kriminal sangat kurang, alhamdulillah. Kenapa ente mau bikin ciptakan lagi yang baru sementara yang sudah ada, sudah ada buktinya, sudah jalan, sudah bagus, ngapain ciptakan lagi hukum-hukum baru? Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam praktek qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Dan benar, coba kita praktekkan qisas. Ada orang bunuh orang, kita bunuh orang tersebut karena dia bunuh orang lain. Memang kelihatannya kejam kita bunuh orang ini. Tapi setelah kita bunuh orang ini, enggak ada orang lagi ingin bunuh orang. Akan tersebar kehidupan. Orang tidak berani bunuh orang lain karena dia tahu kalau dia bunuh orang lain dia bakalan dibunuh. Makanya kata Allah, dalam praktek qisas itu justru ada kehidupan, bukan kematian. Orang ini memang mati. Tapi gara-gara dia mati, kehidupan tersebar. Darah itu mahal dalam Islam. Coba tatkala kisah tidak dipraktekan, lihat. Orang bunuh orang, gampangnya bunuh, tidak apa-apa, di penjara nanti keluar lagi. Tinggal bayar, selesai. Islam tidak bisa begitu. Tatkala hukum Islam ditinggalkan, ya akhirnya seperti itu. Nanti mau bikin hukum baru, berisihat, mau jadi menduduki kedudukan Nabi SAW, ngawur, wahai ulil. Ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara turunan tafsir hermeneutika seperti ulil berkata dalam tulisannya Al-Qur'an dan Spider-Man. Dia berpendapat bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Qur'an seperti cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, Nabi Hud dan nabi yang lainnya, itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Tetapi Allah membuat cerita-cerita tersebut dalam rangka agar orang takut kepada, agar orang berakhlak mulia. Jadi ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdasan kepada anaknya, maka dia cerita tentang kisah kancil dan buaya. Padahal kejadian antara kancil dan buaya tidak pernah ada, faham? Tapi hanya sekedar cerita supaya anaknya ngerti. Kira-kira demikian maksud ulil.
bahwasanya Al-Quran itu bikin cerita tentang Nabi Nuh, tahu-tahu banjir, ini semua belum tentu benar, kata dia. Dan ini kekufuran. Ini sama seperti perkataan orang kafir dahulu waktu mendengar Nabi membacakan Al-Quran, kata mereka, asatirul awwalin, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Apa bedanya perkataan ulil sama mereka? Ternyata Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Kisah Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Sama seperti perkataan orang kafir. Dan mengatakan pernyataan ini mengakibatkan berarti Allah itu bohong. Kata mereka, tidak apa-apa, bohong demi kebaikan. Dan ini diungkapkan oleh Nur Khalis Majid. Dia menukil pendapat sebagian ahli filsafat yang menyatakan bahwasanya para nabi menyampaikan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kenyataan, tapi mereka berdusta demi kebaikan. Tentang adanya hari kiamat, tentang surga dan neraka, itu sebenarnya tidak ada. Cuma disampaikan supaya orang ketakutan. Kalau enggak dibuat doktrin seperti itu, orang nanti enggak takut, orang tidak berakhlak mulia. Supaya mereka bisa berakhlak mulia, dibuat doktrin yang sebenarnya tidak ada. Jadi namanya para nabi berdusta demi apa? Kebaikan. Nah, sama perkataan ulil ini. Katanya Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh itu tidak ada. Masa Allah kejam seperti itu? Tidak sesuai dengan logika dia. Kata dia, kalau Nabi Nuh Allah seperti itu modelnya, itu Allah enggak benar itu. Itu Allah Yahudi katanya. Ada darah Yahudi. Kenapa kejam seperti itu? Masa gara-gara tidak beriman kemudian bikin banjir ya. Jadi mengerikan. Akhirnya sama dengan mengatakan cerita tersebut adalah dongeng. Dan ini berarti mengatakan Allah berdusta. Padahal Al-Quran tidak ada kedustaan sama sekali. Taib. Di antara turunan dari hermeneutika, tafsir kontekstual tanpa kaedah itu, adalah pernyataan seperti Muzdah Mulia. Bahwasanya kaum Nabi Lut diazab oleh Allah bukan karena homoseksualnya. Kata dia, homoseksual itu dari sananya, kenapa disalah-salahin? Sampai pernyataan saya baru baca kemarin beberapa waktu yang lalu, pernyataan orang seorang pluralis, dia mengatakan, ngapain Allah ikut campur urusan masalah seks? Ngapain ikut campur Allah? Subhanallah. Allah enggak perlu ikut campur urusan masalah. Allah ikut campur kalau gitu biarin orang zina, apa masalahnya? Kenapa Allah haramkan zina? Karena itu berbahaya, nasab tidak jelas, menghancurkan keluarga, nanti anaknya siapa, istrinya siapa. Allah turunkan syariat yang indah, ente nikah dengan aturan. Kalau Allah tidak boleh urusan masalah seks, masalah kemaluan, ya sudah, mau zina mau apa silakan. Akibatnya apa dunia kalau zina tanpa peraturan? Ya, rusak. Ini anak yang pelihara siapa, bapaknya ada 3. Repot. Ajib, mereka ini aneh-aneh ya. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana homoseksual diharamkan sementara homoseksual dari sananya? Jadi yang diharamkan, kenapa kaum Nabi Lut diazab? Karena cara berhomoseksualnya. Mungkin sambil berkelahi waktu berhomoseksual, sambil tikam-tikaman kali, enggak tahu. Jadi ini ngawur. Ini namanya kontekstual ngawur. Padahal jelas gara-gara homoseksualnya Allah mengazab mereka. Walutan idz qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Allah tatkala Nabi Lut menegur kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji yaitu homoseksual yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Kalian meletakkan syahwat kalian kepada para lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Jelas ini. Haramnya bukan karena cara homoseksualnya, tapi karena homoseksualnya Allah haramkan. Innakum latatunar rijala syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki, kalian tidak mendatangi wanita. Itu sebabnya. Ditakwil oleh Muzdah Mulia, maksudnya kontekstualnya adalah cara homoseksualnya, bukan homoseksualnya. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah bicara tafsir hermeneutika, orang bebas menafsirkan, bebas seenaknya. Karena tidak ada kaedah, tidak ada aturan. Mau bilang begini, mau bilang begitu, terserah. Bagaimana kita bantah Muzdah Mulia? Kita bilang ini bukan dari Allah, ini namanya kelainan. Laki-laki suka laki-laki itu namanya apa? Kelainan. Namanya kelainan harus diperbaiki, bukan dipelihara. Sama ada seorang wanita suka digauli oleh hewan, itu namanya kelainan. Paham? Ada seorang laki-laki suka berhubungan seksual dengan cara yang kasar, dengan mukul-mukul pasangannya, itu namanya kelainan. Ada orang besar suka menggauli anak-anak kecil, itu namanya kelainan, jangan dibiarkan. Ada laki-laki suka laki-laki, namanya kelainan, jangan dibiarin.
Kalau begitu caranya setiap kelainan seksual dibiarkan. Kita katakan setiap kelainan diperbaiki. Di antara kelainan adalah laki suka dengan laki-laki. Contoh lagi perkataan mereka untuk membela homoseksual. Kata mereka, kalau memang homoseksual haram, maka tentunya Allah sudah menurunkan azab kepada negara-negara yang membolehkan homoseksual. Allah sudah menurunkan azab kepada orang yang melakukan homoseksual. Kita bilang ini ngawur. Pernyataan seperti ini melazimkan penghalalan semua maksiat. Bukankah banyak orang koruptor yang tidak diazab oleh Allah? Banyak atau tidak? Bukankah banyak pembunuh yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak pemerkosa yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum, Allah menunda nanti hukumannya. Tidak mesti orang bermaksiat sekarang kemudian dihukum oleh Allah sekarang. Kita bilang, kamu kesini yang bilang homoseksual halal. Kalau saya penggal kepalamu sekarang terus saya tidak dihukum, berarti halal memenggal kepalamu. Paham? Paham atau tidak? Ini perkataan berbahaya. Berarti semua maksiat yang tidak ada hukumannya dari Allah menjadi halal. Ini berbahaya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah model mereka, ya. Akhirnya mereka ngawur dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan tanpa kaidah sama sekali. Baik. Sekarang saya mau sebutkan beberapa contoh tentang penafsiran mereka. Jadi mereka terkadang berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan kebetulan tesis disertasi saya tentang pendalilan orang-orang pluralis dengan Al-Quran dan hadis. Mereka tahu mereka di atas kebatilan, tapi mereka mau cari-cari ayat supaya cocok dengan apa? Kebatilan mereka. Ingat, tidak ada ayat sama sekali yang mendukung mereka. Tidak ada ulama sama sekali yang seperti mereka. Abdul Muqsid Ghazali dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama, ya, melakukan banyak kebohongan. Dia mengesankan bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat seperti dia. Dia mengesankan bahwasanya Rashid Ridho berpemahaman seperti dia. Dia mengesankan Al-Qurtubi berpemahaman seperti dia. Enggak ada ahli tafsir yang liberal, itu enggak ada. Itu ngawur total. Tapi mereka melakukan kebohongan. Motong-motong perkataan ulama, bahkan motong-motong ayat. Sama dilakukan oleh Zuhair Al-Musrawi. Motong-motong ayat, dalil enggak nyambung. Jadi cara penilaian mereka itu seperti ini kira-kira. Fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang sholat, selesai. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an sholatihim apa? Sahun. Yaitu orang yang lain dari sholatnya. Jadi fawailul musallin, celaka orang sholat binasa, titik sudah. Dia enggak lanjutkan ayatnya. Mereka seperti itu sering. Contoh penilaian mereka tentang bolehnya berakidah, bolehnya kafir, bolehnya tidak menyembah Allah, boleh. Kata mereka, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah yang bilang, barang siapa ingin beriman silakan, barang siapa ingin kafir silakan. Kan bebas, kenapa ente atur-atur? Allah saja boleh. Ya akhi, ayat itu didatangkan oleh Allah untuk mengancam, bukan untuk membolehkan. Lanjutkan ayatnya, Allah mengatakan inna a'tadna jahannama lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Lanjutan ayatnya, Allah menyiapkan api neraka jahanam bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Jadi kaidah mereka apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang salat, titik. Zuhair Musrawi contohnya, lihat Islam adalah agama rahmat. Kenapa kita nyala-nyalakan orang? Nabi Sulaiman saja waktu ngirim surat kepada Ratu Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutkan ayatnya. Jangan stop di situ. Apa ayatnya selanjutnya? Wahai Bilqis, datang masuk Islam, kalau enggak saya perangi. Kan begitu ayatnya selanjutnya. Selalu dalilnya begitu. Contoh kata mereka, semua agama benar. Memang Allah ingin kita berbeda-beda, tidak boleh satu model. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau syaa'allahu laja'ala ummatan wahidatan." Ya. "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum." Walau syaa rabbuka, kalau seandainya Rabbmu berkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi satu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Titik, mereka tidak lanjutkan. Kata mereka, berarti memang Allah suka kita berbeda-beda agama. Ente mau satu-satukan.
Jawabannya, itu Allah tidak sedang berbicara tentang syariat. Tapi Allah berbicara tentang Allah menghendaki demikian secara takdir. Sama seperti Allah menghendaki iblis kafir. Allah menghendaki Fir'aun tetap kafir. Tapi Allah menyungirim Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya Allah mentakdirkan ada kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti keburukan tersebut dilegalkan oleh Allah. Saya ulangi. Allah kenyataannya memang berkehendak adanya kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti melegalkan keburukan tersebut. Allah menghendaki memang adat berbeda-beda agama. Tapi bukan berarti Allah melegalkan seluruh agama tersebut. Allah menghendaki iblis tetap hidup dan menggoda manusia. Tapi bukan Allah melegalkan itu. Makanya lanjutkan ayatnya. Ayatnya selanjutnya kata Allah, wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ya, Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Jadi mereka hanya berdalil dengan awal ayat belakangnya ditinggal. Awal ayat belakangnya apa ditinggal. Itulah cara pendalilan orang-orang liberal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hormat subhanahu wa ta'ala, ini sekedar cuplikan yang saya sampaikan ya, karena waktu kita sudah habis, dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini sudah gambaran umum ya. Adapun kalau kita menyampaikan syubhat mereka secara detail terlalu banyak ya. Karena hembusan setan tidak habis-habisnya ya. Syubhat terus berjalan ya. Mereka terus menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kasihan orang-orang awam yang tidak punya khalfiyah tentang agama terjebak. Kalau orang-orang yang pintar saja agama bisa terjebak dengan syubhat mereka yang terstruktur tersebut, apalagi orang-orang awam. Bayangkan orang-orang baru masuk sekolah agama Islam dicekokin dengan aneh-aneh. Lihat mereka ospek ada tulisan areal bebas Tuhan. Tapi tidak bebas iblis. Areal bebas Tuhan. Kemudian mereka berzikir, anjinghu akbar, anjinghu akbar. Apa enggak kurang ajar? Subhanallah. Ya ini berbahaya seperti ini, tidak main-main. Ini saya katakan lagi, pluralisme itu bukan sekedar haram, tapi apa? Kekufuran. Ya. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama belajar ya agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Nuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin menyampaikan hadis ini kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya nuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ibadah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi bukan cuma sholat saja ibadah, bukan cuma puasa saja ibadah, ya. Nuntut ilmu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita akan mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman dan yang dimaksud adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah kita akan fokuskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Seperti

tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat termasuk dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang adanya hari akhir. Bahwasanya alam semesta ini yang kita lihat yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, matahari yang terbit sesuai dengan aturannya dari timur menuju barat, ya, ini tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nizamul alam, akan merubah aturan alam semesta. Sunnatullah akan dirubah. Ya, dan tatkala itu terjadilah hari kiamat. Ya. Dan kemudian setelah terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan akan disidang dalam persidangan Allah pada yaumul hisab untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan tatkala di dunia. Dan di antara tanda-tanda atau di antara rahmat Allah kepada umat atau kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita persiapan bahwasanya kita akan bertemu dengan hari tersebut, ya. Karena hari kiamat kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala ada seorang, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badu ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka bertanya terkadang aneh-aneh seperti kapan hari kiamat, ya. Mereka tanya terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya ustaz, tanya, ya. Sebagian orang malu, ya, enggak enak, segan sama ustaz. Tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa madza a'dadta laha?" Dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ini yang paling penting. Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ma a'dadtu laha bi kathratis siyami wala salati wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya sholat, saya sedekah, namun tidak banyak, wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illa ma'mal bimithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut. Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya, Dajjal dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat atau mukaddimah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala.

Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fa akhbirni anis saah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat." Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Mal mas'ulu anha bi a'lama minasail." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antali dal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba, mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya, Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat, semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama, karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat. Namun diingkari oleh para ulama yang lain. Contohnya At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ulama besar. Ulama besar ma'ruf At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 atau 7? Benar ya? Sudah 8 ya? 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti, imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau bersalah, salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama, lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Dalilnya lemah, ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kapan hari kiamat. Tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aqumus saah, akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana? Di tahun yang mana, di bulan yang mana, di minggu yang mana, pagi, sore atau malam, kita enggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, Bu'ithu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada dai mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa?
tidak bisa dipercaya. Nabi aja tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh ulama menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal, telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti, tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang gunung-gunung. Katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari ya tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian, dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena setiap saat kita harus bersiap karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Bertakwalah engkau, ya, berbekallah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat wal afiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit, ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya, ya, di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, enggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit. Jadi dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit. Malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia solatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini. Teman saya sendiri, ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu', hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, tatkala kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil hari kiamat maksudnya tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat, namun tidak melazimkan akan segera tiba hari kiamat. Berbeda kalau tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah tiba tanda-tanda besar hari kiamat, menunjukkan hari kiamat sebentar lagi. Oleh karena para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ini banyak. Sampai para ulama sebutkan puluhan, 50 lebih. Seperti orang masuk masjid tidak solat tahiyatul masjid, ini juga tanda-tanda hari kiamat. Seperti orang tidak memberi salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Contohnya seperti orang-orang yang tadinya menggembalakan kambing tahu-tahu membangun bangunan yang tinggi, ya.
Dan ingat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat tatkala disebut oleh Nabi bukan berarti semuanya tercela, tidak. Rasulullah SAW hanya menggambarkan akan terjadi begini sebelum hari kiamat. Bukan berarti seluruh tanda hari kiamat itu tercela, tidak. Karena di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi terakhir. Rasulullah SAW mengatakan, "Buistu ana wa hataini kasaa." Aku diutus bersama hari kiamat bareng-bareng. Berarti para ulama masukkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adalah diutusnya Rasulullah. Contohnya terbelahnya bulan. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Bukan berarti itu tercela. Maksud saya, tidak semua yang disebut tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Ada yang tercela, ada yang tidak. Contohnya, masuk masjid, tidak salat tahiyatul masjid. Ini tercela. Ya. Memberi salam, tidak memberi salam kecuali hanya pada yang kenal. Ini juga tercela, namun terjadi. Ya. Contohnya fushul jahal, kebodohan tersebar di mana-mana. Kasratul harju, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini tercela dan ini terjadi zaman sekarang. Dahulu kalau kita dengar zaman-zaman 10 tahun lalu, enggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu, kita jarang dengar terjadi pembunuhan. Mungkin ada kasus pembunuhan di luar negeri, dua orang meninggal, heboh. Kita ingin tahu ada apa yang terjadi. Tiga orang meninggal. Sekarang ratusan meninggal di sana, 1000 meninggal di sana, banyak, sudah terlalu banyak. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada penggembala kambing yang mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, atau membangun bangunan yang tinggi. Sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan berarti tidak boleh bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya kita bilang apa? Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Tercela. Cuma ini perkara yang aneh. Ada orang yang tadinya menggembalakan kambing, tahu-tahu sudah punya bangunan yang tinggi. Dan ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di Arab Saudi ya terjadi. Orang-orang badu-badu yang mungkin menggembalakan kambing, tahu-tahu punya rumah mewah, tahu-tahu bikin ini, tahu-tahu punya bangunan yang tinggi. Ya, saya punya teman, ini mungkin di Indonesia juga terjadi ya. Mungkin bukan penggembala kambing, tapi maksudnya dia dulu miskin, tiba-tiba dia apa? Kaya raya ya. Tapi kalau kita lihat lafal penggembala kambing, itu banyak terjadi di Arab Saudi. Tiba-tiba mereka kaya raya. Ya. Adapun di tanah air kita, banyak orang yang tadinya miskin, tahu-tahu kaya raya. Ya. Ada saya kenal seorang, Masya Allah, pernah jadi tukang becak. Pernah jadi tukang batu. Sampai cerita, matanya pernah terluka gara-gara dia lagi kerja di tukang, entah kena serpihan bersih atau yang tidak bisa berobat. Sampai akhirnya tidak bisa melihat dua hari. Dia mau bayar, waktu itu biaya pembayaran 60 ribu atau 100 ribu. Dia gak punya uang. Akhirnya dia sakit, tidak bisa melihat. Ada temannya yang menjual sepatunya untuk menebus obat supaya dia bisa berobat. Akhirnya temannya jual sepatunya sendiri, kemudian berobat. Sekarang dia ini, Masya Allah, ya, bangun masjid, ya, sampai puluhan miliar sendirian, ya, ngumrohkan orang banyak, ya, Masya Allah, ya, ada orang seperti itu. Dulunya tukang apa? Tukang becak, ya. Allah beri kemudahan bagi dia, beri rezeki yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadirin hadirat yang hormati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu bedanya antara tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat, ya, kalau sudah terjadi maka akan sebentar lagi terjadi hari kiamat. Para ulama mengatakan tanda-tanda tersebut di antaranya kejadian aneh yang luar biasa yang tidak wajar di alam semesta. Seperti matahari terbit dari barat, ini sudah enggak wajar. Contohnya munculnya Dajjal. Dajjal manusia tapi luar biasa dia. Kalau dia bilang wahai langit turunkan hujan, maka turunlah apa? Hujan. Kalau dia bilang bumi yang tandus tumbukan tumbuhan, maka akan keluar tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian contohnya dabbah, ada hewan yang keluar bisa berbicara dengan manusia. Ini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang aneh, yang luar biasa bengis, ya, membunuh siapapun yang di hadapan mereka. Ini kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Ini poin kedua, perbedaan antara tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Poin ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan
hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat, kata dia, inilah tandanya sekarang, inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati radio Roja Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
5: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: yang kita minta, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
2: hidayah memberikan kebahagiaan.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
5: Akhirati hasanah wa qina azabannar.
6: Qila wa qala, qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul, Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang meninggalkan sholat, hukumannya berat, dosa besar yang paling besar. Makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut ya, oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi enggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita enggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang enggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bab Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian sholat. Yang harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir, harus sholat. Kalau kita punya pegawai harus sholat. Jangan terima pegawai yang tidak sholat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir, miskin yang sholat. Yang tidak sholat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
1: Telepon silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
2: Dengan Bapak Asmawi di Banyuwangi.
1: Silakan Pak Asmawi.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya minta pendapat tentang tabiin. Dan tabiin yang namanya Imam Atok. Karena ini dijadikan rujukan salah satu ustadz terkenal untuk memperbolehkannya acara setelah kematian 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah sebenarnya Imam Atok itu, dan apakah benar setelah ada kematian di tradisi Arab itu sama persis dengan yang ada di Indonesia? Karena kan ini ada perdebatan Pak Ustadz. Ada yang bilang bahwa kematian yang ada di Indonesia 1-2 tahun itu sama dengan di Arab. Tetapi ada yang orang Hindu yang masuk ke, yang menjadi mu'alaf, yang orang utamanya orang-orang dulu, itu sama persis dengan ajaran Hindu. Nah, bagaimana sebenarnya Imam Atok ini mengkondisikan dengan ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar ya tabi'in, seingat saya bukan Atha Bapak, tapi Tawus ya. Itu diriwayatkan disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya, bahwa Tawus bin Kaisan berkata, adalah mereka dahulu apabila seseorang meninggal dunia, ya mereka yastahibun an yut'imu lahu, ya mereka menyukai untuk memberikan makanan untuk si mayat. Maksudnya memberikan makin yang pahalanya untuk si mayat selama 7 hari pertama. Dan sanad Tawus ini ya, apa namanya, diperselisihkan oleh para ulama. Di mana pertama, Tawus ini adalah seorang tabi'in. Dan ucapan seorang tabi'in, dahulu mereka melakukan begini, apakah dihukumi marfu? Ya, jumhur ulama ahli hadis berkata itu tidak dihukumi marfu, tapi itu hukumnya adalah mursal ya. Berbeda dengan perkataan seorang sahabat yang berkata, ya kami dahulu melakukan begini-begini, maka itu dihukumi marfu, karena mereka lakukan itu tentunya di zaman Nabi SAW. Berbeda dengan perkataan seorang tabi'in yang mengatakan mereka dahulu melakukan begini dan begitu ya. Katakanlah kalau riwayat itu sahih misalnya, sedekah untuk mayat, apakah dalam apa namanya bahwa mereka berkumpul-kumpul ya, tidak. Apakah disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluar ke kematian? Jawabnya tidak ada ya, karena berkumpul-kumpul di kuburan kematian ini yang diingkari oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um berkata, aku akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Apa itu? Wahual ijtima' inda ahlil mayyit, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya, wa ta'am wa wasun at-ta'am fi, dan membuat makanan di sana. Nah, ini ya perkataan Taus kalaupun misalnya sahih, tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan acara tahlilan. Kemudian kata-kata tujuh hari tidak menunjukkan bahwa mereka melakukan itu ya tujuh hari atau 100 hari, 440 hari, dan yang lainnya tidak. Yang jelas saudaraku, kalaulah riwayat ini sahih, tentu akan dinukil kepada kita dari para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak. Ya, namun kalau kita perhatikan, pertama, Rasulullah SAW ketika meninggal istrinya Khadijah, apakah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ketika anak-anaknya yang meninggal dunia, Ummu Kulthum, Ruqayyah, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat Rasulullah SAW melakukan itu? Tidak ada. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka seperti itu. Bahkan Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahlin mayyit wa ta'ama fih minan niyaha. Kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Ini ucapan sahabat. Kalau seorang sahabat mengatakan kami dahulu melakukan ini, maksudnya di zaman Rasul. Maka mungkinkah ucapan sahabat ini gagal dan batal hanya karena perkataan seorang tabi'in yang bernama Taus? Iya. Tidak mungkin, saudaraku. Maka dari itulah ya, Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak lagi para ulama mazhab Syafi'i yang mengingkari yang disebut dengan ya ritual seperti tadi, berkumpul-kumpul ke makan keluarga kematian, membuat makanan di situ. Ya. Jadi asar tabi'in Taus ini sama sekali sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Tapi itulah yang akan Islam, mereka hanya sebatas mencari pembenaran saja. Dan perkataan mereka bahwa kebiasaan di Indonesia sama dengan di Saudi, ini pun juga ya ucapan yang butuh pembuktian. Mana saya selama kuliah di Madinah tidak pernah melihat orang Saudi seperti itu melakukan. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Azkarus sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amabat. Pukul 5:30 menit waktu Indonesia bagian tengah. Masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari frekuensi 95.1 FM yang kami pancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Jalan Ori Nunggu Kecamatan Kambu Kota Kendari. Di hari ini alhamdulillah kita sudah berada di hari Rabu, penanggalan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 dari bulan September 2026 miladiah. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma amin. Kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman dengan tema pembahasan mengenal Allah kunci kesempurnaan tauhid bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Kajian beliau yang berlangsung di Yogyakarta dalam rangkaian safari dakwah beliau yang berlangsung kemarin ya di hari Selasa yang lalu. Semoga bermanfaat di studio kami ucapkan saat mendengarkan. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami, di audio telegram pun sunnah serta di rojakendari.com. Barakallahu fikum.
3: Ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin a'azzakumullah, barakallahu fikum, para ikhwan, para akhwat, para santri, talabatul ilmi hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita di malam hari ini berkumpul dan bertemu di masjid antum yang mubarak ini, masjid yang masya Allah merupakan tempat penyebaran dakwah sunnah, tempat mengajarkan akidah, keimanan dan tauhid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua, menjaga kita semua di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas kebaikan tauhid sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah azza wa jalla pada hari kiamat nanti. Tidak lupa

lupa juga saya menyampaikan jazakumullahu khairan kepada para asatidah, para pengasuh pondok Jamilur Rahman, pondok yang mubarak ini, kemudian pengurus masjid tentu saja yang telah memberikan kesempatan untuk anak bisa menyampaikan nasihat, yang tentu saja nasihat ini tidak lebih dari apa yang sudah antum dengarkan dari para ustadz yang menyampaikan kajian yang bermanfaat di tempat ini. Ya, ada Ustadz Abdul Khaliq, ada Ustadz Amir, ada Ustadz Afifi, dan para asatidah yang lainnya tentu tidak akan bisa kita sebutkan semua nama mereka. Kemudian juga para ustadz lain yang berkunjung dan bisa menyampaikan faedah ilmu di masjid yang mubarak ini, barakallahu fikum. Taib jamaah sekalian, hafidhakumullah, ketika kita membahas tema tentang mengenal Allah, kunci kesempurnaan tauhid, ini merupakan pembahasan

keping tauhid yang hilang dari pembahasan atau dari kajian-kajian kita waktu mengkaji tentang keimanan, mengkaji hakikat tauhid penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting, bahkan paling penting dalam urusan agama kita. Bagaimanapun juga, mengenal Allah itu adalah ilmu yang paling utama, yang paling penting dalam Islam secara mutlak. Karena sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fadlul ilmi atau syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi. Keutamaan dan kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Yang kita pelajari dalam ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, adalah tentang Allah. Sifat-sifat keagungannya, nama-namanya yang maha indah. Tentu tidak ada yang lebih mulia dibandingkan ini. Sehingga saya katakan tadi akan menjadi mata rantai yang terputus atau kepingan yang hilang dari pembahasan tauhid kita kalau kita kurang dalam memberikan porsi untuk mempelajari ilmu yang agung ini, yaitu akidah asma wa sifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memahami nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika menerangkan tentang tauhid, bahwa tauhid itu ada dalam ilmu dan amal, kedua-duanya saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Tauhid dalam amal adalah apa yang kita kenal di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Yakni Allah menciptakan agar manusia beribadah kepadanya semata-mata, mempraktekkan ibadah, mengamalkan ibadah. Kemudian ayat yang kedua, tauhid dalam ilmu, mentauhidkan Allah dalam mengenal kesempurnaan, kemahatinggian nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Talaq ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala.

kita harus perhatikan di sini, kita harus renungkan. Ibadah itu bukan cuma gerakan anggota badan. Cuma mengucapkan misalnya doa atau baca Al-Quran dengan lisan. Oh begitu. Tekadnya yang kuat, bukan dengan amalan anggota badan semata-mata. Dan takwa yang hakiki itu, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah takwa yang bersumber dari hati, bukan cuma sekedar yang tampak pada anggota badan. Bagaimana akan terwujud takwa di hati kalau kita tidak mengenal Allah, sehingga menumbuhkan rasa cinta, takut, dan berharap kepadanya? Sekarang perhatikan bagaimana para ulama menjelaskan tentang makna ubudiyah, penghambaan diri, ibadah yang sesungguhnya. Kata Imam Ibnu Qayyim Allah Ta'ala, al-ubudiyah atau ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Jadi ada perasaan cinta di hati kita, cintanya utuh, murni, ada ketundukan diri yang sempurna kepada Allah, itu baru dikatakan ibadah yang sempurna. Makanya jelas kalian antum perhatikan, setiap Allah memuji hamba-hamba yang beriman di dalam Al-Quran, bahkan memuji para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, Allah selalu mensifati mereka dengan semangat dalam beribadah, disertai dengan ketundukan di hati, rasa takut dan pengharapan di hati mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

dan takut. Ini semua amalan hati. Ini semua adalah buah dari mengenal Allah. Wa kanu lana khashi'in, adalah orang-orang yang selalu khusyuk, selalu tunduk kepada kami. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dikerjakan dengan tauhid yang sempurna, tauhid dalam ilmu dan amal. Makanya tidak asing bagi kita tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dalam hal ini mengenal Allah, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir, Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, al-ulama'u, hanyalah yang memiliki rasa takut kepada Allah, al-khasyah, takut yang disertai dengan ketundukan, takut yang disertai dengan pengagungan. Ini takut yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang bisa menyempurnakan kedudukan ini, sifat mulia ini? Allah sebutkan hanyalah pembatasan yang bisa memiliki khasyah, rasa takut yang disertai dengan pengagungan yang sebenarnya kepada Allah, hanya orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah.

Ta'ala dalam tafsirnya berilmu di sini maknanya ay al ulama'ul arifuna bihi, yaitu orang-orang yang berilmu yang mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Hanya mereka yang bisa mewujudkan rasa takut yang sesungguhnya. Kata Imam Ibnu Katsir selanjutnya, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Hal ini dikarenakan semakin pengenalan seorang hamba tentang Allah semakin kuat dan sifat yang dia seorang hamba semakin tinggi, maka ini menjadi takutnya kepada Allah a'zama wa akthar, besar dan semakin kuat pula. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, kita perhatikan ternyata ibadah-ibadah yang agung itu akan semakin tumbuh berharap yang tadi kita sebutkan ketundukan yang utuh dan sempurna. Ini semakin akan dalam diri kita dengan semakin Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala di dalam kitab beliau yang terkenal Fikhul Asma'il Husna menyebutkan kesimpulan ini. Beliau berkata, wabil jumlah fal'ubudiyatu bijami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i wa sifat. Secara kesimpulan, al-ubudiyah yang namanya penghambaan diri atau ibadah kepada Allah dalam semua jenisnya, ibadah lahir dan batin, semua jenis ibadah, raji'atun kembali kepada konsekuensi atau mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, kita mengambil satu contoh ibadah yang besar, bahkan inti dari ibadah, mencintai Allah. Mencintai Allah ini gampang diucapkan, tapi dalam praktek nyatanya tentu Allah mudahkan bagi orang-orang yang Allah beri taufik kepadanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita untuk meraih kedudukan-kedudukan mulia dalam agamanya. Cinta kepada Allah ini adalah kedudukannya dalam Islam, seperti kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hiya ruhul iman. Cinta kepada Allah itu adalah ruhnya iman. Berarti nyawa, nyawa iman ya. Iman tanpa ada cinta kayak mayat, tubuh yang tidak bernyawa. Ruh iman, ruhul iman, wa haqiqatu tauhid, hakikatnya tauhid, intinya tauhid. Wa ainu ta'abbud, inti penghambaan diri kepada Allah. Wa asasu taqarrub, landasan utama pendekatan diri kepadanya. Yakni semua inti kebaikan, inti ibadah, inti iman kembali kepada cinta kepada Allah. Dan tahukah kita, cinta kepada Allah yang disyaratkan agar seseorang dikatakan benar-benar beriman adalah cinta kepada Allah yang melebihi kecintaan kita kepada apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kalau kecintaan kita kepada Allah masih sama dengan kecintaan kepada makhluk, ini belum dikatakan sebagai hamba yang menyempurnakan tauhidnya, bahkan yang benar tauhidnya. Coba antum perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Allah azza wa jalla berfirman, wa minan nasi mayyat

ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Anda dan

tandingan-tandingan atau berhala-berhala yang disembah selain Allah, yang mereka mencintai berhala-berhala ini seperti mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dinukil di sini pernyataan Imam Ibnu Qayyim yang menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa orang musyrik pun, pelaku syirik pun mencintai Allah. Tapi ini belum menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Karena apa? Kecintaannya kepada Allah sama dengan kecintaan kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah. Orang yang beriman disebutkan di ayat ini sifatnya apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kecintaan mereka lebih kuat, lebih tinggi kepada Allah dibandingkan kecintaan pelaku syirik terhadap berhala-berhala mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi cintanya harus melebihi yang lain. Nah sekarang bagaimana kita bisa mewujudkan kecintaan yang benar ini supaya tauhid kita sempurna, keimanan kita benar, supaya kita selamat dari kesyirikan seperti yang disebutkan di ayat ini? Tidak lain, kita harus mengenal Allah. Cinta itu secara fitrah tumbuhnya dari apa? Karena kita mengenal keindahan, kesempurnaan sesuatu. Manusia pasti mencintai keindahan, iya kan? Mencintai sesuatu yang sempurna. Nah, tidak ada satupun yang lebih indah, lebih agung, lebih mulia, lebih sempurna dibandingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya tidak ada yang lebih menguatkan rasa cinta di hati kita melebihi ketika kita mengenal Allah. Kenapa penghuni surga ketika di akhirat nanti sewaktu mereka mendapatkan kenikmatan tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah yang maha mulia, menjadikan mereka melupakan kenikmatan lain yang ada di surga, padahal kenikmatan surga demikian tinggi dan indah? Ini adalah gambaran seperti orang yang mengenal Allah ketika di dunia menjadikan kecintaannya kepada Allah lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada yang lain. Baik, karena sudah waktu azan, kita kumandangkan azan dulu, baru teruskan sedikit insyaallah. Ya silakan.

0: di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Saja terutama urusan kebaikan agama kita, taufik yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita untuk mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terus menuntut ilmu, semakin mengenal dan mendalami agama ini, yang tentu saja ini merupakan kebaikan besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan al-hikmah, pemahaman agama, kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dilimpahkan kepadanya hikmah, berarti telah dilimpahkan untuknya kebaikan yang banyak. Cukuplah keutamaan dan kemuliaan agama ini, bahwa semua kemuliaan, semua keutamaan, semua kebaikan-kebaikan dalam agama ini kita akan dapatkan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempelajarinya, memahaminya. Sebagaimana semua keburukan-keburukan dan celaan itu didapatkan dengan sebab kejahilan, kebodohan terhadap ilmu agama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Kullu sifatin madahallahu bihal 'abda fil Qur'an fa huwa min natijatil 'ilmi wa thamratihi, wa kullu sifatin dhammallahu bihal 'abda fil Qur'an fa huwa min thamratil min natijatil jahli wa thamratihi." Semua sifat baik yang dipuji di dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah buah dan hasil dari ilmu memahami agama. Sebagaimana semua sifat-sifat buruk yang dicela di dalam Al-Quran, semua merupakan hasil dan buah dari kejahilan. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, keberadaan majelis ilmu yang Allah mudahkan bagi kita, sungguh wallahi ini adalah peninggalan dari para ulama salaf yang masih tersisa saat ini. Kalau benar-benar kita ingin mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, kalau benar-benar kita ingin menjadikan mereka sebagai panutan teladan dalam kemuliaan agama ini, maka belajarlah agama sebagaimana yang dulu mereka lakukan. Pelajarilah agama ini sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena inilah satu-satunya jalan keselamatan, inilah satu-satunya yang menjadi sebab penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi seorang hamba, apalagi di akhir zaman yang kita tahu demikian banyak fitnah yang bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, kita mempelajari kitab-kitab para ulama, apalagi kitab-kitab yang berhubungan dengan pembahasan masalah-masalah akidah. Banyak di antaranya yang kita ulang-ulang, seperti masalah menjelaskan kedudukan tauhid, larangan berbuat syirik, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi perbuatan bid'ah. Ini terulang-ulang, tapi semua tentu bermanfaat. Karena ilmu semakin diulang-ulang, semakin hidup di hati kita. Hayatul ilmi mudhakaratuhu, kata para ulama, hidupnya ilmu itu dengan selalu dipelajari kembali, diulangi kembali. Apalagi ini berhubungan dengan upaya kita meyakinkan hati kita. Karena hati adalah tempat asalnya ilmu, yang apabila hati telah kuat menancap di dalamnya ilmu, maka niscaya itu akan menjadi sebab keteguhan iman pada hati dan pada semua anggota badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memuji orang-orang yang beriman dan berilmu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Akan tetapi ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada, di dalam hati orang-orang yang Allah berikan ilmu. Makanya ilmu agama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamakan dengan al-basirah. Ilmu yang mendalam. Ilmu yang lung hati kita yakini karena merasuk ke dalam hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, inilah sunnahku, inilah metode pemahamanku terhadap agama. Aku mengajak manusia kepada Allah untuk mengikhlaskan agama bagi Allah semata-mata. Ala basiratin, di atas ilmu yang mendalam, sampai kepada basirah, mata hati. Ya, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ilmu seperti inilah yang kita butuhkan. Keyakinan yang bercampur di dalam hati kita sehingga menjadikan kita mantap berpegang dengan agama ini dengan goncangan apapun yang menimpa. Tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab utamanya adalah karena ilmu yang menancap kuat di dalam hati. Karena terus dikaji, terus diulang-ulangi, dijelaskan dari berbagai segi. Kemudian kita pulang mengulanginya lagi, kita baca Al-Qur'an, dapatkan lagi penjelasan yang lebih. Ya. Ketika pernah kita sebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, kisah dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi, di antara yang dia tanyakan kepada Abu Sufyan adalah tentang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang setelah masuk Islam dia kemudian murtad, meninggalkan agama ini karena benci kepadanya? Ternyata Abu Sufyan mengatakan, "La, tidak ada." Lalu dijawab oleh Raja Romawi ini yang dia mengetahui ciri-ciri Nabi yang diutus di akhir zaman karena dia mempelajari kitab Injil yang asli. Dan kita tahu di akhir hadis ini dia hampir saja beriman kalau bukan karena mempertahankan kerajaannya. Dan tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Raja Romawi ini, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub." Memang seperti itu gambaran keadaan iman. Ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan bercampur di dalam hati manusia. Ketika telah melekat dalam hati manusia, dia tidak akan berpisah selama-lamanya. Orang yang memilikinya tidak akan mau digantikan dengan apapun. Karena itulah kenikmatan tertinggi yang telah dirasakannya. Seperti ini ilmu agama. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin hafidhakumullah. Kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur sewaktu menyebutkan tentang sempurnanya cahaya Allah,

itulah cahaya di atas cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya darinya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Apa artinya cahaya di atas cahaya? Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Kita belajar itu adalah menguatkan, mengusahakan cahaya iman masuk ke dalam hati kita. Tapi ingat, cahaya ini butuh disempurnakan supaya lebih kuat. Maka ketika kita mengulangi pelajaran kita, waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita berzikir, kita renungkan semua itu semakin kuat di hati kita. Itu yang namanya cahaya di atas cahaya. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim

nurul Qur'ani ala nurul iman, cahaya Al-Qur'an di atas cahaya iman. Sampai dibawakan sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari salah seorang sahabat, Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a bil athari kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu bisa mengucapkan kalimat hikmah, kalimat yang benar. Adik-adik terganggu, adik jangan main-main di situ ya, duduk-duduk. Hampir-hampir seorang mukmin itu mengucapkan kalimat hikmah, kalimat yang benar, meskipun dia belum mendengarkan dalil, karena dia sudah belajar, sehingga dengan sendirinya ada hal-hal yang dihadapi, dia mengungkapkan kebenaran, padahal dia belum dengar dalil, karena dia sudah punya cahaya asal, ya kan, cahaya iman. Kalau kemudian setelah itu dia mendengarkan athar, mendengarkan hadis, mendengarkan dalil, berarti itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Inilah kesempurnaan hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Al-Quran sumber kebaikan. Tapi kan ini semua perlu kita gali. Setelah kita belajar, perlu kita praktekkan waktu kita membaca, mentadaburinya, merenungkannya, memahami, kemudian mempraktekannya. Ya. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah sewaktu kita menghadapi fitnah, ujian dan cobaan. Dan ujian yang terbesar adalah ujian iman, ujian dalam urusan agama, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung agar tidak ditimpa musibah dalam urusan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Ikhwani wa akhwati fi din azzakumullah, kita semua tahu saat ini media sosial begitu mudah ya kita akses, berita-berita di dalamnya cepat sampai kepada kita. Siapa yang mengatakan ini tidak mempengaruhi? Sekedar kita membaca, ya, kalau ada syubhat bisa menempel di hati, karena hati itu dha'ifatun wa syubhatu khattafa. Hati itu lemah dan syubhat itu mudah menyambar. Apalagi ini digunakan oleh syaitan untuk merusak pemahaman manusia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Yang seperti ini kan butuh penjagaan, butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu sudah kita bahas sebab kita terjaga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih mengatakan, al ilmu khairun minal mali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta justru kamu yang harus menjaganya. Kita tahu jamaah sekalian hafizakumullah, setelah kita pelajari dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, kan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iblis dan bala tentaranya membicarakan tentang keadaan langit yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari upaya syaitan mencuri-curi berita di langit untuk disampaikan kepada teman-teman mereka, yaitu dukun dan tukang sihir, untuk memperdaya menipu manusia menyampaikan berita-berita yang gaib. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan langit itu dijaga dengan bintang-bintang sebagai syihab, panah api, meteor untuk membakar syaitan yang mencuri-curi berita di langit. Ya, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai batu untuk melempar para syaitan. Ya, Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala Al-Basri, dari kalangan tabi'in yang mulia, ahlul hadis dan juga ahli Al-Qur'an tentu saja beliau rahimahullah taala, mengatakan dalam Sahih Bukhari, Qalaqallahu an-nujuma li thalathati asya. Allah menciptakan bintang itu untuk tiga tujuan. Untuk tiga fungsi. Pertama apa? Zinatan lis sama, sebagai hiasan bagi langit.
langit akan indah dengan adanya bintang. Yang kedua, rujuman lisyayatin, supaya menjadi apa? Pelempar panah api untuk melempar syaitan yang mencuri-curi berita di langit. Yang ketiga, alamatin yuhtada biha, sebagai tanda-tanda untuk menunjukkan arah, petunjuk arah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau langit saja dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang demikian ketat, yakni setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati orang yang beriman itu lebih mulia lagi kedudukannya, lebih agung kedudukannya di sisi Allah, maka tentu akan lebih dijaga dibandingkan langit. Hati kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cuman kita butuh penjaga. Sebab untuk terjaganya hati yaitu belajar agama, kenal petunjuk Allah, kenal penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kan sudah pernah kita jelaskan beberapa kali, ketika kita tahu bahwa keimanan, hidayah mengenal Islam dan sunnah, tauhid, ya, ittiba, hanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perhiasan paling berharga, keindahan yang paling tinggi yang ada di dalam hati seorang mukmin, keyakinan akidah yang sahih. Kan tidak mungkin syaitan akan tinggal diam membiarkan keyakinan tersebut tanpa berusaha untuk dirusaknya. Ya, pasti dia akan berusaha mencari-cari kesempatan untuk merusak dan merampas harta yang sangat bernilai tersebut. Dan syaitan adalah pencuri, lisun, pencuri, perampok. Mesti dia akan mencari rumah yang berharta. Sampai ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalim.

Pertama, dia mendapati rumah yang kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Apakah mungkin syaitan akan mencuri di dalamnya? Ya, tidak mungkin. Apa yang mau dicuri? Dia akan jadikan rumah itu tempat tinggalnya. Masa ada pencuri mencuri di rumahnya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua,

satpam di mana-mana berjaga. Tidak mungkin dia akan mendekati rumah ini karena resiko dia akan dibunuh, dikejar. Rumah yang ketiga ada harta, tidak ada penjaga. Nah, ini yang

Ya, hal yang kita harus pahami, ketika seseorang itu belajar agama, seiring dia semakin meningkatkan iman, berarti godaan syaitan pada dirinya semakin kuat. Karena apa? Ibaratnya dia sekarang memiliki rumah yang penuh dengan harta. Dia butuh penjagaan. Ya, kadang-kadang antum mengalami dan kita mengalami, ya. Dan ini tidak sedikit yang mungkin bertanya kepada ana juga, misalnya kita baru awal-awal ngaji, kita rasa kita semangat untuk mengamalkan ini, mengamalkan itu. Tapi lama-kelamaan, kenapa semangat kita menurun? Ibadah kita justru berkurang. Ya, jawabannya semua karena taufik dari Allah, yang mungkin dulu kita rajin berdoa minta pertolongan kepada Allah. Ya, sekarang mungkin kita kurang melakukan itu, dan juga kemungkinan syaitannya tambah kuat, antumnya yang tambah lemah, atau tidak ada peningkatan. Sementara pencuri yang diutus oleh iblis untuk mencuri keimanan semakin banyak. Kan ketika disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah ada beberapa orang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan tentang adanya was-was atau bisikan-bisikan di dalam hati mereka. Kata sebagian dari sahabat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innana la najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendapati dalam diri kami ada bisikan-bisikan syaitan yang salah seorang di antara kami itu merasa berat untuk mengikuti bisikan tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, ya, malain dalam pendera hadis lain yang semakna, malain yakhiru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi min an yatakallama bihi. Bisikan-bisikan itu dia lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikutinya. Mendengarkan ini, Nabi SAW justru bertanya, awakad wajatumu, apakah kalian telah mendapatkan itu? Malah dipuji mereka. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, dzaka sharihul iman, itulah bukti iman yang kuat. Ada lagi dalam lafaz lain, ini semua hadisnya semakna, ya. Nabi SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa. Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti. Nah, di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, para ulama berbeda pendapat atau menjelaskan, ada dua penjelasan dari para ulama tentang makna hadis ini. Ya, ini karena ini tidak ada perbedaan pendapat, sama saling melengkapi dua pendapat ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dari pertanyaan ini sehingga malah dipuji oleh Nabi SAW, dikatakan kalian telah mendapatkannya? Apa ini? Itulah bukti kekuatan iman. Dari segi mana? Ada di antara ulama yang mengatakan bukti kekuatan imannya karena ada bisikan-bisikan syaitan, tapi dia menolaknya dengan kuat, iya kan? Sampai dia memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikutinya. Karena ini menunjukkan imannya menolak. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan apa? Justru bisikan-bisikan dan gangguan itu menunjukkan imannya kuat. Karena kalau seandainya imannya tidak ada, ya syaitan mau ganggu apa? Apa yang mau dirusak? Ya, berarti kan pelajaran bagi kita kan? Memang seiring dengan semakin kita belajar, semakin kita meningkatkan iman, semakin kita memperdalam tauhid, semakin kita mengkaji Al-Quran dan merenungkan isinya, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, apalagi kebaikan-kebaikan yang merasuk ke dalam hati kita, menguatkan hati kita, kemudian menjadikan baik semua anggota badan kita, maka semakinlah syaitan, ya, merasa terusik untuk mengganggu, untuk merusak kebaikan kita tersebut pastinya. Berarti godaan syaitan semakin banyak, semakin kuat. Nah, kitanya harusnya yang semakin memperkokoh benteng diri kita. Harus semakin banyak berdoa kepada Allah. Harus semakin rajin mengulang kembali pelajaran tauhid.
harus semakin memperkuat sebab-sebab penjagaan diri kita. Jadi ini jamaah sekalian, hafidhakumullah, buah yang kita pelajari dari mengkaji ilmu agama. Ya, kita harus menyadari diri kita semakin meningkat kalau betul-betul kita menuntut ilmu, kita ikhlas, kita bersungguh-sungguh dalam memahami agama ini, sebagaimana ini yang diraih oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian para ulama tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Kan sudah pernah kita sebutkan athar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bagaimana dulu para ulama salaf ketika menuntut ilmu, kana rajulun minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dhalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadi. Dulunya salah seorang di antara kami, ketika dia mulai mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ditunggu tidak lama waktunya, langsung terlihat dampak positifnya, meningkatkan khusyuknya dalam beribadah, samt menjadikan tingkah lakunya semakin lurus, pandangan matanya semakin diarahkan kepada hal-hal yang baik, ya. Kemudian ucapan lisannya dan perbuatan semua anggota badannya. Ini kan namanya ilmu yang bermanfaat. Inilah kenapa ilmu agama dipuji. Karena ilmu agama ini membimbing kepada kebaikan. Mengarahkan kita untuk kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu membawa kita, menggiring hati kita. Kan ilmu itu sudah pernah kita sebutkan punya kekuatan mengarahkan. Makanya dalam Al-Qur'an disebut ilmu itu dengan kata-kata sultan. Sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menundukkan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kullu sultanin fil Qur'ani fa huwa hujjah." Semua kata-kata sultan dalam Al-Qur'an itu artinya hujjah, argumentasi, ilmu, dalil. Dinamakan sultan kenapa? Mengarahkan kita. Ya. Jadi kalau kita belajar agama ini, kita sungguh-sungguh mengikuti jalurnya, belajar dengan benar, memperbaiki niat, memperbaiki yang salah, terus kita tempuh agama ini, kita akan digiring untuk meraih kebaikan. Kadang-kadang tanpa kita sadari. Ada pernyataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan bagaimana ilmu itu membawa pemiliknya sehingga dia merasakan hakikat keindahan Islam ini yang sejati. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih. Athar ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Qayyim, sebelumnya Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastau'ara minhul mutrafun wa anisu bimastauhasha minhul jahilun." Ilmu itu membawa mereka, membawa pemiliknya, orang-orang yang mempelajarinya, membawanya tanpa dia sadari untuk merasakan hakikat keindahan Islam. Dia semakin cinta kepada agama ini, semakin merasakan agama ini adalah keindahan yang paling didambakannya, yang paling dicarinya. Maka setelah itu, fastalanu mastau'ara minhul mutrafun, mereka merasakan ringan, mudah hal-hal yang dirasakan sulit dalam menjalankan agama ini oleh orang-orang yang melampaui batas. Wa anisu bimastauhasha minhul jahilun, dan mereka merasakan ketenangan, kenikmatan mengamalkan agama ini yang itu dirasakan berat oleh orang-orang yang jahil. Jadi ilmu agama ini mulia. Karena mulianya ilmu agama ini, makanya kita mempersiapkan diri menjadi orang yang mulia supaya bisa mendapatkan kemuliaan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memilih hamba-hamba yang pantas untuk mendapatkan karunia yang besar. Kemudian setelah kita dapatkan, ya kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Karena setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga pasti akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya ditaruh dalam lemari, dibuat lagi kotak, atau bahkan dibuat brankas, dibuat kunci yang kuat.
Karena dia mengetahui berharganya hal tersebut. Apalagi dia tak mengetahui nilai berharganya agama ini, yang merupakan sebab kebahagiaan sejati dunia dan akhirat kita. Yakni oleh karena itu jemaah sekalian, hafidhakumullah, sudah kita katakan berkali-kali, masya Allah keberadaan majelis ilmu, ya, yang disampaikan di masjid antum ini, masjid al-amanah dan masjid-masjid sunnah yang lainnya, ini adalah barang yang tidak ternilai harganya. Bukan sesuatu yang, ya, ini kebetulan begitu adanya. Ini dengan doa, dengan keikhlasan, yang jelas dengan taufik dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah ini merupakan kabar gembira, menunjukkan insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan karunia yang besar ini. Karena ingat para sahabat, kan kita tahu dengan sebab mereka belajar agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami kemudian mengamalkannya, mereka dimuliakan. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kan tidak ada yang meninggalkan kota Madinah kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak untuk keluar selama masih hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tahu keutamaan tetap tinggal di Madinah, tapi mereka menyebar. Ya, sahabat-sahabat yang sekelas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menuju Kufah. Ya, ada yang kemudian juga tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Basrah. Mereka menyebar di negeri-negeri kaum muslimin karena mereka mengetahui menyebarkan ilmu, menuntut ilmu adalah keutamaan yang paling tinggi dalam urusan agama kita. Ini termasuk bagian dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pernyataan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah athar beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabahu ibadatun wa mudhakaratahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa badlahu liman la ya'lamuhu sadaqatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun wa badlahu li ahlihi wa badlahu li ahlihi qurbatun. Pelajarilah ilmu agama, karena sesungguhnya mempelajarinya karena Allah adalah rasa takut kepada Allah. Menuntutnya adalah ibadah. Membahasnya adalah jihad. Bermudzakarah, mengulanginya, mempelajarinya kembali, itu adalah seperti bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya, ini adalah sedekah. Mencurahkannya kepada orang-orang yang ahlinya, itu merupakan kurbah pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan antum tahu kedudukan seorang penuntut ilmu, apalagi di akhir zaman, ini kedudukan yang paling tinggi setelah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, man talabal ilma liyuhyiya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, mengamalkan sunnah, menegakkan tauhid, maka dia termasuk orang-orang siddiq. Kedudukan siddiq, ya, ini orang-orang yang sangat kuat, jujur dalam keimanannya, dalam ucapan dan perbuatannya. Dia termasuk orang-orang siddiq yang kedudukannya adalah setelah kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini memang jalan kemuliaan. Ya, Allah mudahkan bagi kita. Antum tahu kemuliaan seperti ini di beberapa tempat yang ada di Indonesia saja, masya Allah, susah mereka untuk mengadakan pengajian. Ada yang tidak punya tempat, cari masjid susah. Ada yang punya masjid, tidak ada ustadz yang bisa diundang untuk menyampaikan kajian

kemampuan untuk mendatangkan ustadz atau seorang yang bisa menyampaikan pengajaran ilmu agama. Dan ini banyak di negeri kita yang mengalami seperti ini, apalagi di luar negeri. Ya, di sebagian negara-negara yang mereka pakai bahasa Arab bahasanya, ya, ini negeri-negeri Arab. Sebagian di antara mereka, jangankan bikin pengajian, berkumpul menjalankan agama didatangi sama polisi. Ya, sebagian teman-teman kita menceritakan di negeri mereka, orang datang sholat 5 waktu, dia dari Madinah pulang liburan, sholat 5 waktu, diketahui sholat 5 waktu, didatangi rumahnya, ditanya, kenapa sholat 5 waktu di masjid? Insya Allah sholat 5 waktu. Ya, ini negeri kita ini dengan segala kekurangannya. Ya, bukan hanya sholat 5 waktu, antum tidur di masjid 24 jam tidak mengapa, boleh-boleh saja. Iya kan?

masjid, padahal mereka membahas masalah-masalah biasa. Nah, kulihat ini merupakan nikmat, nikmat keamanan, nikmat bisa belajar ilmu, nikmat ada masjid yang bisa menampung kegiatan kita, kita bisa iktikaf, kita masya Allah bisa melakukan banyak kebaikan. Masjidnya pun kita bisa perluas, kita bisa perbaiki. Subhanallah, ini nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti kalau kita tidak manfaat.

karena sudah berapa lama kita tidak sempat melanjutkan lagi kitab yang sedang kita kaji. Ini kitab Masairul Jahiliyah, karakteristik atau perilaku orang-orang di zaman jahiliyah yang sangat bertentangan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ditulis oleh ulama besar kita Asy-Syaikh Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, jadi ini termasuk kitab-kitab dasar yang sangat bermanfaat untuk kita kaji dan bersabar kita mempelajarinya, memahami dalil-dalilnya, karena banyak masalah-masalah yang sangat bermanfaat yang tentu saja mengajarkan kepada kita keburukan untuk kita menjauhinya, dan semakin kita menjadikan kita semakin bersemangat berpegang teguh dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Tapi saya akan sebutkan di sini mungkin supaya kita lanjutkan meskipun cuma satu poin saja. Di Al-Mas'alatul Asyirah, poin yang ke-10 dari tingkah laku orang-orang di zaman jahiliyah, yaitu romyuhum ahladini bikillati fahmihim wa adami hifdihim. Mereka selalu menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan agama sebagai orang-orang yang kurang pemahamannya. Ini orang-orang yang bodoh, makanya gampang ikut agama karena dianggap bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan mereka ini bukan orang-orang yang kuat menghafal ilmu. Jadi masalah yang ke-10, al-mas'alatul asyirah, al-istidlalu ala butlani din bikillati afhami ahlihi wa adami hifdihim, berdalil untuk mengatakan agama ini batil, pemahaman ini tidak benar, hanya dengan alasan sedikitnya atau kurangnya pemahaman orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan mereka tidak kuat menghafal seperti yang mereka ucapkan. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran di surat Hud ayat ke-27, badiyar ra'i, orang-orang yang kurang pemahamannya. Ini seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh pembesar di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mensifati pengikutnya Nabi Nuh itu sebagai aradhiluna badiyar ra'i, orang-orang yang lemah di kalangan kita, tidak punya kedudukan, pemikirannya juga kurang, pemahamannya terhadap ilmu kurang, orang-orang yang bodoh, begitu kasarannya. Ini tuduhan mereka, yang tentu ini tuduhan yang batil, karena mereka selalu menganggap kalau kita ini orang-orang yang cerdas, makanya kita dikasih dalil, kita mikir-mikir dulu, padahal justru ini yang bodoh namanya. Ya, harusnya orang langsung dengar dan taat ketika mendapatkan dalil. Mereka beralasan kita memikirkan dulu, kita timbang-timbang dulu, akhirnya justru masuk syaitan dan menghalangi mereka dari kebaikan kebaikan yang telah datang kepada mereka itu. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini tadi di dalam firman Allah di surat Hud ayat ke-27 tentang ucapan tokoh-tokoh dari kalangan di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ya. Mereka mengatakan ma narak wa ma naraka tabaaka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami tidak memandang orang-orang yang mengikutimu, ya, yang mau mengikuti ajakanmu, kecuali hanyalah orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya kedudukan, rendah di kalangan kami. Aradilun artinya orang-orang yang du'afa, yang lemah, yang miskin, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan. Badiyar ra'i, orang-orang yang dangkal pemahamannya, kurang kecerdasannya. Ya, mereka tidak mau berpikir, tidak mau merenungkan dulu. Kalau kita merenungkan sehingga kita tidak langsung menerima. Ya, justru kita katakan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang yang pemikirannya sederhana, justru mereka ketika mendapatkan jelas kebenaran di hadapannya, mereka tidak terbebani, tidak memikirkan pengikut, tidak memikirkan berkurang untungnya, langsung mereka mengikuti. Justru mereka inilah orang-orang yang dipuji di dalam agama ini karena mereka mudah untuk mengikuti kebenaran. Jadi ini termasuk kebiasaan pemikiran di zaman jahiliyah. Ya, kita tahu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Aqlaniyun yang katanya mendewakan akal, ya, dalam urusan agama semua mereka bahas dan jadikan ukurannya akal. Padahal ini kan jelas menunjukkan kebodohan yang nyata.
yakni kalau membahas perkara-perkara yang mungkin nampak, ya, ada tempat untuk akal, wajar. Tapi membicarakan tentang Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi pakai akal, kan justru menjadi, ya, merusak akal itu sendiri. Karena akal manusia terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Ini ayat tentang apa pembahasannya? Tentang apa? Tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu adalah termasuk urusan Allah, masalah gaib. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Bayangkan, ruh itu kan ada dalam diri kita. Membahasnya saja kita tidak bisa, ilmu kita sedikit, apalagi tentang pencipta ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang seperti mereka ini, ujung-ujungnya ketika mereka sudah membahas perkara-perkara yang harusnya tidak kita gunakan akal, tapi dipaksakan gunakan akal, ujung-ujungnya apa? Bingung, pusing, dan stres. Itu diungkapkan oleh salah seorang tokoh mereka dalam bait syairnya. Ya, nihayatu iqdamul uquli iqalu. Puncak dari selalu mendahulukan akal adalah iqalu. Yani terikat, kusut, menjadi ruwet. Ya, menggunakan akal di tempat yang tidak pantas, ya, akan menjadi semakin memusingkan akal. Orang-orang yang beriman, antum tahu, disebutkan di dalam Al-Quran, dipuji kan, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan yang benar. Ini menunjukkan yang tunduk kepada agama justru dipuji. Ya, inna fi dzalika la ayatil li ulin nuha, sesungguhnya pada yang demikian terdapat, ya, tanda-tanda kuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal yang sehat. Yang tunduk, yang langsung menerima, justru dikatakan punya akal yang sehat. Ulul albab, orang-orang yang punya pemikiran yang cerdas. Jadi tuduhan mereka ini benar-benar tidak terbukti, ya. Kita tahu para ulama adalah orang-orang yang Allah berikan kecerdasan, karena mereka apa? Memandang dengan cahaya Allah, dengan cahaya wahyu. Ini yang akan menerangi mereka untuk memahami agama dengan benar. Ya, sehingga justru mereka inilah orang-orang yang harusnya menjadi panutan dalam ilmu agama. Makanya di dalam ayat tadi disebutkan kan, yang kita bacakan tadi, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas yang terdapat di dalam dada, dalam hati orang-orang yang berilmu. Mereka dikatakan utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu, berarti orang-orang yang paham, orang-orang yang cerdas dalam artian yang sesungguhnya adalah para ulama yang memahami dengan benar ilmu agama sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, barakallahu fikum. Tapi itulah, ya, salah satu pembahasan yang bisa kita ambil dalam kesempatan kajian kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan, ya, dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengenal Islam, mengenal sunnah, dan dimudahkan untuk selalu menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, barakallahu fikum. Taib, cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri kajian kita, maka saya persilakan. Barakallahu.

Ya barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fi din azzakumullah. Jadi ini sebagai mukaddimah untuk kita sekedar ingatkan tentang nikmat, agungnya nikmat menuntut ilmu yang Allah mudahkan bagi kita.

Gambarannya begini. Ketika antum sedang fokus melakukan satu pekerjaan dalam urusan dunia, antum fokus, ya, ada sebagian orang yang ketika fokus melakukan sesuatu, dia tidak akan terganggu dengan pikiran-pikiran apapun. Dia berusaha mengerjakannya, apalagi ketika itu adalah sesuatu yang penting misalnya. Contoh misalnya waktu kita dulu ujian, apalagi ujian akhir, ya, atau berhubungan dengan mendapatkan pekerjaan, kita akan berusaha fokus karena ada yang kita tuju di hadapan kita. Ya, jadi intinya begini, hati itu apa yang dominan di dalamnya itu yang akan menguasainya, sehingga dengan sebab itu kalaupun ada gangguan-gangguan dia akan mudah singkirkan, apalagi ketika dia sedang berhadapan dengan zat yang dicintainya. Misalnya dia sedang sholat, ya, gambarannya misalnya seorang ibu yang anaknya sedang sekolah misalnya di pondok pesantren, anaknya pulang liburan, saking senangnya dia duduk sama anaknya bercakap-cakap ngobrol sampai lupa makan, padahal makan kan kebutuhan yang kita rasakan laparnya. Tapi ketika hati sedang tertuju pada sesuatu, hal-hal yang ini akan tersingkir dengan sendirinya. Nah sekarang khusyuk dalam sholat kan asalnya dari hati, dan hati itu hanya akan tunduk ketika dia mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Makanya kalau dominan di hati kita, kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kalau ini dominan di hati kita, maka dia akan tunduk, hati itu akan tunduk, yang menjadikan pemikiran-pemikiran atau gangguan pikiran-pikiran yang lain akan tersingkir dengan sendirinya. Kalaupun sempat melintas, maka dia akan tepis dan akan berlalu hal tersebut. Ya, jadi khusyuk itu asalnya dalam hati. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim, disepakati para ulama, ajma'al ulama'u ala annal khusyu'a aslahu fil qalbi wa thamratuhu alal jawari. Para ulama sepakat mengatakan khusyuk itu asalnya di hati, yang kemudian terlihat buahnya pada semua anggota badan. Dan khusyuk itu adalah ketundukan kepada Allah yang diraih dengan mengenal Allah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, man kana lillahi a'rafa, man kana billahi a'rafa, kana lahu akhsha. Barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah, maka otomatis dia akan lebih tunduk, lebih khusyuk kepadanya. Jadi belajar tentang iman, belajar tauhid, kaji tentang bagaimana memahami nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi. Contoh seperti kita Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak yang ada terjemahannya. Kemudian tentu saja sebab-sebab khusyuk yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih itu juga banyak. Seperti misalnya kita diperintahkan untuk ketika sholat merenungkan bacaan yang kita baca, Al-Quran atau doa atau zikir. Kemudian kita berusaha hanya melihat ke tempat sujud kita. Makanya dianjurkan waktu kita melaksanakan sholat sebisa mungkin jangan ada gangguan di depan kita. Alas tikar atau alas sholat sajadah yang kita pakai jangan yang banyak bergambar karena akan mengganggu pikiran kita. Cari yang polos. Ini juga gunanya sutrah waktu kita sholat, membatasi pandangan kita sehingga membatasi pikiran kita terhadap hal-hal yang di luar sholat kita. Ala kulli hal, ada beberapa sebab yang disebutkan dalam hal ini. Ana dulu pernah punya tulisan di internet udah beberapa tahun yang lalu yang judulnya pernah jadi buku juga, buku kecil ya, yang judulnya meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Ya, ada pembahasan di sini lengkap tentang masalah kiat-kiat untuk meraih khusyuk berdasarkan penjelasan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fiik. Baik, kalau sudah selesai pertanyaannya kita cukupkan ya. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemahasempurnaan, kemahamuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, yang inilah sebab utama, jalur utama untuk memudahkan kita meraih kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita untuk menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha agung, yang maha sempurna, inilah yang akan menumbuhkan dan menguatkan di hati kita kecintaan yang benar kepada Allah, menguatkan pengharapan dan ketakutan, menguatkan tawakal, keridhaan, dan semua amal-amal hati yang merupakan sifat-sifat utama yang menopang iman, yang menjadi landasan utama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan bagi hamba-hamba yang beriman di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Seperti dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang justru berlomba-lomba mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab-Nya. Makanya mengkaji, membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu

0: Allah Ta'ala yang maha indah, mengenal nama-namanya yang maha agung. Ini adalah pembahasan yang benar-benar akan menumbuhkan dan menguatkan dasar keimanan serta menyempurnakan keimanan itu sendiri. Yang ini menjadi sebab seorang hamba akan meraih semua kedudukan-kedudukan yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kembali makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya dengan takut yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang berilmu. Artinya berilmu di sini, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ay al-ulama'ul arifuna bihi, orang yang berilmu yang mengenal Allah. Ya, orang yang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Barakallahu fikum jemaah sekalian, hafizakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah ini dengan satu pembahasan, ya, di judul yang baru, di pembahasan yang baru, menyangkut satu perkara yang berkaitan erat dengan iman, berkaitan erat dengan luasnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu masalah itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, menetapkan, meyakini bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan kemuliaan yang tinggi, kemuliaan yang besar, kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan mereka dengan rahmat dan karunia-Nya. Kenikmatan tertinggi menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditetapkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita akan bahas nanti insyaAllah, dan hadith-hadith yang mutawatir, sekian banyak para sahabat yang meriwayatkannya, kemudian para tabi'in yang mengambil riwayat dari para sahabat dan seterusnya. Ya, hadith-hadith yang penetapan masalah ini adalah sesuatu yang qat'i, yang pasti, karena Al-Quran ayat-ayat menjelaskannya dan hadith-hadith yang banyak jalur periwayatannya. Makanya sebagian dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad dan yang lainnya menetapkan kufurnya orang yang mengingkari keyakinan ini. Dan jamaah sekalian hafizakumullah, sudah sering kita ulangi, membahas masalah-masalah akidah ini bukan sekedar untuk menguatkan keyakinan, meskipun tujuan ini pasti tujuan yang tinggi dan mulia, tapi lebih daripada itu, perkara-perkara yang merupakan kemuliaan, balasan yang tinggi seperti ini, kan pasti orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sahih, akan bersemangat mengejar karunia Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ketika dikatakan itu karunia tertinggi di akhirat, di surga nanti, yang berkaitan dengan karunia tertinggi di dunia, yaitu keimanan yang benar, keimanan yang dirasakan manis dan nikmatnya, yang kemudian terwujud dalam bentuk berlomba-lomba bersegera dalam mengamalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, kemuliaan yang tinggi seperti ini, masih ada juga orang-orang yang menolaknya, mengingkarinya, bahkan mendustakannya, na'udzubillah min dzalik. Coba kita perhatikan bagaimana celakanya seseorang yang tersesat dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini banyak, meskipun dengan dalil-dalil yang jelas mereka mengingkari, menolaknya, bahkan menggunakan ayat Al-Quran yang mereka pahami hanya dengan hawa nafsu, tidak merujuk kepada penafsiran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di kajian-kajian kita yang lalu kan saya pernah menukilkan pernyataan dari sebagian ulama salaf yang dinukil oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ulama salaf ini mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan, satu keutamaan yang Allah janjikan, tentu dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendustakannya, menolaknya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Yakni ketika kita berusaha berlomba-lomba meraih karunia Allah, meraih kenikmatan di sisinya sebagai bukti kita mengimani janjinya, mengimani hari akhir dengan segala kenikmatan yang Allah janjikan, dan juga tentu azab yang dahsyat yang kita berusaha untuk selalu menjauhinya, menjauhi sebab-sebabnya. Ada orang-orang yang menghalangi dirinya dari kebaikan seperti ini, naudzubillah min dzalik. Makanya ini sekadar untuk kita ingatkan kembali untuk selalu mensyukuri sungguh nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, adalah nikmat kebaikan iman, kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan untuk membaca Al-Quran, merenungkan isinya, memahaminya dengan benar. Demikian pula hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan besar seperti ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan agamanya. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian, hafizakumullah, yang sudah kita ketahui bersama bahwa ru'yatul mu'minina li rabbihim azza wa jal, kaum mu'minin yang akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, ini kan disebutkan di dalam hadith-hadith yang mutawatir. Pembahasan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Merintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Para pendengar rahimakumullah, kita akan bergabung dengan Roja TV menghadirkan kajian di setiap Rabu pagi, pekan ketiga dan juga pekan keempat, disiarkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau, bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA hafizahullah. Pembahasan tentang sebab-sebab kelapangan hati. Barakallahu fikum.
2: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan yang ketiga yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin 10 sebab yang dapat melapangkan dada dengan tema menimba ilmu yang bermanfaat, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan M.A. Fidahullah dari Kepulauan Riau, Batam. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal, mashkur Ustadz Nam.
7: Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, fala'udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina, rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala, Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa fis sirri wal 'alan. Para pemerhati Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kita dapat kembali bersua dalam kajian kitab yang kecil tapi memiliki makna yang dalam, buah karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, kitab tentang 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa manusia. Subhanallah, dari judulnya kita sudah mencium tentang nikmatnya apa yang dibawa dalam kitab ini, di mana adalah merupakan target manusia adalah bagaimana mereka memiliki jiwa yang tenang, tentram, lapang, tak sempit, ya, dada mereka tidak sesak dengan berbagai macam ragam ujian-ujian kehidupan dunia ini. Subhanallah. Pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, insyaallah taala memohon taufik daripada Allah Subhanahu wa taala semata, kita akan membahas faktor yang ketiga atau sebab yang ketiga, bagaimana supaya jiwa menjadi tentram, badan menjadi lapang, hatimu tak sempit. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka taala, as-sababu tsalits, adapun sebab yang ketiga, tahsilu al-ilmin nafi', berupaya untuk memperoleh, mendapatkan, menimba ilmu yang bermanfaat. Masyaallah tabarakallah, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, inilah poin yang ketiga yang akan membuat menjadi lapang dada, tentram jiwa, tenang hidup, ilmu. Berkata Syekh Abdul Razak, fa kullama zada tahsilul abdi min al-ilmi syar'i al-mustamaddi min kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, zadan syara'in syirahu sadrihi wa zada salahu halihi. Kata beliau, tiap kala seorang hamba berhasil dalam menambah ilmu syar'i, mendapatkan ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, ilmu yang tentunya bersumber daripada kitabullah, wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia SAW berupa sunnah, zadan syirahu sadrihi, maka akan bertambah lapanglah dadanya, wazada salahu halihi, akan bertambah baik kondisinya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling terbaik hidupnya di dunia ini adalah para rasul. Mereka lah panduan hidup bagi seluruh manusia. Para rasul-rasul ini menjadi panduan hidup karena mereka adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka yang paling luas ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang akan dapat menjamin bagimu kebahagiaan di dunia, di akhirat, kelapangan jiwa, ya, ketentraman hati, yang akan berdampak kepada kelapangan alam kuburmu dan kelak keluasan nikmatmu di surga adalah ilmu syara'. Ilmu syara' adalah ilmu yang bersumber daripada wahyu, daripada kitabullah dan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita melihat dari realita kehidupan kita sehari-hari, kita akan melihat bagaimana para ulama-ulama Rabbaniyun, mereka yang paling tenang hidupnya, paling tenteram jiwanya. Walaupun terkadang kita tak melihat pada mereka banyak harta, tak kita lihat pada mereka banyaknya perbendaharaan dunia. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'atan pernah menyebutkan tentang gurunya Ibn Taimiyah. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya guruku Ibn Taimiyah adalah orang yang tidak luas dunianya, tak lapang hartanya. Aku melihat beliau adalah orang yang sempit dunia, tapi paling luas hatinya, paling tenteram jiwanya. Itu ungkapan murid tentang gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abis Salam Al-Harrani. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang gurunya Ibnu Taimiyah? Tiap kala kami merasa keberatan dalam menghadapi masalah problematika kehidupan, maka kami akan segera datang kepadanya. Belum lagi mendengar pernyataannya, masih melihat dirinya, senyumnya, wajahnya, tambah lagi mendengar perkataannya, maka seketika hati kami menjadi tenteram, jiwa kami menjadi tenang, sehingga kami kokoh menghadapi segala macam ujian kehidupan. Ini adalah merupakan perkataan jujur Ibnu Qayyim tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan itu memang dipraktikkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau adalah orang yang paling tenang hidupnya dalam segala keadaan rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita melihat bagaimana beliau dipenjara di qal'ah. Ya, apa perkataan beliau yang luar biasa ditulis diukir dengan tinta emas. Madza yaf'alul a'da'u bi? Apa yang akan dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Jannati fi qalbi. Surgaku itu ada dalam hatiku. Ya, fa in habasuni fatilka khulwatun bi rabbi. Sekiranya mereka penjarakan aku, itulah waktuku berkesempatan berdoa dengan Tuhanku. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam ungkapannya bahwasanya beliau ketika dipenjara bertahun-tahun itulah waktu yang paling emas, waktu yang paling indah, di mana beliau berkhulwat hanya bersama Allah. Di sana beliau berpuluh kali mengkhatamkan Quran. Bahkan dia sempat mengadukan perihal, yakni tak banyaknya frekuensi dia membaca Al-Quran sebagaimana ketika beliau dipenjara rahimahullah rahmatan wasi'atan. Apa kata beliau? Ini i'taqali in habasuni fatilka khulwatun bi rabbi. Kalau mereka penjarakan aku, itulah masaku berkhulwat dengan Tuhanku. Fa inna fauni fatilka siyahatun. Kalaulah mereka membuangku, aku anggap itu bagian daripada pariwisataku, ya, piknikku menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa in qataluni fatilka syahadatun. Ya, kalaulah mereka membunuhku, ku harap itu bagian daripada syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dari dalam kurungan penjara, beliau meski terpenjara fisiknya, tapi tidak terpenjara jiwanya. Jiwanya merdeka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia tersenyum melihat para sipir-sipir penjara menutup pintu penjara, sementara dia mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Hadid. Apa kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik di hari kiamat di padang mahsyar sebelum melintas shirath, ketika itu keadaan gelap, orang-orang diberikan Allah cahaya dengan sesuai tingkat keimanannya. Ada yang membawa cahaya sebesar gunung, ada yang membawa cahaya kecil sebesar kuku kaki, berjalan ketika hidup, berdiam ketika mati. Allah pisahkan antara orang mukmin dengan orang munafik. Kata Allah, faduri babainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Maka dipisahkanlah mereka dengan pemisah berupa pagar yang ada pintu. Pintu tersebut dalamnya penuh rahmat dan luarnya penuh adab. Itu dibacakan beliau sampai tersenyum melihat para sipir penjara yang menutup pintu penjara. Seolah-olah beliau mengatakan, aku dalam penjara tubuhku tapi tidak hatiku, tidak jiwaku, jiwaku dalam alam yang begitu luas, alam ma'rifatullah tabaraka ta'ala. Ya, fadhriba bainahum bisurrihi batinuhu fir rahmah. Dalam pintu ini semua terdapat padanya rahmat. Wa zahiruhu min qibal al'adzab, tapi bagian luarnya itu penuh dengan azab. Sebagaimana orang-orang mukmin yang Allah pisahkan dari orang-orang munafik di padang mahsyar. Jadi beliau mengatakan, alangkah nikmatnya hidup ini ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah merupakan hasil natijah daripada ilmu yang dituntut tentang ilmu syarak, ilmu Allah Subhanahu wa taala, membuat jiwanya tenang tenteram. Tidak ada yang lebih lapang dari hatinya daripada para nabi, ya, para anbiya dan orang-orang saleh dari golongan para ulama yang mengikuti langkah-langkah mereka. Dan kita pun melihat sebagian daripada orang-orang dari guru-guru kita, orang-orang berilmu, tenang tenteram jiwanya meski tak banyak apa-apa yang ada di tangannya berupa harta benda. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal ilmu fihi rif'atul abdi. Ilmu adalah sarana mengangkat sang hamba. Wa sa'adatuhu wa falahuhu. Ilmu adalah merupakan sebab kebahagiaan hamba, keberuntungannya fi dunyahu wa ukhrahu, baik dalam dunianya dan baik dalam akhiratnya. Maka ilmu ini mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan, kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Orang berupaya mencari kenikmatan hidup dengan berbagai macam jalan cara, dan mereka beragam dalam memandang kenikmatan hidup sesuai dengan apa yang dimiliki daripada persepsi mereka, wawasan keilmuan mereka. Sebagian besar manusia menganggap kebahagiaan itu ada pada harta, pada benda, ya, pada kekuasaan, pada pangkat, pada jabatan. Maka ini adalah merupakan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan sesaat kalau dapat. Sebelum mendapatkannya penuh dengan penderitaan, ketika berhasil mendapatkannya penuh penderitaan untuk menjaganya. Ketika hilang juga penuh penderitaan karena hilang apa yang dirasakan nikmatnya. Subhanallah. Tapi tidak dengan ilmu syarak, ilmu yang akan membahagiakan engkau, mengajarkan kau menjadi hamba Allah, mengajarkanmu tentang dunia adalah hal yang sementara, akhirat jualah yang kekal abadi. Segala macam penderitaan akan dihadapi orang yang berilmu dengan sabar, mengharapkan ridha Allah tabaraka ta'ala. Segala macam kenikmatan dia akan hadapi dengan syukur. Berkata Syekh Abdul Razzaq, wa nurun wa dhiya'un li tariqihi. Ilmu itu adalah Qarun, Harun, kemudian Haman, ya, Fir'aun, Namrud, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, kaum Nuh. Mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan Allah ilmu syar'i. Mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam kegelapan. Ya, Allah musta'an. Tapi orang-orang berilmu, Allah akan angkat derajat mereka. Mereka berjalan di dunia ini dengan cahaya yang terang, sehingga mereka tak terprosok ke dalam jurang-jurang syahwat dan jurang-jurang syubhat. Yang membinasakan manusia adalah syahwat dan syubhat. Yang tak punya ilmu akan terprosok ke dalam jurang-jurang syubhat. Dia adalah kelompok-kelompok yang menyimpang setelah Islam, setelah Nabi, setelah para sahabat, kaum Khawarij, kaum Rawafid. Mereka terjatuh dalam penyimpangan karena tak memiliki ilmu. Allahu Akbar. Ya, lihatlah bagaimana Abdurrahman Al-Quranul Karim. Sempat Umar bin Khattab menuliskan surat kepada gubernurnya Amr bin As, kala itu yang berada di Mesir, agar Abdurrahman bin Mujim buatkan untuknya rumah dekat Mesir karena dia mengajarkan Quran. Tapi bagaimana kalau akhir hidupnya? Ya, di akhir hidupnya dia berkumpul dengan dua sahabatnya di sisi Ka'bah. Mereka mencari masalah mengapa terjadi antara kaum muslimin pertikaian. Keluarlah natijah orang yang paling sesat adalah Ali bin Abi Talib, Amr bin As, dan Muawiyah. Sepakatlah mereka membunuh tiga manusia ini. Padahal kala itu enggak ada yang lebih utama dari para sahabat setelah wafatnya Uthman sebagaimana keutamaan Ali. Dianggap Ali lah biang kerok semua masalah, Muawiyah dan Amr. Ketiga-tiganya sepakat di bawah Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah mereka bermusyawarat untuk membuat makar. Ditolib orang yang paling terkafir di dunia, kata dia. Allahu Akbar, kau bayangkan betapa ilmu syarah tak dimiliki oleh Abdurrahman bin Muljim. Meski dia fokus dengan Quran, meski dia hafal Quran. Mengapa? Karena hanya sampai di kerongkongan saja pemahamannya. Quran adalah merupakan bacaan huruf-huruf yang ditegakkan dengan lurus. Adapun mana jadi yang enggak paham. Allahu Akbar. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada orang berilmu dan ilmu yang benar. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. "Walladhina utul ilma darajat." Mengangkat orang-orang yang diberikan Allah ilmu beberapa darajat. Berkata Syabr Razak, "Hafizahullah wa huwa ma'a dhalika jannatun ya'ishu fiha talib al-ilm." Ilmu itu adalah merupakan surga. Surga yang dinikmati oleh seorang penimba ilmu, dia hidup dalam surga. Wallahi sadak, benar Syekh Abdul Razak. Ilmu itu adalah merupakan surga, penuh dengan kenikmatan, dengan taman-tamannya. Kita melihat para ulama banyak mengarang kitab-kitab yang mereka tuliskan pada judul-judul yang berkaitan dengan keindahan ilmu bagaikan taman-taman. Contohnya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah.

pertikaian, perselisihan, semuanya gara-gara qillatul ilmi, karena miskinnya ilmu, sedikitnya ilmu. Maka terjadilah perselisihan. Ya. Masing-masing mereka karena sempitnya pemahaman berbenturan satu sama lain. Kalaulah mereka punya ilmu, banyak perkara-perkara dapat diselesaikan dengan ilmu. Subhanallah. Karena itulah Nabi kita yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartahu." Kalau kalian melintas taman-taman surga, hendaklah kalian singgahi, ambil bagian daripada kenikmatan dalam taman-taman tersebut. Fartahu. Ya. Nabi mengumpamakan medicine bagaikan taman-taman surga. Maka orang yang melintasi taman surga, singgahlah di sana, ambil bagian kenikmatan di sana. Ambil daripada buah-buahnya yang begitu ranum, begitu indah. Jangan disia-siakan taman-taman tersebut. Di dunia saja orang banyak mencari tempat-tempat yang teduh, yang rindang. Banyak dibuat hutan-hutan lindung, dibuat menjadi tempat pariwisata. Kenapa? Karena kenikmatan datang ke sana, nyaman, tenteram, tempatnya luas, banyak pepohonan, pohonnya rindang. Orang ketagihan datang ke sana. Ketika masuk ke sana seolah-olah tak mau pergi meninggalkannya. Itu taman-taman dunia. Demikian jugalah dengan taman-taman ilmu. Karena itulah para ulama, mereka karena nikmatnya ilmu, kadang-kadang mereka sampai lupa. Mereka diskusi, berdialog dengan temannya, ternyata sudah larut malam, tak terasa. Bahkan pernah dikabarkan bahwasanya salah seorang daripada mereka, Abu Hanifah rahimahullah, dengan salah seorang temannya dalam berdebat, berdiskusi, mereka tak sadar, mereka berdiskusi sepanjang malam sehingga tibalah waktu fajar. Mengapa? Mereka dalam kenikmatan dunia. Subhanallah. Berupa kenikmatan ilmu yang akan menggiring mereka kepada kenikmatan akhirat kelak insyaallah tabaraka wa taala. Berkata Syabdur Razak, wa rawdatun muzhiratun, dia adalah merupakan taman yang penuh dengan segala macam keindahan-keindahan. Ya. Wa bustanun muthmirun, kebun-kebun yang memiliki buah. Yajidu fihi bahjatahu wa unsahu, dalam kebun itu, dalam taman itu, dalam surga itu dia dapatkan segala macam bentuk kenikmatannya, kebahagiaannya, warahatahu, ketenangan dirinya, wasa'adatahu, kebahagiaannya. Wa yaqtifu fihi min athayibith thimar, dalam taman-taman itulah dia memetik segala buah yang baik-baik. Wasunu fil azhar, ya, memetik segala bunga yang indah-indah, yang harum-harum. Inilah perumpamaan taman-taman ilmu. Subhanallah. Hanya akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang telah benar-benar yakni jatuh cinta kepada ilmu. Karena itulah kita melihat para ulama-ulama kita, mereka habiskan hidup mereka dalam pengabdian ilmu. Demi mendapatkan hadis-hadis Nabi, mereka rela berjalan keliling dunia. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berjalan keliling dunia untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang dia adalah merupakan hakikat daripada ilmu itu sendiri. Allahu Akbar. Karena itulah kita melihat para ulama, mereka memiliki rihlah fi talabil ilmi, perjalanan dalam menimba ilmu. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah berangkat dari Mekah ke Madinah, dari Madinah nanti kemudian beliau berangkat lagi, berangkat ke Baghdad, ya, ke Irak sana, dari Irak berangkat ke Mesir, ke Palestina. Subhanallah. Para ulama, mereka menikmati perjalanan mereka dalam menimba ilmu. Ya, kenapa? Karena sudah mereka rasakan lezatnya ilmu. Subhanallah. Jabir bin Abdullah hanya gara-gara satu hadis dari Nabi SAW membeli tunggangan, dia berjalan dari Madinah menuju ke Mesir, berjumpa dengan Abdullah bin Unais, hanya dalam satu hadis saja, tentang hadis di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan tanpa pakaian, tanpa sandal, tanpa alas kaki, dalam keadaan belum berkhitan. Hanya untuk satu hadis ini dia rela berjalan satu bulan lebih. Subhanallah. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa cintanya mereka kepada ilmu, sehingga segala macam penderitaan menjadi mudah bagi mereka. Mengapa mereka cinta? Karena dengan ilmu mereka menjadi luas, lapang, seolah-olah mereka berada dalam taman-taman surga yang luas. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah,

لهذا نجد جماعة من العلماء karena itulah kita mendapati sebagian daripada para ulama sammau musannafatihim fi ulum syariah bima ya'taqidunahu min wasf hadha al-ilmi karena itulah kita dapati para ulama sebagian mereka mengarang kitab-kitab mereka dalam ilmu-ilmu syar'i dengan sifat-sifat ya yang disifati bagaikan taman-taman surga. Karawdatul Uqala, contohnya kitab Rawdatul Uqala karangan Imam Tirmidzi rahimahullah. Ini kitab begitu indahnya, dalamnya banyak sekali faedah-faedah. Apa judulnya? Rawdah, berarti rawdah taman. Al-Uqala, taman orang-orang yang berakal, taman orang-orang yang cerdas, karena ilmu adalah merupakan taman yang luas bagi orang-orang yang berakal yang cerdas. Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Bustan al-Arifin, inilah merupakan taman atau kebun-kebun bagi orang-orang ahli ma'rifat. Wa Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Ar-Rawdul Basim karangan Muhammad bin Ibrahim. Ya, dan kitab-kitab lainnya. Wa ghairuha min al-asma'i dallati 'ala al-ma'ani allati qamat fi qalbi al-'alim, dan contohnya kitab-kitab lain yang semakna dengan judul-judul ini. Kenapa demikian? Karena makna yang dalam yang terdapat dalam diri seorang yang berilmu wa talibul ilmi, penuntut ilmu, tijahal ilmi, inilah pandangan mereka terhadap ilmu. Ilmu adalah taman-taman yang lapang, surga-surga yang luas, penuh dengan keteduhan, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan bunga-bungaan. Subhanallah. Artinya bila mana kau ingin hidupmu lapang, tuntunlah ilmu syara. Ya, supaya kau enggak stres. Berapa banyak orang hidup sekarang mengalami depresi, banyak setiap hari kita bertambah. Kita melihat bertambahnya orang-orang yang terkena penyakit jiwa, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa setiap hari bertambah-tambah saja. Di kota-kota setiap hari kamu lihat ada orang-orang yang semacam ini, orang dengan gangguan jiwa baru, ya, baru menjadi orang dalam gangguan jiwa ini. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena mereka tak sanggup menghadapi kehidupan yang sempit. Banyak cita-cita mereka yang tak dapat mereka wujudkan, akhirnya membuat mereka stres. Banyak harapan yang hilang, impian yang lenyap. Mengapa demikian? Karena tidak memiliki ilmu. Kalaulah mereka memiliki ilmu tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu wa taala, semua ujian yang akan mengangkat derajat hamba bila mana hamba bersabar. Bukan hanya kita diuji Allah Subhanahu wa taala, para nabi saja diuji. Allah uji Ayub dengan kemiskinan. Allah uji Ayub dengan penderitaan, dengan penyakit. Ya, berapa banyak orang akhirnya subhanallah di negeri kita ini, di tanah kita ini, tanah Batam. Semoga Allah berikan selalu perlindungan kepada tanah ini. Allah berikan kejayaan kepada para pemimpinnya. Kita selalu mendengar berita-berita ada orang-orang yang datang ke jembatan satu, jembatan Barelang, loncat dari atas jembatan, tenggelam, mati. Bukan hanya satu orang, mungkin jumlahnya sudah berpuluh orang. Mengapa? Karena mereka merasa begitu sempit hidup ini. Mereka ingin lepas daripada kesempitan dunia dengan bunuh diri, padahal setelah dunia ini akan lebih dalam lagi penderitaan mereka. Kesempitan dunia ini sementara, ada kelapangan akhirat bila mana di akhir hidupnya. Karena merasa dunia sempit, dia ingin mencari kelapangan, subhanallah, maka akan semakin sempit hidupnya di alam barzakh. Allah Mustahil. Mengapa? Karena kurang ilmu. Ada yang gara-gara putus cinta, ada yang faktor ekonomi, banyak hutang dan semacamnya, akhirnya pilih nekat bunuh diri. Kenapa? Karena ilmu tak mendekam dalam dada. Ini adalah merupakan ujian kehidupan. Seharusnya dia bersabar menghadapinya. Seharusnya dia minta bantuan kepada Allah untuk menghadapi segala problem kehidupan. Namun karena ilmu minim, akhirnya menganggap bunuh diri adalah merupakan akhir penderitaan. Padahal bunuh diri adalah merupakan awal penderitaan berkepanjangan baginya setelah pindah alam ke alam barzah sampai nanti ke hari kiamat. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Razak, wa yakfi fi fadl ilmi, cukuplah di antara bentuk keutamaan ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat, annahu ya'khudhu bi sahibihi ila jannatin na'im, ilmu ini akan

orang yang mencarinya, menuntutnya, memilikinya ke surga yang hakiki, surga jannatin naim, taman-taman yang penuh kenikmatan. Allahu Akbar. Hidup ini sebentar dan hidup ini adalah merupakan penderitaan kecuali bagi orang-orang mukmin, karena semuanya dianggap adalah merupakan ujian. Ya. Dan akhirnya orang mukmin meyakini bahwasanya kebahagiaan hakiki datang setelah kematian, bukan ketika di dunia. Mereka yakin dunia adalah merupakan tempat yang mengumpulkan segala macam harapan dan impian serta kegagalan. Dunia adalah merupakan ladang untuk menyemai berbagai macam benih. Subhanallah, siapa keburukan kan menuai keburukan, menyemaikan. Adalah merupakan tempat yang sempit bagi, karena ada tempat yang luas berupa surga Allah seluas langit dan bumi. Subhanallah, ya Allah, siapkan untuk siapa? Untuk hamba-Mu yang beriman. Dan iman sendiri adalah merupakan proses daripada ilmu. Tak akan pernah orang mencapai iman yang benar kecuali melalui ilmu yang benar pula. Jadi para pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan diri itu ada pada ilmu syara'. Subhanallah. Semakin dalam ilmu syariatmu, maka akan semakin lapang kau menatap hidup ini. Allahu Akbar. Ketika orang safar, kalau dia enggak punya ilmu, berat bagi dia safar. Salat pada waktunya 4 rakaat berat. Orang berilmu dia tahu. Bahwasanya Allah beri pulangkan salat. Sebagian ceritakan dalam perjalanan safar mereka dengan sebagian orang-orang awam, mereka dalam kesulitan. Kenapa? Karena tak mau mengqasar, tak mau menjamak. Alasan mereka, nantikan kita bisa salat kembali di waktunya. Akhirnya mereka dalam kesempitan. Subhanallah. Bahkan sebagian orang-orang awam enggak tahu yang namanya qasar maupun jamak. Kita pernah singgah satu masjid selepas sholat berjamaah dengan jamaah kaum muslimin sholat maghrib. Akhirnya kita membuat jamaah sholat isya kedua. Mereka menatap dengan curiga, mereka menatap dengan 1000 pertanyaan. Mereka seolah-olah mengingkari apa yang kita buat. Subhanallah. Karena mereka tak paham. Ada yang bertanya kepada sebagian keluarga kita, itu mereka sholat apa? Dikatakan keluarga kita, mereka sholat jamaah. Mereka sholat jamaah isya dengan maghrib. Mengapa mereka jamaah? Jawab keluarga kita, itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Rasulullah ketika safar menjama, kan nanti bisa mereka sholat isya pada waktunya. Ya, ini ungkapan orang-orang awam. Ilmu syariat membuat engkau lapang dalam perkara-perkara khilafiyat yang banyak terjadi persisian antara kaum muslimin. Kalau engkau menghadapinya dengan kejahilan, kita akan bertikai, berselisih, khilaf. Ya, saling membid'ahkan, saling mengingkari. Kalau kita punya ilmu yang dalam, pemahaman yang lurus, kita akan toleransi dengan segala macam sebab-sebab perbedaan selama dalam ladang ijtihad. Subhanallah, yang ini melaksanakan qunut subuh, yang ini tak qunut subuh, kita tenang tentram menghadapinya dengan pegun ilmu tadi. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, jadi kata Syekh Razak, bahwasanya ilmu ini adalah merupakan jalan menuju surga jannatun naim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, yang dalam perjalanan tersebut dia menimba ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan permudah baginya jalan ke surga. Dalam hadis yang mulia ini, para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Roja, Nabi kita yang mulia mengabarkan bahwasanya jalan ke surga itu dengan ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, Allah akan tempuhkan baginya jalan ke surga. Mengapa demikian? Karena memang surga itu hanyalah akan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah, bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam persaksian ikrar syahadat saja Allah mulaikan dengan ilmu, kata Allah, fa'lam, ketahuilah, berilmulah engkau bahwasanya la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah. Dimulaikan dengan ilmu, berilmulah engkau terlebih dahulu. Maka ilmu adalah merupakan jalan menuju surga, karena dengan ilmu engkau tahu mana yang halal, mana yang haram. Berapa banyak orang karena tak punya ilmu terjebak dalam perkara yang haram dikiranya halal, berbagai macam bentuk muamalat-muamalat yang baru, yang terjebak dalam jenis riba, gharar, dia enggak tahu, bertransaksi dengan jalan yang haram karena miskin.

0: Subhanallah. Maka dengan ilmu ini kau tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya. Kadang-kadang kita mendengar yang aneh-aneh. Ada seseorang yang berpoligami, dia menikahi kakak beradik, menikahi 3-4 orang kakak beradik, semua dinikahi. Allahu Akbar. Luar biasa kebodohannya. Padahal Allah mengatakan, "Wa antajma'u bainal ukhtayaini, ukhtayaini illa ma qad salaf." Jangan kalian menggabungkan dua kakak beradik. Mengapa terjadi? Karena miskin ilmu. Tidak tahu ilmu. Berapa banyak orang yang memodali modal usahanya dengan harta riba, uang berbunga dan semacamnya. Kenapa? Miskin ilmu. Allah musta'an. Dengan ilmu ini kau mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Berapa banyak orang terjebak dalam bid'ah karena enggak punya ilmu. Sementara bid'ah adalah yang paling dicintai iblis setelah kesyirikan. Karena bid'ah itu akan membuat seluruh amal manusia sia, gagal. Karena syarat al-amal diterima dua, ikhlas dan mutabah. Sementara sudah hilang mutabahmu karena kau enggak ngikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berapa banyak ahli bid'ah terjebak dalam bid'ahnya karena mereka tak punya ilmu tentang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal sunnah Nabi itu keselamatan. Ya, kata para ulama kita, as-sunnatu safinatu najat. Ya, artinya, ya, sunnah Nabi adalah merupakan kapal penyelamat. Safinatu Nuh, bagikan kapal Nabi Nuh. Siapa yang naik atas kapal Nabi Nuh selamat, yang enggak naik tenggelam. Yang menaiki sunnah Nabi SAW, mengamalkan sunnah Nabi, berpegang dengannya akan selamat. Yang tidak berpegang dengannya akan tenggelam. Dan itu membutuhkan ilmu. Karena itulah ilmu ini adalah merupakan jalan ke surga. Dengan yang kau tahu mengetahui mana yang syirik, mana yang tauhid. Alangkah banyaknya orang terjebak dalam kesyirikan sehingga mereka seolah-olah mereka merasa mereka sedang mendekatkan diri mereka kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kuburan-kuburan yang dikultuskan, kuburan yang dikeramatkan, subhanallah, mereka datang ke sana memuja yang telah meninggal, meminta kepadanya, mengambil keberkahan daripada tanah perkuburan, menganggap tanah ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, mereka bawa ke rumah mereka, mereka jadikan sebagai jimat. Ini kesyirikan. Para wali-wali yang diagungkan foto-fotonya dipuja, digantungkan, ya, macam-macam jalan-jalan kesyirikan ketika orang tidak memiliki ilmu. Jauh-jauh berjalan hanya untuk mendatangi kuburan fulan, kuburan Alan, Zaid, Amar, kuburan Nabi ini, kuburan Nabi itu, yang belum tentu kebenarannya. Subhanallah. Jadi dengan ilmu engkau akan dapat membedakan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara halal dengan haram, antara hak dengan batil. Itulah jalan ke surga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segudang tentang keutamaan ilmu, para ulama banyak menulis kitab-kitab tentang keutamaan ilmu ini. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Miftahul Daris Sa'adah, yang jelaskan berpuluh-puluh sebab keutamaan ilmu. Ilmu menjagamu, harta kau harus menjaganya. Kau tengoklah orang-orang yang berharta, payah menjaga hartanya. Tapi kau tengok orang-orang belum tenang dengan ilmunya. Kena ilmu di dada, subhanallah. Ya, sementara harta di tangan, harus dijaga. Ilmu, ilmu menjagamu, harta, harta yang harus kau jaga. Allahu Akbar. Harta akan menjadi sebab orang mencintaimu ketika dia bersamamu. Ketika hartamu hilang, orang akan meninggalkanmu. Berapa banyak orang-orang kaya yang dipuji dan dipuja, didekati oleh semua orang, semua mengatakan saudara, manakala jatuh miskin, semua orang lari menghindari padanya. Keutamaan harta ketika dia ada bersamamu, ketika dia hilang kau akan dilupakan manusia. Tapi keutamaan ilmu kekal sampai kau mati. Setelah kau mati, ilmu akan tetap senantiasa dikenang manusia. Allahu Akbar. Kita melihat ilmunya para ulama kekal abadi. Imam Syafi'i dengan kitab-kitabnya, murid-muridnya Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, murid-muridnya Abu Hanifah, Imam Malik, subhanallah, kekal abadi, Bukhari, Muslim. Padahal mereka adalah orang-orang, sebagian besar mereka miskin-miskin harta. Tak pernah kita mendengar kekayaan Syafi'i, kekayaan Ahmad bin Hanbal, enggak ada, mereka miskin. Paling kita mengenal kekayaan Abu Hanifah rahimahullah, mengenal kekayaan Abdullah, Abdullah bin Mubarak. Kebanyakan ulama miskin, tapi mereka dikenang manusia sepanjang zaman. Lihatlah ulama-ulama negeri kita yang namanya Harum, Hamka, rahimahullah. Kita tak mengenal harta banyak, tinggalkan Hamka. tapi ilmu. Ya, lihatlah para pejabat-pejabat di masa Hamka, nama-nama mereka tinggi menjulang di masanya, setelah hilang, setelah itu hilang, dilupakan manusia. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kalau kita bicara tentang ilmu, kenikmatan ilmu, luasnya ilmu. Ya, kita padakan sampai di sini sesi materi kita, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal akhi.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini, di poin yang ketiga, yaitu menimba ilmu yang bermanfaat. Nah, ikhwata islamu azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan orang yang beribadah hanya berlandaskan ini kan baik, walaupun tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis? Mohon nasihatnya Ustaz, syukuran.
0: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Mabadu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian sobat orang-orang awam, mereka mengira bahwasanya yang penting niatnya baik, ini kan baik. Yang penting zahirnya baik. Ya. Dalam hal ini tentunya mereka tidak memahami bagaimana konsep beribadah dalam Islam. Dalam Islam ini akan dikatakan satu ibadah menjadi satu ibadah yang baik bila mana mengumpulkan dua hal. Yang pertama, ikhlas ketika beribadah hanya mengharapkan wajah Allah, bukan kata ingin dipuji, dipuja, disanjung manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengerjakan ibadah tersebut harus benar sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila tak sesuai, maka enggak dikatakan baik. Amal saleh itu yang menggabungkan antara ikhlas dan berkesesuaian dengan apa yang ditinggalkan Nabi SAW. Bila mana ada seorang salat subuh, dia lakukan salat subuh dengan 4 rakaat, dia mengatakan ini kan baik, saya salat 2 rakaat dapat pahala, bagaimana pula kalau saya buat 4, tentu lebih banyak pahala yang 2 kali lipat. Anggapannya ini baik, padahal ini menyalah, karena salat subuh itu bukan 4 rakaat. Rasulullah mengajarkan kepada kita salat subuh dengan 2 rakaat. Kata Nabi, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tak cukup niat yang baik saja, jalannya juga harus benar. Ada orang berinfak, bersedekah, membangun masjid, niatnya tulus agar agama Allah tegak, agar dapat dikerjakan padanya ibadah, salat dan semacamnya. Tapi itu harta berasal daripada uang yang haram, uang panas dari hasil korupsi misalnya. Apakah kita katakan yang penting kan baik? Ini dia bangun masjid loh, dia bukan membangun judi, dia bukan membangun tempat-tempat maksiat, tapi dia membangun masjid. Masa dapat masalah? Kita katakan dia tak dapat pahala, dia akan tetap dapat masalah karena membangun masjid dari harta yang haram. Sementara kaidahnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu zat maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itulah enggak cukup kita katakan ini baik. Ya, ada orang melakukan bid'ah dalam ibadah-ibadah tertentu dengan membuat zikir-zikir yang tertentu dalam ibadah-ibadah tertentu. Mereka mengatakan ini kan baik, kami berzikir memuji Allah SWT, bukan kami memuja syaitan katanya. Tapi lihatlah bagaimana cara dia berzikir, lafaz dia berzikir. Ya, sebagian orang mereka berprasangka, prasangkaan yang tak benar. Dalam bab zikir misalnya, mereka mengatakan zikir itu kan baik. Kita katakan ya, zikir itu baik. Kita diperintahkan berzikir, ya, kita diperintahkan zikir sebanyak-banyaknya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, sucikanlah dia di kala pagi dan di kala sore. Zikir itu baik, tapi dia berzikir dengan bacaan yang Rasulullah enggak pernah ajarkan. Misalnya apa? Zikir dalam agama Islam adalah pujian kepada Allah, sanjungan, membesarkan, mengagungkan Allah, dan kalimat-kalimat yang diajarkan seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puja bagi Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la haula wa la quwata illa billah, enggak ada daya upaya kekuatan kecuali dengan Allah. Ini pujian-pujian. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah yang maha terpuji. Ini semuanya pujian. Sebagian mereka mengatakan, ya, seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Kita katakan ya, karena itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian sebagian mereka mengatakan kalimat ini begitu panjang, la ilaha illallah. Muncullah syubhat, kata mereka, kalau engkau meninggal sementara kalimatnya enggak sempurna kau katakan la ilaha, engkau mati engkau masuk neraka, kata mereka. Karena artinya la ilaha enggak ada Tuhan, berarti kau ateis, engkau mengingkari Tuhan. Oleh karena itulah lebih baik engkau pilih zikir yang lebih pendek daripada zikir la ilaha illallah. Karena kalau kau berzikir la ilaha illallah di tengah jalan, di tengah kalimat la ilaha kau mati, berarti engkau tidak meyakini ada Tuhan, berarti engkau kafir, engkau murtad. Karena itulah ini zikir panjang, lebih baik kau singkat saja. Bagaimana menyingkatnya? Sudah, daripada panjang la ilaha illallah kau mati di tengah jalan bermasalah, kau ucapkan saja Allahu Allahu Allah, Allah Allah Allah. Akhirnya mereka pun berzikir dengan lafaz Allah Allah. Padahal lafaz Allah ini bukan zikir yang datang dari Nabi, dan ini tidak ada padanya kalimat pujian sama sekali. Allah Allah Allah. Bila mana kau tambahkan dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, baru menjadi pujian. Mereka menganggap la ilaha illallah ini panjang kali, nanti kalau andai kata kita baca la ilaha mati maksud neraka, bagus Allah sajalah. Akhirnya mereka ringkaslah, niat kami kan baik, kami memuji Allah, niat kami mati di atas tauhid, tidak mati di atas kesyirikan. Akhirnya mereka pun berzikir dengan lafaz Allah Allah Allah Allah, ditetapkan lagi sekian puluh ribu kali. Ya, tentunya hari ini tidak Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lebih ringkas daripada itu, kata mereka la ilaha illallah itu untuk orang awam. Kalau untuk orang-orang yang sudah naik tingkatnya, orang-orang khawas, maka zikirnya lebih pendek, Allah Allah Allah, Allahu Allahu Allahu. Kata mereka yang lebih tinggi daripada Allah adalah menyebutkan dhamir saja, hu hu hu Allahu, diambilnya ujungnya saja, hu. Akhirnya zikirnya bukan lagi la ilaha illallah, bukan lagi Allah, hu hu hu hu hu. Ini semua adalah merupakan bagian daripada kesalahpahaman dalam perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tidak melandaskan dengan ilmu diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, Umar, ada Khulafaur Rasyidin, enggak pernah mengajarkan zikir Allah Allah, enggak ada. Hu-hu, apalagi ada para imam empat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, tidak pula mengajarkan zikir Allah Allah, enggak ada. Hu-hu, tak ada. Ya, lihat pula para a'immatul hadis, ulama-ulama ilmu hadis, ulama-ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, mereka juga tak pernah mengajarkan zikir dengan kata-kata Allah atau hu saja. Ya, tak pernah kau cari dalam hadis Nabi menyuruh berzikir dengan kata Allah saja. Sebagian mereka mengambil ayat Al-Quran yang pemahaman yang salah. Ya, alladzina yadhkurunallaha, kata mereka ini dasarnya berzikir dengan kata-kata Allah. Mereka yang berzikir kepada Allah, padahal bukan mereka, itu bukanlah makna mereka yang berzikir dengan lafaz Allah, bukan itu maknanya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka lah selalu berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, baik ketika mereka duduk, baik ketika berbaring. Bukan maknanya mereka yang berzikir dengan lafaz Allah, enggak, alladzina yadhkurunallaha, bukan itu. Kesalahpahaman. Maknanya adalah ayat itu maknanya adalah mereka yang berzikir selalu memuji Allah, bukan berzikir dengan lafaz Allah. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kebaikan enggak cukup dengan modal niat baik, harus dengan jalan yang sesuai dengan contoh sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka wa taala ala. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwata islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Ini Pak Ustaz mau menanya, apakah memang ada tuntunannya sholat hajat setiap malam? Itu aja Pak Ustaz pertanyaannya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada prinsipnya salat itu adalah merupakan jalan untuk memudahkan kita dalam mewujudkan harapan-harapan kita, doa-doa kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Ya, maka para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini adalah merupakan anjuran orang itu agar mudah segala macam urusannya, hendaklah dia menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan dengan salat. Ya. Dan Nabi kita yang mulia SAW kata para sahabat, idza hazaba amrun la jaa ila shalah. Nabi SAW itu bila mana dalam kondisi tertentu, ya, yang mendapatkan sesuatu masalah, seketika beliau berdiri melaksanakan salat. Salat akan memudahkan segala macam kesulitan-kesulitanmu. Ya. Karena itulah sebagian orang mengatakan, bila mana kau punya hajat tertentu, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadanya, mintalah, apalagi dengan salat. Ya. Ada sebagian riwayat yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Abdullah bin Abi Aufa, kata Nabi, "Man kanat lahu ila Allah hajatun." Barang siapa yang punya hajat kepada Allah atau ila hadin min bani Adam, atau dia butuh sesuatu kepada anak Adam, falyatawadda, falyuhsinul wudu, hendaklah dia berwudu, menyempurnakan wudunya, thumma liyusalli rakaatain, kemudian dia hendaklah kerjakan salat dua rakaat, thumma liyuthni 'ala Allah, kemudian hendaklah dia memuja-muja Allah, wa liyusalli 'ala nabi, hendaklah dia mengucapkan salawat atas Nabi SAW, thumma liyaqul, kemudian dia hendaklah mengatakan, la ilaha illallah al-halimul karim, tidak ada Tuhan yang hak, dialah Allah yang maha lembut, lagi maha mulia. Subhanallah Rabbil Arsyil Azim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Kemudian dia mengucapkan doa tersebut. Ya. Kemudian semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengabulkan doa-doanya. Secara umum bahwasanya bila mana kau punya hajat, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berdoa saja tanpa salat, apalagi diiringi dengan salat. Ya. Tetapi mengkhususkan salat hajat harus setiap malam dilakukan, misalnya pada waktu tertentu, itu bukan bagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kau butuh, kau kerjakan, subhanallah. Tidak harus dirutinkan menjadi suatu kerutinan. Bagikan orang-orang yang rutin mengerjakan salat witir atau rutin mengerjakan salat malam, enggak seperti itu. Kapan kau punya hajat yang begitu mendesak, kau berharap agar Allah mudahkan usahamu, datang kepada Allah, kerjakan salat dua rakaat. Ya. Hadis yang tadi kita bacakan memang adalah hadis yang sebagian ulama melemahkannya. Ya, oleh karena itulah kita katakan yang paling kuat dalam perkara ini adalah ayat Al-Qur'an Al-Karim dan perkataan sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun la ja'a ila shalah." Nabi jika terdesak, dia akan datang menuju Allah, dia mengerjakan salat. Ya. Oleh karena itulah pada prinsipnya kita tidak mengenal yang namanya salat hajat secara khusus, karena dalilnya juga lemah. Tetapi bila mana kau punya hajat kepada Allah, engkau salat baik-baik saja. Ya, bagus-bagus saja. Bahkan hal itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Istainu bis-sabri was-salah." Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan dengan sabar dan dengan salat. Salat luar biasa keutamaannya. Ya. Tapi tak perlu kau kerjakan tiap malam. Kapan kau merasa butuh sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah, kerjakan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wallahu taala alam.